0: ni tu liawa. Migin hagi lo lichugu liri hereberugu o lwagula harun. Aba nani hi hasaru lida ge owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uara luma kristu lwagu milu irumu. Ayeti hahibir hila guanya masaru te lida ge owe ni dari me lari ge milu irumu. Ani ha furumi ya tibai asaru ni lida ge owe ni. Fulese wati ya suha gafara baya lida furumi ya ti asaru ni lida ge owe ni. Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubarage lira lufadiri nigu baya bungi luma kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma luagu milu irumu. Dame sige li milu irumu ligia, ligia me ligire wakudu mafia lidage la dauruniu. Aba me lafridu lule yehani ya necha ni gulida sungu bo. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu luguribu ani jibe ba ya kei lisako unte barani. Itra liya lubaiti, aba hafuridu sudara guhagia lidage sungu bo. Aba hege ya dogu ni flasu lenye habayi lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi ya bailu le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sialugi. Aba lagu dunia sun sun ina kubayi. Mafia di leye ya dubalia. Aba laguru ni walido lagunu le laubayi watu gemeti luma sufu. Lenye hii lubayi laguru wa monsturu luma profete yeti. Asufuri lubanye ari ya bubeyo gulo sunda. Abad nari ya aba ume bulala na aruwe hani haruti luma le nyumba ilu wako. Aba lagumu chako sielo luma ubo uligibugi. Aba marihi halila. Aba nari hini hilagu wanya. Waini mwaya hama nyibirikinya rara ligibuge bungiyo. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilagu wanya. Lagu birikata ileme hadugubayi. Segu leburi wa yubayi. Tidak buri libur tu gue. Deregel muti abarana suhawa kebanyakan lida. Deregel lagi yang awen ni luma habar hilanya sun hilaguanya hal labu kebanyakan lubaf. Abati hagusera wagud lagu berikat ilmeh haduk. Aba lagu runi awen ni luma habar hilanya lido lagu nule lau bayi watu gemeti. Lagu nulau ti watu gemeti ligia libya mabai awen ni. Ha maburdu mayairi tida liburu to lani na ibagari aba haguru lido lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubo. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubo. Ani uwa alibu gabarani. Au huwa, ariye numuti uburu kusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu gen. Luma ge bungi, arasa yulia kayaba adari dagunyu lubata dari. Aba nagabu larie guaba umala lihere tisielu nye.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto. Lagana u Bahama anihagia ba lumutu niyo. Bungi umeme Bahama luligia la habungi te. Laraga haba isun hagu ira, uwa alime onweni ni ayahuni ni iruni. Ni igairigu la diga sigha furumi ya tiburikate.
0: Abati larinya gubungi yu.
3: Arinya ba, adiga dumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie.
3: Baburiga, la diga inare nuti dimuri brile, ariga nyara ti lafie nunu waluwa.
0: Larigie, aba larinya gunu.
3: Sunha na diga ni sunkate le, au alfuwe, dumo omene, lagume seha. Luma lagumu chagule sunkate. Le magura buti, nichu kubalung lulatu lida agenlise seduna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luaga. Ha agaye lubayu buriboni, herisi lubay sunne lubay habihini kei halagate, kei nirahini. Au me habungi ute, hagiye me nirahini. Aha yeti ha anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, Agafa ya dibanya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurugubanya hongu wariwa, ha mahayebanya, ha guruba, lidon lagunu lesubi la watu gemeti lumasufuru, le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaube sedu kopu, bui hau sedu, hagumuhu igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibu. Tolani mutum welio.
0: aba na buri halabu lu bafu sifiri sandu aba la nigna lwagu aba wubu waiti ani iyu ligia aba la rufdini ome buburu gu sandu dile Jerusalemu la rani nu sielu gie luma gie bungi amiri ti buburu ligia lau la rungu nga bungi itrania lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti kei dubu le hasupe harungu nga ti kei bidri Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia Lau duusu bena keyegu lau upurugu ligia Aba angheli lagu kaa bena Lumahiri duusu tiribu Ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena Iruwa ya bena luege ubo ila nyenge lubai la baucha weyo Iruwa luege norte Iruwa luege suru Luma iruwa luege ubo ila nyenge lubai lalida weyo Duusu nye dubu lebu barie iru ligia Lau Hiri tuusu lani Kristu apostologu buriwa yu luwagu. Nyenye aba maburu golu luma angheli le adimu na habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya iru. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. Aba la misuru hani angheli ligia uburugu lau lumaburu. Bia milu bia saa kilometru luweiri. Aba labu limigife luma linyo luma lidabu bene. Lari gie Aba la misura hani barieru, iru wawen gadri meturu, luweni segun ha misura agile grigia, lela yusuru be angeli ligia. La udubu le hasupe, la digua barieru ligia. Uburu gu ligia, la utigolu le timat, miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gidawati lebo barieru ligia, la usunu uyeri dubu buidubirit. Le furumieti, la uhasupe, le libiyama, la usafiru. Le liruwa lau agata, le ligadiru lau esmeralda, le lisengu lau onisi, le lisisi lau cornalina, le lisedu lau crisolito, le lividu lau berilu, le linefu lau topasio, le lidisi lau crisopurasa, le lionsu lau jacinto, le tilidusu lau amatisito. Dusu kube bena ligia, dusu perla. Cada bena lau abarg perla la degu. Leti buri lemeri uburu guligia lau tigolu harungonga ti kei biduri. Mariet na niya ba templu lida uburu guligia. La degu wabure me bungiu le sunti gabafu luma Jesu Kristu templu benye. Memege iruti uburu guligia la harungonga luma gen weyu ni luma gen hati. La degu le guanarg luweni gubungiu ruti la harungonga lo. Jesu Kristu ti Le lampu ba iburu guligie. Heibu guba sung necha nigu hasal ba wanya baya lida le lampu uburu guligie. Aba me hanigu ni luruwe ite gubou hawairi gunyehi. Lulichu guni lubungi. Madora waguba ilubena riweyo. Uwa ba igie ariye bunyehi. La niguba hawairi gunecha nigu nyehi. La usung harisi. Mebele ba inikata vieti nyehi. Nile adigu dikate le uribati o geyeye ragwaditi. Harigu banya buriwa yu banya iri ti da liburu to lanina ibagari to luma bong mudun hagie rigu banya ibelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22
0: Aba ti larufu du angeli ligia aba dun haruma tinu le ishi gu banya ibagari. Harungu nga ti kei biduri. Lida ge lala bungiu luma lala mudun lafuri. Nyenye duna ligia la mida gwa lemeri uburu gu ligia. Ani luago biya alau baduna ligia, nyei lahu chaburitidi buwewe le ichi gubai ibagari. Le agiindu bai duus weyasu lida hirumu. Saghati la giindu. Leti lubana, serivi tinu la gara ni hon hon nechani. Ualime nikata nyei nu labu genla lenye na kubungi. Nyei bai lala bungi, duma lala mudu lida uburu guligia. Aba me hangudurogun lani gunu. Agagi budaguba luma bungu. Nye begiye liri hereberu. Ualime harie bunye. Haga nauti ye nye. Memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungonga dagaduba wabune me bungu yu hao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lariye kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile. Ani gayara ti la fine runi wolwago. Ani wapure me bungi memele ichi gubai dimure hon profeta gu a una jalada en la luna rufto ni el nombre la sucede de un lani como dice.
5: Arija huma, anatema dice. Folese o tile digo bei caso la lugano te pungio, le buru yu beti da libro to.
0: Au hua, agamba numut, arija neiburi kate ile. Ani lari genarihi ni luma na gambuni, aba nahu duragun, lubadu lugudi angelile, arufu dumani nu, aba larinya guno.
4: Matika paile, lupui bungi o kei bugui hama bibiri guha profeta gu, hama sun ha duke banya gasu la ule borimu ni baiti da liburu to, lum la bungi u bahu duragua.
0: Aninya gatigia nu.
4: Maramu da pae lugano te bungi ule borimu ni baiti da liburu to, la duga gyarafa li da lum la gufriru. Igira banya ha uriba banya lum ha sigiru adago uribani. Havia banya lum ha sigiru lida havia. Anhe ya teha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guabanya hongo lo bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise li niabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi lichu uninu ka aba segumbu ikati lela dedube. Au alfa bai luma omega. Furumi ati luma agumo honi. Laguma seha luma laguma chegule sunkate.
6: Ulesi watinya ha achibu baru hadarego. Lungaricha huma lung heigi lindagye limtingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeli ruluege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Hesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ohoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwario. Hama sunha hinsinye habubanya lu eyera gune herederu babougudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subtere gudu ni sumbri kati le hon tila na buriligilisi. Au la duko wagu uruwe Davidi, au nia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariya gati sifiri sandu tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariya gala.
7: Higabu.
0: Le magre bubai, nyubai la. Le busiyati gurana lita ke duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luag. Sungha agamu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Weri dinumutia loi kate ile. Le ichu kutilamu kate ile. Lagamu dagudu banya bungiu ige iha wagu banya la buru hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilidage lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Lagidaru baigie lufana alidage li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida ge uburu gusanduti leburi uagubai la buru hoa tida liburu to. Le asubu diragi duba liburi kate ile aninya gati.
5: Aha, madise li niabi.
0: Itarala, higabu wabureme Jesus. Binila wabureme Jesu Kristu sun huguya, itarala.
8: Ugano buiti le la buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
2: Aniha hiri bai laguchagu Jesu Kristu le hada ge bai mehe la digwagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, Hagia lagubri gubanya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu. Roboamu luguchi Awiasi. Awiasi luguchi Asa. Asa luguchi Hosafatu. Hosafatu luguchi Horamu. Horamu luguchi Osias. Osiasi luguchi Hotamu. Hotamu luguchi Akasi. Akasi luguchi Esikiasi. Esikiasi luguchi Manasesi. Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Hosiasi lugushi Hekoniasi, haula mulenu lida danle hana wagube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha lagucago lumage adangrani Babilonia, lumon lagriho Kristo. Hekonia si luguchi bay saliteli, salataeli luguchi zoroboeli, zoroboeli luguchi abiedu, abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Hakobu, Hakobu luguchi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti luguchi Ubon Jesusu le Wasal Baragule. Kotoro se yanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Aburamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo Hanawa gunu wa Israeli na Babilonio, Kotoro se lumage Dan ligia lumo lagri yahun Wasal Baragule. Itara lien ligabri lagri yahun Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Luta Maria idu luma. Lubarege ti lagamari dunu, Aba tadari rago tungwa lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti Jose, maha ti lasubu dirunu wa le asusere dubai tu Maria, busiere gutu ligirunu, michu guga tiduru. Dale anihan lubai arita gwa luago kate ile, Ligia larufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi, aba larinya gu lun.
9: Jose la bunga wagun Davidi, manufu de dabalu beresu binunu Maria kaisi gumani, adega irahu le lubu itagara juni, lumo ni asifi li samu liabi. Agari di baba irahu, aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la dega la salva rubanya la lumutu ni lida ni hafigo.
2: La susare dubai sun kate le, lo lagun fuliri dumure le larinya gube wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ngiri. Aba metagaridi aba iraki, Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia, bungi umama.
2: Dale lagago dubai Jose lidage uene de ligia, aba ladugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba leresi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesusu luago.
1: San Mateo capítulo 2.
2: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesusu dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengi ya lubai labaucha weyo. Aba haliga daha harinyaga.
8: Hageisa harwe te huri ulea agura houbai. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengi lubai labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
2: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua run hon sun habu ti gu fadiru gu lida hafinya hurio, hamaha arufu daha bale lirudu Moises hon grigia, aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gu lun.
10: Belém, le lumu aruguba y judea, la diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea, buguya aba lida ge uburu gu weri gu timati lida amuole. La usun binyira, La diga lafri duba aba abuti bidage. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
2: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarugu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinaga hon.
11: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyendu namu aginye ahuduragua lu.
2: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahi le. Dale harihi nu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihi ni irahi le tuma lugu chuton Maria. aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun, aba hahu rechunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri areni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama yenge lubai erodesi, aba hagiribudu hari gon luege amu uma. Lari ge hodi chuto hagia, aba larufu dago aba lani bungyo anhele lung gwa lung hose lida luenedi, aba larinya gwa lung.
9: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu, anua haba hau ehiki. Aba meherede mudien, darime nabisa mudieni, ladega lalu ahali erode si iragu le, lulafarune ilagu du.
2: Aba ti lasaru hose, aba lanugani irahe tausu lugu chu aria buligia, aba lidi hau Egipto, aba herede runyen dari longwe Herodes. La susere dubai sun le, lu lagunfu lirun, le larinya gubai bungyu liumu luguge profeta.
9: Sagana mutimirun Egipto gi.
2: Danle la dari ragubai Herodes lungo luago yego haman la chuto, aba laganyedu, aba lona ha afaragwanya sun irahin ha biyamati irumu hau lun unabu, ha aganobai belen luma sunfu lasu geyegu lo, segu danle harinya gubai chuto lagriya honu wa iraha ligia. Itara lien lagunfu liru le laburiha bai profeta Jeremias.
9: Agabuati, lagura ha aba umala li rama, la omebu igari, umala li ligia, umala li rakene, toyahubu harigi iraha. Mabuse runtu lutama li hon, ladiga hilagua hamana.
2: Lari ye lon erodesi, aba liabi aba lani bungyo anhen lilu hose lida luene di yagata Egipto. Aba larinya gulun.
9: Saraba, barubai irahu le tausun lumuchu. Giribu humaha geiru Israelina, ladiga kilagua ha abuserube ya meha hafarni irahu le.
2: Aba lasaru hose, aba lanigani irahu tausun lumuchu ha geiru Israelina. Danle la subudiruba li hose luago arkelou la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba la nufu dedun lidi nyehen. Aba la rin wagunu walun lida uwene di lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano wa lida fulasu le giribe Nazarete le lumu argu bay Galilea. La susere dubay sun kate ile lu lagunfu liru le harinyagu bay profeta gu luago Nazarete na la Jesusu.
1: San Mateo, capítulo 3.
2: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadi se hebei apuritia lida fulasu magaira wati hudia. Aba larinya gu lida la puriti ha.
12: Asakri ha huma, ladiga yarafa li larui ha buingi.
2: Huang le, ligia le wagu bai mehe laburiha profeta Isaías itere.
9: Agam uwati lumala li aba girigia aguar halida flasu mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
2: Lautu lura kameyo la dere guhuang, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agamba lapuriti ha. Danti ha le hagufes daruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri bei horda. Dan le larihi bei huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamuri fariseugu hama saduseugu nyubi tia lu habadi serun. Aba larinya guhon.
12: Arasa hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figau le lumbe liabui, au sere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradigu huma hida agwa, ladigu wagun Abrahamu wagi. Ladigu nariyehe hun, loo gayara laa, ladigu buingi ladigu wagun Abrahamu, lida age dibu le. Aranse luharawa, lo lachwa hun titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagu dun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumbu iliambi narigi, labati seriba dun lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lun madina na ni luna nigunu ligei ni lau. Anui haru lichobu liye luhaburu. laruma da gdu bai trigu aba me la nuada hani lida ge saga di ma bai hel aba me la rai duni trigu udalai me saga di le ma bai heli lida watu ge meti le menyi gu chadi bai
2: dan le liabi bai hesusu galilia gya aba la tilure luago duna le giri bai horda le nyen lu bai huang lu la badi seiruni mahati ye bai huang la badi seiruni aba la rengu hesusu
12: au lu bai babadi seiruninu Bugu ya lubo inyumbu inu lungu na badi seruni?
2: Aba larinya gu hesusu lungu.
13: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga nile lubai bai bungi.
2: Aba labadi seru agaduni huang hesusu. Lari gya labadi seru hesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larini ni hesusu sifiri sandu larairu kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu larinya gu aba umala li sielu gya.
14: Ani halere le hinsi ebo inu. Le awwe ome gulandu gunda.
1: San Mateo, capítulo 4.
2: Aba lanigu ni sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu loucha gu ni mafia. Lari gya lerederu Jesusu bian wen weyu luma bian wen ari abumaigiga. Aba lalama chun. Aba ti liabi mafia lubadu aba loucha guni, larinya galun.
15: Ahen liruvu bai bungiu, saligu agita bai dubu le feime.
2: Aba louna bu Jesusu.
13: Tarinhare lenenu bungiu, mamaru bai tau fein ha bagri de grigia. A bagri tu baginya lau siun dumure le larinya gu bai bungiu.
2: Aba ti lanigu ni mafia Jesusu Jerusalem, uburu gu le sandi bai hon hurio. Aba lawari ragaduni tabulu gu tempulu, Aba larinya gulung.
15: Ahim dirubu bai bungiu. Cuba bayaga luhuna bu. Ladega tarinha lereru bungiu. Larinya gubo bugi hon lani angheli gulung huni giruni bu. Hanega bati bu haha buru. Lung macho gara bulan bugudi luagu dubu.
2: Aba luna bu ni Jesusu larinya galung.
13: Arenga tugin lereru bungiu. Mocha gubo iba bure me bungiu.
2: Aba la niga ni mafia Jesusu loagu aba wubu inyuti. Aba la rufudu ni sun aruwa ihani le ubowa gubai lun lumaburi luwairigu. Aba la rinya gulun.
15: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura huanu.
2: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
13: Dise ba noi mafia. La diga tarinhare lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
2: Aba ti la dise du mafia lue, aba hayabi angelugu esteri widei. Dale lagambu bai Jesusu loagwanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong Galilion. Merede ti Nazaret, aba lidi agana wa Kafernaumu, aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha Zabulon luma na Naftali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le laburiha bai mehe Isaiasi, Lemhe profeta le arinya gubai.
16: Lakeira sablon luma neftali. Lida uma lubadu barana. Luegi ergo le nyengi lubai labou chaveyu libiti kordana. Galilea. Le nyengi lubai agana vaha mama banya kuri. Kui hameha lida bibuguriga. Ariha di aba ome bungarubu. Kuguya le meha lida bai lamunyo unga. Lani na ovene. Arugo unga gida vali hawa.
2: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
13: Asakri ha huma, ladiga yarafa li laruwe ha bongiyo.
2: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nugwatia. Aba hada gya Simon, le giri bai Fedro, le aba Anduresi, esenia ni habagari bai, haguri yeti, aba larinya gu Jesusu hon.
13: Falahumana. Aba me meseni hadun la udre, anaha regadun me gurigi anu lunani gume.
2: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaru ugu umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Akobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, Aba higiru nu ugune, igire haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesus si sun Galilea, arufu de reina tida buri haligili si huri, tolida boncada fulaso. Aba ha la puritiani ugano buiti luago ti la rua e rabungio. Arei da guaga da ligia sun liuia risandi le hawago bai grigia. Aba lagambuni wa luago Jesus lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri he banya lo amu ya goina rigu sandi. Igairugu, hagawago bai lagubri sifiri, hagoen ha di banya. Hama ha derege danya ugugu aba la rei da guaga denia. Saragu hanya grigia a falaru ti Galilea gian, ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalém gia, loubu agugia judia luma loige obo ilen yenge lubei labouche weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
2: Dale la rihi balnia Jesus sun grigia hagia, aba la wariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disciplu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
13: Ulese watinya ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. Ladiga mene gubay hon lunhe beluron lidon laru in habungi yu sielo. Ulese watinyo ha ayahu banya. Ladiga lichi gubabungi yu gurasu hon. Ulese watinya ha una bugubanya ani mabafu hagia. La dega heresi rubai mua keisi alaga. Fulese watinya ha la mabanya ani magra buhagi alon hadugni lugunda bungi. La dega lider gubanya bungi lu hadugni. Fulese watinya ha gudeme ha bubanya. La dega gudeme ha bubai bungi yon. Fulese watinya ha haruma banya anigi. La dega harihi bai bungi. Fulese watinya ha watik mari dubanya luago darangi lag. La dega lagua rubanya bungi yo keisi lirangi. Fulese watinya ha sufri rubanya ibahou ni luago hadugni lugunda bungi. La dega hebele ruba lidon laru in ha bungi yo sielo. Fulese watun dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya gahagia son luyeri yeni huago. Luegia nani guhuma. Gunda nyo huma. La dega heresi biruba aba ume bufaye ti sielo. Itara linya mehaginya heibahou ni wa profeta goha nyubi banya hubaraginya.
2: Aba la sigiru Jesusu arianga.
13: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. O alime hula ni ka un loidi gie lun la guruniwa. Aba mehadigra go ni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu go le luagu te aba ubu sinyati elaramu dagon. Furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichugu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichugu wa lun lorugu nga dagudun hau sun hamuna dabanya. Itara huma gine, durungu wago da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wago chibungi le siyelu bay. Marita kwa humati ya luagu niabia la agidere liluru Moisesi ni le harufu du bay profeta go. Mama niyabi ya gidei, niyabi ya agumvlirei. Ninara lubaiti hao luagwa nihi waraga liligia la sielo luma ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura, lida gine liluru du Moisesi darime lagumvlirun sun katei. Ligia le lubai ishiku ti meberese ni luagu furume waraga kumadi lida gine luru du. Ibi ni le la nyura utimabai lida gine. Arvu dahligia hon grigia lun hadugni li bele la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu li dan la ruin ha bungi. Ahin ti le nyudu bai lau sumburi gu madi li dan lu aragon. Itara ginya la rufu daha, wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahin la mabuidu li gabri houseron sarago wei yaso. Hawei arufu daha tinya li lurudu Moisesi hama fariseo go. Mebel badun lidon la ruwe ha bungi yu sielo. Agamba huma li luago warinya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafar ha huma. La diga furume warig la le afara hati, la siya dariwa bala. Kama lumo narinhare hon luago furume warig la le agayindi ti luma gurigi ya lile di la gusera guduwa ba. Le anegu ti lumo gurigi ya lile di bidio wa tau luago inye uma lumo mafio gati. Itara linye lubaiti, ahin banunga bidebe se luago lani bungi yu latare ba unyein ababarite guni luago nihi la kate lida furume warig gurigi buba. igira bai le lumbai bedebe hani nye ligi bugen latar. Aba me bidi arandara luma gurigi ligi. Larigie me ti, gayara hali me bagiri budun luagun latar ichi gai bidebe se. Ahia bunsera aba gurigi la nungu ni bu ligi bugen lurudu, beluba lidon uwaru ni luma, luago hai buguni wago luai le deregeru ni bu lun agusara guduti. Le deregera bu me agusara guduti lun sudara, aba me badaurun. Ninaro bau, mafri dupa de gulan yingin dari bafayero ni lagu mohon gawana. Agan badun luago arinya wagua lilameha, magabara hahuma, au narinha rehon, luago furumi aguar gulan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas lanik. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bongwene, sagabai, fui bai buari wa. Buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwe ni afigo gudubati bu. Duru bai. Fui bai buwari wa. Buiti mati lu leferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau sun bugu bu mafi ugati. Arinyo waguwa ti mehe ginye luwagu furume guarga na le igiru tu lumari. Lun ti lichi gung gara dalani na igire gunito. Au narinya hane hon luago furme warga na uguri igiri tu lumari. Ahi mama lubai ladika tagamare don ligi buwagun. Aba tagano luma amu uguri. Adika gada lumutu furumi yate uguri agabara hane. Leginye agamari ditu uguri igire warga ladiginye ginye agabara hane. Agambat naginye luago. Ariya wagu walame ahon agucha golun agun fleron lau lel hariya kupai lau afinyo ni ligi bugin bungi au nariya hane hon luago monlu mutila hafinyo ni ka wago ni luago sielu la daga ligi lala na bela ruwe ha bungi ni luago muwa la daga ligi lebu bai lugud ni luago herusalem la daga ligi luguru ta bai waruwe te bungi yo le weiri kupai ni luago hichego la daga siyate ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uwago. La daga furunye gwarigo amu kate harinya gong lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudun huma uribani luago uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi agufu den luago aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lun. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege hisimisi. Igre humi lungi en lanugunu habite. Ahan la fosra aba gurigi aluha nunga aba nuguni luago aba maile. Baru humi luago bia maile. Furumi aguarga le amuri hati aba kate huma. Ruya humi lun. Michika huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungiye luago ariya wagu walame ha. Hinsien labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsien huma hagani hon. Bini huma ya me ha inya ragubalun. Adiga huma buiti hon ha yere habuba yin hon. Afure dehugia me lubungi yo, awago ha anaba gubalun. A uriba bai auseruno. Itara luba lirahin huma hugu chibungyo le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buitia ama uribatin. Ona halei huya dandu hon muwaratinya kei hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsien habubanya hon insie da hon. Kabak ya faye ti heresi biro luagu lira. Adega hamuti ginya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guyin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa lan hagu si bungi yo lesi ya lubai.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurige wubu ogu ginya, larinya ga?
13: Gonigi huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengurige lunrugu harihun. Ahin hadiga itara, nishu bai hagu chibungyo le sielu bai afayeru wahi hun. Liga dame lubai hidara gong aba gudemeti, masobu deraga da humai lunsun ubau kaise hadiga ha biango banye gibu ligil sirugu luma umadaruga. Hageya, hadiga ni lira, lunrigu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hau, lagu laula hadiga ni lira, ibia hamali hafayiru waha. Dalahisi kwa aba kati ilungu demeti, masobu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidinwa. Agu chibungi le arihubalin le hadigu bai labu gien libidin wa lishigu ba hafayiru wa. Ta gien le hafuridun lu bungi yo. Mintana huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lun hafuridun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lun harihi niya gurigia. Ni naru hao, luagu lau la hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru wa. Ta le hafuridun lu bungi yo. Belau mahirumu rugun, daruhu mai me hubenari, aba me hafuridu lun hagushi bungiyo le labu gobay humanyi. Hagushi meti bungiyo le arihu balin le hadugu bay lidan limani, lishigu ba hafayiru waha. Lidan le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanyan lun bungiyo. Harita gwatinya ti luagul, lagambu banyan la bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai tikei hagaya, ladiga lubane gai hafuri du lubungi yusubuti lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri du. Wawuchi bungi yu lesye lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruwe ha, adiga wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasiyelu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwan ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Kiferud na wamani ya hadigu banya uribati won. Migira bawa lun wabur han lidon awucha wakuni. Dise gudarigu bawa loy. Ladiga buguya le aruwa habay. Bugya le sunti bay gabafu. Bugya le wairigu bay lun sundan. Itarala. Itaralinya lubayti. Ahanya ferud na huma amo luagu uribati le adiga hamali bay hon. Ferud na lubadun ginye uhaguchi bungi le siya lubay. Ahin uwa ferudu na huma amu, uwa baiginye ferudu na lani huguchi bungi yu hifigong.
17: Aba larinya gu Jesusu.
13: Huguya, tameleha yunaro, noruda huma liru igibu kei hadiga biyango tigibu. Agia hadiga bali itera lurugu harihi nigiriga lau hayunaro ya laa. Ninaru hau, lagu lau la hadiga ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ahin huguya, daleha yunaro, shibahu mehigibu. Aranse kwa hukia mehungwa, mefeha mamu kakirigia lwagu hayundori ya la. Hugu shingirikuba bungi ule marin hibe ige fen lwagu hayundori ya la. Aba meti lichigun hafaya iruwaha. Maondara kwa huma irisi ni jago buwa gulenye lupe gayara la hahi chingu hamutiri anigagahu dadiligi ya kate. Legia nyehi lupe gayara la hebeluru hiveru tiyalu hiveru ha. Ondara kwa huma irisi ni sielu. Lenye lube isinya la hau chen hamutiri, magahu da diligiye ni kata. Mebelu hagiye hiveru tinye hiveru wa nye. Ladiga lenye lumuti hirisi, nye nye unginye hanige. Agu le lampu bai ugubo. Ani lube iti buidu lube bago, harugu waga bai ginye lao sumbugubo. Kama lumu, ahi sandi lube bago, lida bai luburiga sumbugubo. Ani lube iti luburiga lube lampu lebida bai, Ida ti malubati luburiga. Uwa ti ni aba gayara ti leselwe do hon biya yubudirugo. Ladiga linsya do ba aba hadagi lun liyere godame le aba lun. Uwa ragwabe luma aba hadagi lishika meme beresi ni luagu le aba. Sinya ti leselwe do nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma luagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni tuagu daugu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi ti mati bagari sigo lau eigini. Gebegi ugu bu sigo tag daugu. Ariha huma hontu nuru ha ha mabanya garaba lirugu. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun ha maya lubaha ni lidan lagay. Lau sun lira, ruti haguchi le sieluwe eigini hon. Mafuna ke gebegi ti mati sigo hau dunuru. Kage hida gen gayara be lishigun biya ugudi laun lugubo, ka laye be lanarime be lafagun luagu. kawago hadihere tatuago dago. Aria huma ida linha la lawina mudun fuluri. Lauson mawadi marila, madug ligia gamisa. Nime hurui salomo lauson luendego, mewende timeha la dago kei fuluri. Ainti dago da lubali bungi uhidru itaraleu, uguinha belahucha, haruga yebe lago dunya. Gubo mesa lidera wang logu watafinya hugia le. Madihere da huma lubeiti arinaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaira. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le haritago. Ahin huguya, anihin hugu si bungi yo sielu le subuti habubali kati le hemegi rubai. Alua ha humai larua iha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hum. Madihere da huma lubeiti luagu haruga. Ladaga barul mutiginya haruga le diheri duna lumagua. Buidirguti lene guga le lanugubai kada veyu lumagua.
1: San Mateo capítulo 7.
17: Aba la sigiru Jesusu arinyaga hungurige uubu wa guginya.
13: Michiga huma haduro amu. Michigu walamu guginya hiduro. Ladaga keili gabiri hichigu haduro amu. Ita la roba ginya lishiguno wa hiduro. Le auba iha misraha, lau baginya la misraha mbungiyo. Kawago haria kwa ilirara ife ile lidabe lago hibiri, ani masandi humuti durusu le lidabe hako. O kawago haria galo hibiri, sagane ilirara ife ile baguru kubai, ani halu aba durusu lidabago. Biyangu watigibu huguye le, sagahumi durusu le lidabe hako furumie, ita la luba ganyara la harihi buidu lo hasagaru ni ilirara ife ile lidabe lago hibiri. Mijika humi kate isagarati hongongli. Migru humi meginye hani peru la hakibu ge buiruhu. Tukuku wa hanyali, karaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishi gu hong. Halwa ha, aba mehadari rong. Dan huma luago bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibi hati. Le alwa hati, dariti. Le adan hati luago bena, darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani luboiti lau luboi son uriba huma. Gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi ule selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son ada luboiti hadugu hon amu ke le habusa rube lun hadugu hon. La diga ligia la rinya go beliluru do Moises y toma halibru profeta go. Beluhu ma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lida gen. Ahinti bena luma uma le anugu bai gurigia lidon ibagari le makumucha diti. Burura linya murugua mibetinya adari ruti. Goni huma hawi profeta gu jetia. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti. Ahimuna degen itra hanya kei animali gu ganyitia. Huguya, gayara bai ha subudiruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lida ge hiyu ni igu tida ge guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wevele mabuitu ti lin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti yenti hagia luagu le hadigubai. Mama sun hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwa ruwe hani le sielubai. Harigubanya adigubali lugunda nugu chi bungyo le sielubai belura. Dame la chiluru weyu lali nagusara guduni. Sarago banyariya gutenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati luagu biri. Saga wagia sifiri uuriba tinha lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinha go hong. Ebidi ego boinha do nu. Disse huma noi huia le adago bai uuriba ni. Le agambo tina. Adiga le le no bai bai. Itra linha kei aba uuguri gu fuana dati. Le adigo bai luba ligibo gu dub. Aba linhabi ego huia. Aba linhuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguia. Muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubaybay. Aba uguri bidi ya kwa tau ligia. Le abu na kubayi ligibu wa kusagon. abalinyabi wohuya inyura duna fugwa garabli tuago muna tuguya mala nari metaburu ha.
17: Dan lasu rubay la dimure ha Jesusu, ma luweiri hanigi grigye laule la rufuda ha bay, la diga laula ubafu la rufuda ha, ma makai arufuda ha tiel lurudu Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
17: Dale la rai rubay Jesusu loige wubu, saragu hanya grigye afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu. Aba larinya gulun.
15: Nabure me. Abu busin gayarati bari dagwagadinina.
17: Aba ti laguru Jesusu luwagu luluhobu. Ariyenge ina ligia.
13: Busentina. Arei dagwaba.
17: Kei larinya gu itara. Aba larei dagu sanditi ligia. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Maninga baiti anikaun. Nyudur gu baruvu dagwabungwa lufadri. Rubei me idebe sele wagu bilarinya gu Moisesi. Luharihi ni gurigi ya luagu wari dagwadi bula.
17: Dale lebelu rubai Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
18: Nabure me anihi nubuni ron lau sandi le deregudu luma saragu gari ti luagu.
17: Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Nibuga agara niha lun.
17: Aba luna bu gumada.
18: Nabure me. Madina na lu bebelu runubiu. Adinya gubai dimure ya aba melarei da gunubui. Nari gubali lira ladiga au labuga nyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyahe ginye sudara labuga na gumadiha. Dale nari gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nari gulu aba lu liabi nyibuit. Dale nari gulu nubui lu ladiga furmegwe kate adiga lumuti.
17: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubai gumada ligia, aba tawairi du lanigi, aba larinya gu honha afala rubali.
13: Ninari hau luago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lubai la bocho weyu, luma luwege obo le nyenge lubai laluda, aba mehanyuro eiga luma Aburamu, Isaku, luma Hakobu. Lida arui hani le sielu bai. Ainti haya be lumba nye lida hamarui hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba mehayahu waha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
17: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
13: Baiba bubion, ladaguba le wagu bai bafinye rabun.
17: Aba lareida gu musu ligia lida ora ligia. Aba lidi Jesusu lubia Fedro, aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiruwa tuwe, aba tasaru, aba tagumesaru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanigu saragu grigia haga wago te sifiru gu uriba te lu Jesusu, aba lasaga hanya sifiru gu uriba te hagia hawe louru gu aba dimure. Arei da guaga da lanya sun ha sandi bai. La susare du bai sun le, lo lagun fuli ru leme ha wago bai la dimure profeta Isaiasi, dale la rinya gu bai luago Jesusu.
16: Barulu muti wa sandi, gi dale wagari.
17: Dale la rihi bai Jesusu luago saragu hanya la grige geye gu lau, aba lichu gu dimure ilu hanyu rogun lo bafuru gu duna. Aba layara fadu, aba arufudu hati lulurudu Moises lu Jesusu, aba larinya gulun.
10: Maestro, busiet na nafalaru ni bulenyehi lumuti bide.
17: Aba lunabu ni Jesusu, larinya galun.
13: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagana unye. Gadi butinya ginya dunuru, ahinti aule uguri garawu walguti, madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
17: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
10: Nabure me, buset na nafalangni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me nafalangni.
17: Aba luna buni Jesusu, larinya galun.
13: Falaba na kwento, igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
17: Aba ladinu Jesusu tida ugune, aba houdi lani disipulu guluma. Sodini, aba lafuragu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu, Aba hagago dahani lani discípulo go. Aba harinha golu.
10: Wubure me. Sefu bawa wadibira gua.
17: Aba lona bunia larinha gahon.
13: Kasa wau hanu budeta. Logo atafinha hugi ele.
17: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri duhanigi aba harinha go.
19: Kata isawu girile. Agamba lubalen garaba li luma barana.
17: Dale la chilere bay Jesus lo ba furugu duna hagero gadara.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Yeah. Aba lari ya gulu.
1: Sung leto weni sani. Gak malu mau habu nyundu lubisu ni buah butu aku. Tago yuguba.
0: Aba lasaru Yesusu. Aba lidi luma hamalani disipulu. Yenyong ti aba uri uma da sandi tu. Dusu irumu tau lo lese ha hita ti dagi. Aba tayara fadulu Yesusu lanaga agi. Aba taguru luagu taru la dairagu. Tarinha gatun gorigo.
2: Lauro gorigo gorigo. Tago la dairagu. Narei da guba.
0: Aba lagararagu Yesusu. Aba larihino. Aba larinha gutun.
3: Raguba buraço nira. Arei da guá de bula do gabafinha.
0: Luma ge ora ligia aba tarei da gu. Dale la tilri bai Yesusu lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Ayaha grigi ayahua ha, aba larinya guhon.
3: Uih mayagi, mou engiru irahu to, tarumugui.
0: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia, aba lebeluru. Aba larigi duni tuho birahu tuguya, aba tasaru. Aba laburu chaguluago le asustaru dubai lida sun fulasu ligia. Dan lafri dubai Yesusu nyengia, aba houdi biama wugirinya, marihi tia larigi agua reina itara.
4: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gudavidi.
0: Dan lebele rubai Yesusu muna don, aba hachiliri marihi tia hagia lumo, aba larinya guhon.
3: Afinya tu saluagu kayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
5: Aha, afinya tua wabureme.
6: Aha, nabureme, afinya tiwa.
0: Aba laguru ni Yesusu hago, aba larinya guhon.
3: Itara la kei ligaburi hafinya.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Yesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni habayi hon. Kei hafri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigi bayi Yesusu lida sun fulasu geyegu lao. Danle afri deina hama, Lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Yesusu. Larige lasagaru ni Yesusu sifiri wuribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grigia aba harinyagun.
7: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinyaga ti fariseo gu luagu mafia la le habu ti sifiri guguriba tia ichi gubai ubafu lu Yesusu lu lasaga hania. Eibu ga lumuti mehe Yesusu sun fulasu arufu de hei na tida haligili si hurio. Apurichi hei uganu buiti luagu ti arue hea nile lani na sielo. Areida guaga de ina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia aba hagude me dagulu. Ladiga nidihe rihama. Magura su hagia kama mudun hamouni ritin. Aba larinya guhon lani disipulu habugri grige hagia.
3: Saragu hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itin. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona hanadagme itin ya lun halubaha.
8: San Mateo Capítulo 12.
0: Logo aba we yule mera guagle, eibuga ina lia Yesusu hama lani disipulu gu labad na guanade. Aba halama chulani disipulu gu, aba hatu halile wa trigu, aba heye ni lile. Danle harihi bali fariseo gu kate ile, aba harinya gu lu Yesusu.
9: Anya hati ya bani disipulu gu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida luwe yuri mera aguni.
0: Aba larinya gu hon,
3: Mali hangidun san lagu leme haladugubay David lagu abadan. Dan le lalama chubay, ligi ya hama ha uwar banyan luma. Aba lebelo notidan luma bungiyo, aba leigin titak ya fin to sagrego bun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligi ya ni ha uwar banyan luma, fadiri guruginya no lun heiginu fin tugu ya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligi buge bungiyo. Adi maliha gidu tidan li liru du Moises ilu agu na dagi miha ma fadri gu tidan luba bungi yu lidan luwe yu emera gu ni ani mama figo. Na ringhane hun lu agu anihin la aba weiri gu ti sigu tau luba bungi yu ya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le la ringa gu bai bungi yu tidan lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigi lawa hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga kufuena da humani, madumre hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu maya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwaru gutil, lunaye guni kabalaga yara la duguni walida luwayiru emera guni.
0: Aba lidi Jesus uyengia, aba lebel rutida uhaligili sihurio. Yenyen aba uguri hilali aba luhabu, Kaiti busien hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu, aba harinya gulun.
1: Gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Kahita agen ahin galungu lube aba mudun, aba teigwa do lida aba fusu lida luweyre emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Magabegi timati aba uguri sigutaw aba mudun. Gayara ti lubai la dugu bui ti li dan luwairu emera guni.
0: Aba larinya gu lugu giri ligia.
3: Tule bai buhabu.
0: Dan le latu le rubali, aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu, aba hagumesteru aloha ida luba la hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele, aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, Aba lareida guaga de nia sun sanditia, aba halerinha guhon, lumarinha guhamani katen yen lan. La sustere duba sun lira, do lagun fuliru leme halerinha gubei profeta Isaías.
10: Aniha, mi bu en lena lua di rubei, lula seri di dun lu, le hisinha beilu, le au bei na gunda, linha bungi, michi gubei nari siti di lua, aba me larufu da hon necha niku, Ida luba la ganyara la huwara dung ni gibugi. Magay nda gube, maguwara dung, marain chubay umada. Gudeme ha bubay hong girigi ha gudeme banya, kay siyaba maburu le barugu wali. Luma hong ha debili banyalida hafinye, kay siyaba lampu le nyegu memene. Itara meme luba darime adiga lali laruwe ha le huwara guwabe, Aba mehichuguri necha nigu hemeni di luwago.
0: Aba tilanigwini wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya madimureha, lowye aba sifiri uribat. Aba lasagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lida agia, aba larihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayemba ya, aba hariyagu.
1: Aniha funasa aladiga waguba idawidi.
0: Dale hagambu bali fariseo gu kate le, aba harinya gu.
11: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri ulibati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya gu hon.
3: Kurumi waru garuwe hani le afani raguti luha gende gu hama kwa, lagun iche guba. Ahan yakin afani raguwa lila na aba uguru gu, o aba lai duhenyu no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati ahin la sagara mafia liladi ligia kwa nari gafani ragubay anida lubati ladura no lubafu itara. Uguya, alinya gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia na saga hasifiru guguribatiyo. Ahin itara linya lubay kati ichi gubay ubafu hon haa hani gu lunha saga haniyo. Mafia odibungiyo agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, Lau lubafu lani bungi sifiri na saga ha sifiri uribati. Aruda lumuti lira luago shiluha lila laruwe ha bungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri hereti lun la nugu ni lila gu ahi maguro gu la furumi. Itara rugini luga yara la nugu ni lila gu. Le mama bayi numa ginye naga ni. Le mondara guagudu bayi numa chagagu guagudati. Kuguya, Aliyan gaton luagu lau lan lubafu mafia na saga ha sifiri gu uribatin. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligyan nariyan gu bay hun luagu gayara la ferudna wa lan sun figo luma sun uribati le hariyan gu bay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando sin abay ferudna wa lan figo ligi. Furumi guarga ginyan le hariyan gu ti furumi guarga kati uribati nuagu au le uguri garo wargu ti. Gayara ti ferudna wa lan. Ahin ti le dumre ti uribati luago lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bay ferudna wala ni lida ubo le ni lida le aba. Ahin buidi lubay idibo, buidu bay ginye li. Ahin ma buidi lubay idibo, ma buidu bay ginye li. Luago li idibo la subdiru wakala luwuyeru bay. Harasa hebe hugi ele. Siyate dumina kati buiti. Uribatunga. Kati le bui betida anigi ligi eleni gube iyumau. Grige le bui dubai. Kati bui teleni gube iladuga tida inla lanigi u bui duni. Grige le uriba bai. Kati uriba teleni gube iladuga tida inla nigi uriba ni. Nari yahane hon. Luago dame la la chilo luweyu ya guseruni. Son grige ge febanya luago son dimuri malati le harinya gube. Ladiga luago ba le barinya gube bagusera guduwa. Ligia barufu de ahin gadunu bubai luma umadunu ba.
0: Aba harinya guhada ge fariseo guhama rufu de hetele lurdu Moises lu Jesusu.
9: Maisturu, busenti wa warihi badiga aba seini ya rufu de luago luma ge la bungi ubiabi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon luidige lea susertube lu profeta honase. Ladiga kelerederon honasi urwa weyu urwa ari buloragirugu udu. Itara lubagia nerederon aule uguriga rowergoti lida numuwa ha urwa weyu urwa ari bu. Hami haga nubanya ninive ha saroba lida luweyri aguserunni dame lagusera guduni wagurike halani na danle. Aba mehishigun hadunu ladiga sansi kwati hagabri ninive na dalela purishabali honasi lugane tebungi hon. Ani anaha aba weyriguti sugulau honasi. Ani mahatun hagambunina. Ta sarubagi ya luruwe te suru lida luweiri aguseru ni damele agusera gudunu agurike halani na danle. Aba me tichugun haduru. Laduga nyubu itu lida gie lidisi age ubou luntagambu ni lichu lau Salomon. Ani anaha aba weiri gutisugu lau Salomon ani mahatun hagambunina. Danle lafridu aba sifiri uribati lida gie aba gurike ya. Aba ibuganya halaf lidan fulasu mabaiti alwa halemeragu. Damadari lani abalanya gulungu warugu. Nagirbuda atidon nuba tonyengi elubay nafurida. Dale lagirbudu abaladari roni gurigi abugaligia kisi aba muna to malatu. Abuita hoa aru aranseru. Aba tilidi abaliabi hau sedu sifiri guribati nisigulau. Aba hebelu rusun hagi yagana gualidan gurigi ligia. Uribati maha liti legada bali sigulau meha furumi. Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri ya hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule enu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu.
7: Anuhan buguchu, hama bamule enu ya bogudi, busenti ya hadumri habuma.
0: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
3: Kanugu chubon. Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu dun hawago lani disipulu gu aba larinya gu.
3: Anya ha nugu chubanya. Hagia ginya na mule nyubanya. Ladiga furumi wari gu lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Lige na mule bay nitu nugu chu.
8: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesusu muna degia, aba lanyuru laru duna. Kei hagibeda gu grigia lenyain lubei, aba ladinu tido aba ugunei, aba lanyuru. Aba herederu sun grigia laru duna. Aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu. Aba larinya gu.
3: Nyenye aba abunagu ti ilau, aba lafri du abunagu. Ida afur heina lani lila nade, aba labru han lida gen luagun uma. Aba hayabi dunuru aba heginye. Libri aba labur halabadu na gondubu lenyi lumuti uwa la saragu muwa. Aba labo chumfurese laduga mahuli lilamuwa. Danle lasu dnuweyo aba lasu ran keti malagile lubei aba lome. Aba labur halibri ilo labadu na gwaon hiyo aba lawina mudun hiyo uwa ralume aba lafarume. Nyenye lida gen abur hatilida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichi kuti saa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulu gu, aba harinya gu lu Jesusu.
12: Kasa wagu badimuni ha, hongirige lao hempulu?
0: Aba larinya gu hon.
3: Huguya, subudi gu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hon. Ahin hon. Masubdi ragudu lumuti. Legamati, lichiguba laun lun. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibi ni murusu le luma bay lagida ruba lwe. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. aba heredero kama marihiti. Agamba hamile naniya gube, aba heredero uga kufaranda hama kama hamuga magambu uti. Awagu la unfli raleme halaniya gube profeta Isaiasi dale laniya gube. Uguya, agambu ba kama lumo uba kufaranda hama. Harihu ba, kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihu bay. Ladiga delero hanige gurigye ha, daruha lilau hagambu, ane daruha ligine hagu. Ahi hamuga mita nati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige, ufana dati hamuga tau hani, aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi ti hugi ele nani gubay. Uleisi watu ladiga arihati lau hagu, agamba huguya lau harige yugu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuli tiya lumo bungiyo, abuse runti hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti hamuga me hagambu ni le hagambu bay, kama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bay hemplu lwagu ti abu na guti ila. Hagambu bali ukanu lwagu ti aruwe ya nilelani na sielo ani uwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadile abu habi lidon uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tita hani. Ila le abu habi lidon dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu. Aba heresi biruni lau ugundani, gama lumu kei malagu lela madura tihadan. Dati lele chilu na dan lumu haucho wagun luma haiba hon luwegien uganu ligia, aba hachugeregu. Ilo le abri hobi lidun hiyo, itra linya kei grigi ya haa gambu balin uganu, gama lumu, weiri tumati hafudun luagu kati lelani na ibagari le, aba leyedu ni irisini. Sun le, aba lafaru ni uganu titage hanigi. Migiru titi lun lalubo hon hata gurigi hagi. Kamalumo, ilo le abri hobi lidun mua buiti, itra linya kei gurigi haa gambu bali ugan, aba kufuna da hamani, aba hichugon aba aluba hou ni buiti. Anyahi itra hanya kei lele ichugu bai saagu lagu aba, hibiri kei le ichugu bai uruwa wen, hibiri kei le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon, larinya ga,
3: Itra linya ruwe ya nile lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubei ilo buiti lishari rugu. Dale anyaha lubei sunha nyeba nyarumuga, aba lebelu run aba alaga ni labure mefulasu ligia, aba labu nuhidu uriba te labadu na kwa turigo, aba lidi. Dale lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye lachula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubu diri. Wayubu diri, ahin buiti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Aliya kinye saan la sali ra hidro uriba ti le, aba larinya gu yiyubu diri hon, la diga aba aga ni le, aba ti hainya gu musu lon, kusenti bulu wahu la hani hidro uriba ti le, aba lina gu hon, uwa, la diga dame hahu la hani hidro uriba ti, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igera gu bayi humay lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, na dagi meitinya lo hahu la hani hidro uriba ti furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
3: Itara linya arwe ha nilani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri lichari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura utimabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri timabwe lida ge sun nadu. Aba liyabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
3: Itara linya aruwe hanile lani na sielo ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lo hempulu larinya ga Jesus sun kate le hon gridia. Marinya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kata ile lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liyumu luge profeta.
13: Na tingre haba lau hempli kum. Na fura guagu du bai kata ile buri meha aramu da guaba ipu. Luma gie la digi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba lebelu rumuna don. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
9: Fura guagu da bai hempli le luagu ti hiduru uriba ti won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Aule uguri garawur guti. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na laruwe habungi. Idru uribati agia grigi ya halani kumafia. aga ni dile abu ni ban ni hidu wuri bati mafia meme aluba hani ligi ala gumu chumba yubo ha aluba ha banya angelugo itra kila budu ho no hidu wuri bati abala guru wa turu gun lo lagu don itra lo banya la susre don dame la gumu chumba ubo aule wuri garo wurgote non ha banya nani angelugo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya wuri bati lida gya narwe ha aba me hachara gunya lidon watu ge meti lelani na mafia ugati aba me hayahu wahanyi aba me lakuni hahari ha meti duba lile lubai bai bungiyo aba me hami lidon kewewe yu lida la ruwe ha wagu si bungiyo agamba humana huguye le garigo irugube ilu hagambo itara linya ruwe ha ni lelani na siyelo kei irisi ni leramu da wanyu bai labu gie mua ladari rei aba uguye irisi niligia aba ya laramu du ninye meme Leloiru lugunda aba lidi, aba luguru ni sun leloma bay, aba laganyi hani fulasu ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba leweiri ti lebegi, aba lidi, aba laluguru ni sun leloma bay, aba laganyi hani pero la ligia. Itara linyangi ya ruwe hani lelani na sielu kei aba seni to agru bombarana ha. Aba tanyugu son hawuyeri udrag. Data buinchon, aba hachawaru no eseni hatinya larun beya. Aba hanyunu nye anuwa dahanya udrag. Aba haridu ni hapuidu banya. Aba hachagaru ni hauriba banya. Itara luba dame lagumu chung ubao. Hayabi banya ligulu hafani runi ya hapuidu banya hadagin hauriba banya. Aba mehadaru ni hauriba banya lidon watu ke meti lani na mafi ugati. Nyemba lubai hayahu waha akuni hamehari.
0: Abati lalga dunia Jesusu larinya gahon
3: Kuvuna da hamuti Sanson kata ile
0: Aba harinya gon
6: Aha uaburem
0: Abati larinya gahon
3: Danila abaruhu dati lilulu do Moises Luku furan dalani luago ter aruhe ni lelani na sielu Itara linya ke abatabure memuna Larei dahale anilida gele larei dubai Asaka hati kata iseri luma kata ibinado
0: Da lagumu shubai lichugu ni Jesusu hempuli burile aba lidi nyengia aba latiluri lagairon aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio to lida bonfulasu ligia aba laweri du hanigi grigia aba hariago
5: Haliasa la furendere ugirile sun lichu aule idaliasa gayara lubali milagru burile adiga
2: Hiroga sarafa angile Maria lugu shubon Libu kwenye Jacob, Jose, Simon, Luma, Hudasi. Yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Haliyange tila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
3: Gunda tinya songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali lingia lida agi ya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
8: San Mateo, Capítulo 14
0: Lida dan ligia, aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le giribe galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
14: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huang. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu erodosi loago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madiguti erodosi gasi lao. Businyati yebeti erodosi lafore ni huang hilagubwe. Gama lumo madigu lumuti meha ladiga lanufu deha we grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Danti le efeduhani loago lagumfuliru erodos irumo. Aba meha tiabi tire erodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisa iha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
6: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la low fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa go lu lichiguni watun. Aba laringa go lu ladiririnu wa labu lugu huang furisirugu. aba hanigani lida aba asiyadu, aba lichiguni watun irahi tuguya, aba tichiguni tutugusho, aba tihayabi lani guhuang, aba hanigani lugubu, aba habununi, lari gen, aba hodi awistere Yesusu. Dalagambu bali Yesusu katele, aba lidi nyengi, hourugu lani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulaso magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba hodi larigi eibu. Dan larari rubai Yesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, keiti aguye indeina lilugwe, aba hariyegu lani Yesusu disipulu gulu.
12: Dar galitia, aniwote grigia ganote lida fulasule, ona baya grigi ha nidha mamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agayi ha heigi ni nu heigi
0: aba laringu Yesusu hon
3: midi banya ruhu ma heigi ni hon
0: aba haringu lu
9: sengiri ginyonfei wama ya ama bia udiro
0: aba laringu Yesusu hon
3: baruhu ma unu ya hon
0: aba laringu hon grigi ha luhanyuru luwagu hidro Aba lanigo no sangue fein hama biema udre hage luha burugo aba lari cielo aba latengiro ni bungu tuago aba ti laguba chagunu fein aba litigo no holani discípulo go aba hafaren hanu hada gridia sun hagia haute kimule lari gia aba habuncha gedu du sufania tauto irago sangue ya no milu uguria egitia bogudi hawe uria ama irana Aba launa ni Yesus lani disipulu gu luba tida ugune tuguya lu hahi urugun luba furugun sun aniha la ona hiya grigia agoyo. Lasuru launa hanya, aba lamude iru labu gu luagu uubu afure ida lubungyo. Dale lagunye dubai, yenye Yesus labu gu, sun anuguru ta ugune lamida aduna. Aba lafara ha lugudi barana tuagu ugune ladiga tubara wanye la garabali. Aba liabi Yesusu hawago luba laruga, eibuga ina ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ina ligibu wagoduna, aba hanufude dagu, aba haguara gulo hanufude.
12: Ufio!
0: Aba ladimure ha Yesusu hon, aba larinya gu hon.
3: Gagura su humawei, aule manute tu humawei.
0: Aba larinya gu fedro lu.
12: Abureme, ahim buguye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba laringu Yesusu lu.
3: Igabu ti.
0: Aba larairu Fedru tida geugune. Aba lagumeseru ebuka lenyehi lubai Yesusu ligibu kuduna. Danle lasandi rubali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumeseru abuluche. Aba laguaragu laringa.
12: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Yesusu luhabu, aba larinya gulu.
3: Logwa tiginye bafinye, kawawula logwa dumbi bafinye.
0: Dan hadi nubai tida ugune, aba lagalu madugarabali. Hatibu kwa tida abanya ugune, aba hahudrogu ligibu ge Yesusu, aba harinya gu.
9: Inari ni luagu lirau ba bungiu.
0: Aba hahinyu roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luagu Yesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagragu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
8: San Mateo capítulo 16
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Yesusu. Do habri gudun itida usadara. Aba harinya gulun, lun larufu dun aba saini le siyelu geti hon. Afinye hamamu ga luago luma gya la bungi u liabin. Aba larinya guhon, rombo weyo arinya gatun.
3: Buidu baidan laduga funati siyelu. Bina afin arinya gatun, uribu baidan ugunya laduga funanyu linya siyelu ani hamunyoga. Biyan watigibu huguye le, Subudi ti luagu ligabri dan hon, ani bindi ti hon luagu chuluha lilan lidani asalbaro ni. Gurigi uribatia, muwara tia ha, amuri hatia seini luha fienro luagu awla anugubay asalbaro ni hon gurigi. Gamalumo, marufu dubay amu seini hon luay liseini honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. dale hahi raguba discípulo guluma Jesus lo bafuru guduna bulei hamuti hanigu fe abati larinha gu Jesus hon
3: goni gu humati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasado seu go
0: aba hagume seru discípulo guarinha gu hamagua
12: ledete manigu ma fe larinha gu baitara
0: aba la subdiruni Jesus harita gu aba larinha gu hon
3: kawagu hatihre de logo u ta fe huma logo atiginha hafinha Uagli gufuna da huma, marita gu huguia tuagu sengu feinto na fani ha bonhada sengu milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Bule guando funasa toi sedu feinto na fani ha bonhada gadaru milu wugunia, luma atrinha la faninha tau igre gutu. Idelinha ga me fen hubei luago mama la tuagu feina dumreha, da lenerinha gu bem hon, lum hauni gru gu hongo loi halebi ni fariseu gu hamasau seu gu.
0: Aba gum furanda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha ga hon. Luwei la harufu da hafari seogo hama sadu seogo laweri diha. Dan le hachiliru bai Jesusu uburugu seseria le Felipu. Aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha ga hon.
3: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
9: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan la le meka abadi seha bai buguya. Hibiri yarinya galwago Elias ba, anyahe ginyarinya gutinya lwago Jeremias ba, o amula profeta.
0: Aba tilarinya guhon.
3: Ati huguya, katana tilida harita gu.
0: Aba larinya gu Simon Pedro lu.
1: Kristu le lirau buguyu, le viva bai buguya.
0: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Fulesi watibu Simon, lirau Jonas, la diga mama la subu dirag duni aba gurigi ya kati lebu. La sub dirag du nugu chibungi le sielo bai bon. Narinha hare bon luago Pedro la buguye. Luago badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu bai tuagu. Ni chigubi ligele en aruwe hani le lani na sielo bon. Ani son le bagura gun ya ubo wago, lagura wago baginya sielo. Le bafara gadun ya ubo wago, la fara guduba sielo.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu lumarinha gu hamani ni ka un luago ligia la Cristo bai. Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesus arinha gu hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guinhe, asufurira gu dubai lan u gurinha weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadironi gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arinha gatigin hon luago la faruba la hilago bai, gama lumon la saruba la luago liru waweyo. Aba ladinho ru Pedro lo Jesus unyenge murusu, aba larinha gu lun tousun lanigi.
1: Mambu sera lei bungi ulira, labureme, siati la suser ducati le bu.
0: Aba lagarara gu Jesus, aba larinha gu lu Pedro.
3: Dice ba noi mafia, babu serunye berederu ni ladugunu wa lugunda bungi. Masami na ritu bukei bungi, basami na ronkei uguru.
0: Aba tilerinha gu Jesus hon lani discípulo gu.
3: Le busenti la fala runina, gulei lei kati inye la. Awanda lei sun luwuya re sufri runi le nubi liabi lu nuwe ginye, keisi la nugu ni aba uguri luguru wa, falalana. Lataka le busen ruti le sefura gu lungu wa yao ubo gu, le feridi rubi ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridi runi li bagri yao ubo gu nuwe ginye, Di bihu bai ibagri le magumu cha diti sielo. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lani na ubo le, le ferdi reme lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubo le au ti kayaran la la ganyi ha gurigye li bagri. Nagir buduba, au le uguri garo warigoti uwar hama nani angheliku. Niyabi ma lau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni gurigye segun le hadugu bai. Nyinaru hau luagwa nyahin la hata igen hayaba nyo wento, Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigote.
8: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigia, aba lanigu ni Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hau luago aba ubu inyot. Hagia riginya nunyen, aba lamu ya dagun larihi Jesusu nyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyo, aba taharu du ladegra gu kei larugonga. Sodini, aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari du banya lida danle sigiha libai. Ayanu ha luma Jesusu. Aba larinha gu Pedro lu Jesusu.
15: Nabure me, lida daan wahala ya. Aha bubu sen, adiga oge me urwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubai fedru adimureha, aba liabi aba huanyuru miriti, aba lou buragonia, aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huanyu ligia.
16: Aniha nire lehisi ebenu, le aube ome bulangu bunda, adude humuile lubai wei.
0: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lou hagibu muaragu le luweri hanufude, aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba larinya guhon.
17: Sarahuma, manufu de dahuma.
0: Dale harihi bay, marihi haya amu luwaidi ge Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba larinya gu Jesusu hon.
17: Mambahu da gua hamaiti akate ile ni kaon darime agu yugwadi na au le uguri garo wargati lidange owe ni lunya na bagaridu.
0: Aba ti harinya gu disipulu gulu Jesusu.
9: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, Kaiti itara linya lubai, kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
0: Aba larengu Jesusu hon.
17: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumo, narinya hare hon luagu nyubu ihalila Elias, masubdi ron hamuti gurigia. Adiga rigu hamuti sunle habusya nube lau, itara lubagine hasufri raguduni na aule uguri garo warguti.
0: Abati hasubudiruni disipulu gu luagu huang la lemeh abadi sehe bay, ligia la Elias bay le wagu bay la dimre Jesusu. Dan le hachiluri bay nyehi habay grigia, aba liabi aba uguri lumo Jesusu, aba lahkudurogu ligibudu, aba larinya gu lun.
2: Mabure me, gude me la nisadu bu, gome dihati, uiriti la sufriru, ani inda heigoti waturugu, ani inda dunarugu, Barunu mutinyaho, hong bani disipulu gu, sen hamu terida guaguda.
0: Aba launa bu Jesusu larinyaga.
17: Ligia mafinye ti, gurigia uriba ti, atribay sa dalu naredero huma lubaga yara la hafinye ronuagu. Ida mesa lagumu cha mafinye ni lehinda bay, baruhu mei irahu ligia nyaho.
0: Aba ti ladenha Jesusu lun sifiri uriba ti ligia, aba la saga bune lida ge irahu ligia, luma ge ore ligia aba lareida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali gu duni harinya galun.
12: Kasa wangu siya wabani sifiri uriba tiligia sagana?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Ladiga li logu hafinye, ni naru hau luaku ahi la ibiha hubai hafinye ni ibi ni yura rau la kei aba atagu mausutasa. Harinya gu balu wubu le, gidaba ya gen, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaru wubu ligia. Uwabai ni kata hasiyano ahi ibiha hubai afia ni le timati. Ahi tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuri eduni luma yunaro ni lubungi yu gayara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wabu galiliha, aba lariyangu Jesusu hon luwagu lederege ruwa balan, ligia le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri ya guribatia, aba mehafaro ni hilagu bai. Gama luma un lasa rubalan lidage owe ni luwagu liru wawie yu. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu Kafarnaumu, hama lani disipulugu. Aba haudi ha agubre ha bali tisensu na tempulu to Jerusalembo lumu Fedro. Aba harinya gulun.
5: Mafai hati sa humuistru tisensu na tempulu?
0: Aba launa bu Fedro, aba larinya gulun.
15: Afai hati.
0: Dante le beluru Fedro munadon. Aba lalugu duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la ladimureha. Larinya galun.
17: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubo ule. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
0: Aba larinya gu Fedro lun.
15: Haterencha.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensu na luba nuguchi. Gamalumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba, aba mebachuru nuburuhu reduna rugu, aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia, buidiru gubi lumba faye ha wa wawuwa, barubai aba mebafaye runi.
8: San Mateo, capítulo 18.
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halgu duni harienga lu.
9: Kata isan weiri gu timaba ilida alarue habungi.
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida agua, hamagua, aba lariengu.
17: Inari hau, lua wangala miabi lu hitara don keirahinyi, me belba don lido alarue habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungua, nyubu iligia lu itara baila ke aba irahe, Ige wiri ti mabu ili dan aruwi hani le sielu bai. Gurigi aginye le resibi ruti abba irahi li dan niri resibi lumuti na ginye. Furime wari gile fiwa gudu ti abba hada agin hai seri gin yabu nye li dan hafiyan nuwago. Bui ti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau abba ome budubu le amuli gile guranyu luwago ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lumbo aninye laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumo fugia bu guri le lebu na bai. Ligia, ahin lubai lafigo gu du badi bu lubai buhabo o buku di la, durubai, huibai di se buariwa. Buiti mati lube belu no sielu mahabuga o magudiga sigu lau badarun lau biangu bai buhabo luma biangu bai buku di mafi ugati le nyin lubai watu le menye gu shadibai. Ahin bagu lubai afigo gu du badi bu, sagabai, huibai di se buariwa. Buiti mati lube belu no sielu maguga sigu lau badarun lau biangu bai bagu mafi ugati. Manega humani ya bahata ke hauna bugutinya hakei nikata. Nani hane hon luago haria gu nyin la hani angele gu ligi bu nugu chin le sielu bai son ada. La diga salbari le feri di halibai niabi au le uguri gara uarguti. Ida liya hari hi lu ahi anyahi lubai samudu luma aba uguri te feri dira bahada gie. Maligri banya hibri luago wubu aba melidi alwa hon to ayuri da gubon. Ahon ti la darira choru ti luago gunda bai la tau sigu hau sun ha mayuri da gubanya. Itara linya giyati, mabuse ruti hugu chi bungi le sielu bai lule feri daru ni aba hata agi eguna bugutinya ha. Ahi ya diga biduhe uribu ni mbun, bayanu haluwa mahabu warugu, aba me basubu diragdi ni liduru lu. Ahi ya diga gasu bao, gamada wa yadu. Ahi madiga gasu bao, aba me banugu aba obiya gurigi haun lu son lalearinya waguti, anyahi hamamoga amuga fenti luagu. Ahi madiga gasu hao, aba me barinya guni lunha damuri afinyati. Ahi madugu gaso lawa damuri, aba me badung ni kei aba mafinyati lagu bungi o kei la aba agubra hati lisensi na kumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, lagu lela hagura gun yao bowago, lagura wagu baginye sielo, ani leha faraga dun yao bowago, la faraga duwa baginye sielo. Narinya hare ginye hon luago ahanya la uwara da biyan hida ge ya ubogu lun hamuri ha aba kate luma bungi ule sielu bai. Lishi gu bai hon. Ladiga lenye hamuti biyama uruwa ondra nyo lida niri anahi nye hamidango.
0: Aba layara fadu fedru lu Jesusu. Aba larinya gu lun.
15: Nabure me. Atri boisa wayo so ladiga nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani. Darisa sedu wayasu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Marinya gu tina bun dari la sedu weyasu lun ti ferudu nabani. Dari urwa wen disi weyasu sedu. Ligia itara linya lubai aruwi hanile sielu bai ke aba uruwi le nyubi bai lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagume sarumbe adugai, ligia hanuga aba le aduwe rubali saragu minyu nufiyadu. Ke masensu lubai tun lafaye ha. Aba larinya gu ruwe lula laluguru nwa idamu ni me ligia tau son lumari, liranginyo, luma son le luma be lula fayru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gu lun, larinya ga, nabure me, gaguran su ba nuba, na fayru be son le na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun ruwe, aba ferud na lani la duwe runi, aba ligira gaduni. Ke lafri du musu ligia nyingien, itera la duna gu luma aba musu liledi le aduwe rubali atri fiyadiru. Aba larga du ni luwegen ligina, aba lagumeseru achokre, aba la nyingu lun, faye bi le baduwe rubali na. Aba te lahu duragun ligibu gen, aba la yumura gu lun laringa lun. Gaguran su ba nuba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligia aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi la duwe ha. Dan le harinyi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodi, aba habahu dugu ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gu lun, Musu Uribati, Ferudna Numuti Sule Badoi Haladuga Bayumorogono, Luti Ebegin, Gudemehabu Ban Lul Boba, Ke Gudemehabu Nabon, Abalaganidu Uro Isarago, Abalichi Gudumuri Lunha Sufri Guduni Musuligia, Darila Fairuni Son Laduinha.
0: Abalasuru Jesus Oriengina.
17: Itra Lubagi Laduga Nuguchi Bungi Le Selbin Hon, Ahi Ua Ferudna Lani, Kada Abahidagia Libri Tidagelanik.
8: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gelarinha gun Jesus sun katele, abali di Galilea gen, lo lobo wagun judia le loige obo le yenge lubo la bote veyo libiti horda. Saragu haya grige afalarut, aba lare da guaga dunia sandi tianyen, aba ti hayabi fiu fariseo gulumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadra, aba hal guduni harien galun.
5: Segun baritagu, Kayara tisan ligiru nu grige lumari luege frume guarugu kate.
0: Aba lona bu Jesusu larinya gahon.
17: Maliha gindu san tida lereru bungiyo, luago luma gen la frumea tida, dan le ladugu balinya bungiyo grigia, aduga lani uguri, aduga uri, arinya gatiginye. Ligia ligiru bai lubai uguri luguchin, toma luguchin lo laga loni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba arugu grigia. Mama anya lubai ti biyama, aba aruganya. Ligamon lubai la fani ragoni wugure le ladona awagi dubai bungiyo.
0: Abati hali guduni, harinya galun.
5: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu uri luntigiru.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Ladiga tidere hanigi laharu bai bungi lun higira gon hama humari. Kamalumu mama linyame hafurumi. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buwagun, ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro, ladiga ya ginya agabarahani.
0: Aba tiharinya gulani disipulu gulun.
15: Ahi itara linya lubi luagu tugugiri tuma lumari, gui timati lubi luma gamari du hamagirigia.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Masu tinya gayara habagari du mamariga, haruginya nu umba ya lishika bungi ubafo. Amu ya kwenderigiti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin itar gubanya nu lumage hagara hong. Hibri adugwa riguti hong. Hibri raidi itiyan magamani duga lo hedere geregun hong kwa sun suina gubay lo heseri vidu lo bungi. Lega bafu bay lo magamari dun la magamari da la.
0: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesusu lu lichiguni lu habu hawago. Luma lun lafuri ya idu lu bungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Igre huma lun hayabi iranhin yano. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhin ya. Agia lila na banya aruwe ya nilesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu habu hawago iranhin ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
18: Maestro buit, kasa kata ibiti lubai na duguni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
18: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagia me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligie lun.
18: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupai.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Ahin busen bubai buidu ban sun suina gubai, alura bai sun le buma bai, aba me bichu ni le begi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
17: Ninaru hau, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bai. Arinya gaya nomuti hon, luago mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhu yon aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
0: Da hagambu bali, disipulu gu kate ele, aba tawairi du hanigi sarago. aba halgu dagun hamo go hariyaga
12: kati tiga yara bela salboro
0: aba lariya gun ye hesuso aba lariya gu hon
17: sinati ha salboro gu gurugi hongo ahin bungio gayara lomoti son kate yaduga
0: aba tilariya gu fedro lu
15: wabureme wagia igira o mali sungle meha wamba ilu wa falar nibu kaba samibiha
0: aba lariya gu hesuso hon
17: ninaru hau Luago lida lame dan ligia dame iseri la son kate dame lena nyuro aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau sun nuairiko hugia lea falaru balina ha nyuro bagia luago dusu halau lun ha gusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu sunti ha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha mua nuaigia eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba nyagweto, hagia bagumo honi. Sarago haa gumo honi banyagweto, hagia bafurumia.
8: San Mateo, capítulo 20.
0: Abalariya gu Jesusu.
17: Italiya arui hani lelani na sielu, kayaba labure meishari le afritu baybinafi gwa alu hanadagi mentinya lo taluba honu wale nadur. Aba ladugun daradu hama na dagimi itinye lula fayiru niye luagu veju. Aba lona hania na dagimi licharurugu. Lariginye, aba ya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Aba ya ladarinu amu uguri ya mafisi atinya magidurugu. Aba laniye guhon, hei bagine na dagimi nisharirugu. Aba menafayiru ni lebegi huwadi umarihon. Aba haudi, aba ya lafredu amidirugu furilige ladanru uru wa rabon veju lige meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lini paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinye nye. Aba laniye gohon, kasa uwagu yahu bayi sunwayi mawadi mariga. Aba haniye gohon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniye gohon, hei bagi na dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniye go labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banyagumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banyafurumi. Abati hayabi ha atatiru banyanadagimi keiburi ladanru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigine, dalila chiruru bayi hadani ha atatiru banyafurumi. Aba harita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Aba gen hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso. Aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haniya go, hanyumbi banyagumu honi, aba arginya ura hawadigumari, aba labu bafayiru niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmani luma lisa ga sunu weyu. Aba luna bun labure meichari, aba larinya go luna aba hadagia. Numada, mama nadungi ni murusu marisha unhu. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mehi senso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenu. Maricha tinafunagi ya luna nadugu ni lena busa rubi launi senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia bafurumi yati. Saragu hanya ginye hafurumi banyagweto. Hagia bagumu honi. Laduga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu gu hawai ha hibri grigia halu wagu banya ima uwarahama. Aba larinya gu hon.
17: Ke lubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyembe lubai na derege ruwa au le uguri garuwar guti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya li luru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nowe. Aba mehe derege runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, Aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasa rubalidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, haa lisanigu zebedeo, lumu Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
17: Kaba buserubai.
0: Aba tarinya gulun.
2: Ria gabalu hanyunu biani sanigu haa. Aba luige bon vene, aba luige bubon na yag talidan barue ha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
17: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Kayare ti san hawandu ni lueri agay igari gule lubay na wandu ni ga yara lige me huwaru du numa lida na sufuriro.
0: Aba hariyagu.
9: Ga yara wabai.
0: Aba lariyagu hon.
17: Inaruni, lunti hawanduni igari gule lumbe inawanduni, uwaru hugie me numa lida na sufuriro. Ainti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbe inishiguni, liishugu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
0: Dahagambu bali hibri.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Hama bien, mule.

0: aba la weiri du hanigi, aba harien golu Jesuso.
1: Ida liansa ta se rubiti dibu igu to itra li furese.
0: Aba la rien go Jesuso hon.
2: Ninarun hao, ahon afin lego mute, mama rubi kati libe le na dugubi ton ti dibu igu to gayara homa adug. Gayara bi harien go lugu bule, ki daba yagin, dabu babarana hon, aba me la suseretun. Son megin kati le hamuri ha luma bungio, ahen afin hubei hibi hubei.
0: Abati le beluru Jesuso tempo lurugun, da anihan lubei arufu da hanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurien abuti gu lida hafinya hurio, aba harien gu lun.
3: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate ile, ka ichi gu bali ubafu le bun.
0: Aba larinya gu Jesuso hon.
2: Nal gudan dagin aba kate, ahin hou naba aba menarinya gu hon kala a ubafu na dagay buri kate ile. Ka un habalin huang abati se, bungio o di wugurien.
0: Aba hagumester wa dimre en hama gwa aba harinya gwa.
3: Ah, wariya ga, lagu bungi la ona hapali, larinya gwa unka la wogu mafinya bailu. Lagu hona hala wagiriya, hausere gwa wadi wagirige wulibala daga afinya tiye sun mutu, lagu profeta la.
0: Aba ti harinya gwa lu Jesuso.
3: Ibidi ya ti won.
0: Aba ginya ti larinya gwa hon.
2: Marinya gwa nubay ginya ti hon kala au ubafo na daga burikata ile.
0: Aba larinya gu Jesuso hon.
2: Na bakuda gwa aba kate hon. Harinya gwa imen no ida linya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyami ya nulisane gwa. Aba larinya gwa lo aba hata gwa. Nirao baiba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gwa lisane lo mabuse nroti na nidi. Lari gwa aba la sains regularita gwa aba lidi na dagi mi. Lari gwa aba lidi ugu chile arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gubai buga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinya ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyan gubai adigu balin le labusen robai ugu chile.
0: Aba harinya gu,
1: le furumi ati.
0: Aba ti larinya gu Jesuso hon.
2: Ninaru hao, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Laduga nyumbi iti huang le abati se hebae ya rufu ta hahon ida lubala li gabri habagari dun. Mafinya nuntun lun, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lun. Huguya lausung arika kumani sun lira masan siragunti higabri lun hafinya ru lun. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga barie ru lau, adiga ligia aba age lo labiri cha wakuntira bebe ili don lumaba wa yalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara li hilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba ti hari guduni, aba hasagaru ni lida gichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba lalaga daha Jesuso larinya ga?
2: Dami ati liabi labure mechari, kaba gela daga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
1: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, hedere giruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
0: Aba ti larinya gu Jesuso hon.
2: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubu ime bere sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gu behon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugia le weiri gu belida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti wagu ti leigwa daniganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hong grige ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habuti gu fadiru hama fariseo gu hempulu burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimre ha. Aba ti habuseru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grige. Ladigu afinya hama grige luagu profeta la.
4: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagumesaru Jesus wa dimre hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
2: Ani haya aba hempulu luago ti arowe hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya digu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona haniya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon. Aniya ka kuma hon wa misuro houtin luago waranse lila eigini. Afara gudananya bagaso hama nilugu ni anima lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia a misuro houtin gas. Aba lidi aba hadaginye li charirugu. Nyudu aba aduga amu wadagimanu. Hahibiri aba harigu dunia lumusu ni uruwe. Aba housaru ni uriba. Aba hafara gunia hilagu bai. Abati lagani du uruwe sarago. Abalona haniya li sudara niwa afara wanya gafara hati ya hagea hilagu bai luma agu de hageira. Abalaria gu hon lumusu niya. Aranse li sun kate lumari. Ani ya misra houti ya hagura maduna matinya luo ha misra houniwa. Heba lubaiti luagu burilariga yuma. Aba meha misra haniya sun hauma banya hadunragwa. Aba hodi musu umadarugwa. Aba hondaru niya sun hauma banya hadunragwa. Buitia hama uribatia. Aba tabuin shumuna haugurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya misra houtia. Aba larihi aba uguri le masansi raguti kei luba aba marie nye. Aba larihi gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nube inyaho masansi raguga kei luba aba marie. Aba larihi gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
5: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bale.
2: Gibetinya agu arutinya lunhe belurun lidon larui ha bungiyo. Gama lumon, mi betinya anua dirutinya.
0: Aba houdi fariseogo. Aba houaredu ariha kabala gayara la hadiga. Lu haniya ga gaduni Jesusu kate le waguti gayara la hadariru liduru. Aba ti hona ha hadage hanigo. Uwar hama hadage lanigo erodesi. Ariha ga lu Jesusu.
6: Maestro, subudi wamuti luagu inaru ni labariengu be. Luagu gin arufu dabani lemeri bungi luagu inaru ni. Manufu de uganika wei, ladiga ni kata la lueri gugrigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu lafai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gulia Jesusu luun luriba haritagu, aba larinya guhon.
2: Bian watigibu hugia le kau hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu leaube lafai hoa le sensu nagumadi no.
0: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laligu dunia.
2: Kayyawa le lau bai sensu le, luma iri le buruwa nyumbai luago.
0: Aba harinya gulu.
6: Liava luma liri uruwe Roman.
0: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungiyo.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Wea yu meme ligia, aba houdi fiu saduseogo arihe Jesusu. Arihe here saduseogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
7: Maestro, arihe gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenye numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nuguatinya ha. Larige marie hamasun hagie tuma.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Bulei watan, ladiga le bidin toa uti lereno bungu in hon ni luagu te lubafu bungu. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. mamari don haba michu go hamaya me hasani go lo marie kaisi mamari don hama angeli go cielo ai ti luago sara hama hilanya lunya habagari don malinga ho magili sale la niago bi pungi go anar go hon la rien hare au lu pungi te bei avramo lu pungi te isak lu pungi te jacobo ite la linha lubei te ai hamuga hilanyo hanya lubei wuguni hagi lu sunda Maria guti hamuga bungi luago habungi te la La daga mama habungi te hilago anya bungi habungi te miwa ginya
0: Da hagambu bali gridia kate ile Aba taweri du hanigi lowle la rufu da habai Dale hasubu diruba li fari seogu luago manigi de la anya la Jesusu sadi seogu Aba hondaragu Nyenyeng aba hadagi le rufu da hati liduru du Moisesi Abu seruti louchagu ni Jesusu Aba laria gulun
1: Maestro, kasa goma di weri gutumaba ilida liluru do bungi?
0: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Hinsi ela babure mele bu bungi te bon tau somba neg, tau sombu wani, loma lau sombi samina. Aniha goma di le weri gutumaba, urumi te ginha lida ge son luguma di bungi. Ani le libia ma lida weri go ni le negele, itra linha. Hinsi hama bibiru go bon ke binsi go bungo, bia goma di le, Lige ebu belun sun liluru do Moises e luma harufu da profeta go.
0: Sun anyaha la fariseo go ondara go, aba larinha go Jesusu hon.
2: Kasa harita go beli buguri Kristo lela nua diru bei bungi elu la salbaro niya go rigia. Kasa adiga wagua.
0: Aba harinha go lun.
6: La diga wagu Davidi.
0: Aba ti larinha go Jesusu hon.
2: Ida linha ti lagua rubali Davidi keya bura me lau lubafu sifirisando. Aringa tega Davidi, larinha hare bungi yoluna bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu giyon bugude. Ida lubati, ladiga wagula Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigo Kristo na bure me.
0: Uwati ni aba, launa bu ni aba dimure, luma geti weyu legia, manigiti ni aba luleabi alga dagwe.
4: San Mateo, capítulo 23
0: Aba ti larinha go Jesusu hon lani disipulu go hama hibiri grige hanyen baya.
2: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay me sun le hanyen go bain hon. Gama lumo, mafala ra humay le hadiga bai, ladiga anya ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon grige keisa nguni huruti le sinyabe la nguni wa, ayin hagaya, Madugu tia ni kata lo hita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru du le hichi gubai hawago. Hadugu ni son kata lo harihi ni gurigia. Hinse ti hon lo hichi gun tirahin yi gafu lau lereru bungi yu hereberugu luma luagu buri haruna. Luma lo hadagra gun tau o to dururutu. Usente harga dene lupui doaga yu baru li dan egi ni luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Pusenti lu habusra go gurigi hon lau sarago inebe se umada. Lugi lagu aruni wa hon maestro. Ain huguya, migre hon malu lani wa gunu wa hon maestro. Ladiga son huguya aba habu, ane aba arginye ginye ha maestro, au le Kristo bai. Maniega hon maginye luni aba uguri bogu nuguchi lita ligabri hagu aruni bungi le sielu bai nuguchi. Migru huguya melon lani wa gunu wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligi ya weiri gutimabe hida. La diga le anangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga da ruhu mutibih lubenari ya ruhu ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lun hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya Aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu wa tigibu. Gidahu mutu hama uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yu le migine guti lubungi. Ligia weiri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu gu hugui aruhu tatinya liluru do Moises hama fariseo go biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu wa hagurigi alu hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugu ni ya gurigi hagi ya lunga duna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda hatia marihi tia. Arinya gatun luagu lela gurigi ya ichi guti dimuri, ahi afi na tuagu templu mala na lira. Ani ahi la afi na luagu tigolu na templu, anala lira nuti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marinhi, kagi aweri gutimabai, golu o di templu todugu bon, lun sagrou bai la golu. Arenga tunguinha luago ahen la ichi gagurigia di umure lu la firon luago lataru, mala la lira. Gamalumo ahen la afiro lago kate le adagara gudua bai luago lataru, anala lira, nuti la lagun fliron. Ibidi ugo linha hao, marinhi, kagi aweri gutimabai, Kaite le luago belataro o di lataro la dugo belin kate ligia lon sagro belan. Le afinu be luago lataro, mama regunye luago lataro lafinro, lafinu yaginye luago sun le ligibo belataro. Le ginye afinu be tuago templo, mama regunye ginye tuago templo lafinra, lafinu yaginye luago bungio le agano betida. Le ginye afinu be luago cielo, lafinu yaginye luago lala bungio, luma luago bungio le nyuru be luago halo ligia. Pugiabugu huwi ya rufu tahtinya liliru do Moises hama fari sogo, biangwa tigibo. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lun hichugun aba farinti lu bungio. Ani mebele sinatun lau arufu da ni le wiri kutima belida liliru do bungio. Keiburi, richagwa u gudemi habu luma gagamba di. Ligiaburi kate le lumbi hadigani, minkinu ka humime hadigani le libiri. Hugi adonti hatinya marihiti ya hugi ele, As hetan apa minimini ani hulutun apa kameyu. Fugiabugu huguya arufu tatinya liluru do Moises hama fariseogo biangwa tigibu. Adiga tun lun harita gungurigya luagu buidu la higaburi itarahinya kei uweru luma siya dole hachibu bai bogu digien libiti. Ahi munadagin hibiti guin hinya lauburi iveru ni luma igaduwa fariseogo marihitinya. Aruma guda humei uweru luma siya do loragiru gugin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digen libiti, fugiabugu hugi arufu da atinya liliru do Moises hama fariseogo, biangwa tigibu. Itrahinya kei umuwa hu lea fendi houti lau haruti bogu digen libiti. Uende ti larinhi, ahi luragi rugin buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itrahinya, bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gen gurigia, ahi muna digen hibiti buin hinya lau marasu alugu luma figogo. Fugiabugu huwi ya rufu tahatinya liluru do Moisesi hama fariseogo, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago liluago hamua ha profetago, wende guda humei hamua gurigi hama habuidu kwenye. Aba tiharinyago, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagushago, nidaragu wamuti hamuga meha afara wanya profetago. Laulira, subudi watu hongwa, luago haduga wagunya dun la haafara gubali ya profetago hagie. Gumuhu maiti hadugu ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitinye. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona haba lubai profetago, hama hachubanya au, hama arufu tatinye hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itra loba labur ha duru huwagun luago sun hita le aviru bai hadage sun wugunia buitinya ha afara wagua banya. Lumakia meha weli le richako bai dari luma sakarias le lirago bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latara. Ni naru hau luago labur ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri sun kate ile. Huwia Herusalena, afara kwa humanya profetago. Chegwa hugia dubu hawagon halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no keitondaro niya gayu tirahinye labu gine taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maloga. Ani narin hare hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinye gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
4: San Mateo, Capítulo 25
0: Aba lerinya gu Jesusu.
2: Itara lubati aruwiha ni lelani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafridu lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hadagin uriya ha maranse runtinya. Sengu hadagin aranse tinya. Ha maranse rubanya dale ha nugu bali halampu manugu tinya amogasi luele lida bay halampu. Ahanya ti haranse banya. Barutin ya habudin lau gasi bogu din loile lidan bai halampu. Keisi te ladara saron adari, aba ladabu dagunga hago sungu bai, aba harumugun. Keibri luagun amidi ariabu, ligalagambuni wagua raguni, anite adari, furihu mairesi birei. Aba hasaron sun urinya niburi ingin hagia, abah agume seru aranse hei halampu. Abah aninya guha maranse rung banya, hong ha aranse banya. Ruh mamurun sulitnya ke higasi uang, laduga lenya gu cawa lampu. Abah aninya guha aranse banya hong, sinyati, laduga logo bay uang, logo me hong. Hei bagu bay lenya lubay lalura hoa again ha homamu ga hongwa. Dante anyangra la ha maranse rung banya again ha gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya. Abah beluru luma lidon mariye, abah ladorunu abena. Lari gien, lige hasilu no hibri uriya niburin gien hagiya, abah harinya gong, wabure me, darabai bena wabah, abah larinya gong hong, ninarun hao ibidya tunno.
5: Abah ti larinya gong hesusu hong.
2: Aga go duwa nyo homa, ladiga ibidya tin hong kabala weyu, ni kabala aura nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubau wakong. Itara linya aruwe hani le lani na siya lo kei aba ugei le dan lebe ila ranse han lo ladungu weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lo monsu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Roti keiburi sengu milu fiadre lo aba hadagye keiburi bian milu lo aba keiburi milu lo aba lafane hani hon kei habafu lo hawadiga maridu ni aba te lidin lo agon lo weya son. Le musu le resibiru bai sengu milu fiadru, aba luadigu mariduni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itera meme le resibiru bai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resibiru bai milu, aba lidin, aba lashigin aba huyu, aba laramudini lesensun li yubudiri nyen. Sarago dan lari gien, aba lagiri budun I yubudiri, aba lagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resibiru bai sengu milu fiadru, aba le deregru ni lun li yubudiri lau sengu milu le laganyeru bai ligibuagun. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, sengu nye milu fiadru bichu gu no, aniha sengu milu naganyeru ligibuagun. Aba larinya gu, I yubudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara guati buguye, ke uwara guapu bai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha, ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin aba liabi le resibiru bai bian milu fiadru. Aba larinya gu lun, ni yubudiri, bian yin milu fiadru bichu gu no, aniha bian milu naganyeru ligibogun. Aba larinya gu li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labugin bariya ha, kei mon gunda ba uwara noma. Liga liabi le resibiru bai milu fiadru. Aba larinya gu lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti kubai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba haba lenyi lumuti mabuna guban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanufu tadumbai aba nidin aramu daibi sensu labu giyemua. Aniha alubai ti le bani. Aba larinya gun iyubudiri lun. Musu salufuriti mauniti. Subuti kubai binyali lagu aluba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta hao lenyi lubai mashaga hana nikata. Ligia lunti lubai yebe hamuga bichigu ni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresibiru ni le nani lau aganyiru ni. Aba larinya gu honha nyembanya, gita hume sensu le luma bai luwe, ruhu me ilun le lau bai disi milu. Ladiga ladiga wi buiti lau le luma bai, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gu lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, lagida ruwa ba luwe, musu ti mouni ti le, fui huma ilidon luburi ga lel baugi di bai, le nyemba lubai la yahu waha akuni hame lari. Dame nagiri budon, au le uaguri ga rewar gati ubo wagon. Ni abi ma kei uruwe ga yegu angheli gu nao. Aba me nanyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu nagusara gu dunia sun gurige. Aba me haundara gu gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari wagua kei la fani na gu niya huniru mudon mudon hata gine gabara. Aba me nishi gini hari chagwa banya ligibu ge bungi loege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi loege banya nubona. Narinya ga me honha loege banya nowene. Higo ugu, uge le binila libe nuguchi. Resibi humai aruwe ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtu eigini no. Dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibu ganya ha nubai keichi ludugati, runtu umuna no. Dagati madagra goni nuagu, rutun dargu no. Dale nasandiru bai, nyututu arihana. Dale nadagru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go, richagu watin hagiya no. Wapure me, ida buka gie wariha bulau ilama apa wicung oigi ni bu ida buka gie wariha bulau magrebo apa wicung odona bu ida buka gie wariha bu kaiseludugte apa wicung mona bu o madora kuga apa wicung dago bu ida buka gie wariha bulau sandi o furisirgo apa odin rihabu apa meti nania go hon ni narun hau furme guarga katele hadube lu apa hada gie na muleno kala luna bu bei nu gie hadage Naniga meti hon han luegen bayan no bona. Dice Juan Noy, ugi ele lumbe ha sufre no lun sonda. Eba lidon watu ga meti le menye gusati bay, le aran seru bay luba mafi haulanigo. Lidiga dale na lama shubay, mi chuto egini no. Dale na magra gudnu bay, mi chuto duna no. Ebu gati na kechi ludu guti mi chugun tu muna no. Megit na dago mi chuto no. Sangiti na, dawa au, mi ditu arihana. Aba meharinya ko uri batin hagi yano wabure me ida buka gie wariha bulau ilau mo o magrabu keishi ludu gati o madora guga o low sandi o furisi rungu lumidera guwamani bu naniaga me hon ni nare hau lagu furumi wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia kala luna bubei madugun humuti gin yano aba meti haudi ha mafio gati lun ha sufri runye lun sunda ha meti rishago ban ilegi buge bungiyo Aba me houdi sielun lun hagundaru nyen lun sunda.
4: San Mateo, capítulo 27.
0: Da laruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugirin wairigu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesusu. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagduni drandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadiri gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
8: Afigo hadin, lau nedere gero aba ugri madunu ti lulonwe.
0: Aba harinya gu lon.
9: Kamiye gele wama, buge lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo lurugun, aba lidi atigregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiru gu sensu ligia, aba hariangu.
9: Sienti vichu gu ni sensu leti don gafu, to lagi ili sensu nabungi. La diga lebegi oweni.
0: Aba hawaradu, lu lagayen hon lufula so aba wugiri le adigibay kate lau timuwa lau sensu ligia, lu habu na hon terenchanyen. Ligia lufula su hita lubai liri fulasu ligia chilulumo dan le. Itere lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
10: Baruga guti darandi mrusu fulata ligia. Ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai nani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau. Inaria nuni nabuhe menu.
0: Baruwati Jesusu ligibu giongo madimati. Le alga da gubali, larinha gahon.
11: Buguya sa haru etabai horiu.
0: Aba larinha go Jesus ulun.
2: Buguya guanarigu arinha gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama ugurinha weirigu te liduru. Mouna butiha Jesus ni kata. Aba te larinha go Pilato lun.
11: Magabu bumuti sa le harinha gubi buago.
0: Mouna buti Jesus ni kata. Aba te taweri dun laniga gumadimati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gada aba adanriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti leha mure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubai sun grigia. Aba lalaga dunia pelato larinha gahon.
11: Kahabusa erube nigra gada hon. Barawasi odi Jesusu leombe larinha magua Cristo.
0: Liri do bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la Pilato luago la la le lani na guseruni, aba tona ha lumari yariya galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigia uara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uene du uribati arie bubuga ladiga grigia le.
0: Aba hadaru ni habuti gu fadiru gu hama wugiri ya weiri gutia hadon gridi ya luo hamuri ya haluo lafuri gu barawasi. Luo lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi mati hon sun gridi ya hagia. Aba lariya gu hon
11: kahata ge biang be hakusar bulu nigira gudu hu
0: aba hariya go
13: barawasi barawasi barawasi
0: aba lariya go pilato ho
11: kabat na dugla ho jesus leu be lariya go kristo
0: aba ho na bo sungu be aba hariya go
13: dago be lu agu guru
14: aha dago be dago be agu dago be
0: aba lariya go pilato ho
11: kati uri patla digbe
0: aba ti ma haguara go arienga
13: dago be lu agu guru
14: aha dago bola lu guru
0: dale larihi bali pilato lu agu sian la la digbe ni kata lu edige chagago aba la mure haduni aba la chibuni luhobo agibu ge gridia ariengena
11: mama ulube nari hilau lowe ungir maduro tle kuku ye lu hari hilau
0: aba haria go sungridia
13: wagi hama warahi wanego bo frumi rugar guduru wa go go lagu lowe
0: aba ligire gaduni pilato barawasi aba luna ha abeche jesus aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa larigen aba hanigini lisudara go gumadi mati jesus tido luba pilato aba hondera guaga de nia su su dar go gaya go lo aba hadere aba dago funato luago aba hichu aba ridi loti hiyo labo lugo numa aba maburu luha buru go le longere aba ti hahu drogo ligi bugo aba hehera halao aba haria go lo
8: kabaga ila haru ete huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hicha go labo lugo Lari gya hehera halau itara, aba haraga chunu dego funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanugani lu ladara waguniwa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanugani luguru wa Jesuso. Itara liya hachilire lido aba fulasu giri ti Golgata, mini la lira, Lubara labu ichigo. Nyein hichika diwein, migi sinyo, low kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcha rigi lumuto, matu lumuto. Dale dago hamale Jesusu luago guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhadago. Itara liya lagunfili rulemehe laburi habai profeta.
15: Agure da tinya ubunuruni, luhani ikaba la hadagi, erede la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei lo honi gironi. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala liduru bei. Itere liya aburi honi ligia.
11: Jesus le haruwa ite huriyu.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, ariyagina.
8: Dugie le ganyara bi bagulu no templo aba e barara magdulu li da urwe veju salba go babungua a hendi ro bu bai bungi la riba lo ge guru
0: itere li ge he he ha habu ti go fadire go hama rufu de tele luru do Moises fariseo go hama wo guri e weri go telao aba ha harie go hama go
7: salba ti am a hen lungua siati la salba ragu a hen li gie lu bai haru e te bai israelina Rarila loye gurua afinyo mamamu galuagu rula la finyo lagu bungi salba leiti bungi gueto ahina ni lubai lagu hisi lalu ke aniya galali lubai won lagu lira la bungi
0: anaba hamuti gie hiwo ritia ha dagua baya lagu gurua uara luma abati laburi gadu sunfu lasu luma ge amidi rugu darila dangri uro robo weyo kaibiri ora meme ligia Aba laguara gu Jesusu here, lariega.
16: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadage hanyubibay agambuti, aba hariego.
13: Laguhe ugirile lu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadage eipa gwena aniga aba mudusi, larigen ladidire geduni, Tau diwe garihutu, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulatu, gama lumon, aba hariangu hahibiri,
5: Ingira bay, wari hale ahin yumbi ya liya sasal baray.
17: Wari ahin yumbi.
0: Aba ya ladigi Yesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun tibelu tempulo, lida biyan muruso, inyugia lo unabu. Aba ladagaro aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuha. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, lari ge lasaru Yesusu lidage oweni. Aba hebeluru lidon uburu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei harihaya saragu grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigrubali Yesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu saragu, aba harinyagu.
3: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Yesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenyenu Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguyen deyna lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida gieti fulasu le giribe armetia. Hada gieti gien ha afala rubali Yesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Yesusu luma. Aba tilariyango Pilato lulichuguni walun. Aba lanuguni Jose. Aba lowburaguni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubaru wa luwago dubu. Larige ladauru ni umuha, low aba dubu weri tiluwago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyun ligibuge umuha. Laruga, lari yaranse hani luba lueri emera agoni, aba haudi habuti gufadiri gu hama fariseo gulumo Pilato, aba harinya gulun.
3: Wabuti, aritogo omuti luagu harinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu luru wawe yulidage oveni. Ouna haguba iba achorure umuha. Darime liru waveyu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba meharinye guhongirigia, lwagu sarali la, weri timahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larengo Pilato hon.
11: Barihma fiu sudara, heba choru humayu muahu le lubui duagai huarats.
0: Aba tihoudi, aba hachoruru ni dubu le lwagu bai umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
4: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, luwe yure mera agoni, ani aruga deyne linya weyu dimasu. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe ladaurua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, keabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguany. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
15: Anufude da bumana. Subuse titum luagu ala ienu Jesus sulegi, aga luagu ubi luagu durua. Ua tiga, sarali te laria guni. Ido u marihi flasu le gini, lube ilitu duu. Aba me hidi furese, aba me maria duho lana disiplugu, luagu sarali la, luagu anigira la rubakua galileu, nyei batarifu. Aniha abu daugadu le lube ilitu guni.
0: Aba hodi uriya hagia, Ofu da goina, lau anufu de luma sarago ugundani. Aba haudi eipa goina ariye gain hou disipulu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu da gu Yesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariye gu hon.
16: Manuhu de huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyimba la harihana.
0: Dale houdi ya lubai uriya, ligia houdi hadage sudara ha onigiru balia, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asustere dubai hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama wugirin weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani, aba hichugu saragu sensu hon sudare, aba hariyagu hon.
6: Hariyaga me logu dan la leunha la arumuga ariebu, aba la hayabi lani Jesusu disipulugu, aba hiberu hanilugu. Ahi la subu dira gumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu la nikata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara liya hariyago ni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileo luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun. Lousun ayanhe ilan hadagyan, logwa ti hafinye luwago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinye gu hon.
16: Rula li son upafu non siye luluma ubowako. Heba lupay ti habugri grige halilu na son fulaso, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ubushile, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya me hon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya ga hon. Subudi humei lu aguanahi la huma sago weyu darime lagumuchun ubow. Itarala.
3: Uganu buiti lela buri haboy maru kosu lu agu Jesusu. Kapitulu Aba.
17: Aniha uganu buiti lu agu ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya tidan liliru bu profeta Isaías.
15: Nona hanyen nona gile bubaragi, lularan se gani uma luba biabe. Agambu oti aga umala lilinda fulasu magenda bati larinya ga. Aran se uma uma luba ababurebe. Daraku ma uma suruti luba.
17: Ani itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba atiha hayabu inlida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, aba he la badi seruniya huan lida duna le giribu jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hon grigia lidan la purichi.
3: Aniti baya ba le gaba fatimati nui. Dari luma dina na ni lun nele mochu afaraga de tagriga legeidi. Au lau duna nabadisaran. Ahi legia labadisaribadun lau sefri sandu.
17: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri bui hordan. Dan le lafri dun bui Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba larin hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larin gun aba umalali cielo gi. Lari gien, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyen hagana gwa anima lugu ganyuti. Aba ti louchaguni mafu ya nyen. Lari gien, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gien ladarunu wa huwa, aba lidin Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariyangu.
16: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma logo uganu lelani na asalbaruni.
17: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu, laru laru duna, legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
16: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugun lu hadia hagurigi ya no.
17: Aba higirunu haseni furese furese aban houdi luma. Abati leibugun Jesusu murusun ya. Aban larihini Santiago le liru sevedeu. Luma Juan le lamule. Tidanyanun aban ugunen aramadahun haseni. Aba laguarun hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba houdi luma Jesus. Aba hachilirin lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengubwe Jesusu. Hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai arufu daha tinya lilirudu Moises. Nyenyi aba wuguri tidan. Ligili stuguya lao aban sifiri uribati aban laguaragun larinyang.
18: Kame sabe mestera wamo, Jesus Nazaretni, bia bia san luba gri shibuniwa, subudi numuti katabula, luagu buguya la lirau pungyu le sandubay.
17: Aban ladenha Jesus lung, sifiri uribati ligia larinyaga lung.
19: Maniba, furiba lida agnya gurigia le,
17: Aban lowe hajuduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwaina. Sunhanyi mbonya aba tawari du hanigi aba halug dagun hamago.
7: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya anya gamba hamuti.
17: Aba lagambo honi walogu Jesusu lida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo iti dange ligili stuguya. Aba lidin Jesusu, Santiago luma Juan, Habien Simon luma Andres. Ron tiyanti limien di Simon, tabiru hanyo. Aba hariyangun lun Jesusu logo sandi yon lan. Aba ti lidin tuagun, aba larig duni tuhabu. Aba linyuragun. Lidan mime oura ligia aba tareidagun. Aba tasarun. Aba tateni run hon. Danle lali dungweju gunyeli aba hanuguni wa sun sanditia ama sunha gawagu banya sifiri uribatia lun Jesus. Aba hondarago sun lila na fulasu lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia halautia amunye gwenerigu luyeri sandi. Saga ligia sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimure ha sifirigu agia. Ladiga subudi hamani katenye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu alwai. Danle hadari rubali aba harinyegu lun.
19: Anyahin tesaragu girigi alwa hagu.
17: Aba larinyegu hon.
2: Keimo lidon buri fulaso le jarafobe. Apurichi hanamu gaginye nye. Ladega lun lira niyabi ubowegu.
17: Itara linyan lubo iti. Ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea. Apurichi hena. Lidan buri haligili sinhuriyu, lidan sunflasu, asaga hina ligia sifiri uribati ya hawai grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyang.
7: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
17: Aba lagude medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba larinyagun.
19: Pusentina, arida guaba.
17: Kai larinyangu itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ati launahani Jesusu nyingye, lari ginye guwa arinyaga ina lun.
19: Mabahu da guabaiti ya nika unu, nyuduri gubarufu da guabungwa lun hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinyangu nun liluru dun Moises. Itara luba harihi nigurigia luagu arida guati bulan.
17: Aba rigu lidin, aba labahu daguni sun lea susere dubai lun hong sung grigi. Ligi a lebu bay la sinyeru la lerederun Jesusu. Furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyen lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyubu imeme tinya lida ge sun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
17: Atiribe yu larigie, aba ya lagiribu dun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichihani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru ugurinya, Baruna hagia aban wuguri le dereg dali lugubo kaiti sinya lubai hachiluru le nyin lubai Jesusu ladaga hibe grigie aban hagida rumurusun loige tablu gumuna louginye le nyin lubai Jesusu aba hareira guduni sandi tinyinginye tida lubarare dale larihin bali Jesusu hafinye aba larinya gunlun le sandi boy
19: Ninao, ferud nawali bifigon.
17: Nyenye nu hada gen arufu dhatinya liliru du Moisesi, ha nyu banya nyen aba hasaminaru.
0: Kasa wagu la dimure he itara, la nabu kuyenga le bungyo, la diga uwati ni aba gayara ti ferudu na la figo loe dige bungyo.
17: Subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boye aba larinya gun hon.
19: Kasa wagu hasaminaru itara, Kate ti masa mene gubi larinyo wagun walu sandi tile. Ferud na wali bifigon o larinyo wagun lu. Saraba budabun bubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garuwariguti lu ferud na nafigo.
17: Aba larinyo wagun sandi.
19: Saraba budabun bubarari baiba bubiyon.
17: Aba lasa anu sandi ti lida au religia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri dunyengye, ariye gusun hanyen banya lun. Weiri tu hanigi hanyen banya lau kate ile. Aba hichugun weiri guni lun buingiyo ariye gaili.
8: Manihi nyahagi di wakate yitra buriti gaili.
17: Nyengi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba la sigiru ni leibugun, aba larihi ni levi, le liru alifeo. Nyu linya le nye ilubaye, lagubura hoa lisensu gumadi, aba larinya gulun.
19: Falabana.
17: Aba lasarun levi, aba la falarun. Lari ginyeti, nye nyin Jesusu eiga lubinye levi, nye nyin nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuluku. Laduga saragu hanya afalaruti. Danle harihi mbali arufu dhatinya lilurudu Moisesi. Hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
7: Idalinya salegu imbai kumaisturu hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigo utinya.
17: Danle lagambu bali Jesusu kata ile. Aba lariyangu.
19: Hamasandi banya memege iruti nsurusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haga figo ubanya.
17: Logo aba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu luhagufulirun luma bwingiu. Aba hayabu ifiyu grigi ya alu gide Jesusu hariyanga lungu.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani gu huang hama fariseo gu luha gunfuli ruluma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
17: Aba, launa bunia, Jesus.
19: Gayera tifunage hayuna ruwa misru hutin lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna ruwa, lunti haigi. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hama gine, ligia meti hadani lun hayuna ruwa. Mafata hotu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma ba hairit. Meseron wa tuginya diwen toy serigiri lidon aban aga I wero le binad hali, la diga tabousha gubay diwen I seri wero binad dame le tinyuro. Feri di meti diwen, feri di me wero. Ligia lubay ti luti teseruno diwen I seri lidon wero I seri.
17: Logo aban lue yuri emera aguni.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Discípulo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: No amo gurige hawidi ge fadri go según le luru do Moisés. Ani ruli ge hon gurige haluma banye.
2: Aba ginye larinya gun Jesus hon.
1: Luwe gure la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama wugure adugu be luwe yu ligiye. Ligiya gapafuti naginye awle wugure gara wargati luagu luwe yuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
2: Aba ye lebelurun Jesus ti don aban haligili si huriyo. Nyinyi ti aban wugure hilali aban luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha Ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
1: Saraba, rara maba ya hagibu gine sungu bai.
2: Aba laligudu ninya ha hibiri lariengu on.
1: Kalumbi ladugun walidan luwe yuri emera guni. Buiti odi uribati. Lesefruno ibagari odi lagidaron.
2: Sun hagiya aba hamanichu. Aba te lariya gunia Jesusu lau iganyu luma iruni. Ladiga tidere hanigi. Aba lariya gun lun wugiri ligi.
1: Tuleba ibuhabu.
2: Aba latuleruni aba lariya dagu. Aba te hafridun fari sewugu. Aba hagume serun adimure hahamagua. Luma hama lanigu erodesi. Ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba tilindi Jesusu haulani disipulugu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Dan le lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, idume gien, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidon ginye lun harihini. Ligia lariya guboy Jesusu hon lani disipulugu. Lun aran senyo hama aba uguni luba. Lue hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibenye lubay lari dagwa gudun. Sun sanditinya aba haguragun hongu wa luagu. Lurungu haguruni lun lari dagwa gudun. Danti hale lari harihini. Hagawagu banya sifiri guguribatinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba haguwa ragun sifiri guhada ginye harinya.
4: Lira upungi upuguya.
2: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye. Aba lamuderun Jesusu logu aba wubu nyeyi luboye. Laguara hon ha umbanya labuse. Dan le ondara lanya. Aba lanua dirun du su hadagye. Lun luma banya lan suanda. Luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon. Lun hareida guagudun sanditinya. Luma lun hasaga han sifiri guribati. Aniha ahiri du su wugurinya hagiye. Simon le umbe lagua ha Jesusu Fedru. Santiago, lao huan le lamule, ha liranhinyun sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, buaner hesi, minilan lira liranhinyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liru alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanse ruhuriyo, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun. Aba hebelurun ti dun aba muna. Aba ya hondara go saragu grige nye. Dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali lidunyu Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariye go grige logo lulu halilan lao. Nye yenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem gine. Aba hariyangu.
5: Wuguri le, anihe Belzebule mafia le habuti sifiri guguribate luma. Laulu bafu mafia la saga sifiri guguribate.

0: aba ti laguaru Jesus hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba himpul hon aba halariyagun
1: ida luba gayara la la sagaru ni mafia guanargo fulmi aguar garu hani le afani ragutil lun aginda guhama gua laguni chaguba ani sinya begin hadun ru idu henyu keisi du henyu aha ya afani nago ahi hamuga ti afani nago mafia laginda gua meluma gua sinya beladura no Lagu mchakwagu le rugubi lira. Uwa tini aba lule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rugini ngayara la liberu wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gubi gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lagu sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru bahaduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesus lira la diga harinya gulogo lubafu la mafia lubafu sifri sandu leli dambo. Lari giaba tachili runlugu chu Jesus haula mule no le nyi lubai Jesus aba herede runbogu aba hona gudun luago hati nyumba nyege yegu lao Jesus aba harinya gulun
2: anuha te bugu chu hauba mule no bogu di halu hanya dibu
0: aba larinya gun on
1: Kagi ya nugu chubon hama na muleno.
0: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyege yegu lao, aba larinya gun.
1: Anya ha nugu chubon hama na muleno. Ladiga furumi ya wariga hadiga ti lugunda abungi yo. Hagi ya na muleno banya, nitu nu, tuma nugu chubon.
3: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba honda ragun saragu grige lenyi lubai. Ke gibe nya lubai grige nyi. Aba latinu Jesus utidun aba ugune to nyi bu dunaru. Aba lanyuru tida aba heredirun sun grige laru duna. Aba tilarufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
1: Agamba humano. Nyenye aba abunoguti aba lafuri don abunogu. Lida afur heina lani lila nadu aba labur halida geluagu uma. Aba hayabi dunuru, aba higini. Libri, aba laburu ha labati naguwa dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duka mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagule lubei, aba lowe. Libri ilo, aba laburu ha labati naguwa hiyu. Aba laweina mudun hiyu uwa luma. Aba lanyara da guagu duni, magindu tinadligia. Anihinti lita agen, abu hati lido mua buiti. Aba la bochon, aba la weina mudun, ma lubuidun a luba houti lida gien. Anihin lida gien, ishiguti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uruwa wein, libri, san.
0: Aba ti larinye gun hon.
1: Hagariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
0: Lari gien, dan lelerede rube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama ibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulu le. Aba lariya gun hon.
1: Huguya, subuti gu da lali bungi yu kate ya ramu da guati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hemplu lariya wagua kate iluagu ti larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu ga hon kala la nichi kupi kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lu bungi yu, lunferudu na wala hafigon.
0: Aba lariya gun hon.
1: Uwati saa kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya keile apurisha bali le neru bungiu. Anyaya ngurigia, itara hanya keilila nadu le abu habu ilidu uma aba hagambu ni le neru bungiu, larige hagambu ni aba le abi mafia, aba lagidaru ni dumuri le abu nubi tida hanigi. Hibiri ngurigia, itara hanya keilo le abu nubi abu lagana guwadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ukuntani. Kama lumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati lehocha waguniwa o hei bahonuwa la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Kama lumon, weri tumati hafudu lau kati le lani na ibagari le, aba leyedu niya linsi habu irisi ni. Aba habu senu gama hamani sun kate. sun le aba lafaro ni lereru bungi utida ge hanigi migno titi lun la luba hon ha da gurigi hagi gamalumo anya hegi gurigi ya itra hanya kaili le abu nu bai lida mu abuiti aba hagabu ni lereru bungi yo aba heresi biruni aluba ho tikate buiti ha da gien kaili la nadle ichi go bai darandi agu luago aba ilo uruwa wen osan
0: aba lariya gun hon
1: beba tifunagi aba lampu lun lishi gunu wa tabugin aba gafu wa tabugin lagabana. Uwa, lagu dabu la lishi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubayti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun bayla. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa bayla. Agariga iruguba ya luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
1: Teni humati ya lun le hagambu bay. Ladiga le auti hamisra hamu. Lau bagiye hamisro hawa. Ruwaru yaligiye me muruso lau. Itaraliye lubaiti, legamati, lichuku uba lau lun. Ahiti le mamati, ibi ni muruso le lumabai lagida ruba loi.
0: Ariya katiginye Jesus.
1: Itaraliye laluwe habungiyo, ke le Jesus ardube lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida muwa. Ligiye me me lun arumago nyula, o agago duwa nyula, ariya bulayebe, owe yuegujebe. Bau meme ti nadu ani weiri ligia, kama lumo, ibidi ya ti luo abuna guti ida linya la la susiradu. Mua guwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legeleweha, nyingi aba labuncho ilawe lau ilu, dati le funali lila nadu, aba la tou honi wala duga chiluha lila li dani la luba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
1: Kasa le nega bilaruwa habungiyo, o kaha muga himplu ga yarabi wayusuru lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abu nu ti lida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo dale labu nu aba la weiri dun ligia weiri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lida mbon ichari. Weina muti lilimu dari lun ga yara la hemera gu dunuru labu gen la munyo ga le lichi gubai.
0: Itra linya ha. Larufu dhan Jesus logo laru in hambungiyo, hon la usarago himpulu, libe le dari le, nyin lumuti gayara la kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logo laru in hambungiyo mayusru ga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagiere gu la luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesus hon lani disipulu gu.
1: Kemo lo bafuru gu laguno.
0: Aba ati higiru ni ya sungrige hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelunha du na tido ugune dari lunyebe tabu inchu. Larumu gunya ti Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakakutahani aba harinya gulun.
4: Maestro! Me perece gusto pusar la agua ti pero guala.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
1: Maniba, derega de guapa.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la sunkate, aba ti la riña gun hon lani discípulo.
1: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
0: Aba herederun, lao onwe buanufude, aba halgi dagun hamagu.
5: Kata ifunasa ale. Ibi nilubai garaba li luma barana, adiga hamuti le lubai bai?
3: San Marcos, capítulo 5.
0: Aba hachiliru loubafu rugun lagunu, lido flasu legiri bai gadara. Lari ginyarugu lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia, kawaguti aba ansifiri uribati luagun. Grigia ligia, Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nuwa. Ani uwa ti ni abanga yara ti lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun andan latu muraguni. Uwa ti ni abanga yara ti lagalo maruni. Sun andan ha leibugun aryabu vejuagu. Agwara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwe na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihin balin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba gu lubarun, aba lahu duragun ligibugi aba laguaragun lun
6: kosa wagu bemetera wamo Jesus liro bungyu lenyu timabe
0: ayumra guati na bun logo liri bungyu lun masufre gudun banin larinya guboy itara ladiga gumesele lan Jesus warinya galun
1: sifri uribat igre bay gurigi le
0: aba lali gudini Jesus
1: kabir
0: aba lona bun larinya ga
6: le hiyo niña diga kibetio
0: aba hayumra gun sifri hagia lun Jesus lun mona halani ya bau gudin lo iflasu ligi kaitinyen yenu luboy sarago buirho ai ganyen logo webo aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun harinya ga lun
6: ona bawado buiru hara rubo mawo luwe beluru hado
0: aba tilitu Jesus uma hon aba hafuri dun loi gri geligia aba hebelo ron adon buiru yenye nu hawara bia mi lu buiru aba hagura gun buiru ho hagia hon gu aloi gen webu aba haburu ha barana hon aba hanyara ta gu aba ti hanufu de dagun ha oni giru bali an buiru ho hagi aba haiba gun aba de gu le asusere de gu uburu gu luma ara aba hayabu ingwa gri ge ari he kala asusere de gu dan le hachilirun boy le nyi lu boy Jesus aba harihi ni gri ge le me ha gawa gu boy sifiri uri batia nyu lin ta u nyi gi la ta hira gu ara ida gu al aba hanufu de da gu hati ari hu bali aba haba da gu ni le asusere de boy lu gri ge le bu ga gawa gu boy sifiri uri batia luma hawa gu ti buiri hu on aba ti hayumura gu lu Jesus lu lafri dun lidange hagai dan le ladinu boy Jesus tido uguni aba la yumura gu guri le buga kawagu boy sifiri uri batia lu lu lidin lu ma ti Jesus arinya ga regti lu
1: be babu bi un hamon bi dun aba me baba hu da guni sun le la dugu boy babure me bungi buagu la lugu de me habu bon
0: aba lidi aba lagume serun aba huda goi sun le la digu be Jesus logo lida sun fula su de ka polisi aba ta wairi dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furu gugi e duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ilaru dun aba ti liabu aba hadage tabuti haligili sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesus aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
7: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin Jesus luma saragu hanya grigi afaluruti aba buriti hamuru daguni Jesus hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu duzu irumu tao lao Lese hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ungueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesus. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
8: Lauru gumehna guru nu la dairagu. Narei daguba.
0: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuoi aba tasandira gutungua logo areido guaulan aba ti la sandira un Jesus logo areido guagu dalilan grigie laulubaf aba lagara ragun hawagu grigie ha la naga gien banya aba lalig da ha larinya
1: kaguru bitago na dauragon
0: aba harinya gun lani disiplu gunu
5: Aria gupinha te luki be grigi e ya alba kumuru gihanya la. Algu da hagi di kala aguru biwa.
0: Aba laria gu Jesus ke ye gu lao. Alu ha kala aguru biwa. Aba tiya bi uri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subugi yu te ile ya susere dubai tu. Aba tahu duro gu ligi bugi. Aba tarinya gu ni sun inaru ni lu. Aba larinya gu Jesus tu.
1: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda ranglo, arida gunyulida ge bisandi.
0: Nyengil Jesus wadimureha, ligi hayabu inlubi egien, wugiri lebuga nyumbu iboi, ougei, logu tisandi liru. aba harian gulung tuguji ira hutuguya.
4: Hilati abira, ikira gube be maestro lungu kwento.
0: Agamba lumuti Jesus sule harian gube, aba larian gulung ugiri ligia.
1: Manufu de daba, afinya ruguba.
0: Mahati haudi ngamu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiluri mbae lubiyon ugiri ligia, aba larihini chagagu hama kurigia ha ayaku mwanya aguara. Aba lebeluru, aba lariyangu on.
1: Kasa wago harencha, ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tuti ya irahuto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutu matuguchu, hama ha nyundu banyaluma. Aba lebeluru le nyengi tuboi irahu. Aba larugudunia tuhabu, aba lariyangu tun.
1: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun nariyanga saraba. Leda oura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu. Weiri oharu, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grigi hanyinbany. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun, mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
3: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesús uñengie, aba lagiribudu lagairu. Aba haudin lani discípulo luma. Da la chilubu en lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligiri singuri. Saragu hanya grigia agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba hariyangu.
2: Alia funasan la frendere grigia le sunle. Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liya sa gayara lubay la dagu milagro? Sara fangay galle tireu Maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Judas y Luma Simón. Ani wama yanu ginya litun.
0: Aba hichugu mabaduni luago. Aba lariyangu Jesusu hon.
1: Gunta atinya sungurigia lau aba profeta. Mama regali ligia lita agen hagayra o haduhe la otila na lahaba.
0: Lige lasi yanu bay la dugu amu milagro nyei. Loid gali chugun luha bu hawago biyaan sanditi. Aba la reyda guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien aba laibuguni lirahu nyiflaso arufu da hayna. Aba launa ha hawago duusu lani gu disipulu. Lun lagume serun ouna hanya biyaan biyaan aba li chugu ubafu hon. Lugayara la hasaga hansifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Ni kata logo haibugun loid ge badu. Maulumuti ginye, hanugu ni feng, ni sagu, ni sensu. Lung geidi glan ha sabadu, lung mabia matan ha simisi. Arinya gati ginye hong.
1: Namele hebelu rutidun aba muna pusura. Reide humanyin tida meme muna tuguya dari hafuridun lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, mahagie me hagambunu, uri humanyin ginye. Aba me hafuridun ni kaliti lui gen hukudi, liseini me magunda ni haulina na fulasu ligia. Igira humanya kai hadari ragu honwa, nenara hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungi lun lagusi ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomorra na kai lila na fulasu le meresi biru mbalun.
0: Aba ati hafridu, aba hapuri chinha hongu rigia, lagu lunti la hasansiru ni yigaburi hauseru. Saganti ya ginye saragu sifirigu uribati ya hawai grigia, hurugua hagia garaba hawagu saragu sanditi. Aba haraida guagudani. Kaiti agamba huwa lilubo ilogu Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru, larige rigun uruwe erodesi, saragu hanya ariyanguti.
9: Saraya huwale abati sehbae lida geoweni, lige luweni bailubafu.
0: Hibiri ariyanga.
2: Elias ilemeha profeta le.
0: Hibiri ariyanga.
10: Aba profeta keiha binatu.
0: Dan le lagambu bali erodisi sun le aba lariyangu.
9: Mwa le meha nadira gudiba ichig le saraya lida ge oweni.
0: Le meha susera dubai au nahali meha erodisi adagri huwa. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga erodias. Uri tuguya lani meha Felipe le lamule erodisi wedio. Aba lanugunu erodisi lumarime. Aba meha lariyangu huwa luon erodisi.
9: Mau lumuti bagamare dunu lumari bamule.
0: aba leyere gudun huan tun erodiosi aba tabuserun tafaruni hilagube gamalumu siyatumuti ladiga hanufute tume ha erodesi luei ladiga aba la wuguri richagwati ani sanduti huan abati launi giruni lausudalan lagambuni erodesi le lariangubin huan aba lerederun ibidio galunga balan ladig agamba lumuti lau ugundani aban tadariluni erodesi tichansi dale lagufulirumboi erodesi irumu aba ladigun fedu honkumadi matinya ama habuti husudaraga ama amugrigia weirigutin hagalileba aba tebelurun tiro erodesi nyinhi luboi fedu le aba tabinaha undati erodesi ama sunha nyimbanya aigaluma lau tabinaha irahuto aba larinya guntu
9: Amuri habai le babusa runuma nichukuko.
0: Runumu tilereru tun logo lichukuko ilan furumi egoi gukate le tamuri ha luma tun. Ibi nilan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun kugushu.
11: Kapasa namuri ha lum.
0: Aba tarinya guni tun.
8: Amuri habai lichukuko huan le bati se habai luma.
0: Aba tebelunu irahuto furese lenye luboi uruwe aba tariyangu lun.
11: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyed gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe saragu. Kama lumo kairula li luboi lereru ani agamba guhanya amisura hoti ulun. Mahati lun michu luboi la le tamuri habai luma tu. Furese aba launa ha uruwe aba sudara. Laudimure ilu la nikuni lichigu huan lu. Aba liki sudara ligia furisu lu. Aba ladiru ni lichigu huan. Aba la nikuni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya. Aba tichugu ni tun tugushu. Dale hagambu bali lani huan. Aba hayabu ilu hanikuni lugubu aba habununi. Itra linya longwe huan. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida gen hapurichi han. Aba haundara guluma. Aba habahu dagu ni sun le hadigu boi luma le harufu da haboi lun. Aba lariyangun Jesusu hon.
1: Igo ugo, keimu uwe mera walida mafulasu le darangilati.
0: Lariyangu bali lira ladiga nyinyo nulan saragu grigia, hibiri nyundun, hibiri nyumbui. Darilun madani la Jesusu hama lani disipulu ni lun eigin. Aba luboiti houdin, tida aba ugunin lidong aba fulasu magaira wati. Gamalumu saragu hanya hadange ha aribali houdin hasuku diriuti. Aba ati hayabu ingwa lida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu iru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ilan saragu grigia aba hakute medagu gun. Ladiga itara hanya lan kaimu gun hamuni. Aba lagume serun arufu da saragu kate ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinyagu mungu.
10: Tari halitia, eni uo tinya agana uti lida flasule. Ouna habanya girigi halu koudi lido buri nirahi flasule ya rafa bailu hagai hafen. Adiga uwa kinikata ya lu peyi.
0: Aba, larinyagu Jesusu.
1: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinyagu lun.
4: Bayara tifunagi uodi agai hafen hon. Você é o atemuga, lebe que tinha a chave e o adague mano, luta ganha um fei no sujo.
0: Larinha ga Jesus hum.
1: Atrinhong é fei hum, ei bari hum.
0: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
12: Sengu fei hama bia udurum.
0: Aba lanyura gudu neguri dia sagadiu. Aba hanyuru san san luma dimi san. Kaisi larinha gul hum. Aba lanugni Jesus sengu fei to luha burugubon. Ama bia udru ha aba larihu sielu aba latei yuni wingi utuagu aba la kupa chagunu larige aba lamuru sorunu lu lichu nu hon lani disipulu lu hafare hanu hadan grigi agi fare ingu hamanya ginye bia udru hagi hadan sungube hauti sun hagi akimule larige aba habuin chagudun du sufaninye lau tife fein luma udru igiragu Sengu ya numilu uguri ya aikitinya baugu din hawai uri ya hama irahanyo. Aba tiladina gudini ya Jesusu lani disipulugu, tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachilurun betsaidon. Suani hala ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya aban lidin logun wibu afriye da lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna uguni au disiplu. Jesus uruga le buga labu gomuaru. Abalarihi logo ere guha le la hon lun ehenha la dhiga abaru nye la garabari. Luba laruga abalidin Jesusu awagun aibugaina ngibu wakutuna. Lasu gira yebe hawa. Dan le harihi bali aibuga ligibu wakutuna. Aba haritagun logo ufinyon la. Aba haguaragu. La dhiga sunhagia hariha hamutu. Aba hanufu dedagu. Aba ladimure ahon. Aba lariyan.
1: Ganiku huma ei. Manute da huma. Aule.
0: Aba ladinu idun uguni hamon. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi duhanigi lao. Adiga uwa gili lan kufuranda hamani milagoro. Le latigu baita ufei. Logo gabafu lan lu sunkate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro uguni duna. Aba hachilurun ena sareti. Aba hagirunu uguni larudun. Kaili aube hareiragu tidage uguni. Itara asubu giruni lila fulasu. Logo Jesusu lan. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba logo nihi la Jesusu nini. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura. Kuburugu yebe liranu yebe fulasu arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya umet. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago. Taro la dairagu. Sunti haa aguru banya luago araida guati.
3: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseo gu hama hada agi arufuda atien liluru du Moisesi. A nyubu ibanya Jerusalem gie luago Jesus. Aba harihi luago anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao. Echu nilelani na arumadu niligibu gengungi. Auti ya machibu gu hama ihahapu. Falaha motifari seo gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufulirunga hagia lao echu nile lanina lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gie, maigi banya machibu gu hama ihahap. Anihi buri ginye sarago luwiyeri echu ni hafalaru kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati haligu duni fari seo gu hama arufu dhati uliludu Moisesi hagia Jesusu. Harinyaga lu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu. Hegi mboi lau nibiye hahab.
0: Aba launa bunia Jesus.
1: Linaru profeta Isaiasi. Talen larinyo gubwe huwago. Lagu biangu wala higibu. Larinyo hare. Grigi haa. Hayuma rurugunye hichiga inebe seino. Ahon tuhaniki tise tonoi. Malati hau duragun no. Ladiga leani gunye hakumati uguri ya harufu daha.
13: Aba larinya gu Jesus.
1: Igre humale luguma di bungiyo, luha falaru ni binadu hagabari binadu garigi. La sibunu wa saudiyaro, wero luma kati libe inalira. Maestro guginya buiti huguye. Igre humuti luguma di bungiyo luha falaru ni binadu hagabari. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinyo la gubri gu hilala. Ainti huguya, Arinya gato lago gayara la larinya go ama griga lo lugu sin to lugu chon sinati nedere go nibo la tega son le numa bay arinya gadina lago lon la nichi ko ni lo pungi lago furu me guare go la le arinya go tetara mama le la lo ti lidere go ni la go buri go la ulira me bege go da homa le lugu ma di bungi lo ha fala ro ni binado higabri adiga hugu ya sara go kati libe ina lira
0: aba ya lago ro Jesus hon grigi ha nyi banya aba larinya go hon.
1: Agamba humana sun huguya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kate belu ruti lidon gurigia lun lawia da guduni ligibu gen pungiyo. Le afri dupe iti dange la nige gurigia ligia wia da guduba li ligibu gen pungiyo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu gurigia hagia, aba le belu rumuna dun. Aba hali guduni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gun hon.
1: Uwa ti san kufuna ta huma. Uwa ti sangu fura da humani, luago son lale ebelu rubo e bogu digien lidon gurigia, sinala lawia da guduni, ligibu gien bungiyo. La diga me belu titi don la nige. Loraga irugun le belura. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
0: Laulira, la rinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu ge buingiu. Arinya gatiginye.
1: Anati le afri do belida ga gurigia. Vie da gu da lumuti ligibu ge buingiu. La diga lidagin gurigia o titagin hanigi lafri da la gubri saminu. Agabara hani, salufri, afara hani, iberu hani, igaduo, iere habuni, iyeni, maricharagun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tidange hanige gurige liabi, ligete avieta da gudubali.
0: Abalidu Jesusu nyingen lobo agun tiru luma sidon, abalebele run tidon abamuna, Ani mabuse ronti ya belun la subudiruni ni aba. Gama lumu usinyati la ramu dagu. Frese frese, aba tagambu, aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu, gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabu, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tugu ya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus utun.
1: Nuti nedera gunia no muti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runo wa fein hawe isanigo lutichi guno hong only.
0: Aba tona buni tarinyak.
8: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Haigiti dageti fefeinto. Haguabon isaniko.
0: Aba tilarinya gun Jesus utun.
1: Adimore hadi bubuidu. Kayara halibidi. Kure hasi firi uriba titi daginya birag.
0: Tale tachini rumbay muna da. Aba tadari runu irahu gabanaru. Kure halisi firi uriba titi dagi. Aba lafri do Jesus lobo oginye tiru. Aba lasigrun sidon oginye. Luma lidange buri fulasu lani na Decapolis. Aba lachidu nuluagun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba nguguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lun lichugu niluha buluagu lun laraida guagdu. Aba ladinyuru Jesusu nyei gie lau Hawaii brigi. Aba ladaru bia lirahu niluha bu larigeri gu. Aba lasu yaru. Aba lahuru duni nyei lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragun, aba larinyo.
1: Efata.
0: Mini lan lira, daraba. Aba ladararun larigari gu magamba dikiligia. Aba tangi chulienye, nun ladimu rehabuidu. Aba larinyo gu Jesus hulu, mabahuda gu hamani nikaun. Tatuma larinyo gu hulu, mabahuda gu hamani, ligia tuma habahuda guni. Aba tiburi, tawayi gu haniki saragu, aba harinyo.
2: Adlita lumuti sumkati buidu. Garilu, lagamba gudinia, magamba ditinya. Adimure gudalanya, maria gaditinya.
3: San Marcos, capítulo 8.
0: Lidadan ligia, abay honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Abalagoron Jesus hon lani disciplu gu, abalarinya gun hon.
1: Gudeme tinya grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhegi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falala hawagu umada. La dega anyahi hata agien, lise ti nyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lina fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
1: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
5: Sed.
0: Aba lanyura guduni ya grigi ya muarugu. Aba lanugu nusedu feintugu ya luhaburugu. Aba lichugu etengiru ni lubu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada ngrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Bungida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manutu. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serunga sige ni halumu Jesusu. Nuti hauchoguni aba hamuri ha lu la rufu aba milagro hon sielu aba lawara go Jesus weiri aba larinya go
1: kasa wago hamuri ha gulu ye lani na dale milagro ni naran ha lago marufu tu be la milagro hon
0: aba ligiru ni Jesus aba ya ladi nuti do guni aba lidi lo ba furu gun lagun bule hamuti disiplu go anugo aigini aba rugunyu ti fein hama ti na guri aba leveri dunia Jesusu la riña gahon
1: goni gi humati lo iha lebi ni fariseo go luma li lebi ni herodase
0: aba hariya gu disipulu gu adangwa
14: la dete mandu go ma fein la riña gu bai tara
0: aba la subu diruni Jesusu harita gu aba la riña gu hu
1: kawa gu hariya ga lagu manu gu hama fein ua gali gu funa da huma me fein hu guia itra linha santi dere hanigi marihi tun san lau hago magamu tun sa lau hari gairuko marita gu hamali sa dale na fari ha baron sengu fe ha da sengu milu uguri atrinyon faninha tau ti fe habudun
0: aba harinha gu
2: dus
1: agen dale na fari ha baron sedu fe ha da gadero milu atrinyengi a faninha bui habudun
0: aba harinha gu
2: sedu
0: aba larinha gu hon
1: ua meme gilisa kufuna da huma
0: Lari igine, aba hachilu rubeti saidon, aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus, aba layurma rugu lun lulaguru luagu, aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia, aba laniguni baugu din lui flasu ligi, aba lahuru dagu arire luagu lagu, aba lichuguni luha bu luagu, aba lali gudumi ahin gayara halilubai larihi, aba larihi, aba lariyagu.
2: Ariha no mute ugari, gama lumo, Narihi ni akaiti di buwebe, ibagwe.
0: Aba yalichu ni Jesusu luhabu, logu lagu, aba larihi ngirigi yaligia, lau, koniki. Aba laraidagu, aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu, aguyu, arinyanga inalu.
1: Ebelu rabati ya uburu mo, marinya gumbayi meluni abanyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu, haulani disiplugu, nito mbuyi, nirohi inflasu le geyegubayi lau uburu gu, sesarea, ne Filipo. Umada, aba lali gudu ninyo lani disipulu gu, larinye gahon.
1: Katana sa harinye gugurige?
0: Aba haunabu, harinye gahalu.
12: Anyahi ngarinye gutinye luago kuwa nlale abadi say habai buguye. Hibi di harinye galuago profeta ban Eliasi. Anyahi ngini harinye gutinye luago amula profeta buguye.
0: Aba larinye gungon.
1: Anti huguye, katana tilida harita gu?
0: Aba larinye gung fedru lu.
5: Buguya Cristo bai.
0: Aba telaria ku Jesus hon, lu marinha ku hamani ni kaun. Aba lagume ser Jesus warufu da hon, larinha.
1: Lonte na sofrer no sarago, au le guguri garo warugute. Weiri bai hichi gun guguri ya weiri guti ali da hafin huri yo me beresen ni nau. Itra lo bagi en houseru ni na habuti ku padre ku hamaru da tinha li luru do Moisés. Narinha hare hon, lagu na faru balahi lagu bai. Gama lumo, Nasa rubali dagi owe ni luago luru wa weyu.
0: Furangu ti larinyagu nile hon. Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi. Aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinyi hawagu lani kisipulugu. Aba lebe chuni feduru, aba larinyagu ulun.
1: Dise ba noi mafia. Buguya, masami naruti bukeila sami narubungi. Basami narunkei ugari.
0: Aba tilaguaru Jesusu hon lani kisipulugu hama hibiri grigia. Luhayara fadun lu aba larinya gun hon
1: le busenti la fala runina bulia ile katenye la barule iluguruwa falalana la duga le abusen rute le sefuru ni li bagari le feri di rubai ainti le e feri di rute li bagari ya ubo gun nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai kagie hu la lu kurige la ganyiru ni sumu bau le feri di rome luwani uo teni kata lani na ubo le Le gayara ti lichigu ni gurige luago tesefron luani. Le anego ti busiga no nuago luma luago nerero hagibu gen gurige ya muara tia aniga figo tia ha. Na nego baginye busiga no lao au leo gugure garo wergete dame le niabi sielu gen lao luweiri gu nugu chi hao angeli gu ha sandu banye.
3: San Marcos, capítulo 9.
0: Ariña gatiginye Jesusu hon.
1: Ni naran hao. Laguanya hela hada ge haya banya weto. Mau banya dari hari ni la chulu no la ruin habungi la ubafo.
0: Si estive yulari ye, aba la nugni Jesus Pedro Santiago Luma Juan, logo aba wibu inyuti. Aba lamu ye dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun la dagu, wairi titiharu, darilun uwa hama agrige ubowogu, kayarati hachibun gamisa, lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Pedro lun Jesusu.
10: Maestro, lida da avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu Pedro kala larinya gu. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu aba umala le lida geduro iligia le arinya gu. Ani
15: hangiru le isi ye koine. Adiga humuine nuboi bini.
0: Lida ora ligia da le harihi bai geyegu unye marihi hanya amu unye loi dige Jesus da le arere ina hama loi ge wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu da gun hama ni le harihi bai ni ka un dari me sara ali lida ge uweni ligia le wuguri gara wugut ligi harai dubali kata ile hada gwa alg da guru gutinya hama gwa kata in lafuna asa rubai lida ge uweni aba te halugu duni Jesusu harinya galu
12: kasa wago harinya garufu da hatinya liluru du Moises lago lunti la liabi Elias i furumie lubara ge liabi le Kristu bai
0: aba launa bunia larinya ga hon
1: inaru ni le harinya go belago Elias i balla nyubi furumie ani laranse ro bela son kate kagya tarinya go belereru bungyo nuago ale ugur garo wergute ariya ga tulago na sufri ru balla sarago ani mabahu du wa badina la Narinya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sonle habusen robe lao, kei tariyego nilereru bungi luago itara luba la la susero dun lo.
0: Lari gien, aba hagiribu dun le nyengi habai hibiri disipulugu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudunia larinya gahon.
1: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabu, aba hadage hanyibu. Aba larinya gu.
7: Maestro, miha nero na nugu ipu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru ugutala. Nyelu mutu larigu de sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu. Aba lafuri hahakoto limulu ugi. Aba lakuri halari, ladebilu dinyati itara. Amuri ahad na hama bane disipulu gu lu hasagro ni sifri uriba tile luei siya hamuti.
0: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
1: Gurigi mafia na ditinya. Atri bai sa da lu neredero ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni lu. Dale larinya bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe hagudini irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rugun. Aba lagara baha, aba lafri ha akuto lili mulugugi. Aba lali gudini Jesusu luguchi, aba larinya gulu.
1: Atiri dan lau itara.
0: Aba larinya gu luguchi.
7: Luma genyiro gili. Gipel wayasu lahu churuni sifri uripat lige watu rugu oduno rugu lae belu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumukate. Udeme wa mabu itara go bawa.
0: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Kawagu barinya ga ahin gayara lubay. Son kate gayara te lulen afinye bay.
0: Aba laguara gu lukuchi irahu ligi.
7: Afinye tina. Idara go bana lutima lagongu du nafinye.
0: Dale larinya bu Jesusu logo. Fresa timaha lila hakibe dungrigia. Aba leden halu sifri uriba tiligia. Aba larinya gu.
1: Sifri magamba diti. Marinya gati. Ani agati na bulu bafuridon igre beirahile anime belu radigia balidon.
0: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederu irahuligia kama hilal. Saragun hanya ariya gutien logu hilala. Aba lari guduni Jesusu loigen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelurun Jesusu munadon, aba hali guduni lani disiplugu, danle habu waraga anyaluma, aba harinya gulung.
16: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
0: Aba larinya gu on.
1: Lugundu libe sifri le, Lauro que nin furia y que lo mayundaro ni lo bungio que ayeran la la furito.
0: Dale houdi nyingi aba hasguru Galilea gi.
16: Mabusa en ruti ti Jesusu lun la subdirunua halia en la. La dega la rufu den la hon lani discipulogo. Arinha gai na ligia luago ledere geruba lan ligia le vuguri garo warigiti. Haha burugo vuguri en uribati ani hafaru bailan hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lurua veio.
0: Uati gufranda hamani le larinha gubuihon ani hanufu detinha lun haligudani. Aba hachilirun uburugun kafarna umu munada aba laligudaniya Jesus.
1: Kasa buga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
0: Aba herederu maninyu ladiga adimure hena hanya buga umada logo kala hadage wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu aba laringu hon.
1: Le abuse eno tiligia la furumi yeti lunti agomu hon nila hadan songu bai ani lunginye le servidu hon songu bai.
0: Aba lanugun aba irahu aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu aba laniyangu hon.
1: Gurugi ele resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile auna habalina.
0: Aba laniyangu huan lun.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
0: Aba laniya gun Jesus.
1: Me veri dire homai. La dugu wati ni aba le dugu ti milagro le dan niri lo la dimbre ha uriba nuago. Le mama be wagani wama gienye. Ni naru hau. La gufuru me guari gana le ishi guti ama veri dunda hon le dan niri la dugu lani gu homa Kristo le behu ba afaye ruaha ubuiti. Furumi guari gale afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya lida hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyo luagu ligina sigur lau la dugu ni kate ilira. Ahabu la figo guta buha bu guanargu. Buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidi siye lun laurugu aba uhabu sigur lau hamuga badaron lau biyangu bai buha bu mafio gati nyelubai mawein hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye kushadiligi ya watu. Ahabu gine la figo guta bugudi guanargu. Buiti mati hamuga gine lu bibu gini, la duga buiti mati hamuga bebeluru sienlu lau aba ugudi, sigo lau badarun mafi wati lau biangu bai bugudi. La nye lu bai mowin hama heveru, menye gusha diligi ya watu. Ahabu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaru ni, la duga buiti mati hamuga bebeluru lidon laruwe habungi ya lau aba agu, sigo lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bai bago, la nye lu bai mowin hama heveru, menye gusha diligi ya watu. La duga, hoshua basungu bai lau watu gemet. Buiti salu, gama lumu ahi leferi dira lubaswa kaba ge huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu ga hagano lida darangilo humagu.
3: San Marcos, capítulo 10.
0: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine. Aba lidi lobo agun hudea luma luagun obo le nyingi lube labauche veju libidi duna horda. Aba ya honda ra gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu da hahon kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ya fariseugu logu Jesusu. Aluga auchaguni lao haligudini ahi mariba lubai lu ligira gugugiri tuma lumar. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Kameha gi larinya gu bai Moisesi hon.
0: Aba harinya gu lu.
17: Harinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wa gara dalani na igira guni tuumari.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi. Ahi meha dale ladunga bali bungi son kate. Uguri tuma uri laduga nya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chin tuma lugu chun lulaga naunu wa tuma lumari. Aba meherederon kei aba anegu grigi ya. Mama anya lubai tibiyama aba ariganya. Lige amon lubai lafari inaguni uguri le laundoro bai bungi ya.
0: Dale muna da hama aba ya haligu dini disiplu gu loo kata ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari doamo, lagabara hanyon. Ahigie tigiro uri tumari, aba tagamari doamo, tagabara hanyengine.
0: Aba hanaha grigi ya irahu nyo lu Jesusu, lulaguru hawagu. abahagume sirun disipulu gu adenga hon ha ana habalin dale larihi ni Jesus magunda tilao aba larinya gu hon
1: igre homa lon hayabi iranhinyo nomo mamahara homa ladaga haitara manya ke iranhinyo agiya lila na banya alaroi habungio ni narun hao luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu sinyabi lebelu run lidon laroi habungio
0: aba lanuguni alaruna rugu aba labini runia lau lichuguni luha buha wagu dale lasigiru bali Jesus luwe yesu aba liabi aba wuguri aiba gwe na lubaru aba lahu durogun ligibuge aba lalugudini larinya galun
9: maestro buiti kasa kati buiti lube na duguni luni bihini bagari magumo chaditi
0: aba larinya gun Jesus lun
1: kawagu barinya gano buiti aba rinyo buiti ungiyo Tubudi tigumati bon, magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba, meyeda banya gurigia, inebe hama bagubri ubon.
0: Aba larinya gu wuguri ligie.
9: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba larinya gu ni Jesusu, lao isiani, aba larinya gu lun.
1: Aba kati mege bay lumba dugani, bayba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu ni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me. Aba me bafala runina.
0: Dale lagambu bali ugiri ligie kata ile. Aba liru damu. Aba lidi lao iru ni ladiga gibe tibuga lirisi. Aba larihi Jesusu hawagu nsungu boy. Aba larinya gu hon lani disipulu.
1: Lanare me sanlene gu hebelu nurisi te lidon laruwe habongiyo.
0: Aba tawiri duhaniki disipulu gu lao le larinya gu boy. Aba ya larinya gun hon.
1: Nirahini, lene gu sa le belu run walidon larui habungi. Mene gu timati lun aba kamaye lun lasugun lidage luhuyun aba agusa sugu lau le belu run aba risiti lidon larui habungi.
0: Da hagambu bali kata ile, aba tawiri duti mahanigi, aba haluk da gun hamagu.
14: Kaba tia salva.
0: Aba ti larinya gu niya Jesusu, larinya gun hon.
1: Sinyati ya salva run gurigi hongu. Ahin bungiyo, gaera tila salbaru niya ladiga uwa ti nikata lasinyero bungiyo.
0: Aba tilarinya gun, Feduru.
10: Babure me, wakia igira wa malte sun meha lebama bailuwa falaru nibu.
0: Aba larinya gun, Jesus.
1: Ni narin hau, lagu furmiye warga lale igru tu loba, o la muleno, o libu ganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula sun nuegien o luegien la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba san wei asu sigu la uguen to lidan ubole. Muna, amule nu, ibu ganyanu, itu nu, uguchuru, isanigu, luma fulasu la usun leiba honiwa, resibi ligie me ibagari magumu cha ditisielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya uguen to, hagia bagumu honi, ane saragu hanyi hagumu honi banya, hagia bafurumi etinya.
0: Luagu nyanu uma lun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu gu, lau nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lau nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu gu, awe hibiri grigi, aba lagume serun arinya gaile lumba ila susere du lun, aba larinya gun hon.
1: Ke lau bai harihei, wamuderi nyalun Jerusalem, Lenyemba lubai nedere geruwa awle wuguri geruwa rguti hon habuti gu hafadiri un huriyo luma hon aruda atinya liluru du Moisesi haluba nye hasia dorunina lun nome aba mehedere gerunina hon ha mama banyi huriyo lun hehera han nao haboi chubadina aswera gubadina aba mehafaru nina hilagu bai lagu meluru aveyu aba menasarun lida gen oweni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua Alirang nyusebe deo, aba harinya gulung Jesus.
12: Maestro, busenti walung badugan aba fulese iwong.
0: Aba tilarinya gung hong.
1: Kagi habusen robo iluna dugan ni hong.
0: Aba harinya gung lung.
12: Lung dame la barue ha lausun buwe irigun. Lung banyura guduniwa aba luegien bombere, aba luegien bubona.
0: Aba larinya gung Jesus hong.
1: Ibite ti hong kalang hamuri habay. Gaera befuna ge hatuni uni engifi tere lube natuni odi habati se iron lau ibadise le lube inibihini
0: aba hauna bun harinyag
12: gayara wabai
0: aba larinyagun hon
1: Lonti hatuni uni gufiti le lube natuni, badise wahugia me lau badise le lube inibihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubaba ya, laransare bongio.
0: Lale hagambu bali hahibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungube lubadun aba larinya gun hon.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: aba lafri dun Jesus un fula suru gogin. Laruga binafin, aba lasu dun Jesus hama du sulani disipulo gun, lida gien meme ume ligi. Aba harihinu titi buigu logu sehala lumagin tilagu. Aba larita gufeduru logu bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
1: Maestro, ari habantu titi buigo to biena gubugunyaru seha.
0: Aba larinha gu Jesus hon sungu boi.
2: Afinha huma logo bungio. Ninaran hau. Logo furume guarga la le arinha gu telu. Wubu le. Gedaba yaginha. Dabu babarana hon. Ahi uwa lube li logo an afinha nitida la negi. Ani afinha ligia logo lagun fliru balan le larinha gu boi. Etara loba. Ligia narinha gu boi hon. Logo son la le hamuri haluma bungio. Ahi afinha hube logo recibi huma li la. Etara loba. Tame le hafuri edunya la. Ayani hin lubai ladega aba grigi hon le misiti hon ferud na homa ilugi ferud na lanu hugu si bungi le sielu bai ahin uwa ferud na homa uwe bai gini ferud na lani hugu si bungi le sielu bai hifigon
0: aba hagiri budun Jerusalem dale aibugi na lubai Jesus templo rugu aba hayabu habuti gu fadiri gu arufu dati liluru du Moises ama amu uguni ha weiri gutinya lita hafinya huriyo aba halga duni arinya galu
3: ka u bafu badagu isunle o kai chugwe u bafu bulu badagni
0: aba lona buni Jesus arinya gaina ligia hon
2: nala gudanda ginya aba kate aha na hona ba ne go be hu kala au u bafu na dugi burikate ile ka u no habali huan abati se bungio o di wuguni
0: aba hagume seru adimoreha amagu aba harinya gu
4: aha wani ga Lagu bungi la on habali, la rinya gbongka la wago mafinya wabailu huwa. Aha waniye ga, lagu hauna hala wuginya, fugiabu guwagi.
0: Luhamu ga, hauna bungi itara, anufu detinya hawai grigia, la diga subuti hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
4: Ibidi ya ti won.
0: Aba ati gine la rinya gu Jesus hon.
2: Maniya gu nubay gine hon kala au gubafu na diga ikate ile.
5: San Marcos, capítulo 12.
0: Abate la gumes en Jesús, a dimre ha hon grigia hañe baña, la un ejemplo, abalarinha gun hon.
2: Nyenye me ha ba uguri abone gutitidi bu bebe li shari rugo. Abala yara gun lao. Adiga ligia aba age dino lulari bicha wagun tire bebe li don, tuma aba muna lo onigi hete. Abala ha yani li shari hona dagmi tinye, aba lidiga woyason. Dale la chilo rubi dalon alubahani, abalona ha abalu musu amuri he lufara hamagiye na dagimitiye. Abarga hargadini musu ligiya, abahabole seruni, abahona ha nilarigon michutiye ni katalon. Aba yelona ha laburi mechari abanya musu. Aba hachamurogon dubu luago, bogu hamai lichigu anaba hamai. Aba yelona ha laburi me ichari abaya, abahafaruni hilagubay, larigin abalona ha sarago. Kulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilagu bai. Ani watibuga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon oura aba lona hane. Aba larita kon lagu inebe bela hon ladiga lirao la. Aba harinya kon nadag meitinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wa afara li hilagu bai. Wagia lamuga labuni ya sunkate. Aba tiharigudani aba hafaru ni hilagu bai. Aba hasagaru ni lidagia fulasu ligie.
0: Aba ti lalig da ha Jesus.
2: Kaba ti ladiga labure me ichari. Liabi ba, aba me lafara guniya nadagi mentinya hilagu bai, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, letarinha ubelerenu bungiyo. Dubu le meha au bai, mebere sen hama abu nagutinya, ligia li dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate ile, ani weiri tu wanigi lao.
0: Aba habuseru yebe hadaru ni Jesusu, Ladag hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplu le. Kay hanufu debe hawa igrigie, aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lungharinya gugudu ni somu kate le gayara ati hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
6: Maestro, subudi wa muti logo arinya gabani inarini, Manufu de galoini abala diga ni katala luwerigu grigie bun. ani baruf dahani leme di bungi logi naruni arinya gaba abakati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu warue tele romana onima buidu.
0: Subuti ilmute yesusu logo binya wala hagip, abalarinya gung hon.
2: Kame sahicha hasatara no ba, baruhu maaba lida ke sensu ligia no ariha namuge.
0: Aba hanugu ni ilu, tan le larihi ni abalali gudu ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bai.
0: Aba harinya gung lu.
6: Liyawa luma liri uruwe romana.
0: Aba larinya gung on.
2: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe. Ruhu meme lani bungi lu bungi yo.
0: Aba tawari duhanige lao ligabure launabuni. Aba haudi infiu sadu seo guarihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaru ni lidange oweni. Aba luboyiti harinya gung lu.
7: Maisturu. Aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyuga. Ligia me masusera da luma le horua. Maria tinha sede gubai hagia tuma. Ua tini aba garuti tau. Lagumu hon aura aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagubai waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage oweni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sede ibiri guha. Larige Maria hama sun hagia tuma.
0: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatun la duga le bini tau ti le nanu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasaron hilanya lunya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ahin ti luagu saran hama hilanya lunya habagari don, malinha humagi lo san liluru don Moisés luagu le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti, larin hare lun. Au lubungi to bai aburamu, Lubungi te Isaku, Lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagwa nyo bungi yo. Habungi te mima agine. Ita lania lubaiti huguya weiri te habule idagwa.
0: Nye nye aba hada angi arufu dantian liluru du Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesus buidu. Aba liabwi lubarun aba lali guduni larinya ga lun.
8: Kate izalinda ge liluru du bungi weiri gutimabwi.
0: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Ani hale weiri gutimabwe. Agamba humana huguya Israelinu. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi ala lubaiti babure me le bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gumadi le weiri gutimabwe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi ala bibiri bun ke bisi nye kwa bungu. Uwa ti amo gumadi weiri guti loe biamale.
0: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
8: Buit baninya guni, maestro. Binarin luagu aba rikunya ila bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi ila bungi umu tau sumu wa nigi. Lau sumu wa samina, tau sumu wa wani, lau sumu were. Luginye hisi hama wabiri guwon, kaisi wisi ya guwongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi u, sugi lau sumu wadaka rikudun, luun. Luma sun kata ile agu dubai luagu latar.
0: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise adibu lue lila na ba laruwe habungi yo.
0: Aba maniki henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Jesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayaruhu tahtinya liluru don Moisesi luagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi yu luna bure me, nyuruba luwege nonwere, dari nichi gu niya baga niyo labu yon bugudi. Ida lubati la duga wagon la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi guanari gu Kristo na bure me.
0: Aba haga abaha ni, biribu nungirigi ya hagia lau ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufuda hatinya liluru don Moisesi. Hinsia ti hon lun haibu ngon tau dau wa dururu tu, luma lun labusa roguni wa hon umada lau saragu inebesei. alwa hahamuti halole halo wirgu tinyatida haligile sinhuriyu luma lubidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haban uriya hahilanya banya umari hawai, luti hadawra gun lau sun lira, abba hadigun afuri itu nile migina guti. Wairi bai hasufri un lagu sun le hadigu bai.
0: Logaba weyu, nyun liya hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, ariego hicha hagrigi esensu tido. Gibe ten risi tinya ichu kitin saragu sensu. Ijetia bi abba fikiabu uri to hilaru umari, abba tichu gubiyan gawa nutidun gafu tugui. Aba lagwanu Jesus hon lani discípulo lubadun aba larinha gun hon.
2: Ninaran hao, lagu gibeti mala tichu gun wuri to sugu hao sonha ichu gubanya sensu tidon gafu to. Ladiga sonha giya, lidagen le igre gubay hama hichiga. Ahon tugu ya, lau tugu de meherutu muti son le tumabailu yebe tabimadon.
5: San Marcos, capítulo 13.
0: Dan le lafri duyen lan Jesus templu rugu gien, aba larinha gun, aba hada agelani discípulo gulun.
7: Maestro, ariha batun tubuidu wa templo, loma buri dubule auba itadugua. Mala nani me buri?
0: Aba louna buni Jesus.
2: Ariha gun hinha san lunta nari me templo to. Merede beitia ni aba dubu ligibo guaba, laguni cha waguba sunle.
0: Aba tihoudi, logo wubu le giriboy olivo le tigibu genboy templo. Dante le nyun linha lubo Jesus unyei. Aba lia bi Pedro, Santiago, Juan, Luma, Andresi. Aba harinha gulun hagie guarugu.
1: Busienti valu barinha gunivon. Ida me la la suser de sun le tu templu to. Kaba sa seini logo chiluha li la danu la gufli ru sun buricate ile.
0: Aba larinha gu Jesus unhon.
2: Goni ge huma. Me yeda gualon ni aba. La duga sarago haba nyubi itinha harinha game. Au Cristo bai. Anisarago haba hegedun, uguya, dame le hagambu ni, layano hon luagu uribu jarafa hon lumo, ugano lau tiburi, uribu tise huwei, manu dedagu wa huma, laduga nyembi uribu sumada, gama lumo, mama gilime lagumu chon, uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba, auribu haligie me aba agairo luma amu, nyembi haraba ganali lida ansarago fulaso, ilamo, chakagwa, anisome burikati le, Lagume se harigugi lime le nobe la sufri runua. Gonigi wa huma hungwa, la diga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule se runo, tida aburi haligili sinhuriyu. Anagu balun hagusa regutuni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwaigine. Itara luba gayara la hadimre hanuwagu hagibu gine. Lubana ge lagumu chumubou, la puricha huwa bauganu luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame tile hanagu ni walun hedere garunua hon lurdu gu, Magibe da la harita gon luago kaba la harinyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le larinya go bai bungi hon lida ora ligia. Ladiga mama bahuguya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. He derege robanya uguni hamule no hama habu ganyan lun hafarunu hilago bai. Derege hamanya me hagubri go hasani go. Hagara ba go bai sani go hawagun hagubri go aba me hafaragunia hilago bai. Iyere go duba lun sun ubo nuwegini. Le afago ti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbara. Aburha ti profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bai. Tame le harini kati ligi le nye lubai mou la lu nye la le aliha bai ufuna dala. Hamet Yehudea banya, lu ti meti ya hanura haluagu wubu. Grigi ha bogu di banya, mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya, magiribu dahama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabu gume wurin ha dagaina telidon wei ligia ha mahagara hinyutinya ha goragin. Amuri ha huma luma bungio, luma malagu nuburu go la susera da sonle. La diga lidani bai asufri ni, kele masusera dugi li luma gen la diga ni bungio obo. Masusera du digi ali megin, larigin. Ahi hamuga madura go lame ha pure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga ni aba esefuruti. Gama lumo, La dura agu bai luagu linsi hebo hon lani go haanua dira lanya banya. Ahiti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawogo lagu Kristu lan hagia. Hibiri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me. Hadiga basaini luma milagro lun heyeda gu niye ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi anyi huma. Ani aga nali hon lubara megiu. lido me veyu ligia, lari gieme asufiru ni ligia, aba me laburi gadnu veyu, maruni halime hati. Ewa duba warugu masielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti narihinua, aule uguri garu urguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiriguni. Aba menona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru la higi ubou, luma gie lidisi age ubou dari lumu lidisi age sielu. Ufuna ta humi himplu le toa utitidibu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba tiha subu diruni lagwa nite li la lidani lubacho go. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi, ni naran hau. La ulasusa du balan sun le lubana gen homi gungurigi e halani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nereron, merede bay magunfulirunga. A gente vê o luma ouro na lube la susera do som catele. E bidinha ti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielo banha, ni lun lirau, bungi rugunha le ukutile a subo direi. Lunti lubei ti aranse nho ma, a kago duanho, a furei da lun bungi o. La daga e bidinha ti hon ida mela la chilira ouro ligue. Itra luba kei aba uguri le nyudu bei luago aba weia su disete. Lubara gen la furei don lubinha gen, Abalichi ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bibena lun louni giro. Agago duwe nyo huma lubaiti, ladaga bidi yeti hun kabala awra nagiru buda. Ahingunyo ba lubai lumo ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niye sodu ni, nadari na ume arumuga. Le nariyangu bai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwe nyo huma.
5: San Marcos, capítulo 14.
0: Bien riga liveyo luba lueyiru esefurini. Lida gie fedu le nyi lubei taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigudini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
4: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
0: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu liya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba wori lao aba budeni bui lao ibiye le emet le seruti. Aba tadara uni budeni aba teseru ni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo gun hada nye anye imbanya aba harinyo gun hamagu.
8: Kame sale feri diru ibiye emet ile. Gayara ti hamuga gu laluguru luagu saragu sinsu lu hidere ogu gudemetie.
0: Aba hebe chumi. Aba larinha gu Jesus.
2: Iger homon. Kawau hanyawari hatun. Aba kati buiti leta digu bai nu. Suwa da nyemba ya lagu demeti homa lun hidera gunia da le abusero. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubi wuri to lun larita wagu tuagun.
0: Abatilidi hudasi iskariote le aba hada agen duusu lani Jesusu disiplu gu adimure hama habuti gufadiri gu lun la dugun daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. La le hagambu bali aba hagun daragun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida luba la le deregeru ni Jesusu hon. E furumi ati weyu lida fedu le nyin luba iteigua feinto magana tu lebini. Lueyeru la farun mudun le lanina lueyeru ya sefuruni. Aba haligudu ni disipulu gu Jesusu.
1: Halia sababu seru lubo di arensera wa barwa luegini egini le lanina luey de sefuruni.
0: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyen tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Lemeti nyehi lumuti le belura, aba me harinya gu no tabure me muna. Larinya hare maestro, agon nege rumu to lubo nyen la leigi egin elani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, tau gen gu muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyei.
0: Aba hafri dun disipulu gu, da hachini rumbai uburu gu, aba hadari runi sungu bai kai lariyangu Jesusu hon. Aba haranseru ni egini lanina lue yiru esefuru ni nyen. Dan le lagunye dube, aba la chiliru Jesusu hao du su disipulu. Dan ti le, luagu yenu lube dabula, eiga aba larinye gu hon.
2: Ni naru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le eigi bainoma.
0: Aba hiru dagun, aba hagumeseru alg dague, aba harinyang.
1: Au funasa.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du sugu bay. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lubay ti, au le uguri garo urguti, lau le tenye kubilere rubungi no au. Gamalumu, fugiabu ti lea lugrutina, bay ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagubay la.
0: Dan le anyaha lubayiga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba le tengiru ni buingi tuago. Lari gien, Laguba chagunu aba lichugunu hon arinya gai.
2: Ohuma, nugu bule.
0: Lari gien aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari gien leteringu nibu ingi utuago aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia hidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Le gien au iruwa bui hawagu sarago. Nidaran hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida la ruwen habungi yu sielo.
0: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri boi olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba, igira humana me ariye bule, la digatariya harelaren rubungi yu, nafaru boi hauniru mudun hilagu boi, aba me herederon mudun chagago. Lari gie me nasaron lidage oveni, niti bagali lea hubara gie.
0: Aba ti larinya gu feduru lun.
1: Kayara ti higiru ni busun ha, ahin au, migiru nubadibu.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Ninaru bao, arie bumeme le, lubara gala yugura hagayu pia wei aso, uru alime wei aso beyeda gunao.
0: Aba larinya gu.
1: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
0: Ligie meme ginye harinya ga sungu bay. Aba te hachiluru lidong aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
2: Nuruhu maya, neibuga afuri de lubungi.
0: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa, aba ladiherudu larita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyegu.
2: Sanditi na aba iru ni wairiti lelani no owe ni tida nuani. Raide ihumaya anigagagu duwa nyuhuma.
0: Aba tilidin Jesusu luboru ogun memeru. Aba labulu chagumuwa rugun. Aba lamuri haluma buingiu ahingayara lubwe masufuri runlani le lumbwe lasusere dulun lida ora ligi. Aba larinya gu lida la furi edu.
2: Bungi baba. Kayera bu muti sun kate. Sefu bano lwe uni ingi fitile. Kama lumo. Mama la kei na buseron. Kei la pa buseron.
0: Aba lidi. Aba ladari runi ya disipulu gu arumu. Aba larinya gu lun fedu.
2: Simon. Barumu gu nyasa. Siyati sabu ga berederu ni aba oura gagu duwanyo. Agagu duwa nyuhuma, afuri ita huguye meloi heiguwa dun lidan ocha waguni, inari ni luago aransi nyilia la sifiri, ahi ugupo, debiliti.
0: Aba ya lidi afuri ita lubu ingiyo, arinyaga ina meme lei dimure lea larinya guba ifurumi. Dan ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la hauna bagalelun. Aba lidi, liru wa wei yasu aba larinya gu hon.
2: Harumu gu nye meme sa emera wa huguya. Buidiru gali, shiluhali oura luna derege runwa aule wugui garu warigote ahaburugun kafigu tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
0: Nyengi li hesisu adimure ha, ligia la chiliru huda sile aba hada agen duusu disipulu gu. Liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Auna hahabu tigufadri hu arufu da hatia nilulu du monsesi hama amu vuzuri ya weiri kutia lida hafini ya kuria. Ariya gali tibuga kuda sihon ita.
8: Leuguri lena churu digia. Aba mehari gu dunia aba mehani gu.
0: Ita la linya lubai ti dan le la chini lubai. Aba la yara fadun kuda silu hususu. Aba la riya gu nu.
8: Maestro.
0: Aba la churu ni. Aba hari gu dunia hususu. Aba hani gu ni adoi. Kamalumu. Aba lalu gu junu aba hada gu. Anye ibe elefente. Aba libuni aba lariga I lumusu fadri le inyu kumabe. Aba tilariya ku Jesusu hongrigi ya hagi.
2: Ka uwabu hiabi tau efen luma webe luha nugini na adara kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bungi.
0: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labuwa aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni Fedru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadrile inyu tumabwe. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habuti gufadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu la faruno hilagubwe. Kama lumu madari tia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubwe. Nyenye nujee tinyu asa rutinya ariyaka.
8: Agamba tuwa lariyaku, nagirisha kumbo templu toa, toa hadiku mbo ugari. Apa mendarana magudu, apa templu lida iru weyu, toa mama hadiku ugari.
0: Ni itara, muwara dunti ya laule ariyaku pe. Aba ati lasa rumfadirele inyu tumabu ihada agen sunhagia, aba lariyaku lun Jesus.
9: Muna butibusa ni kata, idali asa le ariyaku baibuaku.
0: Aba lerederun Jesusu maninyu, muna buga ni kata. Aba elalgu dini fadiri inyu tumati.
9: Bugi esa Kristu baile lirubungiu, leluba ila salbaru niya grigi alida age hafigo.
0: Aba larinya gun Jesusu lun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihubadna aule wuguri garo waruguti, nyuluwegen longwene sunti kabafo, ariha humime niyabi lida dueri siyalu gini.
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu leli ganyo. Aba lariyagu.
9: Kamu wabuse rubi, lulichu kufe lagu gweto. Agamba humuti lanabagu nibungi yu, laulerenu, idalien harihi lulido.
0: Aba habutu hasungu bailu lafarunu wa hilagu. Aba aburiti hagume seru hibiru asure guwe. Adoguragu alau ligibu, abule serei, ariyagati. Ariyaga baige kala agayo haboibu agu. Aba aburi hagayo wa sudara ligibu wagumu. Nyenye Fedru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadri le inyu tumabwe. La letarihi bali abacharago la rigurugu watu, aba tariye guni, aba tariye gulun.
10: Maluma ya dibugie buga Jesusu le Nazaretuna.
0: Aba leye edagun Fedru lariyaga.
9: Ibidi ya tigrigi ligeno, ibidi ya gubaiti no kalawagu badimirha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nye luboe, la bachara walun, la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguruha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinyagu on a nyeimbanyu.
10: Aba giente hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye edagu, murusu onra lari gen, aba ya harinyagu a nyeimbanyu lun Fedru.
11: Inari ni, duwe aba hada gen. Tadiga gali lena buguya, itara niye badimure akeha gya.
0: Aba lagume serun Fedru, inyaragwa luma afinyura.
9: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyasu. Aba tilarita gu Fedru logu le larinya guboibuga Jesusu lun.
2: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyasu, beyeda gubanao urwa weyasu.
9: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
5: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafin, aba hondaragun habuti gufadri guhama arufu tahatinya liluru du Moisesi, ama amu uguri ha wairi gutian leda hafinya huriyo luma sun ibiri linwa ni lurudo ari ha gabala hadiga lu hasiya deruni Jesus aba hanuguni girago aba hetere garuni lu pilato aba lalig dini pilato Jesus lariya galu
12: ukuya saharu etabai huriyo
0: aba launa bu Jesus lariya
2: ukuya kwana rugariya kubali
0: aba bureli chugu habu tifadiri kusaragu liduru aba itilali kudini pilato aba larinya gulu
12: mona buti kusani kata riha bati nila biduru ichu buti
0: mona bu memete Jesus ni kata aba tawiri du laniki pilato laulira hejo ti pilato igira gda aba aduri ti sagu fedu lelwe yure sefuru le hamuri hagri de hada gen aduri ti yini ti aba aduri ti giri ti barawasi Tuwara hama amu haa afara habanyo girigia ilagubwe lida inyuraguni luagu mkumadi. Aba tihajabu girigia, aba harinya gulu pilato luu ladugu kainya haladugu. Aba lalugu duni.
12: Buse tisalu nigira gudini haruwe tehuriyu.
0: Larinya gubali pilato lira, ladugu subudi lani luagu, ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugirigia harinya gahon. Nu hamuri halu ligira wagutu na barawas. Aba tilarinya gom pilato.
12: Pati habu sarube na tugu laule wagu be harinya ga haru ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
13: Tagu wa beilu wagu guru.
14: Aha, tagu wa beilu wagu guru. Tagu wa beilu wagu guru. Tagu wa beilu.
0: Aba larinya gom pilato hon.
12: Kati huri batu la tugu.
0: Aba ya haguwa ragu.
13: Tagu wa beilu wagu guru.
14: Aha.
0: Feiti businga la pilato lerede rompido ama grigia aba ligira gudini barawasi lari geti launa ha abonji Jesus aba letere geruni lulatara wagun logo guru aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru lulu maurue aba hondaru niwa sun sudara aba hadura gudini tawa aba dugu funatu aba hadudu na bariki lauti hili aba hitu duni labulu aba hakume seru aguara halu harinya
11: da pagari la harwe te huriyu
0: aba hagayo ha labulu gu la aba wewe aba haswe raguni aba hahudu ragu abu suralu lari gi heher halau itara aba haraga chuno dago funatu to adairu bon luago aba hadairu nu ladairu gu luago aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru Yenye aba uguri sirene na giri tisimo Lugu cha Alejandro lu marufu Yebu nye arabu gini Tanle lasu gribu nyingi Aba hafosuru ni lu lanugu ni luguri wa Jesus Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba flasu giri ti Golu gota Mini la lira lubara labu ugubu Aba hichubu diwe imigi sinyo lao mira lu Gama lumu matu lumutu Aba tihadara guni logu guruwa aba haure run sudara ubunuruni luhari hinga bala hada gi eredera tao ladaire ladaire nefu bina fu hadara go Jesus logo guru aba laburu dunu a lidunu nyi
12: ruwe te huriyu
0: dago tiengi bia hiwero tien logo guru wa ora luma aba luige lowere aba luige ubun ta le buri itihas gurin grigia aba hahi ani hachig lao aba anabuni hariya
6: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yela me barara magduno lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri go hama arufu da dun de duro do Moisés, lao, aba harinha go hama.
7: Sefu ti amo, ani sinati le sefu rego longo, rarila Cristo, aruwe te Israelina, loige guru wa gueto wa gibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwa raloma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladarun uru wa rabon weju. Ligia laguwa rago Jesusu lariyaka.
2: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye mbanya agambuti aba hariyaku.
7: Agamba huma? Lagu ahelu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagin aban mudusi tao diwe garigutu aban lichugumi luago aban wewe aban lichugumu lun jesusu lula churunu lariñagati
11: igira wama ingueto waria ahi nyumbi eliasi areire gudei
0: abatila dugun jesusu aban aguarago mihereti aban longwe abatahari dagun tubelu templo lida bia murusu inyuge lu unabu La lagambu bali habu tisuda ra Roma na le rara bu iligibu ke Jesusu la guaragu. Ariha le italian la longwe haba lariyamu.
15: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyenye nuginye urinya ariha kutinya diseki. Nyenyo Maria Magdalena, Salome, Tuma Maria to lugu chu Santiago, le rinyiru tuma gilibu. Lugu chu ginye Jose. Urinya haa falamu ti Jesusu al itere gu hamuti tameha le galilea lubei. Nyenye nuginye saragu amu urinya anyungu ibanya Herusalenge uwara luma Jesus. Lubara gen lali dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inebe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusung laniki. Lila nafulasu legiri bae arimetea. Kaiti luweyi lulubaye aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyinyi lubaye pilatu amuri ya hilugu Jesusu. Uo gani murusu anufute ilida. Aba tawiri dun laniki pilatu dan le lagambu bae logo hilan lan Jesus. Aba launa han logo aba habu tisudara no lalug duni ahi inaru ni lubae logo hilalan. Dan le larinya gubae lun logo inaru ni lan aba lichugu ni pilatu lugu bu Jesus lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finu tu aba larayra guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba lobura guni tau Aba lichu ni lidong aba umuho achikiti logo dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu chu Jose arihi furasule nyi lubwe labo nuwa Jesus.
5: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribu ilwe yu emera aguni. Aba haganyi ha Maria Magdalena Maria to lugu chu Santiago tuma Salome. Ibinye ilu haudi ahuri de iluago lugubu Jesus. Veju dimaso, lafuna dunya laruga aba haudi iluago lumua. Aba di harinyagu amagua.
10: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bei uwa lila umebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili nyunye iluigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gun hon.
12: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oweni. Arihe huma isa flos le nyelube lichuguwa. Heiba, harinya gme hon lani disipulugu, luti mafeduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihube nyi kei larinya guni hon.
0: Aba haudi hivurinya hagia, aiba kwe na nyi nye, Ladiga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye ti ni kata ni ka un ladiga anufude. Lari igine Lazaro Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufuda gun lungu afurumie tun Maria Magdalena. To meha, weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa, eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, Hayahu hanya ladiga laneri me iru ni hadan logo longwe. Dale hagambu bali logo winwa ajali la. Logo arihatani mafinyeti. Lari ginye, abalarufu dago Jesusu lungo hon bia hada gen ameha haibu kumeluma. Haudin ya arabu. Aba haudin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafinyeti. Lari ginye, ligye larufu dago Jesusu lungo hon unsu disipulugu. Age dale nyu ama logo double. Aba ladenga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. Ladiga mafinye hama hon ha arigu balin lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gun hon.
2: Heba lida son ubau apurichi hai uganu logo tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinye ni tia logo batise hagia me ha salbaruba. Ha mafinye tia hasia diruba. Ani ha sai ni le lube harufu ni ha afinya banya nuago. Asaka haba si firigu guribati ya hawe gurigi ya lida niri. Hadima haba amu di mure ilue henero. Aha ya arigu da hewe haha burugo o aha ya la atakate peisi niti madugu bay uribati hon lawon sun lira ishiku be haha bo hawa gon sanditian aba me harai dagon
0: lari ge la dimure hon aba linyuru no Jesus su cielo aba linyuru luigen lonwe ne buingi aba hafri dun discipulu go aba hapuri chihani uga no luago ti asal baruni lida sun flas Jesus meme idara walumutinya ani choru gu dale uga no le hapuri chihaboy lau milagro lebre adugwe
4: Uganu buiti lela buri habai Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu Aba. Lu Teofilu le wairigu bai. Giben ya garige ochu tiyan haburu ha kate lebri la dege bai bongi uwaganagwa. Afagwa tiyan haburu ha itara kei harufu daani ha arihi bali buri kate ligia. Lu mage lagume serun. Apurichi ha hagia luagu. Au alaga dahadi naginye buidu buidu. Ligbugri sun kate le asusere dubai. Lu mage lagume serun. Ani afinyatin luagu mariba lalu naburi hanu gara datobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linari kate le arufu daha bai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe hudea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti sakariasi. Hada geti fadiri guha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la duga wagu aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiya ligibuge bungiu, gumfuli tiya luma, adaga humai sunle lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la daga siya la tagaru di Isabeli, ani derebugu ganya ginye biangu bai. Lagaba veju, lidali dani heseri bidu lani gu sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugun, aguda hakupali ligibuge bungiu, Aba labri ha luagu sakariasi, sunti anya la kupali agu dahowa, anya ha garigia bongu di afuria idalu bongiu. Aba tila salirago aba lani wabure me angeli lu sakariasi, rara luegen lonvere latari lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali sakariasi angeli ligia, aba taweri du lanigi aba lanufude dun, aba lariagun angeli ligia lun.
16: Malufude daba sakariasi, ladiga akamba lali kwenju bayumaru. Tagari duba kumare aba iraha, aba mebichu kuhuwa lirime. Tabuinchu kwa panigi lau unda ni luago, ane sarabu hapa ginya unda lukinya lau lago hako. Ladiga uwele kwa ibirawe ligibu gebonjo, matu kwa diwenyo ni ibinu. Ane buin luba lau sikri sandu luma gebubareka lago hako. Ladiga ba lungu hakiri kudu sarabu hata ya Israelu na luhabunyo to. Lidi ba luba luba kureme lau lubafu luma lani profeta Elia sisifiri, Lu laranda gubri ya gubri muhammad sana Lu gini hafune deru ha mabuchi habanya lukagama dibanya la Itara luba laransa runia luba haresi deruni hapure
4: Abalaria gu sakaria si lu angeli ligia
17: Itara bagi nachoro ni kata ile Au tausu numari direbu gugadiu
4: Abalaria gu angeli ligia lu
16: Gabriele au lubuwa yuguyi Ligeuna hapule na dimara hapungu lu nichibu yugano kuitilebo Gueto, que me fiero que voy luego a leer nariz voy con. Veré de la manera que veré me lago a subir la gufle vacate le lida le da.
4: Sundan le, hanya hati buga grige bongo di agora bahisa kariasi. Wairiti hanigi luago le lusan duare rugu. Dan le lafri du boy, sinyan la dimure hajón. Abati hasubu diruni luago saligo la somu kate lusan duare rugu. La dimure hati hon lao seini, la dega maria gadiha lila. Dan le lagumu chuboi, dan le lubai le seribi dun sakaria si templurgu, aba lidi lubiyon. Larige kate ile, aba tadaganya du Isabeli to lumari, aba mafridu la tau lubiyenge luagu sengu hati, tarienga titungu rugu.
10: Ladiginye ibungi lubui du kate ile nungu ele, lulagidaru ni nibusi gari hagibu gen grigi.
4: Sisi hati larige, aba lohnahani bungi u angeli, Gabrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to lau girutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyon luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. Ladiga wagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
16: Fulase watibu Maria, anihi abore mingungu.
4: Daleta gambu bali angeli ligia, abata wedi dutanigi laule larinya gubai abatalu gudagu tungwa kalawagu labusura tu itara abati larinya gu angheli ligye tung
16: manufu da daba maria fulasi ladi bubunyu pataga nada abame bagare du abairahu abame bichu gu hesusu luagu wedi gubai lere bunyu le inyu bai lupa lagua runyu ani larue gudu bai wabwere mebunyu lida lubara larue ha davidi le lagucha laguma dirubai israel lu sunta ani maguma chati bai larue ha
4: abati tarinya gu maria lu angheli ligia
10: ida lubai ala susare dukate ile mamari gidi nagu
4: abati laria gu angheli ligia tun
16: ya di pasifiri santo guago abu me lubura guni bulbafu bunyu le inyu utmabai ligia santo bai lubai irahle lubai pagadu tini Jiran pun juga lupa lagu aru. Tiada betul itu Isabelle. Dagai naru dia lausu wajarola. Itaraninya lupa itu. Tomeh awak boh hari aga lawu sinyalat tagar itu. Ani hari sisi hati dagai itu aga. Laduga kuat ni kata nasir bungi.
4: Abati tanya gum Maria.
10: Lidamu nabura me bungi nugi. Aduga lele baninya gu beinau.
4: Larigen abal lidi angeli. Lidondan ligia. Abati di Maria furese lidon aba uburugu le labadni no guaba iburi ubu Judea, abate beluru lubion Zakariasi, abata busuru tu Isabeli. Dan le tagambu bali Isabeli tabusuru, abalahingi chutireu turagirugu, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariegu lo umala li hereti.
10: Binila di bubungi usugu hausun hinyaru, binila liginye irahile bidamboi. Kata inya dina, Lutia bin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusuru, abalahi gichagun nirahu nuraga irugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu ya le afinya rubai luagu, lagunfuli rubala kata ile larinya gube wabure mebu.
4: Abatitania gu Maria.
10: Rutu nuwani uweiri gunilo nabureme. Gunda watugia na nigilida bungi ulena salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu, Nugu ya leli damu. Umagi ya gwele, harinya kubasungirige lwa kufulese iwadi nala. Nadigadiga alibungi yu, le sunti gabafu, kata iweina muburiti nida, sandu tiliri. Anisuwa nda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga lionwe buburi kata ilau lubafu. Adiga liluni kata hama habarugu wabanya hongu. Gidala anyaha gabafu banyalida ge hawairigu. Abaladigi ni ha unabugubanya luwairigu hama. Habu galama banya, Buinga da lumuti lau ilago. Ahinti harisi banya, michuti ni katahon. Idra ga lumuti Israel na halu buing. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishagu. Avramu lumahon laduga wagu lusundang.
4: Abaterederu Maria keiburi uru wahati nyi, larigen abatagiri budu habiyun. Abalagufli rudan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan leha gambu bali tu besi nagu hamati duhanyu luagu lubui du kate ilela diga bai bongi yutun. Aba hagunda ragu uwara tuma, luagu lividu veyu, aba leresi biruni seini tuagu loustarun, buseti nyebeti hichugu Zakariasi luagu ke liri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
10: Uwa aba liri.
4: Aba lariyagu tun.
18: Kagie wagu, uwa tini aba hadage bidunhanyu giri tihuan.
4: Aba halga dani luguchi irahu la useini kala iri labuse rubu lichugu luagu. Aba laburi ha aba murusu mfulansu, aba laburu ha luagu, huan liri bai. Aba taweri duhanigi sungu bai la ukate ile, lidameme ora ligia, aba ganyara halila ladimune ha Zakariasi, aba lichugu uweri guni lubungiu, aba taweri duhanigi besinagu la ukate ile, Aba labahu dagu kata ile lida sun fulasu lege yegu baihau. Sunha agambu bali, aba herederu asaminara, aba halugu dagu hamagwa harinyaga.
18: Kata ibei funasa irahu le, ladiga arufu dolumutu bungi ulubafu lida.
4: Aba labuinchu Zakariasi, le luguchi irahu ligia lausifiri sandu, aba lagume seru harinyaga.
17: Alawa wamei wabureme le habungi te Israelina, ladiga nyubi heliwon. Wagiele lanigo ani salba ladio laduga ruha liaba esefora gulei le gabafu tiwon hadange laduga wagun David le meha lubuen itraliame frama selani bungio hadage lanigo profeta
8: luma ge meha binadu da logo la sal barbadi wala hawai waganiyo luma hawai sun ha yer habu mayo itralinya gudem habula bungi hon wagachak arufu dalei logo mabuli dagun la loi lidara dole sandu bai ani hale meha lariye gubai lu waguchi abraham logo le sefur badi wala hawai wagani lugayara baila veseri vidunu manufudem lau uwanani derege gonyu wagie wongo lu sudale wabagari dubai ani bugeni sanira lani bungi le inyu bai profeta luba baguwaruni ladiga barase haba uma luba waburem subudi gida ba mugai hon lani gu lagu ferudu na lani hafigu ruligia asal baruni hon la mirigudu bai wabungi yute lileiti wawagu sielugi lau nisi habu luma lugude me habu lularugo ngadagdu hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la du dehani waibugu lido umale lani na darangile
4: awairi deina ligia irahu ligia awairi deina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati dari luma veyu le larufu da gubai lungu ahon israelina.
5: San Lucas, capítulo 2.
4: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, lujaburi du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumi meha la dugun wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di abai Siria, sunti grigia mosuhi di hageira luni la haburi dua. Ligia la furidubai Jose Nazaretu gine, lobo wagugine Galilea, aba lidi lobo wagu hodea lidon fulasu le giri bai Belen, le nyilu bai laguru hoa Davidi, ke ile ladiga wagu lubai Davidi Jose. Aba lidi Belen, lu laburu du, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari du, ani dagei nanyo. Dan le anyaha la nyi Belen, aba lachiliri dan lu tagura ha Maria. Aba tagaru du ni tigira manyi, aba toburugu ni tida lagei, aba tarono gudani nyi lida flasu le hege gile ibinya nigu la diga uwa tila ubaru hutida haba chulu dugutinya. Arabu bongu di loi Belen nyenu onigirutinya mudun bowla ruga ho onigirinya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabureme bongi u angheli sielu gien hon aba la rungo gadagudun loerigu bongi wau aba hanufu de dagun aba lariengu angheli ligie hon.
16: Manufu kata huwa, ladiga alihe yoganu buiti na nilu hunu, lepo na basarabu kunda ni humu sugrigi, luago agro huwa lila aba salbara gule humu unye, ladeira Dawidi, Kristu le hapureme. Kaili segini le lariye ngwe hunu, atari rubairahu ligia uburo kutida lage, romu lida haiku gile ibia nilu.
4: Ida ora ligia, abahasali ragu saragu angheligu luruga bufurumeti angheli, aba hichugu uwerigu nilu bongiu harinyaga.
19: Uwerigu nilu bongiu ida liwa misiana. Darangi lukumwaru hata kriki ha ibini bali lukulese.
4: Dantile hagiri budubai angeligu harigun sielu. Aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
11: Kemun Belen, arihe ikati le susre dubai. Le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvon.
4: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron li da hega gale ibinya nigu. Dan le harihi bali irahu ligia, aba habao da gunile arinya gubay hon lubugri. Sunti ha agambu balinya, weri tu hanigi lau le harinya gubay hon niri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tida tanigi. Samina tuguya lubugri, aba ti hagiri budu hon niri mudun, aremu heina luma ichigay na uwerigu ni lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la diga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon.
2: Luagu lividu veyu, aba le resibiru ni seini tuagu lousteru, aba lichugun Jesusu luagu iri meme le liridu bai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun.
4: Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liludu Muisesi. Aba hanugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diru ni lubungiu. Hadugu bali lira, ladiga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
16: Sumu wagiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
4: Aba lubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu. Bian wagugua, obian la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem gidi ti Simeon. Wuguri ligia, aba wuguri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agureba lumuti liabi hesefuru Israelina, nyi insifiri sandu luma Simeon. Ani arufu da lali lung, luagu mongwe bela marihi gale.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: You.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Abata weri dula negi Jose, tausun Maria, laulera lenga gu boi Simeon luagu irahle. Abati la bini dunia Simeon abalaria gu tu Maria tolugu chu Jesusu.
2: Irahle lebuna be ashugera guni hon saragu Israelina. Lebuna begi asal baruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba sein ile lumba gibe hama mahati heresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gu boi kada abati da lanigi luagu Kristu. Ani itera luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuwagu buwani.
1: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguye lireu penuli, hada gien ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya, ani nibure giru meha tamari dubai. Sedinye irumu tau luma tumari aba longwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau, mafri dutu templu ruginye, aba terederu nye eseribida lubongiu. Ariebu veyogu, ayunara luma afuri idalu. Abatiabi ana, lida meme ora ligia, abatetengiru ni bungiu luagu Jesusu, adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le lariengu beliluru du bungiu, abatagiri budum Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira legiribei Nazaretu. Aweri deina ligia irahule, Eredin na ligia, abunchi na ligia lao lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu houdi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, lubalu fedun luvejuri asefuruni. Danle lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, abahoudi sungu bai Jerusalem keile hagaburi lida fedu ligia. Danti le hagiribu du bai larigien, lagumuchu fedu, abalerederu Jesusu Jerusalem ibidinyo hon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harig banya, italin hadug aba veyu eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe, uruo veyu luegia ligie hadeiru ni templu rugun, nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi, agamba hanya luma ali daguanya. Sunti ha agambu bali, weri ti hanigi luagu lichu lau, luma luagu burilou na bagule. Dan le harihi bali lagubrigun, abata weri du hanigi aba tariyagu lugu chulun.
3: Kame sabaduge kate inlewo nira, lugia luma bugu chi walu hanyadi butia lau idiheri.
1: Abati lariyagu Jesusu hon.
4: Kagi ya wogu halo han, ibidi yeti sahun, luagu lun tilana teni lulu kate ile lani nuguji.
1: Wati gumfaranda hamani lelarinya gubai hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abalasigiru lau meme lagamba di ho, abatibiri tareidu ni lugu chusun kata ile tida atanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminan, anirichati dandu ligibuge bongiu keiha gibuge gurigia.
2: San Lucas, capítulo 3.
1: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, Ponsi Pilato meha gumada bai Judea, Herodesi gumada Galilea, Felipe le lamule, ligie meha gumada bai Iturea, Lumatrako nitide, Lisaniasi, gumada Abilene. Anasi luma Gaifasi, hage fadri gubain inyu tumati lida hafinye huriu, abati lichu gubungi aba ugano lu Juan, le lire Sakariasi, lida flasu mageire wati. Aba leibugu ni Juan son flasu lebri lubadu bai duna le Jordan. Ariengi na hungirigia, Luago lunti la hasakri a lida ge hafigon, luferudu no ala hafigon, susere ti kata ile itara kei meha laburidu ni profeta Isaiasi lariega.
5: Agambu wa tiaba umalali, agura halida flasu mageira wati. Aranse huma uma lubaba bureme, tarako ma uma suriti lubaba, labuincha wagiduba, sun flasu wayate, sun rubu larari da wagiduba, uma burile segebe, lasu da wagiduba. Uma brilé muara guti, luara waguagituba, larihi bai sunu boa salva runi, le lona ha bai bungi uono.
1: Dan le hayabi sarago girige luhuan lu labadi seruniya, abaha larinya gunhon.
6: Arasan hewe huguyele, ka arinya gubai hunka yara la hesefurun loe, lanerme bai chuni le yara fali bai, igira humai binadi gabri, abagari da

0: malung gayara la lari hi bui du logo san si wale la higabu maria ga huma hi na gwa la diga gwa abra wagi la diga ni naru hao logo gayara la la diga bui ngi la diga gwa abra mu lida ge buri dibule aran se rugin harawa lu tachu gumi ti dibu wewe lu magi li lagul su idi bule mabui du ti li la chuguba aba me lagu du
1: abati harin gu giri ge hagi lung
2: kata iti lumbe wadigni
1: abalarinha gun huan hon
0: le bien bay simisi lunt lichu ga balun le uwa bunia balum le gayi boy lunt la fare nguni luma le mai gibo
1: nyimbiti nginya agubur hatinha licenso na gumadi lu habadi serun abaharinha gun lun
3: maestro kate lube wadegani
1: la niega huan hon
0: magubura huma loge le lumbe hagubura hani
1: arinha gatinha ginya fiu sudara golun
4: agiya wagiya kagiya lubai wadugni
1: laniya ga hon
0: magidara huma ni kata ni kawai ni lau siadi ni lau lichugun lidunu grigia le maduru gufuru mahuma lau hafaya iruaha
1: anya hati grigia medera guagu duha arito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai abalaniya gu huan hon
0: au lau duna nabadi serau gama lumu anite boyaba le lumbai labadi serunu lau sifri sandu luma lau watu gemet ligie kristu be kabafu timati noi dari luma dina na ni lu na faraga duni taguru ga ligeidi anu ingaru chobu li luhaburu lu laruma da gudini trigu aba me lanu adiruni lida ge ife aba me larai duni trigu ti don lagai aba me lagu duni ife lida watu gemeti le menye kuchat
1: lau igaburi le lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huang uganu buiti hon grigia Erera tiginye lu erodesi, le meha aguma die boi lida dan ligia, luagu lagano tuma erodiasi to lumari Felipe le libiri. Luma luagu amubri kate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya aba kate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya garigia, badise watiginye Jesusu. Dantile anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luago, kamahamuga aba uhu, abalagambuni walariengu aba umalali sielu gie.
5: Ukuya nirelde, le hisie beinu, le aubi nagundana.
1: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari, arita ugua ti luago lirel la Jose, Jose lirel Eli, Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Noama, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobu, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelegu, Eberu, Selá, Cainã, Arufasadu, Semu, Noé, Lameku, Matusalém, Enoku, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adam, Bungiu.
6: São Lucas, capítulo 4.
1: Buinyu Jesusu lau lubafu sifiri sandu, abalagiri budu lobo waguginye duna hordan. Abalanagani sifiri sandu lidon fulasu mageiro wati. Reideiti Jesusu bianwen veyu lau mafia ouchogwe, maigiti nikata lida sun bianwen veyu ligia, abalasandiru aba onwebu ilaman, abatilariengu mafia lun.
7: Ahindiregu bai bongiu, saligwa gitabai debu le feyme.
1: Lariga Jesusu lun.
8: Tarinhare lerenu bongiu, Mama rigo batau foi em habagari da gurigia. Habagari do baguinha lau hagunfliru ni dumure ele larinha gubai bungio.
1: Larigaba la nugini mafi Jesusu, loagaba vubu inyuti, abalarufu dini sun fulasu leubo gubailun lida aba, abalarinya gulun.
7: Nichi gubi sumu bafu luma sumu wei guni lebon, la dega ibiha nali sun le, aniga yarat nichi guni lun le unti na busera. Aha bulu baiti ahu durogo nigibugin, bani bai sungu bai.
1: Abalarinya gu Jesusu lun.
8: Dise ba noi mafia. La dega tarinha harelenero bungio, lunugo ba bungio le babure me bahu drogua, ani lunugo ba ginha peseri vita.
1: Larigen aba la nugani mafia uburugu Jerusalém, aba la waire gudani tablugu templu aba larinha gulun.
7: Ahin lirugo ba bungio, chugo ba bungo yage lunguna bu. La dega tarinha lerero bungio, lunugo ba bungio lani yanhen ligu, lunhuni giruni. Anugo ba tipu haha burugu, Lui da chugera gu bugu di luagu dubu.
1: Abalarinha gu Jesus ulun.
8: Tarinha haneginha lerenu bungio, maucha guabai abure mei lebu bungio te.
1: Tanti lema daihali mafia kabala luwe di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungua luagu atiridan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimu rehon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili sihuriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili sihuriu li da lueyur emera aguni keili gaburi abalarara mulula liha li da lerenu bongiu abahichuguli libru profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenye lubai lariega itara.
8: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiu. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutia. Lun nichigu arihi ni hongu marihitia. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule sa ibongi yu hongu rigia.
1: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nulule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
8: Gumfuli heli dimuri le higibugin ugunye.
1: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
9: Mama sale lire Jose le.
1: Aba lariyagu Jesusu hon.
8: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa ba bonguwa. Harinha gubaginha no, agamba de ologo buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaginha ya bagaira.
1: Abala seguiro de mure la niega.
8: Nenaranhau, logo ala niaba profeta, eresse biru at buido la gaira. Choro no mute, logo anhahin lame ha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Elias. Itam bai mahu la huya logo uruwa irumu de mim, abanhe la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Elias tumo ni aba hada ge urinha hilago anyo umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hei tumo aba toaga nobon sarepta, jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago gawagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwet ni aba hada ginye, arida wagwagu duti lwedi ginye na amang le siriana.
1: Da leha gambu bali sunha nyibanya templu rugu kate ile, aba haganyi du sarago, Aba hinyura guluha saga uni Jesusu bongu di loi fulasu, aba hanugani laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nyegiye, aba lasigiri Jesusu hagana goginye, aba lidi. Aba tilidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia nye lida lue yure mera guni, weriti hanigi lau ligabri larufu da ladiga lau la ubafu ladimureha. Niente aba wogere legili sirugu gawagu tisifiri vuribati aba laguara ha itara.
10: Igira baba, tame sabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, ni abesa adresha wawa. Subudi numutim, ani subudi numutim la ubukuya la lirau ipungiu le sandu bai.
1: Aba ladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, aba larinha gulun.
8: Maniba, furiba lidagia wogere le.
1: Abati lahu churuni sifiri uribati ligia ugiri ligia muwarugun hagebuge sungu bai. Aba lafri du lida agin mabule seruga lei. Aba ta wairi du hanigi sungu bai, aba harinya gun hama agu.
3: Kaburi sadimure ile,
9: adimre tu grile la guma di lumo bafu hon sifirigu wiri batia aba hafridu
1: adimre ho ti buidu lago Jesusu li da som fulasu abati lafridu Jesusu ti da ge haligi li sihuriu aba li di lubion Simon sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya aba hajuma no gulu Jesusu lu la reida guagdenu aba lelu mucu Jesusu toagu aba la den halu abiru aba la gideru abiru toi li da meme ora ligia Abatasarun abatagumesiru eseri bidahon. Sun hagama banye sandi tinye habiye, abahanaganiye lu Jesusu danle lali duveyu lu larey da guagadinya. Abalichuguni lu habu hawagu kala abahadagye, abalarey da gufurume guarigi sandi le hawaguti, saraguhanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, ababari haguwa ragun itara.
10: Buguya liragwe bungiu.
1: Abaladenha Jesusu hon sifiri guribatinya haguya, migiru lumutia lu hadimureha, ladega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, abalafridu Jesusu bongu di loy uburugu lidong abafulasu mageira wati. Abahalu hani girigia, abahachilu lelenyin lu bai, busete embe herederuni loy lidi, abalariya gu hon.
8: Kasu gien nishi guni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. Ladega lun lira no na hoa.
1: Italian lidin apurichi heina tida buri haligili si huriu Galilea.
6: San Lucas, capítulo 5.
1: Logaba veyu, yin Jesusu lara laguna legire bei Genesaretu, abatija yabi sarago gerigia dari luhamur doguni, ladega buseja maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tu beyabu, dariguanya esen jetien tidagen, Hachiba hayon heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalaria gulun, luladise du murusu luei la rubeya, abatila nyunu Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalaria gulu Simon.
8: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
1: Lariega Simon lu.
11: Maestru, nadaga me hadi vasunariebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nke buguye lubea riengu bali, wagura.
1: Aba haguru, dan lehinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dan lelarihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
11: Disse banuai, nabureme. La diga aba vugiri gafigo tiau.
1: La niya gubali Simon lira, la diga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyungu ni le hadigabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin sebe deu, haluma bayan Simon, aba la niya gu Jesusu lu Simon.
8: Manufu de daba, luma gye kweto, gurigi hanyame badiyaha.
1: La rigeti hatiru, aba higiru ni sun katei, aba hodi luma Jesusu. Logaba veyu, lidanyin aba fulasu Jesusu lenyin lubay aba wuguri gawagu ti lepura. Dan lelarihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu drogun dariru ladagaru lerebe muwargun aba la yumunogulun itere.
3: Nabureme, gayara ti barey dagwagetna ahabu busen.
1: Aba la guru ni Jesusu lau luhabu aba larinya gulun.
8: Busen tina, arey dagwaba.
1: Ke larinya gu itara, Aba la gidaru lepura loy wuguri ligia, abati la riengu Jesusu lun, luma bahuda gulani kate ile ni kaun, la riengu lun.
8: Nyuduri guba aruta wabungwa lun fadiri, rubime idewe se le wagube la riengu liludu Moisesi luago barumadu, arika hamamu ge gurigia luago arita wadi bula.
1: Eibu dan, eibu laburu choguntima luago Jesusu, saraguhanya gurigia onder gutinya luhagambuni luma lula reida guagadini hasandi, Abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama grigia lulafuri idu lubungiu. Logaba veyu, nyin Jesusu arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha tililuru du Moisesi, nyibitia lidage lirahi nyuburi fulasu lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Ani hati lubafu bungiu, arihu olago Jesusu, la olareida guagadini esanditia, abati hayabi fiu wugurinha, barina aba wuguri, Dereg da guale ti daba ubarari, aluga ti hebela gudini, lenyin lubay Jesusu lularihini. Gamalumon, madari ti haliege bela hebelura, ladiga kibe girigia, abati hawari ru tabu lugumuna, abahagidaru munusu loige tabu lugumuna, loige lenyi lubai Jesusu, abaharaira gudini sanditi, tida lubarari ligi bugion, dan le larihi bali Jesusu, afinya nile hawagubai, abalaria gulu sanditi ligia.
8: Nirau, ferud nawali bifigon.
1: Abati larinya gu arufu dati liluru du muisesi, ama fariseu gu hongu warugu.
12: Kata isa grigye le menebe na habubo ilu bungi lo li gabri la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo lo edige bungi.
1: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na bai, abalarinya gu hong.
8: Kasa wagu hasami na reitara. Kati ma mene kubi larinya wagu, ferudu na wal bifigon o di saraba baibuga. Narugu taliti hong lo agu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garu warugati.
1: Abati larinya gu lun le sandi boy.
8: Saraba, barubun bubarari, beba bubiyon.
1: Lida ora ligia, abalasaru sandi ti ligia, hagibugien, abalabudun lubarari, tobuga idabun larora, abalidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gu bungiu. Abata weri du hanigi sungu boy, abahadimure lagu luweri gu bungiu, abaharinya gu, lautuweni anigi.
2: Ariha diwa kate weiri guti ugunye.
1: Larige kate ile, aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti lisensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinya gu Jesusu lun.
8: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
1: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ile lani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu, keisi lani disipulu, lumage ora ligia. Larige aba la dugu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Ninya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufda tinha liluru du muisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
6: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
1: Larinya ga Jesusu hon.
8: Hamagati ya banya, memegi ruti ya surusia. Hasandi banya, agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
1: Abati harinya gulu Jesusu.
13: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu, houtinyo gura hagia suanda.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
8: Kayara tifunaginya, hayuna ragudunya gurike haha misira han lidon aba maria isu anihala adari hamanyen. Lachiluru badan lun lidin adari, aba meti hayuna ron.
1: Dutiginya Jesusu aba hempulu hon, larinya ga.
8: Uwati ibu guti murusu gamisa tuegen aba dunigu iseri ti lun lafadaron aba dunigu nyuluharu tau. Ahiladiga itara, tagaderi bon to iseri bon, ani merede bonginye murusun gamisa iseri tuguya buidu tuago dogo nyuluharu tuguya. Michigun tiginye diwen iseri lidon guwero binaduhali. Anya duguwa itara, taheri dagubay diwen iseri guwero binaduhali. Feri di meti diwen, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijigun diwen iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun guwero serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labuse ruba lan to iseri lariginye. Larinya guba, buiti matu to binadu.
6: San Lucas capítulo 6.
1: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ebugi na linya Jesusu, labad na gonadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau haabu, aba hegini lila, aba tiharinya guhada ge fariseu guhon.
13: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti ladigu lida lueyu remera guni?
1: Larinya ga Jesusu hon.
8: Maliha gidu san luagu le ladigu bay Davidu luagu abadan, dan le lalama chubay hausun hauwaru banyan luma, aba lebelu nu tidon luma bongiyo, aba la nugun tidagin fen toh sagrew bong, hau ligia tidagin, ru ligia hon hauwaru banyan luma, lausun fadiri guriginya nu laye be lun banyan heigin tidagin fen tuguya.
1: Ariye ga tiginye hon.
8: Gabafutina, au le uguri garuwaru guti, ibini luagu luwe yuri emera goni.
1: Lidan yaba veyu, le emera guagle, aba le beluru Jesusu tidon haligili si huriyu, aba lagumeseru arufuda, nyin aba waguri hilali luha bule lonwere. Anyahati arufuda atinya liluru du muisesi hama fariseugu, aria hi Jesusu, ahin lagara ni haba luboy lu, didalu veyu remera guni, luhadari luli durung, subudi lumuti Jesus uka laharita gubai, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabung.
8: Saraba, rara maba wagi buginya.
1: Aba lasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesus uhon hibiri.
8: Nala gu dadun luagu abakate, kagayara bila dugun lida luweire emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidarun.
1: Abatilarinya gu niye Jesus uhon hagee gubayin lahu, abalarinya gu luvu giri ligia.
8: Tulebai buhab.
1: Aba latu leruni, aba larek dagun. Hahibiri, aba hagayin du saragu, aba hagumeseru alig dago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lao Jesus. Ida dan ligia, aba lidi Jesus u log aba wubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga dubai, aba lagua ruhon lani disipulu, aba lanua da adusu, hadage ha umayan lagua apostologu, anya hiribai, Simon le meme feduru. Andresi de la Mule Simón, Santiago Luma Juan, Felipe Luma Bartolomé, Mateo Luma Tomasi, Santiago le Lirel Elufeu, Simón le Afagu Beilu Hawanseru Juriu, Judas de la Mule Santiago, Luma Judas Iscariote le Alugurubali Jesús. Abalarariru Jesusu, Hau Luege Ubu, Abalarederu Hau, Didaba Fulasu Wasati, Nienugin Sarago Grigia, Nimbitien lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguguin Tiro, luma Sidon, sun grigie ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula rei da guaga de ni hasandi, haburia sufri rubanya hau sifri uribatia, a rei da guatia guinhe, alugatien sun grigie haguru luago Jesusu, la diga a rei da guaga da lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani discípulo, abalarinha guhon.
8: Pulese watu hugi ale kudema bay, la diga hani hale la ruin habongiu. Pulese watu hugi ale afagu bay ilamo weto, la diga hakimu le duba. Pulese watu hugi ale ayahu bay weto, la diga hehera haba. Pulese watu dale yere gu mahongurige nuigi, dale habuga gunu hawariwa, dale hanabagunu, dale hanugni hiri kei nikata, ke uribati nuigi aule uguri garuurguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. La diga hibiu ba aba omebu afaye ruaho cielo. Itara meme linyame ha diga hagucha go gurike ha hon profeta go. Hugiabu gu hugiele risi bay. La diga ibihe humali sun ugunda nile lumbe ihibihini. Hugiabu gu hugie ha kimule banya. La diga halama chuba. Hugiabu gu hugie ha aher ha banya gwento. La diga hayahu ha balau iruni. Hugiabu gu hugie dan le hadimur ha sun gurige buidu huago. Itara linyame ha hadimur ha hagucha go buidu hawago profeta go jieti. Ani hana enenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi hama haga ni hon. Adiga hama buiti hon ha yere hebuba nyo hon. Binihu manya hainya regutun. Afurita hugi ame hawago anabu gutun. Ahi agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite buwe. Ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hatibuma ruba lon. Le anugitu bumege maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun. Liga la badiga hon amu. Ahin hari gunya nulubai, insi habuba nya hong, insi ata hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga ibi niga fego utia, itra linyagi ya haduga. O ahun la adaga buiti hongrugu ha adaga banya buiti hong, ka buiti haduga bai lau lira, la daga itra linyagi ya haduga ga fego utia. Ahun afure dihe hong ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama gine, ka buiti haduga bai lau lira, afure dihe tinya gine ga fego utia hama gwa, agura banyu hagi ya heresi biru murusun roya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenyo gwa. Itara luba wire la hafairu waha lumage bungi le inyo gubay, ani lirahin yu badungi le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye hon ha metengi redibanya luma hon ha uribabanya. Gudeme habu huma, kei gudeme habu la huguchi bungi yo. Michi ga huma haduro amu, michi guwa lamu ga ginye hiduro. Masia diha huma, masia diruwa humamuga ginye, ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yusarago hon, laduga bahon kaigubirigu haduga hon amu.
1: Rulumuti Jesusu hempulu le hon.
8: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua duba biangu bai lidon aba meme huyo, uwateni aba disipulu weirigu tiluelu maestro. Ibini ahin lagumuja laturia ha, itara rugu bai keilu maestro. Italinya gayara buban le lerara ifile lida bai lagu bibriya riha, ani masandi bumuti durusu le lida bai bago. idalinya gayara lubai barinya gon lo bibiri sagane ilira ife le baguru gubai ani masandi bu mutu durusu le baguru gubai biangwa tigui bu hugi le sagabai durusu le baguru gubai furumi gayara lam gabari ni lira ife le laguru bai bibiri bui dulu basagaruni uwa titidi bu wewe buiti lunguri balanli uwa tiginya titidi bu wewe uribati lubui dulanli sun titidi bu wewe subudi wati lagulin Matu how to ego loigen hiyo ni bebe toige guribiyu. Gurigele buitu bay, kate buiti larinya go bayladuka, kate la buiti titamela nigi. Gurigele uriba bay, kate uribati larinya go bayladuka, kate la uribati titamela nigi. Ladiga lagulegi bebe titabanigi la yanu habiyum. Kasa wago harinya galwago, aula habure me bay animadugu humuti lenu bebe. Narinya galihon, idalinya la len nyubu bay no anadugali lenu bebe. Itra linya keyama wugiri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Danle linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha ladiga luagu nyula ebu derebu guti. Ahinti ele agangu bubalina, animadunga lumuti le nubaybay. Itra linya keyama wugiri le abu maru luba ligibwa gusagon, mawagu buriga, danti le linyuru baiduna, abaliyambi fuludu lau ere ituagu. Aba teiwa don aba tagoni chegon son sui na gubai.
14: San Lucas, capítulo 7.
1: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, aba lidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisien lu, sandi in musu ligia, jarafali lu lowe. Dane lagambu bai ofisi ligia luago Jesusu, aba lona hafiu hadage wugiri ya weiri gutinya, ida hafien huriu, Luha yumonogo lu Jesusu lu lidi arigda guaga de ilumosun. Aba houdi lumon Jesusu, aba hagumeseru ayumonogo lu tausun hanigi harinya galun.
9: Gadunati lu bidaraguni ufisile. Laduga hinsiyati walo, ane ligia guanarugu abuna guaga de barun waligilisi.
1: Aba ti lidi Jesusu hama, dan leja rafali tu luba ufisi ligia, aba lona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinya ga lu Jesusu.
15: Napureme, Madrid na lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Rugu bai dimurei, aba melarei da gunumusu. Laduga au ginye, labu enyad na gumhadi inyo timati. Ani, anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale narien gulu aba hada ege lu lidi, nyuduts. Dale narien gulu le aba aliabi, nyubuiti. Dale narien gulu, numusu lu, ladugi ufurme gwerig katei, aduga lumuts.
1: Dale lagambu bali Jesusu katei le, Weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarihi guhon.
8: Ni naru hau, ni ibi ni hada Israel na, madari gidina finya ni weriti keila finya ugiri le.
1: Danti le hachili rubai ugiri ya ha, nyindu bai oge Jesusu larigon lubion ofisi, arigda gwali lumosun. Larige kate le, abalidi Jesusu lidon aba uburu ugiri ti nai, uwarene hama lani disipulu, Lumahama saragu girigia. Dalela chili rubai jarafa lulu benari uburu guligia. Abalarihi hodi abunaha abahilali le ligieru gutitira uluguchun to hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu nyundu abunaha tuma. Dalela rihi baru wabure me Jesusu abatagude medagu lun abalarihi gutun.
8: Mayahu wahaba.
1: Abalayara fadun abalaguru nugahun abaharara muguhanu gubali. Abalarinya gulun hilali.
8: Irahu, bunarinya ga saraba.
1: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan leharihi bali grigia kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uweri guni lubungiu, arinya gina.
16: Chilugu aba profeta wairi guti wagana guon.
1: Arinya gatinya ginye.
4: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagia lelu mutuni.
1: Abalagan buni wakate ile, Ladugu bai Jesusu lida sun hudeya luma gayego lau. Agamba ti huan lagu sun kate ile, abagda gohumuti lani gulun. Abati lagu waru hon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligia lubai Kristu bai le lubai liabi, o ahin la hagura bahaba lubai amu. Dan le hachili rubai, le nyin lubai Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
3: Lone he diwa huan le abadi sehabe, Alig dabu ahi buge lubai Kristu bai le lumbai liabi o ahi lu lubai wagura buamu.
1: Lidna meme ora ligia, Arei da guaga da ti Jesus usarago grigia, di da geha sandi, lumaha sufrirun, lumaha da ge sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti lania go hon.
17: Hei ba, hania ga imele harihu bai luma leha gabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, ebu ga yala maibu gutia, arei da guan yala lautia lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, Loma luagu lichigo ugano luagu tia salbaru ni hongu demetia. Puleste watiginya gurigi ele meferi dirubali lafinya nuagu.
1: Larige houdi, habu galuna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha, luagu huang hongirigia lariega.
17: Kasa hindi bayariha lida fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubai itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wendagoto. Subuti humunti luagu hala wendagu banya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba wirigo tisugulao profeta. Juan, ege onagle lewau beterinha galereno bungio, nona hanyo nonagle bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha gunihon, uagili profeta wirigo tilui Juan hada songurige, ani lao son lira, wirigo timati le unabutima bailida la ruiha bungio sugulao.
1: Dan leha gambu bali sun gerigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariagun, luagu richa la bungiu, laulariagun liyumu luge huan, luagu lunti la, hasan siruni ligabri houserun, gerigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fari seugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi serunia huan, animeresibiru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba laniyagu Jesusu.
17: Idaliyasa hagabiri girigi halani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei irahanya ha nyuruba ya parikaruko ahurera. Aba haguwa raha hamagua. Inya hatiwa fitu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Lazga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diveng. Aniyaga tun luagu gawagu la sifiri uribati. Lari gini, apa niya biar oleh ugeri garu ugeri Le egi bay ani gura ligi ya. Hari yang keluarga gay katina, kata tinugu ya. Ani keluarga hama dalam kafiku tiya hama aku berhati yang lisensi nugu madi aw. Gamalumu, asuh banyak aw, subuh di hamuti keluarga bui dulu lela degu bui bungi lau licu lau.
1: Aba lami surahani, aba hada ge fariseu gu Yesusu, lulidi ega lubiye. Aba lidi Yesusu lubiye fariseu ligi ya. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia. Dan leta gambu boi luagu lidi Jesusu eiga lubie, fariseu ligia. Aba tidi, lo aba lage ibinye hemeti. Aba tarara mulanaga ge Jesusu, lo igien lugudi. Aba tadidir gudini lugudi lau taguira. Anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi. Anuha achuhi lugudi, aba teseruni ibinye luagu. Dan lelarihi bali fariseu le, amisura bali Jesusu kata ile, lariya galungu orugu.
18: Lu hamuga inari ni lalu agu profeta la ugri le, la subudriyeni hamuga kala tiweri wuri to aguru bolu agu, lagu aba la gafigot.
1: Abati lariya gu Jesusu lu fariseu ligia.
17: Simon, ani aba kata ilu nariya gu nipon.
1: Lariya ga fariseu.
18: Ariya ga bainu maistoru.
1: Lariya ga Jesusu lu.
17: Nyanya nubian wagunia, doa itu yang sensu luar bafuri dehati. Aba hat naginya doa itu sengu san denario, le aba dimisa. Kehi ti sinyal lubai hafai runi, aba ferud nalan ya furi dehati ligi ya hatu yang nubian gubai. Ani aga bai tino, kabagi ya hat naginya hinsi ya buti malu afuri dehati ligi ya.
1: Lani aga Simon lu,
18: dida narita gun, legi beti mabai la doa ha.
1: Lani aga Jesus lu,
17: Richard le barinya gubai.
1: Aba larihi Jesusu toagu wuri tuguya, aba larihi agulu Simon.
17: Ariya gubinya santun wuri to, deluti na bubiyon, michu tibuduna nun lu na chibu ni nugudi. Ahon ti wuri to, agu agudatu muti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, ahon tuguya, lumagene belurun, meredegi litashuha ni nugudi. Michu tibugaraba nablugu, ahon tuguya, tugu tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariya gubai bun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferud na wala tri beti figon. Ahinti gariga le mi beti ferud na wala, mi beti insi ni larufu don.
1: abati lariego Jesús tuuri tuguya.
17: Ferud nawali bifigon.
1: Abati hagumbe seru, amisuro hotiya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
2: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
1: Abalariego Jesús tuuri tuguya.
17: Salba wadi bulita gye bifigon laduga bafinyoro nuago, baiba darangilanya.
14: San Lucas, capítulo 8.
1: Larigue kateile, nyindeti Jesus lidon sarago uburugu, lumaburi lirahin fulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu, nyindeti adusu disipulu guluma, hama wurinha ha, lareda guagi dubanya handa gesifiri guribatia, luma sandi, ninyo maria, togiribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia, ninyo ginye juana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Ninyo susana, hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihini Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimureha Jesusu hou lauhempulu laniya gahon.
17: Furiti aban abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani abalaburha lidage luagu umo. Abahadugiragunu asigritin, abahigini dunuru. Libiri, aba labrunha labad nagon dubu, dante le labouchon, aba lasarun laduga lumabay fulaso. Aba labrunha libri labad nagon hiyu, aba lafarun hiyu le ahuchubay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti. Tane la winamu dubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
1: Lari gen, laniye guni Jesusu kate ile, aba laniye gu hon, lau umala li hereti.
17: Agarige rigutin luha gambo, agamba humana.
1: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, laniya gahon.
17: Uguya, subuti gudalali bungi yu kati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lariyo wagua kati luagu ti larue ha bungi yu hon, lun ibidia bailan lila kati le harihi bai hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bai.
1: Abalaria go Jesus hon.
17: Aniha lila hemplu ligi. Lila nadu lereno bungi. Ila utile abur hobelidan uma. Agi agri ki hagambu bali lereno bungi. Abaliabi mafia. Abalagida runitida gen hanigi luma finro hama. Masalbarun hagiame. Ila le abur hobelagano gondubu. Agi agri ki hagambu bali lereno bungi. Abaheresi biruni laugundani. Gamalumo. Malagle tehada buidu. Afinya tien luago murusundan. Gamalumon dale hocha wagon mawandu hamute. Ile nadule abrehobe lidun hiyu. Agia grigi hagambu bali leren ubungi. Gamalumon, muruso muruso ababule idene hamali ladega idiheri. Irisi ni lumo ugunda ni lelani na ubole. Sinyatiti la luba hon hadagin. Ainti lila nadule abrehobe lidun mua buiti. Agia grigi hagambu bali leren ubungi utawa nigi buit. Adega hagia kasu lau lerenu, ebuga hagia kei lubudubu. Aluba huwa tikate buiti hadangia.
1: Aba laniya go Jesusu.
17: Uwa tigurigi ebe duti lampo, aba ladora gun lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago domona da, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Uwa ti lubaiti ni kata ramda guati luma furan gudnubi la. Uwa ni kata laibidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula furan gudan. Agamba huma lubaiti buidu. Le gamati, le bihuba laun le luma bai. Ahinti le mama bai, ibi ni le wagu bai larita gwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
1: Abati tachiliru luguchu Jesusu, hama lamulenu, le nyin lubai Jesusu, siyati hayara fadulun, ladiga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
3: Anuhate buguchu hama bamulenu bogudi, anibusente harihi nibu.
1: Aba larinya guhon.
17: Hagambu balin lenen ubungiyo, ani adiga hama ile lubaibai, hagia nugu chubanya, hagia namuleno.
1: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba uguni, haulani disipulugu, aba larinya guhon.
17: Kemu lobafu rugun laguno.
1: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahi inrogua, aba larumugu Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rugu, aba lagume seruduna ebelu hatidun aguni, gerafa luha dibirugu. Abati hodi agagu de Jesusu abaharinya gulun.
9: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
1: abati lasaru hesusu abala denha lu garabali luma lulugudi barana abala galmu gadu abadarangi lula sunkate abati larinya gohon disipulu gun
17: have sahafinya
1: abahal gadagu hamagwa lau anufde luma tuaini anigi harinya ga
11: kati funasa wugirile gumadi lubalin garabali luma duna eniagamba hamei
1: abahachiliru lobo wugu gerasa le lobafuru guboi lagunu le gibuge galilea dan le larani ruboi esusu abaliabi aba wuguri lila na fulasu ligia lubadun luho li wuguri ligia au sifiri guburi batinya madalti dogu magano ligia tidamuna gabu sandu laganawa dan le larihi bali wuguri ligia esusu aba lahu duragun ligibuge aba lagua ragu lariaga
10: kawagu bametera nomo Jesusu lira bungi le inyugu timabwe. Ayumura guati na pulu luma sufri re dudu banina.
1: Larinya gubay itara, la daga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du li dage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigiga, luhabu, luma lugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abala nura hagaduni sifiri lidon flasu magayra wati, Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Kabir.
1: Aba larinya gu.
10: Lehio, liri bai.
1: Larinya gu bai luagu ligie la liri bai. La daga gibi hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bai lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kenyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuno gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba laharu Jesusu. Aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kata ile suse dubai, aba hanufude dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kata ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadari ru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu ta ula dorugu are ida gwali. Aba hanufu de dagun, hatibuga arihi bali, aba habau dogu ni luagu tilare idogu wugiri le gawagu boy sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi la daga hanufu de. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifiri gu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
17: Giribu babobion, aba me babahu daguni son le ladugubi bungi yubon.
1: Aba lidin, aba labahu daguni le ladugubi Jesusu lun, lidasun, fulasun ligia. Dan le lagiribu dubi Jesusu, lo bafurugun laguna, aba heresibiruni girigia laugundani, ladugasun haguya, agura banyu hanyali, aba tiliabi aba wagiri giri tihairo, Aba hada ge tabu tiku haligili si huriyu. Aba lahu drogun lubadu lugudi Jesusu. Aba la yumrogu lun lulidi lubiye. Le dega aba reguyon liru kebri duusu irumutau tonwe. Dan le liabibay Jesusu. Aba hafalaru ni saragu girigia dare lun hamuru doguni. Ninyonti aba wuri hada duusu irumutau lau lesen hanhita tidagi. Vesitali sun tisensu hawagu surusiegun. Siyan hamutu areida wagda. Aba ta yarafa du lun Jesusu, la nagagin, aba ta guru nuitaru la dauragun, li dameme ora ligia, aba ta reidagun, aba ti lariengu Jesusu.
17: Ka guru benuago.
1: Keisun la hagia, ariengu lagu maguru nu ala luagun, aba lariengu fedru hama libirigun.
11: Maestru, murugu mayati ayala diga hibe girigia, alg da hagi di bukala guru beibuago?
1: Aba lariengu Jesusu.
17: Guru alinuago. La dega sandite na lafri don ubafu ni danginye.
1: Dan le tasubu dirubari uri tuguya, logo subudi wali la, aba tiabi adada gareina, aba tahu dorogun lubadu lugudi Jesusu, aba tagufe serulun, hagibuge sungirigia, ka la lebu na baitagunu luagu, ani aba la tareida gulida meme oraligia, aba lariagu Jesusu tun.
17: Nirau, arida wadi bu la dega bafinyoro nuagu, baiba adarangilanyo.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige la chiliru aba lubiage hairo, aba lariengu lun hairo.
3: Hila abira, maberese digie ba lun maestu.
1: Dan le lagambu bali Jesusu le, aba lariengu lun.
17: Manufu de daba, afinyari guba aba metari dagun bira.
1: Dan le la chili riboy Jesus lubi un hairo, migiru ti luhe beluru amu lumo, lo idige federu Santiago lumo huan. Hama taguburigu irahu tuguya, hayahu nya sun hanyimba nya tarigi, abalariya gu Jesus hon.
17: Ma yahu wahuma, momentu tarumu garugunya.
1: Aba hehere halau, la diga subudi hamani luagu ilata. Aba larga duni Jesusu tuhubu, aba larinya gu lau umalali heriti.
17: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinya gu Jesusu lunhichugu egini tun. Weriti hanigi, taguburigu, aba larinya gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuse duboi nikaun.
14: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Ronía Jesús, la nidoso discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apurichi ahuganu, luago tilaru in habungiu, luma harei da guaga de sanditinha, larinha gahon.
17: Manega humani kata huma gualago huayasa, ni badu, ni saga, ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bon. Por mi guarda como no toñe en lo muti hachilura, rey de humani daril hidin lida que fulasu ligia. Leñe lo muti merece biruni wa huma, dame le hafur du lida que fulasu ligia, aba me hafur du ni kali que luegue en jugudi, aru da humamo que luago magunda huma lau hagabri lila na fulasu ligia, igre humani a kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafur du discípulo gu hagaya, aba heibugu ni sun lirahin en fulasu apurichi heine huganu luago ti asalbaro ni, Arei da guaga da hagia sanditinha li da son fulasu lenin lumuti houdin. Aba la gambu gumadi mati erodesi, la usun kata ilela digubai Jesusu, ibidia tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan wariengu tinha luagu sara la huan li da ge oveni, hibiri arienga luagu profeta la Eliasi achi lagu bai, hibiri arienga tinha luagu aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asarutin li da ge oveni. Aba larinha gun erodesi.
15: Au gonargu ou naha baya dure ili chigu huan. Kati funat le wago bai nagan aba labaha da wago saragu kate.
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lagu sun le hadugubai. Aba ti lanugani alidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida. Dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hajon luagu la rui habungiu, arei da guagda lanya sanditinha. Dan le lagume serubai atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu discípulo lumun, aba harinha gun lum.
19: Ona habaya girigia ha, nindu hamamu ga alu ga habara lu gemenagu. Alu ha hagia me, egini lida buri lirahin oudu, luma lida buri fulasu jarafati, adiga uati ni kataya.
1: Larinha Jesus hon.
17: Ruhu maigini hon.
1: Harinha galun.
9: Sem grigui o fei uama, hama bia udra. Hau gubari gijida gai em haigini hon su grigia ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinha. Aba larinha go Jesus hon lani discípulo gu.
17: Nyurugu da humanya dimi dimi sa.
1: Aba hadugni itara. Aba hanyuru sungu bai. Aba tila nugunu Jesus sengu fei tukuya. Luha burugu. Hama bia udra. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la guba cha gunu feen, luma ui, aba lichu guni hon lani disiplu gun, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungu bai kimule, da le habuda habaru igira gutun, bwingi da tinha duusu faninye tau. Logaba veju, da le lafuridin albui Jesusu, labugua, nyinye nu lani disiplu gun, diseru lue, aba larinye gu hon.
17: Ida linha saharita gongurugia nuau. Kata nasa segun hagia.
1: Aba harinha gulun.
4: Anya hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anya henginha arinha gutinha luago aban la hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
1: Aba ti larinha gu hon.
17: Agen huguye. Kata nagia lida harita gu.
1: Larinha gafeduru lun.
19: Cristo. Lelon habai bungiu lun la salvarunia girigia buguye.
1: Aba larinha gu Jesusu hon, lau eregu, lumarinha gu hamani kate leni ka un, aba larinha gu hon.
17: Na sufri ruba sarago, au leu guri garu warigote. Anugo ben no ugunin ya weiri gu tenlita hafin ya huri yo. Haputi gu fadri go. Hamaruwa ta tiya liluru do Moisesi kai ni kata. Na faruwa bo hilagu bay. Aba menasaron lidi angi owe ni luagu luru wa weyo.
20: Lari yen. Aba lari yen gu hon sungu bay.
17: Le busente la falaru ni na. Bule ilay kate nye la. Barule iluguru wa falalana. Ladega le abusenru te le sefru ni libagari. Le feri diru bay. Ahin le feri diru ti libagari nuwe gien. Le sefru bay. Kagi ho la longu riga lagan ironi sungu bau, ahi eferi dira o laguni chagun la longu. Le aniga ti busiga no nuago luman luago nereron au le uguri garo wargati. Ni busiga ribadina ginyan lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nungu chin hama angheli gu ha sandu banyi. Ni naran hao luago anyahin la hata gen ha ya banyo kwento, mawe banya marihenga hamai laruwe ha bongiyo.
20: Kibri vidu veyu larigen, lariengu ni Jesusu kata ile, Aba la muda iru luago aba vubu afuri da lu gungiu. Bari lumu ti Fedru, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubai Jesusu afuri eida. Aba la munye dagu ligibu. Aba taharu du la daurago. Aba tamiridu. Aba ti hasalirago Moisesi, lumo Eliasi, ayanu ha luma. Geyegu linya aba la rungu nga weri ti hau. Hayanu haya lubugri oveni le lubai la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Fedru, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wugunia ha lumabain. Dale adise deinanya, biyan wugunia hagia loi Jesusu, abalariengo Fedru lum.
19: Maestro, li da dan avahana ya, adiga oma urwa dibasen ya, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
20: Gama lumu, ibidi eti meha lu Fedru, kalalariengo bai. Sunti aniha la adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, aba hanufude dagun, ladiga hadari ragu hongwa luragirigu duwiri ligi. Aba tiha gambu aba umalali, ariyaguti lidage duwiri ligia.
21: Aniha nilu, lehisi yabainu, agamba humei lelubaybe.
20: Larige ladimureha umalali ligia, aba harihin disipulugu luagu labugo riga lilan Jesusu, Aba herederu maninyu Maria gu hamuti kate le harihiboy luni aba lidadan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy luegen wubu saragu hanya grigia nyendu tien lubarun Jesusu aba laguar ha aba vuguri hadagien lau umalali hereti lariega.
22: Maestro, flesa hi abubano arihaboy nireu le ligi erguñeboy ani aba sifiri uribati luago dan le lariguduni aba laguar aguaguduni Abaloeha, Afriha ligia hakuto liyum luginya. Anyawari halumuti animahati ligiruni. Anyumuro guadina hombani disipulugu. Luhasagaru disifri uribati le luwei siahamuti.
20: Abaloena bu Jesusu lariega.
17: Uguya gurigia mafiyane ditinya ani uribati. Atribaisa adan nenedero huma lubaga yara la hafiyero nuago. Ida me laguma cha mafiyani le hida bay. Barubay bero yahu.
20: Danyebele lidi irahu ligia lung. Aba lahu churuni sifiri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia. Aba lareida guwa gudini irahu. Aba ledere geruni lu luguchi. Aba taweri duhanigi sungubay lau luweni gu bungi. Sunga nyaha la, lau tuweni hanigi, lau leladigubay Jesusu. Aba lania gu hon lani disipulugun.
17: Agamba humay kate leboidu. Nedere geru waba. Aule uguri garo wargati ahaburugun nagani.
20: Uwati gumfaranda hamani disipulugu lelariya gubay ladiga darunyo liya hasamina lukate ile ani hanufu detinya luhariya gulun lulafuna guagadani lelariya gubay hon. Aba hagumeseru disipulugu asigene hamagwa lwagukala wairi gutimabay hada ke ila subudironi Jesusu hasamina abalanigu aba irahu lubadun Aba larinya gu hon.
17: Le resibiru ti aba irahu kaisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibiru tina resibi lumuti gine leuna habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida digi awiri gutima bay.
20: Aba ti larinya gu huan lu Jesusu.
2: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni ladiga mama la aba wadagi.
20: Larinya ga Jesusu lun.
17: Neberi dira humai, ladiga le mama bayi wagani, wama gianyain.
20: dan le la yara fa dubai, dan lula nagani wa Jesus u sielu, aba larig di anigi, lula digani luwa Yesu Jerusalem, aba lona ha lona gale luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo ha lonha muna luba. Mahatiya Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni.
0: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Sete busal

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Nieno salgo gerige agamba Jesusu, abahagan bularien gohon lani disipulugu.
2: Gonigi guahuma hongo hawe yaruvu datinya liluru do Moisesi. Ganigi tinha haibu com tal dawa dururu tu. Busen hagi elu la busru hon lau inebese umadurgo. Alwa hahamai ubaru leha bara wirigu tinha templu rugo. Luma lubuido agai ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginha haba unia hahilanya banya umari hawe. Lunti hadora gon lau luriba hadago. Abahadango furia gi migina go buriti. Wiri ti mabu hebei chun luago son leha dugubai.
3: San Lucas, capítulo 22.
1: Yara falifedu, le lidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, le meme lufedu, lue yure sefuruni, abati haluaha, hafadiri guhuriu, ama arufu datien le luru domu isesi, ida luba la, hafaruni Jesusu hilagubi, ibidi yugahon grigia, la dega hanufu de Hawaii, abati laganye luni mafia, la rita guhudo asiskariote, le abahada gelani Jesusu disipulugu, abalidi adiga deradu hama habutigu, hafadiri guhuriu, hama habutigu tisudaranigu templu, lule deregiruni Jesusu hon. Abahagun daragun, abahariengu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Abaladigu daradu hama, abalagumeseru aluha, ida lubala ganyala lale deregiruni hon, damela uwa hama grigi. Abalachiliru fedu, le ida beitengu fein magano tulebini, nyilubo iginye, la dagara wagduwa mudun. Lelani na luwe yuru esefuruni, abalaringu Jesusu lo feduru lumahua.
2: Hei baransere egini lelani na luwe yuru esefuruni.
1: Aba halu guduni.
4: Halia gie babusenira waranseruni.
1: Laringa hon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haninga melun tabure memuna. Laringa hare maestro, agon rumu tonyimba lubai gayara la neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyen.
1: Aba houdi, aba hadari nun sunkatei ke lariengu Jesusu hon, aba haranse runi egini lanina fedu nye. Dan lela chile rubai ora, aba lanyuru Jesusu haul lani apostolugu luagu dabula, aba ti lariengu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefruni le huma lubara genowe. La daga nari hani hon, lagu megi digia nali la egini le lani na luweiru esefruni le dari lagunflirun lida la ruwe habungi.
1: Abati la nugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba le tengiru ni bungi lariega.
2: Baruhu meile, faring wahume hidangwa. Nari hani hon, lagu matu digia na la diven dari me liabi la ruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariengena.
2: Nugu bule, le lube ile deregerun huagu, luma genguwe to, adika humile, harita guagu le menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau diven, abala ariengu.
2: Aniha nita, le lube labirun lida genugu buhuagu, lula gunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregerunina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gama lumon, ugiabu tia uguri le lube la lugurunina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige ni halanigu, lagu kaba la hadagien weirigutuma. Aba laringu Jesusu hon.
2: Lida aruwe hani lani na ubau le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo wagua tiha wagu lagu uguri ya hama haga diga ditinya fulese hongurigi. Gamalumu, nitara la hida, lubarange lira, lewiri kutimabai le tima atimati hida, lunti la nangu lungwa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai, lunti itara la kele eseri vidubai. Kagia wiri kutimabai, le anyuru bai ega lua utabula o dile eseri vidubai. Mafu negele nyuru belo au dabula, ani au, itara ni hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwara banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ilu haruweha, kei lichi kuni nanuguchi ilu naruweha. Hegiba.

0: Gura hugu ya meluagu nidabu na jaga tasielu lida naruiha. Nuru hugu ya meluagu burilala urui lunha gusaragu dunia duusu gubilani Israelu turiwu.
1: Ariyega tigie wabureme Jesusu.
0: Simon, Simon, amuri hali mafia uma lumba bungio, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumute, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungio, lumefedi dirubani bafinya nuagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dugudagwa hon bibirigo.
1: Lariyega Simon lum.
2: Nabureme, aransa tina lunidi buma furisurungu, olulanome buma.
1: Lariyega Jesusu lum.
0: Fedro, ugunye meme, beyede gubanao uruwa weya sulu barega la yugur hagayo, barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Abati lariye gu Jesusu hon.
0: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba lariye gu.
3: Ua maestro, memege iru tiba nikata.
1: Abati lariye gu hon.
0: Ahinti weto, lega sagu dati, barulo. Baruligia me laga isenso. Le me feinte ti, alugraron la bite lulagainha le feinte. Narinha rehon, luago lagun flirubala le tarinha gubeleneru bungio nuago. Abahu duwa ti hada uriba tinha. Son le buruwa nyubay nuago lagun flirinha gueto.
1: Aba ti harinha gun.
2: Wabure me, nuha bia e feinja.
1: Aba larinha gun hon.
0: Buidurigale.
1: Aba ti lafri du Jesusu. Aba lidi luago vubu olivo, ki ligaburi hanya. Aba houdi lani disipul guluma, dan le hachili rubelida flasu ligia, aba larinya guhon.
0: Hafuri yida, maburha humamoga lidon oucha waguni.
1: Aba ladise du Jesusu Hawaii, murusuru, aba lahu drogu afuri da lubungiu, laniyaga.
0: Nuguchi, ahabo bosen, sefo bana loy uniye ngifitile, gamalumo, madugu wala lena busen rubay, le laba busen rubay adugu.
1: Abati liabi aba angeli sielugi, lulichugu ere ilun. Dan letima la weri du ligarigu, ligietma la furi du lau ere. Lede deha ti laruga, luoi, kama hamuga onwe bu lede deha hitu muarugu. Dan le lasa ruba ilidage la furi du, aba la dariru niya disipulu arumuga, laruma agudun iruni. Abati lariye guhon.
0: Kawagu harumuga, sarahuma, hafuri yida, maburha humamuga lidon ocha waguni.
1: Nyingili Jesusu adimuneha, ligie hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disipulugu, haba haba, aba layara fadulu Jesusu lula churuni, aba tilariagu Jesusu lun.
0: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garoburgote.
1: Dantile harihi bali, halumo baye Jesusu, kaba la susereda, aba hariagu lun.
2: Mabureme, afra guamanya sato efein.
1: Aba libuguni, Aba hada ge lani gu Jesusu, larige ilungusu fadiri inyu tumati, le lomvene. Aba lariye gu Jesusu.
0: Igir humanya, buidiru gali.
1: Aba ti laguru ni, Jesusu larige imusu ligia, aba lareida gu. Aba lariye gu hon, habu tigu fadiri gu hon. Hon vuguni ya weiri gu tinya, lida hafinye huriyu, luma hon habu tigu tisudara aningu tempulu, hanyibi banya anugay.
0: Hayabi ya sanuagu tau efein luma webe kama hamuga hiberutina. Daleme ya huma na templu rugusagu weyu, marigudun humutina, gamalumon, anihahidani luha dugu ni hugunda nao, aura li lun laguma dihale labure mebay luburiga.
1: Abati harigudini Jesusu, abahanugu ni lumi umfadiri le inyu tumabay, abati lafalaro ni Fedro disegi, abahafuru gu watu nyi, laminda go bururu, abahanyuru geye gulao, abagien la nyuru Fedro hada, kititarihini, abamusu, nyu larigudu gu watu, Aba terederu ariyagoy, aba tariyagun.
4: Luma nyebuga ginye Jesusu girigi ele.
1: Aba layeda gu Fedru, lariyaga.
2: Ibidiyan tibu girili giyano.
1: Malu tiluwe gye, aba ye larihini aba lariyagun.
2: Hani gu ginye buguye.
1: Aba lariyagu Fedru.
2: Mama hani gu au.
1: Kibri aba ora lari gye, aba ye lariyagu aba.
5: Inarini, luagu luma nyehanyay la, ugirile la duga galilea na gye.
1: Abati lariyengu Fedru.
2: Ibidi antinu kalawagu badimreha.
1: Lida meme ora legia, dale aniyago la Fedru adimreha. Aba la yuguru haba gayu, aba la digiregu wabure me Jesusu arihe luago Fedru. Aba la ritogu Fedru luago lebuga lariyengu boi Jesusu lun.
0: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
1: abati lafuri do Fedro, aba la yahua lau igarigun. Ehere hetinya, ugiri ha onigiru bali Jesusu lau, bulese ihamai. Aba hagura guni lagu, aba hagayu aha ligi bogun, ariyenge in hagaya.
6: Kei buge la Kristu boy, le profeta, ariyenge boy ge kalaga yo boy bogu.
1: Aba bari hanabuni, lau haniyegu sarago amu kate. Danela ruga duboy, aba hondarago ugiri ya wairi gutinya, lida hafinye huriyu, habu tigu hafadiri guhuriyu, ama arufu datin liluru du Moises. Aba hanagini Jesusu, ligi buge un hadamuri, le linyu aga iluru du, aba harinye gulu nyi.
7: Arinye gabay won, bugu ya sa Kristu be.
1: Aba larinye gu hon.
0: Aha narinye gu hon lwago au la, mafinye badono. Aha nale gu dagua, monu bu hubad na migra gudun humana me. Narinye ga aba kate hon. Lumage kwen to, na nyura au le wugiri karo wargati, luenge longwere bungi yu le sonti kabafu.
1: Aba ti hale gu duni sungu bay.
7: Bugye lubay tilirayo bay bungi yu.
1: Aba larinye gu Jesusu hon.
0: Uguya guanarigu arinye gu humali lwago au la.
1: Abati harinye gu.
7: Mabuse ruha do gefen hama amu won. Wage guanarigu agamba wa mali liyumu lugugye.
8: San Lucas, capítulo 23.
1: Abati hasaru sungu bay. Aba hanagini Jesusu ligibu giyon pilatu. Aba hagome seru ichiga lidunu harinye gu.
7: Dariwa mali wugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinye here logu mon la lu wafai ha sensu lu uruwe romana. Arinye gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi uru la salba runia grigia. Arinye galigie logu uruwe ila.
1: Abati larinye gu pilatu lun.
9: Buguya sa harue tabai huriyu.
1: Larinye ga Jesusu lun.
0: Buguya guanare gu arinye gu bali.
1: Abati larinye gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu wugiri le.
1: Abati maharinye gu here.
7: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufu daha. La gume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
1: Dane la gambu bali pilatu kate le, aba lalaga daha ahin gali lea na lubai wugadiligi. Danti leharinye gu bailu gali lea na la, aba launa hanilu erodesi le gumada gali lea. La diga nyinye la erodesi, Jerusalem lida dan ligi. Aba lagunda ragu erodesi, dan le larihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katei, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati loseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagia lau, abati hadora guagaduni, taudongu, vendagutu kei ladora gu uruwe. Aba yelouna hani Herodes ilu Pilatu, veju ligia, aba gamada gola Herodes iluma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. Aba ti londero niye Pilatu, habu tigu fadirigu, hama luru dugu, hama buri amu grigia, aba larinye gu hon.
9: Kukuya nukbali ugrile nu, harinye ga logo chaka ugdala aninya grigi. Alaga tagua nali higibuge, ani yariha humuti logo madari na nimurusu duru luagu lita gele harinye gu bai luagu. Madari tiginye Herodesi liduru giribu gda la mon. Arihe huma li luagu madugi la ni kata le luti la faru hilagu bai luaigi. Na baicha gda li lubaiti lari geme aba nigira gudini.
1: Gagaburi tiha Pilatu, lunga ligira gudu aba ada riti Fedrugu, aba haguwa la hasungu bai lida aba.
10: Afara bai le,
11: ligira gudu bai barawasi.
1: Barawasi ligia, la darinya la duga ligia aba hada geha inyoro gubanya hongwa, Lagu gumadi, lumanwege lafara ha. Buseti ebe Pilatu ligire gudini Jesusu, aba yaladimu ne ha hon. Ligie tumahagu wa ragun.
12: Dagu wa bai lau guru.
13: Dagu wa bai lau guru.
14: Dagu wa bai lau guru.
15: Dagu wa bai.
1: Aba larinye gu Pilatu hon, lagu luru wa wei asun.
9: Katu huribati ladigu bai. Madari tina lepu na lafaru hilagu bai. Na bai cha gudali, aba menigira gudini.
1: Aba timahagu wa raha, lulada ragun wa lagu guru ha. Here ti haguwa raha haguya, ama habu tigufadirigu, aba habihini le habuse rubai. Aba gubaiti la duguni Pilatu le habuse rubai, aba ti ligira guduni ugiri le habuse rubai, le ada rubai loige inyora guni luma afara hani, aba ti ladera geruni Jesusu hon, luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu, lu ladara wagu lagu guruwa, aba hare gudu aba wugiri sirenena, giri ti Simon. Liabi arabu gen, Aba hanuka gudani guru walu, aba lidi lau, larigi larigi hesusu. Saragu hanya gurigi afala ruti, ama saragu uriya hada, ayahu oheina, aguwa raheina lau iruni, luagu. Aba ladikiragu hesusu hawagu, aba lariya guhum.
13: Uriya herusalena, ma yahuwa humanu wagu, ayahuwa huwogu, luma hawagu hirangu. Laduga, liyabi baveju damele lariya wagu, fulese watinya, Asinyabi hagaradu, hamaginye ha barahin hanyabu, hamaha matagata habanya. Aba meti harinya gugurige nu ubu inyute, abu habawa wago, aniga hagia me nu ubu unabuti, darugwa ba wau, ladiga, aniga diga habali isunle, lau tidibu webe le tidu hili, kabagya madiga hama, laule mabwe hali.
1: Baruti yaginye, biyanga farahatiya, luhafaru uwara lumu hesusu, dale hachili rubui. Idon filasu le giri bai, lubara labu ugubu, aba hadara guni Jesusu lagu guruwa, hama ginye biyan gafara hati in hagaya, aba loege lovere, aba loege lubona. Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruwa, aba lariyagun.
13: Nogu che, ferudu nabanya, laduga, ititi eti hon kala hadugu bai.
1: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kaba la unhada agen teredera ladara gu Jesusu. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinya, ehereha lao hariaga.
7: Salva ti amo, salva gola ginye lungua. Ahi naru ni lubay lagu ligye la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
1: Ehereha tinye ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichi gabini galun, lulatunu, hariaga burilu.
9: Ahi haruete bubay hurigyu, salva goba bungu.
1: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
6: Aniha aruwaite puri.
1: Aba la nabu ni aba hadage, gafare hati ya hadawa guben lagu guruwa, Jesusu lariyaga.
3: Ahe mbuge lubai Kristu we, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
1: Aba la denha leaba luloba, lariyaga lu.
14: Manufude tibusa lwe bungiyo, bugu yele labu gebe ya aba meme sufuri. Luma? Uwagia, gadine tuwa lungwa sufuriru. La diga wafai haya lagu le wadugi bay. Ahi ti wugiri le, madugi ti ni kata wuribate.
1: Abati lariya gu.
14: Jesus, hari tu wabati no agu, damele lagu meseru baru waya.
1: Lariya ga Jesus ulung.
13: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
1: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladang ri urwa raban veyu, aba laburi ga dun veyu, aba taheri dagu tubelu templu tamida tumagwa, aba ti lagu aragu Jesusu.
13: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
1: Kelarinya gu itara, aba longwe. Dan lelarihi bali, abu tisu daragu romana, le Jesuser dubai, aba licu gu uweri gu nilubungiu larinya gu.
15: Inarani, maduron ti boga ugeri le.
1: Sungirigi ha nyibanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingye, afara hayna hamay haniguwagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wuriya ha nyibi banya uwara luma galilege, aba herederu dise arihi burikate ile. Nyingye aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibge bungiyu, lidanyin linyu wage ihaluru dun huriyu, Agura banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lau kata ile, ladugubai linyo age lurudu lau Jesus. Aba ti lidi lumo mpilatu, aba lamuri hani lugu bu Jesusu luma. Larige larari ragedani luege guruwa, aba lauburo guni tau aba gamisa, aba lacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lua aba dubu, lenyi lubai uagi lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, lueyuri aranse hani luba lueyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuriya hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamay umuahu, ariha hamay buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan lehagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemeragun didaveyu le emeraguagale ke ilariya guni lilurudu Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
1: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriya luagu umuahu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse rubai hamagwa, dan lehecil ribai, mama lili da lubara, dubule lida umuh, abah belur lidong umuh ligia, madari hamuti lugu buwabure mehesusunye, sunti anya halanye, arita gohagei lafuna, ligie harihin biyan wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu, keiti habuli chogulau hagibu, unabu, buinlau anufudei, abah harinya gu wugirinya hagihon.
16: Kawan buhalo helegriu abai hada helain, uatia saran lida gawe. Rita bohuma logule me halarian bi hum dale kalle bi me logule rubu la susa rubu ligia le ubu di garu bi bitsi lut na le dere garu ha ha bu ka figu ya aba me hata le logu kurua aba me la sa rubu da ge hobe ni logu le rua be
1: aba ti harito gu lagu di mure le lania gu bi jesusu la rige hagiri bu dun lida ge umu aba ha ba da gu ni sun ka te le susa rubu hon unzu apostolu Luma hon hibiri lani gu jesusu Ha anegu bali ugano lehon apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya, dan leharinya gubali brikate lehon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tiye hon. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuhu, dan lelarihi bailurage rugu, gamise rigaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweri anigi, laukate lelarihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdinya bian hada ge lani gu Jesusu, didong aba lirere fulasu giriti Emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkate ile Jesuser dubai, sunti adimure heina hama, aba la yara fadu Jesusu hon, aba lagume seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, aba tilania gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
1: Aba harara mungulau iruni, Aba lona bu aba hada ge giriti kliofasi, aba larinya gun.
3: Sun grige subu di hamuti le susere dubai, Jerusalem lido briwe yu le. Bugu ya gubai rigi hada ge terencha hanyin banya ibidi habulu.
1: Aba ti larinya gun hon.
13: Kagi ya susere dubai,
1: harinya galun.
3: Luagu ti Jesusu le Nazaretna, aba mehe profeta lau ubafu, luagu le ladigi bai, luma luagu lererun, ligibu ge bungyu, luma hagibu ge sun grige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagun luagu gurua. Ruwa muti yebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la susere du kate ile. Gama lumo, weirigi da hamaru hadage wurinya ha wama banya wanigi. Lau houdi buga arihei umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuho aba hadari runi itarakai hariye guni wuriya hagiya marihi hamuti Jesusu
1: aba tilania gu Jesusu hon
13: logo tige kufuran da huma lutiginya lubaha fiano lagu leme hariye gu bi profeta gu Mafuna gya lunti meha la sufri uni Kristu sun kate ile lubara gya le resibir uni luweiriko.
1: Aba ti lagume seru afuna wagada isun le tarien gube le reno bongi u luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi, tumonsun haliburu profeta gu. Dane hachili ribai didon flasu le nyihin banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugu. Aba here dun luagu lulerederu hama, harinye galun.
3: Reidei bawama, la duga la tari dunya anigunye memeli.
1: Aba ti lebeluru Jesusu lulere deru hama, dan ti le nyuruha li hama lagu dabula, aba la nungu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, aba lichugu nuhon. Lidan ora ligia, aba la daru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba ti harinya gu hama gua.
3: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahe na lubai won umada, arinya galei, Tila lere rubungi uwon?
1: Aba ti magura bahaha nyala, aba hari gudini umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
3: Inaru ni luagu sarali lan wabudame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
1: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri nyahaguya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diruni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige la chila gu Jesusu hagana gu aba la busur hun ariyegina
13: darangi lo hun
1: aba tabunchu hanigi la usarago anufude harita gu lagu pantula harihibai aba la riegu Jesusu hun
13: kawa u hanu de dago kawa gu lo wa bi hafinya ti da hanig ari ha humai nu habuluma nugude au memele guru humana magrugati pantu mabuligia anati ao
1: dan la riegu bale lira aba la rufudu ni luhabu luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, la diga ugonda ni luma tuwenri anigi le hawagu bai, aba la riegu Jesusu hon.
13: Anisa egi ni huma ya.
1: Aba hichugu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nigini, aba leigi ni hagibu ginye, sun hagui. La rige aba la riegu hon.
13: Le asusne rudu bai no, ligia le mehe wagu bai nariega hon dameha le huma gidina. Lagu lagun fleruwa bala son le buruwa yu bai nuwago titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profetago, luma titan liburu togiri bon Salomo.
1: Aba ti ladaru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinye guhon.
13: Buruwa yu linye lwagu lunti la lomwe Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni lwagu luruwa weyu lunja la bagaridon. Lunti lagye la purishi hon lidan liri hon son gurigye ubowago, lun hasakri han lun ferud na wala hafigon. Lagume serenya apuri chihani ligia uburi gugin Jerusalem. Huguya, gefentun lagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubai nugu chibungi hon. Itara linye lubaiti, rede humaya uburi gu Jerusalem, darime heresi biruni ubafu luma ge bungi yo le siye lubai.
1: Abatila nigini ye Jesusu bongu di ilo yuburi gu, chilubetanie. Abale nyuru ni luhabu, abala biniru ni. Sunti ya ni ala abinirenya, abala dinyuru hawai, aba la nguni wa sielu, la rige hahu drogu lun, aba hagiribu duhari gong uburu gu Jerusalem, mahagunda, su andati templu rugine nula, ichigo weri gu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan lwagu Jesusu, kapitulu aba.
5: Tale, la kume serube sunkate, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe. Ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serumu bai sunkate, luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gie naduga yin bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichugu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enyakusha. Nyenye meha aba ugiri lona habungio, giri tihuwa. Le nyubi bai, lulichu gufe lwagu larungonga. Lugayara bai la, hafinya nusungirigi ya lidagi. Mama huwa le, lubai larungonga dagudu haugirigi. Aba ugiri ligia le, ona haubai, luladimuri haba la lwagu larungonga. Le abinye meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hausungirigi ya ubogo. Lida hali meha ubo ani lausun lida gela ladege bungi ubo masubu dinu hamuti ubo wakon. Lagairo yebe liabe gamalumo meresi biru hamuti lila na lagairo. Ahiti hon ha eresi biru bali afinye hagia luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagia mama luago agura huwa hama kei furumi gwari kukirige o laula lugunda aba ugari. Lirahi habai bungi yu ladiga ladiga niya lirahi yume. Leti dimure ibai saligwati ugirime. Aba labagari du waganagu. Ariha wa mali luweirigu. Weirigu nile leresi birubai lumagie bungi uguchili. Ladiga ligia la liragubai le abaragiti. Le buimbai lau insia ni luma inaruni. Adimure te huwa luagu. Aba laniagu.
17: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu dale narinya gu boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihin halela meha nubarage gin
5: sun wagiya ibiha duwa sarago abiniru ni lidage luweri dirisi ladiga lumage Moises ile resi biru ali luru dubungi aiti insi ni luma inarani lidage Jesu Kristu liabe wagil niaba arihiti bungi. Lire le abarigu bai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha laniya gu bai huwa da bai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai katengila apalaniya guhon fura
17: mama u Kristu boy
5: aba eti halgudani
3: tata buti profeta Elias ibuguya
5: laniya guhon
17: uwa mama u
5: aba ya hariya gulo
3: buguya sa profeta ligira leluben liabi
5: aba laniya guhon
17: mama ginye au
5: aba ti hariya gulo
3: kata buti moso ti awanegu ni bona bagle konka auna habaliba kagi gayara baibaniya guwon buogu
5: aba launa bunia lau meme dimuri lemeha laniya gubai profeta Isaías
17: au umala lile agua rabai lidan flas magaira wat darahu ma uma suruti luba liabu waburem
5: hanye du baya dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu abati hariye gullo
3: ahinti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha
5: aba lariye guhon
17: au lauduna nabadi se anihi aba ibidi yati hun paganagu liabu imba narigi Wugiri ligia madina tina ni lung hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
5: Sun kata ile lida pulasu le giri bei Betania la susere. Luege ubo le nyige lubei la buche weyu libiti duna horda. Le nye lubei la badisi hua. Laruga, aba larihi hua liyabi Jesus wa yara fadaina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
17: Aniha mudun le launa habe buingiu Lula kita luni hafika ungrigi. Lua kunyahan nadumureha dan le nariye guboi. Lebi baba wagiri nari gie. Le wairi kutisugu nao. Laduga nihi halila meha nubaragi. Ni au ibidi ya timeha wagiri ligia nu. Kama lumo, abati sehad na lau duna. Lung hasubu diruni Israelitin.
5: Ariya gati gie hua.
17: Ariya numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye luge aba larara mugun labulu. Ibidieti ebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi lareiru sifiri sandu aba me larara mulabu lugu ita ga wugiri. Ligi ya wugiri ligi le abadi say haba ilau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago ligi ya la liraibu ibu ingyo.
5: Laruga nyenye ye hua hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai hua. Last gun Jesus aba lariego
17: aniha mudun le la noa dirubai buingio
5: aba haga bunibia lani huwa disciple lariego hitar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digire go Jesus larigo ke larihi hafalaru ni aba laniego hon
13: kaharia habai
5: aba hariego lu
3: maestro halia bagana
5: Aba laniye gu Jesus hon.
13: Igo gu harihei.
5: Aba hodi. Aba harihi ni halie la lagano. Aba hasgri ni libri weyo ligie luma. Ladiga keiburi helila gadri rabame yora ligie. Andresi le lamule Simon Fedulo. Ligie aba hada ye bia ha gambo ni le laniye gu bai hua. Aba hafalaru ni Jesus. Lubare ge amu kate. Aba lidi Andresi. Alu hei Simon Fedru le libu ganya abalariye gulo.
3: Dariwa mali Kristu.
5: Aba lanugu ni Andres Simon le nyihi lubai Jesus. Aba lariye guni Jesus Simon ligibogu. Aba lariye gulo.
13: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa si babiri. Mini la iri le Fedru.
5: Laruga, aba larita gu Jesus. Lidi lobogun Galilea aba la dura gu luma Felipe aba lariye gu lo
13: falaban
5: Felipe ligia Bethsaidan lenyi lubegie la gana wa Andresi la usun Fedo aba ti lidi Felipe alua hei Natanaeli aba lariye gu lo
14: ei ariha wa mali ugile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na Leluru dubungi, leginye wagu bai haburi ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
5: Aba laniye gu Natanaeli.
18: Anihen funagi Nazareti na buiti.
5: Aba laniye gu Felipe lu.
14: Higabu bariha.
5: Dale laniye Jesusu la yara fadu Natanaeli. Aba laniye gu.
13: anite aban la duga wagun Israel le timat uati yego au lidan
5: aba lani gu nata na lilu
2: idal yangi basubu diruni
5: aba lani gu Jesus lu
13: ari hanu muti bulubare ngel guru Felipe bon dan le tabu gianyati bulati dibu igu
5: aba ti lani gu nata na lilu
2: maestro buku ya lirau boy bungi buku ya haru ita ba Israelina
5: aba lani gu Jesus lu
13: Pafino bem no la dever que narinha go bom, logo ari hanani bo tabu ngati de boigo. Bariu bati kate weine mutimati loile.
5: Ariya gati gi Jesus.
13: Ni narin hau, logo ari u bela cielo darago, anya melani bungi angele go amude ha luma arari hanogi aule lira u guri.
8: San Juan, capítulo 3.
5: Nyenye aba u guri lidageti adamu ri fariseu go. Aba hada ge habu ti guhurio, giri ti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo, ayanu haluma Jesusu, guño, aba lanie gulu.
2: Maestro, subudi wa muti lagu bungi ula ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini aba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
5: Aba lanie gu Jesusu lu.
13: Ninari ubao, lagule la magra hoa yati, Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo.
5: Aba lariña gu Nicodemo lu.
2: Ida lubagi lagu ron honwa ya. Aba wugiri weyali. Gayara tifunagi lebelu ron ya turage irugun luguchu. Lu ya tagu rahani.
5: Aba lariña gu Jesus lu.
13: Ninaru bau. La ulela magra houti lidagi duna luma lidagi sifiri sando. Siyati lebelu ron lidon laru en hapungiyo. Le agura hoube hatagi agubri gu hagurigi banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agura hoube lidage sifiri sando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando. Maueri da talu beiti banigi. Lago naringo bu lago luti laia hagura houni wasun gurigi. Itra que lafuno garabali lenyengi lumuti lapusera. Agamba bei lamuri. Ani ibidia tibu halia gen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi esun ha agura hoube lidage sifiri sando.
5: Abayati, larinha gu Nicodemo lu.
2: Ida lubasa kata ile?
5: Aba lariña gu Jesus lu.
13: Aba omen bu maestro Israel en buguya. Ibite ti kata ile bon. Ninaru bau. La ulen la wa subu dirube. Ligan la wa dimure habe. Gefen wa guia luago le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luago le wariña gu bai hon. Ahi mafinya hubei nu. Dan le na dimure ahon luago burikate ile lani na ubo. Ida lubagi hafinya no luago le lani na cielo. Ogil niaba amu de ruticielo, lari niaba larai no nyengi luga yara la gefen la luago. No iti gea aule lira uguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa heber luago webe lida fulaso magaira wati. Lunga salboro bala sunha arihi tietuago. Itera linyagi ni iruo bala luago guruwa. Lung sun lale afinyo riti nuago. Meferi dirun hamamuga. Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi.
5: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
13: La duga weiri ti hisi ya guri ki haubo gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le abari guti. Lun louwe luagun hafigon. Lun son la hafinyo ruti ya luago. Meferi dun hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi lirau ubo wagun lulichi gun hadunro guri kiya. Louna hani lun hasalbaru haubo gubanya luago. Le hafinyo ti luago masia dirumwati. Ahi le mafinyo ti. Siyadi wali laduga mafinye la luagu lirau bungi ule abanriguti. Ha mafinye banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bayi laruko nga ubo wagun lu narugo gadagudu la ubo. Hime iti mahamuti lila na ubo, luburi ga sugu lau larugo nga. Laduga kati la uribati hadagu bayi. So hadugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hon, aba hadisatun loi larugo nga ligia. Loi la subu diruno wa kati uribati le hadugu bayi. Hadugu bali lugunda bungiyo, Inse ti hon lun lita hama la ruko nga lun larikino lagu haruma la le hadugu bai, lau lubafu bungi.
5: Lari Jesus katile, abalidi Jesus hao, lani disipulu gu, fudeo. Aba leredenu atiri da nyen, abadisehi. Nyen yegie huwa, abadisehi lida fulasu le giri bai enon, jarafalunu salim. Latiga nyen yegila saragu duna, aba buriti, hayabi wa grigia aba abadisehi run. Lubarege la deiru huwa, la sucede da sun kata ile. Abati hagume senu, hadangen lani ku hua asigen lumaba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi ani ga lumua
3: ari habasa maestro ugiri le buga buma be luagu obu le nyinge lube la bouche veyu libiti duna hordan ligira le meha uagu be badimure hawon gueto la badisa nye grigia ani hafalaru nye sungrigi
5: abalani ku hua hon
17: Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu kubwinki ulu. Agamba humuti luboye gia nariye kuhun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobo iluba. Lida amba marie adari taubo iladari. Leti lumada adari le nyeibu ya gambu wiri tiligunda la ulagambu ni ladimureha itara ninye ginyeti dayari halinigunda ngueto ligia lunti la wiri guduntima au lun nuna buduntima Esusu le nyeibu ibaisia lugie au genyusun gregi ahi le ubo waguna lele gunye ilani na ubo ufura andala aniluagu layano ahi le nyeibu ibaisia lugie Hau gini sungrigi. Logo gini le ari halali boy, luma le agamba halali boy ladimure. Kama lumo, mi betinya afinyeru ti luago le lariyangu. Ahinti le afinyeru ti, la choru boy logo inari ni la le lariyangu bibuingi. Le launa habi buingiyo, le reru buingiyo ladimure haboy. Laduga, me behati lichu kuni buingiyo la ni sifiri lumo. Hinsi ati le reru buingiyo lumo, ruhali gini ubafu lumo, logo sungkate. Le afinyeru boy logo le reru buingiyo, Kabagari ti le magumu chadi. Ahi le maha bai lafinyo nulogu lire buingiyo. Mabagari bai libe ibagari ligi ani mebelu bai siyelu. Laburu harugu ba liganyo buingiyo luagu.
8: San Juan, capítulo 4.
5: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sighau lani gu huan. Abahagibet mahama grigia nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausung mama la Jesusu abadi sei habai lani go abadi sei habai dale la subu diru bali Jesusu katile aba la furidu ude agi lu la giri budu Galileo la sigribati lobo uge Samaria lida we asuligi itraniati la chilera lido aba flasu Samaria giri ti sikar jarapa lu mole meha digiri bi Jacobo lu Jose le lira Nyenye fusu le umbe hagua ralu fusu Jacob. Kiti buchala luagu, Jesus weibuga, aba lanyuru la rufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titiabi, aba uri Samaria na dabura duna lidange fusu le. Aba lanyia gu Jesus tu.
13: Ruba morusu duna no.
5: Anyangra tibuga lani disipulugu agayi haigi ni uburugu. Abati tarinya guwuri samari na tolu Jesusu.
19: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge samarian. Misi ya wati aga huri hongu wa hama samarian.
5: Aba lariya gu Jesusu tu.
13: Luhamuga subuti bani ya deuha ni le lichu baibungiyo. Subuti bai hamuga kati na le amuri haba iduna buma. Bamuni ya hanyi hamuga numa. Aba hamuga nichu kwa aba luuja riduna le gayara ti lichu kwa ibagari bun bun.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Uwa gubaiti kabala au badabura duna ani hulili tifusule. Ida lubati bichugu ni luya riduna ligienu. Hako uleme hau wagucha igirubali fusule won. Gurati meha duna lidage hau sun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hako.
5: Abalariye gu Jesusu tu.
13: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu ti lidage duna le nichugu bai, ma sandiru dugi ya lime magrabu. La duga duna le lube nichugu ni lu, gesen sebe lidan lu lichugu ibagari magumu chatiti lu.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Ruba iduna ligia nu, ma sandiru digi ya namu ga magrabu, miabi nugu ya meyafusuru ga dabura duna.
5: Aba lariya gu Jesusu tu.
13: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
5: Aba tarinya gu lu.
4: Mamaritina.
5: Aba ti lariya gu Jesusu tu.
13: Binaru lau bariya gu lagu mamari ba. La duga sengi hanya wugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto. inari ni le barinya kubai.
5: Data gabu bali wuri to kata ile awatania gulu.
4: Afinyet na lagu profeta ba. Wagicha kuha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita. Ahe nkugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi.
5: Aba larinya gu Jesusu tu.
13: Afinye bano, lagu anita bila da lumbu hahuduragu lumbungi yo, mindi ka hugu ya luagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yeti hun kalaun hahuduragua. Ahi wagia, subuti wa muti kalaun wahuduragua ladika hata agi huriyo liyabi ya salbaroni. La chilur ba ora ani aniha ora ligia lun lau duragua ba la lu bungio lau sifiri luma inarini la daga itara linya la busero ugu chili lun lau duragun lun sifiri bungi ani hau duragua banya lun luti hadugni lau son hani sifiri luma hanara
5: abataniye gulu
4: subudi tinu lu aguliabi ba la Kristo dame tiliabi la fura aguagu du baisun kata iwo
5: abalariye gu Jesus utun.
13: Au Kristu bai, le meme ayano ha bai buma.
5: Ligeti hachili nilani disipulu. Awa tawiri duhani gilao hadari nu Jesusu adimu rehatuma aba wuri. Uwati ni aba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bai o kalna wagu layano hatuma. Aba ti tigiru ni wuri tugia taga idina aba tidi uburugu oganya grigia. Aba tarinya gu hon.
4: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
5: Aba dihodi wa uburu gugelu le nyihi lubai Jesus. Anya hatibugo disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya gahon.
13: Anihi haba eigi ni numale ibidi yati hon.
5: Aba dihaguba seru disipulugu aligudagua hamagwa aba haniyago.
2: Mafuna sabaru hiya egi nilu.
5: Aba larinya gu Jesusu hon.
13: Nadugu nilu gunda leona habali na luma nagumu chini luwati kumari ligia neigi bai. Hugu ya arinya gatu mege iki ligadiru hati luba luba hane. Ahi au narinya hane hon. Ariha humei nadu. Lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti dando abu naguti ke aluba hati gunda guatinya lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya ani huguya aluba habali lebegi hawadi kimare
5: saraguhanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tien luago Jesus lau taniye gun uri tuguya hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumu nagunu lu leredenu hama. Aba leredenu bia weyu nye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutu uri tuguya.
9: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finye ra. Ladiga agamba wama liginye lumagin ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
5: Bia we yu lari gye, aba lafri du Jesusu Samaria gye. Aba la sigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti la gaira, kai larinya gu ni Jesusu gwanari. Luago, mebere se onwa tila, la waba profeta la gaira gwanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buida. La diga nyidu hama gye, lida lufedu luwe yuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle, la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu, lido mfulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludi meime. Nyei yeti aba wuguri wairi guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida mfulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai uguri ligia logo nyubi halila Jesusu hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie. Lula rei da guagu da nilirau. La diga madise lila lun longe. Aba larinya gu Jesusu lun.
13: Hugu ya aha umarihi seine luma milagro mafinyato.
5: Larinya gu wuguri ligia lun.
2: Keima ufurese, lubara gen longe nilirau.
5: abat larinya ko Jesus lo.
13: Giri bu babu biung, hari tak kuali biru.
5: Abat lafinya lo ugeri lagi ya, luagu le larinya ko bu Jesus lo. Abat lidi, dah layar apa tu bu itu lo ba, abah hayabi lumus niya lubano, abah harinya ko lo.
2: Hari tak kuali biru.
5: Abah lal gudunia, kala aur lagu mesra liru hari itu, abah harinya ko lo.
9: Gunya aru ladang ru apa rabu mayur lagi darah biru uluai.
5: Abah lari tak guni luagu ligia lah orang larinya ku, Yesus ulun luagu arik dagua lila lira. Abah lafinya nu luagu Yesus, hausun thila naluba. Ligia libia masai ni le ladug bah Yesus, dale lagi ribu dua bah Yahudi agiye lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6.
5: Lari gie abah lidi Yesus lu buah furugun dona le Galilea. Leme meginya dona le giri bay Tiberias. Saraguhaya giri gya afalariti laduga. Hari ini buri milagur le ladugu bay. Lau larei dagua dunia sanditia. Abati lawari nu Yesus luagu aba wub. Aba lanyuru nye hama landi disiplu. Dal gya jarapali luayuri esefunu. Le hafedu huri. Dal lari hi bay Yesus luagu saraguhaya la giri gya afalariti. Aba lariya gulu Felipe.
13: Halia basan waganya haigi ni hong song gurigi ha.
5: Lariya gubali lira lurugu lagambu kabala lariya ga Felipe. Yesusu subudi lalibu ga kabala ladig. Aba lariya gu Felipe lu.
20: Ni bian san fiadil fein. Logu abon lu tafane honiwa. Murusu murusu hada sun gurigi ha.
5: Aba lariya gu Andres. Aba gen hada ga disipulu. Lelemule Simon Fedru lu.
21: Ani haba irahuya. Anu hisengu fein luma, hama bia udre, gama lumo logo belira hon sarago grigia ha.
5: Abati larinya gu Jesusu.
13: Anya gu huma hon songu belu hanyuru.
5: Yeye lu hawana sengu milu ugunia bogu di hawai unia hama irahum. Keiti nyeye la sarago sagadi di naflasu ligia, aba hanyuru. Abati lanugu nu Jesusu fein luha burugu, lari gye lichugu etengiru ni lubungiyo. Aba lichu gunu hon landi disipulu. Aba hafani hannu disipulu guhada sun ha nyumba. Ligie meme la digar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dale kimule ya aba laniye gu Jesus hon landi disipulu gu.
13: Abuta hafumai sun le igre gubei meferi dinu lamu gani kata.
5: Aba habuda hani. Aba habuncha gudunu duun sufaniye lau tife fein le igre gubei tida ge sengu fein. Dati le hari ini balik gereja milagro le ladug bay Yesusu, abah hari ni apa?
9: Inara ni logo ni halah profet le mehalu bay lebi ubawa gun.
5: Kita le subuh diru ni Yesusu logo busa hama handug ni lau eri lu handug ni uru ime abah lidi labu gua logo wob. Dale lagunya tu bay, abah haraga culan ni disiplu gulaan undun. Abah hadi naguti dong abah ugunai, abah hagu meseru. Ahiyorogu alo machili nu kafar naumu. Buri galiti machili ti Yesus hamu. Aba lagome serun garabali afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awansi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Yesusu tuagungugune. Eibu gena ligi bogudunu. Aba hanufu didagu. Aba laniye guhon.
13: Manufu didahuma aule.
5: Aba tiheresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachuluru lido mfulasu le nyihi lubai houdin lida murusu ngor. Laruga aba harihi gerigi haa eredere bai lo bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyibu. Ani tuguye rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti daligia aba tiabi go ugune uburugu ye Tiberia silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gongfein lari le tengiru Jesus tuag. Dati harihe begriye logu uwala Jesus unyei nilani disipulugu aba hadi nagutidon ugonei puritugui. Aba houdi kafar naumu aluhai. Dale la chile lubai lubafru guduna aba hadari nu Jesus. Aba hania gulo.
2: Maestro, ida guga sambi abi?
5: Aba lariye gu Jesus uhon.
13: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledun halu hana.
0: Mama la duga kufana da humani la niche kuburi milagro. Madihere da huma luago egi nilega gumucha diti. Alwa humayu egi nilelani na ibagari ma gumucha diti. Lige egi nilel lube niche guni hon awle lero uguri. La duga rura li bungi uguchiri ubafu no lo niche guni ibagari lige.
5: Aba tihaniya gulu.
9: Ida lubasa wa duga luo di lawle lubei bebungi.
5: Aba laniya gu Jesus hon.
0: De la busa rubi bungi yu luha finyaro nuago awle louna habayi.
5: Harinya gati ilu.
3: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro wagu. Kagie kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto giribo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gu nilerenu bungi yu. Ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
5: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Ninaru hau. Lago mama la Moisés ichi gubaru fein sielu getu tuguye hon. Nugu chi ichi gubaru fein sielu getu totima atima tu hon. La duga fein to lichi gubungungi yu. Tugu to arari lubon sielu gen. Ani rutu gine ibagari hon lila na ubo.
5: Aba ti harinya gulun.
9: Rubu fein tuguye won sunwa da.
5: Aba laniya gu Jesus hon.
0: Au fein to ichi gubon ibagari. Le nyubu iti numon. Malama dugu ya lime. Le afinyo iti nuago. Mamagra mudugu ya limegiye. Kaile nubaybay hon. Uguye mafinya to lawson ariha humadi na la. Songurigi halichi kubaya nugu chinu. Nyubi itiya no. Hati nyubi itiya no mon. Mabugu nubanya. Mama niyabi ya sielu gya luna dugu ni nugunda. Niyabi ya luna dugu ni lugunda leona habalina. Leti labusa ya rubay nugu chin leona habalina. Lumeferi diru na niyaba hata ge halichi kubaya no. Lonsaragu darugu na niyelida ge owe nilida melagumu hon uweyu. Le labusa rubay leona habalina. Lonson laha nugut na kesi li raubungiyo. Afin hagia nuago. Lunga bagari hama le magumo chadite. Ani nasa arago du banya lida ge owe ni lida lagumo honweyo.
5: Aba hagume seru huriyo. Agili liha luago Jesus la duga. Larinye gu luago ligie la. Feinto arari ribon sielu. Aba harinye gu.
21: Ma funage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinye gu bay. Luago sielu ge la larari ra.
5: Aba ti larinye gu Jesus hon.
0: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai la nugun bungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uweyu. Larinya haretida libru tohereru profeta go. Larufu tahaba bungi hon songu bai. Son lubai tihagambu bali bungi ugu chile furende hagia luma gine nyumbu itia numon. Mama hamuga tia luago nihin la arihiti bungi ugu chile. Aule nyumbu bai luma ge bungi yu. Auru gini arihei. Ninaru hau, luago lela afinya tinuago kabagari ti le magumu chaditi. Au feinto ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feinto mana lida fulaso magaira wate ane lao son luwuyeri hilago wate. Gamalumon, anuha feinto arari rubon sielu gen, mawe gu hamamo gaha eigit nyatita gen. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gen, le eigit tita gen fein tuguya, la bagari dubasun wadan. Feinto lumbu nichigu nu, nugu bugu wanarugu, nichigu belunga yara bela habagari nungurigia.
5: Aba ti herede nuhuri yu adimure hahama guwa, aba harinya gu.
7: Ida lubasa laiga gudini le lugurigu guanarugu wong.
5: Larinya ga Jesus hong.
0: Ninaru hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bu awle liro uguri, matun humi menita, mabagari dubaduna. Le egiti nugurigu, gura lei nita, kabagari ti le magumu chaditi. Ani nasara gudubi lida gen owe ni lida lagumu honweyu. Lugundu egi ni letima atima ati nugubu. Uni letima atima ati nita. Le egi ti nugurugu. Gurale nita. Lida nyi aba numa. Lida nuguya aba luma. Itra kei lona hanina ugu chili vimati. Ani kabagari nuguya lida gine. Itra meme gine le egi ti nida gine. Kabagari bay nida gine. Anuha feinto arari rubon sielu gine. Houti haguche ku feinto mana. Lausun luguyeri. Ilago tin le egi ti tida gien fento la bagri do balun sunda
5: lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbo la rufu de Jesus kata ile saragu hay hada gien ha fala do bali Jesus dale agambo bali rufu da hanile aba haniye gu
10: ere gu rufu da hanile kaba sahara lu
5: aba la subdiruni Jesus lago hagulu ne hela lago kata ile gien. Aba laniya gu hon.
0: Chukai kwa gudalu mutu san lira. kaba hamuga funati asu sereda aha na hamuga hariha au uguri garo wergati amude ile nare gon sielun leme henyi nubai furumi roti sifiri ibagari ahin ugrigu mebegiti nikata ani sombri kata ile nani

0: mo touch. Te subu di la li la. Jesus le lube le su sere dulu. Aba la fridu. Aba la niye gu hon.
1: Kahalo habay.
0: Aba haniye gu lo.
2: Walu hayin Jesus le nasaretna.
0: La niye ga Jesus hon.
1: Au Jesus le halo habay.
0: Nyenye ti judasi le dere girubani ham. Da la niye gu be Jesus hon. La uligye la le halo habay. Aba ho di hari gu. Aba hei guadu. Aba ya la niye gu Jesus hon.
1: Kahalo habay.
0: Aba haniye gu lo.
2: Walu hayin Jesus le nasaretna.
0: Abati la niye gu Jesus hon.
1: Aniye ga dinati e hon. Luago aula. Ahi aulu bay halu habe igi de humanya halu haudi
0: Jesus tere do belira do lago fle no le lariye go be Jesus guana
3: me fei ni tinia ma hada ni na bichu do bale
0: aba de la sagra no simon fedo le feinte aba ligu le lariye aba do musu fadri le io tima be giri de maluku aba lariye go Jesus no fedo
1: da bom be feinte tarigon Ahi rula lubai nubuchi unie ngifitile nu mole muti funage natuni
0: abati hanugni sudarago gumada hama sudarani guhuriu Jesus wadar abahar gudni larige aba hanugni lubiu anas ligi ya leme da muru gaifas fadile inyutima bailida irumuligi gaifas ligi ya leme memeha ariye gubai hon huriu lagu buitimala hon lu Lowe aba uguri hawa usungurigi. Aba lini Simon Fedru luma amu disipulu larigi Jesus. Kiti subudi lani fadiri le inyu tima abu I disipulu ligia. Aba lebelu luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Ahiti Fedru aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dume disipulu ligia adimu na hatuma. To unigirubani bena lun lebelu aguduni Fedru. Abati talgudni oni girutubena fedoru.
4: Ma buguya aba hada gelani girige le disipulu gu.
0: Laringa fedoru.
5: Mamau.
0: Iti diliga lubai aba hafro gu musu hama sudara gu wat. Rara hanyati nye abachara gua. Nye nye ge fedoru hama abachara gua larigiru gu wat. Aba lagumesuru fadiri le inyutimabe yaligdagwe Jesusu kata yala lani gu bae disipulu. Kata ilagi ye larufu da habay. Lariye ga Jesus ulo.
1: Bau kiti na dumre haligibu ge songu bau. Son ada narufu da hati dan ligili si luma templu rugo lenye lubay hondara gwa son huri. Madugun gidna lubay tini kata ramu da gwar. Ka wago aw lubay balagad. Alagda bain hagambu balina. Agya lariye ga le wago bay na dumre ha hon. Subuti hamuti le nariye gubay hon.
0: Da lariye gubali Jesus kata ile. Aba liabi aba hada ge sudara gwa. Tani na templu. Aba lagayo ha ligi bogo. Aba lariye gulo.
6: Itra liye sabo no buni fadri le nyutuma bui.
0: Lariye ga Jesus lo.
1: Ahi ariye ga no bai uri bate. Ariye ga bai halia ni la luri ba. Ahi ti bui tu bai le nariye gu bai. Kagi e wagu bagayo hanuago.
0: Aba ti lona ne na si gra gulo gai fas. Fadri le nyutuma bai di da iru muligi. Suti dale ane go bo fedru abachara go lari gri guat. Aba haniye gulo.
7: Masa buge aba hada ye lani girige le disipulu gu.
0: Aba la ye da gu fedru aba la niye gu.
5: Mama u.
0: Aba ti lal gu duni aba hada ye lumusu niye fadiri le inyu timabay. Aba liduhe le libu gu bay fedru arige.
6: Mafu nage aria lumuti bu luma lidan flasu le burinye lubay tidi bu olivu.
0: Aba ye la ye da gu fedru lidan ora ligye aba la yuguru hagay. Aba ti hanungin Jesus lubay ye gaifasi lulubi yon gumada. Aruka de Naliati, Mabel de Hurio Palacio Rugu, Loi Javietu, Signal Megada Lania, Adinu Nile Lanina, Vi Reseforum, Ligia, Lafritu by Pilato Lon, Ladimoneha, Ham, Abalania go home,
5: Tasa Liduru by Grigale Hum,
0: Abaharia go loan,
5: Luhamuga Madu la Uribani, Medelegate Womuti among a boom,
0: Abatilania go Pilato home,
5: Paruhim, a gossip of my Kailania Guni, Ludu de Guanari.
0: Ariye gahuri ulu
8: wagiya huri yu maricha tiwalu wasiya diruniaba grigia lun lonwe
0: iterlia la gufliru le lariye gobe Jesus luago ida lubala lonwe aba le belo ru pilato palacio gu aba la gu anu Jesus aba lariye gulu
5: buguya saharu eta bai huri yu
0: aba lariye go Jesus ulu
1: luego bani bungo balga de haluago lira o de la dega hanyago ni amo bunuago.
0: María Pilato no.
9: Huri ufunagiao, binasio go hama habati ufadrigo, hagia deregrabali bunu, kage bidurobe.
0: Abati laria go Jesus no.
1: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrania la, agente gunya hamuga nani gulume deregeruni wana on lurdo go huri, mama yana na ruiha.
0: Abati laria go Pilato no.
9: Urue lupeiti buguya.
0: Larianga Jesus no.
1: Buguya ariango belago uruina, lule nagraho, lule niabi lidon ubole, lunariango nile inaro nibe, zonhaga gamba di banya lu inaro ni agamba hamutile nariango.
0: Larianga Pilato no.
9: Kate dinaro nibe.
0: Lariga ladigni Pilato algu da hanile, aba elafri do dimre hama huri, aba laniango ho.
9: Madarit nani murusu duro logo ugrile. Kehecho huma lu nigera gedu abadan riti hun lida fedule lueiru esafruni husent lu nigera gedu ni hasus le haru ite huriu
0: aba ya hagwara go so hage
10: migera gedu baile barawas la bigera gedu
0: barawas ligia aba hiwert
11: San Juan capítulo 19
0: abati lanigani pilatu hesusu abalona abai chagde Aba hechu gusudara aba ridi lauti hiyo lablu Jesus. Aba hadere guagda ni tau aba dugu koloru guchu. Da meme jarafa ya lubadu ariye gaina.
9: Ui, kapagari la haruwe te huri.
0: Aba hagayu ahaligi bogo. Aba yati lafuri no pilatu aba laniye go hon huri.
9: Nasagara liyahu. Luha subduruni logu madare na duru luagu.
0: Aba lafuri do Jesus lau ridi lauti hiyo lablu. Tau la dagre go color guch abati lariye go pilatu ho
9: aniha wagiri ligia
0: da hari bali habuti go fadri go haus su su darago aba hago meseru aguara
10: dago be la guru dago be la guru
0: lariye go pilatu ho
9: baru hmeti dago hume logo guru da digau madaret nani murusu duru luago
0: aba hariye go hori uno
12: Wagie galuru do tiva, ani segun waluru do lun tilome, la dega larinha guluogu a logulire la bunga.
0: Da la gambo bani pilatule, aba timala nofudu. Aba elebelo no palasi urugu, aba larinha gulu Jesusu.
9: Haliana sabuguya.
0: Mona but Jesus nikat. Aba larinha go pilatu no.
9: Mona bu bumut nasa. Bidet sabun logo gabafuna lun nigra gudnibu, gabafua lun nadara gudnibu logo gurua.
0: Lariega Jesus ulu.
1: Uati hamuga ni muruso ubafu buma nuago lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubili figon le ederege rubali na bun sugu bau.
0: Nomuga ora ligia, aba lalgo pilato ida lubala ligira gaduni Jesus. Aba hagua rego huri ulu.
8: Ahim bigira gada, ama buguya lumada urua romano. Furumi aguar glearinha guti luogo lago urua ila, lagani urua romano.
0: Ta lagabo bali pilato lira. Abalona asagari Jesusu abalanyuru lwagu halule agusiragle ubaru leo beharinya ga dubu gabata alida herenu huri da midheli leabawe lubalwe yesefuruni abalanya go pilatu hon huri
9: aniha huruwaita
0: aba hagora go
10: ilala aha ilala dago bela uru
13: dago bela dago bela dago bela
0: larenga pilatu hon
9: Você é tufo na guia nada lago nem huru eita logo guru?
0: Aria gahabu te gufadri gulu.
8: Maru eita tio amu lua yuru e romana.
0: Laulira, aba ledera geruni pilatu hon nu. Ladra wagun logo guru. Aba handugani. Aba di lafri do Jesusu, barina le luguru a lulidin lidon fulasu le ubei, aria galo fulasu un labu ugubu. Golu gota lida herenu huri. Nyei hadara guei logo guru. Dago hage bia ugunya uaralum. Aba loege ka lobu. Aba lona hapila tuichi gaguda. Aba aburihoni luagu gurua. Dariye ganyei.
9: Jesusu Nazaretna aruwe ite huri.
0: Saragu hae hada ge huri wali hati aburihoni iligi. Naduga flasule nyei lubai. Adara gwe Jesusu luagu gurua madisi tuburu. Anilida hebreo griye guluma latin naburidu. Ligi hariya gubai habuti ko hafadini huri lo pilato
8: ma buru da banye haru ite huri buruba le hariya gubai lagu haru ite la huri
0: aba lariya go pilato ho
9: le buruna libai
14: Brunal.
0: Lari ke hadragun ni sudaragu Jesus log guruwa. Aba handugun la douragu. Aba handugun gadir fani titau. Aba fani tinu kada sudar. Aba gie handugun lisimisi. Ke marcha wagun tubai. Aba argun yo fiesu. Iu gelu unabu. Aba hariye gu sudaragu hamago.
14: Mahari dago wamo. Aure wama tuogu. Aria wama muga gabala aganyi yo.
0: Itarania la gufli no le tania gu belene no bungi.
3: Farin
0: wa hukuna dalara gukana akure na huya tuwa misimisi kabala agani itare le no baiti hadu ni sudar nyenyo lugu chesu maria to lumari klofosi tuma maria magdalen da lari baru jesus lugu churara luba du discipulu le hise be no sarago aba lari go to lugu chu
1: no go chu aniha Birang.
0: Apa lagi yang gunung disiplu?
1: Anuha, bukujo.
0: Lama kita orang lagi ya. Apa lagi res biru gunung disiplu lagi lulu. Lari Yesus kata ille. Kesibuk dilani Yesus dulu aku. Gumpul ni lah. Sun le nu bela degni. Bagus asal baru. Apa lagi yang gunung? Nul lagu pun liru. Le tani yang gunung bela nenu punya.
1: Mager buhadina.
0: Yang ia bafu tu tau dime. Garuhit. Abah hati teruk tu, abah mudu siti na. Di mana itu gua? Abah hiccu guni luagu abah wewe. Abah hiccu ni luagu liom. Abah latu nu Yesus di mana garuhit itu gua? Abah lari aku.
1: Gumpulia. Song. Kata.
0: Abah labu lucu abah longe. Wei lagi ya? Abah wei lupa wei resepron. Mampu seru tu dihuri ulu. Leretenu hago bugiri ge luagu guru alida lueiri emera guni ladiga weiri tiwei lege hamuni ha bai luma pilato nu lona ha ahala hei hayada ha dawa goni banya luagu guruwa lugien lagi danu hago bunyegi aba dihodi sudaragu aba hala chuni liada furumeti bugiri hadangi ha dawa goni banya luagu guruwa uwara luma Yesus lari ge aba hala chuni liada leaba dale hayara fatu bai No Jesus, abahari hi log hilla lila, lige mahala chu hamali lubai liyad. Abale abi abasudara, abalimiruni Jesus lobo ogun tawaba efen. Abalafri du hito luma du na nyengi. Meari ubalile, lige abah da gubani, ani aniega lumuti inarun. Subudi lumuti logo, aniega lani inarun in lugie hafinyer. Laduga, lasusere dubai burikate ile, Nun lagu file nule tanya ku beli reno bungi.
3: Mahal cuma bayi niaba abu wal.
0: Ania katanya tidak beli reno bungi u.
3: Hari ku bayi leh kini lagu bayi.
0: Lari ke sung kata ille nyanyi apa ugeri hari mete ana ini tihose. Falal mudi meh ugeri lagi Yesus. Lalu suaramu daguar gelna ladugai, laduga lanuf dehawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus sunuma pilat. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo. Leme hanyidu bai. Ayanu haluma Jesus kuño. Aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tihanengu ni Jose loma Nicodemo. Lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia. Segu hagaburi huriyo luba habunaha. Nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nyenye lubai. Hadara gwe Jesus luagu gurua. Lida tiflasu ligia, nyenye aba umuahu iseri le maisurungil. Nyihi hichi gai lugu bu Jesus. Naduga jarafala umuahu ligia, naduga ginye lagume serala buga lueyu riemera aguni.
11: San Juan, capítulo 20.
0: Beyu dimasu, lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuahu. Data celi rubanye, wali dubu leli da umuahu nye. Aba ti dey bagwena, le nye wabai, au luma Simon Pedro. Aba taniya gumo.
7: Bari lama Jesus li dage lumua. Hali ufuna zahichi gai.
0: Aba ti wafridu, aba wodi luagu umuahu. Uwara wodi biyangwe wagia i bagwena. Foreset na lui Pedro, aba na celi rufurume luagu umuahu. Aba nele mchuari hanyehi. Gamisa rigunyo nari hanyi, mebelutini. Lari gini abala chilu na Simon Pedro, aba lebelu no lidon umoha gamiso to abo lagre wago hesuso tuge irguyo gi en lari hanye gamiso ti to abo lobro go lichig hesuso mama lida yo aba tum buri to abo lagre wago hobro gutia tabugo aba get nebelu no aba nari hinile asusere dubai aba na finyeru lagu sarali la hesuso lida ge oweni ligi aliti gufuna danani le taniye gubelene rubu yo lagu Lazaru bala Jesusu lidage oweni. Abati wagiri budu wabio. Ahoti Maria abatere de no bogu de Yahua lubaduru moho. Sun anuhala Yahua abatele mucho ariha lido moho. Abatarihi bia angeligu harutu hadarago. Nyu lenye lubai buga lugu bu Jesus. Aba lichigu gien aba lugu digien. Aba haria gu angeligu hagietu.
15: Kawagu ba Yahua.
0: Tania gahon
16: Baruha mana burem Bide tinu le laichi
0: Kei tania gu itara Aba tadikiragu Aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye Ibide titu lagu ligiela Aba tilaria gu Jesus utu
1: Kawagu ba Yahuwa Kabalu habai
0: Sunti tania gu lagu lela Oni girubali fuluri aga edimuri habaitu Aba tania gu lo
16: Ahi banaga lubai, ahi yang kabai nu halala bicik, baru nama gay.
0: Abah dilaniya gu Yesus itu.
1: Maria.
0: Abah tagara ragu, abah taniya gu lu lida herenu huriyu.
4: Rabuni.
0: Mini lalira maestro. Laniya gu Yesus itu.
1: Magu rabanu agu, ladega mamu deru giri na lenyeh lubai nu gusin. Baiba, banyak mereka nani disiplu guru lagu nebu gala lenyeh lubai nugu sih, lagi yang hugu sih, nubungi yete, lagi yang hubungi yete.
0: Aba titi di Maria Magdalena, awisaranya disiplu guru lagu ariya tali lah Yesus, ani ariya gala ni burikate le tu lo tariya guni hong. Baiba meligia gunyo, ondra guhaya disiplu, geleng yuliati benhau ladeg hanufu dehawi huri, ligi lebelu rum Yesus. Aba lararamu hamida gu. Aba labusuru hong itara.
1: Nye la darangilu hita.
0: Larige lanye gu nilira. Aba larufudu niluhabu luma loba hong. Aba hagunda rangu disiplu gu lau harihini Jesus. Aba ilanye gu Jesus hong.
1: Nye la darangilu hita. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagya nona hana.
0: Aba tilafuru hawagu. Aba lanye gu hong.
1: Resibi humay sifiri sando. Ahin ferud na huma hafigon amo, ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani, redi hali uwa ga ferud na wala.
0: Tomasi, abahada ge dusu disipulugu leon bay haniya gamado. Uwa tihama dan leliabi bay Jesus. Lari gen, abahaniya gu hahi bidi disipulugu lu.
8: Ariha wa maali wabude me Jesus.
0: Laniya ga Tomasi hon.
10: Ahin marihina lari gurabu luagu luhabu. Dan ini nifinga lido huyu le larigi girabu. Danu hobo lido loba siyami na finyeru.
0: Widiwe yu larigi, ondra guhaya disipulu gutida aba amuna. Nyenye ti Tomasi hama dan ligi. Lausu gelen yu liye la bena hau, aba lebeluru Jesus. Aba larana muhamida wa, aba labusuru hon itar.
1: Nyen la darangilo hita.
0: Aba lariya gulu Tomasi.
1: Dabi bifinga nyahu. Ari habai menu habu, tabai me buha bolidon nauba, masih kira balauli logwa afiyani, afiye ba.
0: Abati lariya gu Tomasi,
10: nabure me, nubungi yute.
0: Lariya gu Jesus ulo,
1: Tomasi, afiye di buweto, dadega ari habadi nala, fulai se watin afiye rubanya marihi gu hagiya.
0: Adega yati Jesusu, amu saragu milaguru hagi bu gelani disipulu. Leu abai burunya ti dalai buruto, laburi dun abai burile. Lu hafinya ru log Yesus la Kristu be lelira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no
11: San Juan capítulo 21
0: Larige aba la rufu da Jesus lu wa ha lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias aniha ligaburi la dugne lida eno aba Simon Pedro Tomas leu be hania gamado Natanaeli lelila na Cana le lani Galilea Nirahin Sebedeu, hama ya biya hada gelani Yesusu disiplu. Aba la niya ko Simon Pedro hon.
15: Nay buga esenia.
0: Aba hariya ko lo.
8: Wai buga ginye buma.
0: Aba hadi lo tido hagone. Aba hodi. Suwari bligia manyu ko ti ni kat. Dale aruga de nelubai. Aba hari ni Jesus unye laru dun. Ibi de tiebe hon discipulo go lo Jesus la. Aba la niya ko hon.
1: Numata go. Manyu ko gitu sa.
0: Hariya galu.
8: Ua.
0: Aba de la niya ko Jesus hon.
1: Si uma luega ton era ugune. Anyugubo.
0: Aba haguna. Larige. Si aye beha chawarunu. Seni dunar ugune. Lehi be udro tida. Aba de la niya ko. Au hua lu Pedro.
8: Jesus utiale.
0: Que ilagambo Simon Pedro. Luego Jesus la. Aba la dura no la dura go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibri discípulo go. Aba houdi laru be ta ugune. Aduru hein hamo seni bui ha udro. Que a barguinha lá, San Metro, a disse lhe beia. Dale, arari no boi muarugu, aba hadari no watu gemet, lau enyegura. Lau aba udro ligibogu tumafen. Aba lariego Jesus hon.
1: Baruhu mafio hadagi udro ha hadigibanya.
0: Aba ladi no Simon Pedro tido ugune. Aba ladurgu do no seni larum beia, boi hao udro wainamuti. Sa de mi sa adroen. Lau sun hibe, mahei do gutu seni. Abat lariya go Jesus hon.
1: Higo go hata pachate.
0: Uot niya bahata ge disipulu go algo da gutu kate ila. Ladiga subudi hamane lo ago Jesus la. Abali abi. Abala nigo no fein duha burugo. Abali chugo no hon. Ligye meme ladiga lau udure. Ligye lirua. Larufu da go Jesus no go hon lani disipulu go larige lasaro lida ge oveni. Larige hatu bachate. Abalariya go Jesus no Simon Pedro.
1: Simon, little Juan, hisi te nasa abon suga lau nisi ya honha.
0: Lariega Pedro lo.
15: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lariega Jesus lo.
1: Goni gibanya te nanigo.
0: Aba el algo dini lagu libia maweyas.
1: Simon, little Juan, hisi te nasa abon le tima tima te.
0: Lariega Pedro lo.
15: Aha na bureme, subudi tubun lagu hisi ya banu.
0: Lariya galu,
1: goni gibanya tinani.
0: Aba elal gudni luago liru mawiyas.
1: Simon, liru Juan, hinsa tinasa pon.
0: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudni Jesus luago liru mawiyas ahi hinsa lubai lo. Aba lariya galu,
15: nambure me, subudi tisun kate ibu, subuse tibu luago hisi ebano.
0: Aba lariya galu Jesus lo,
1: goni gibanya tinani go, ninaro bao. Laut nalamnya ni boleh gitu bu, sanksi kuat bu apa bidi lagi lumuti babu sendiri. Gamalumu, dalam lewey ada bu, ini orang itu balik mebaruna, abah melaguru ni bu sambadi, abah melanugu ni bu lagi lumuti babu sendiri ubah bidi.
0: Laut lariya guru Yesus katile, lasub dirag dini, ida lubala liga berilau mefedor. Luli cugu uai guru ni lubungi laut, lari gen, abah lariya guru.
1: Falaban.
0: Da la digira gumba y Pedro, aba la rigi luego anita la discípulo le hisi etimaba y lu Jesús hari gihari. Le meme añurube y loba y Jesús le da adinerme. Le guíe algo de bali Jesús cabala wadage ederegere. Da la rigi bali Pedro, aba la riego lu Jesús luego.
15: Nabureme, asan le, capas a su serdalu.
0: La riega Jesús lu.
1: Ana busen la bagari don darime nagir budu. Kama gya bumo, buguya falabana.
0: Aba ti leiba gudimure, hada hibri lani gu Jesusu luago mowe bailani ge disipulu ligi. Maria guti Jesusu luago mowe baila. Aria gariguti.
1: Aha na busne la bagaridun dari lumo nagiru budun. Kama gya bumo.
0: Ligi meme disipulu ligi, le choru urbani buri kata ile. Aburi habanu gie gara dato. To hali habu gueto. Ani subudi wati luago inari nila le laniya guba. Ani higi en saragu kata ila diga Jesus. Ahi hamuga aburu hawa aba aba. Afiya wati lagu mabarata hamuga buri liburu to aburu hawtu lau lida sumubo.
17: Hawade gimari apostolugu. Kapitulu aba.
18: Lunti ofulu. Aburu hati nabun tida furumetu nigara da lagu sunle la digu bay Jesus luma le larufu da habay. Luma ge lagume se haluadi gimari. Dari luma uweyo le lamude irubay sielo. Lubara gebe li di cielo, lau luba fosifiri sandu ruti di mure hon apostologo ha me halanua di rubayo. Lida bien wenwe yo le lobe ubowago larige lasaro lida ge oweni, arufu da guati lungo furango hon sarago weya so luago winwa lan, aba buriti la dimure han hon luago larue habungio. Dame han le hama ge le lobe apostologo Jesuso, Ariya gati meha hon lo mafri du hama lida ge uburu gu herisalem. Lariya ga hon.
19: Aguna ba hama la gu firu furama se le lishi ubi nuru si hon. Le wago be nariya ga hon. Subuti humuti lo agu badise gita la hon la uduna. Gama nubo, na sobu dirang di hon, bago malu ha dun lagi ahu badise wa la usifi isana.
18: Dati le ondara gu yuhaya la apostolo gu luma Jesuso, aba halu gudini.
20: Wabure me. Ani ha sa dale lumbe bichu guni ya Israeli lun laru we ha?
18: Lariya ga Jesusu hon.
19: Sinyati Jesusu diro ni kala meyo o kala dala lun di ube nubu chin lau lupafo lo la dobe ni kata ile. Kamalunu, tamelele adi sisi di santo wago, tibi ubo bafo lu ge femu manu wago tanto Jerusale ki lobo ugudea Samaria, chilo nubu li disi adi fulasu kubogo.
18: Lari ge lariya guni Jesusu kata ile, Sun ayahala ariagwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladoura gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariagwa sielo sun amude reina la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wuguri ya harugabu harutu hadagragu. Aba hariagu hon,
19: wuguri ya gali leani, kawagu herete ariagwa sielo, Jesusu meme le amude rubai sielo humani, leabi ya ba itala meme kai harihi lilidi.
18: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lo uburu gu Jerusalem. Yarafati keiburi milu metru. Danle hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yen yen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma huda si le lamule Santiago. Ondere guanyu haya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugusu Jesusu hama lamulenu. Lagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afinyetia hanyembaya, hawara san wen grige, aba lariye gu hon.
15: Idu hanyu, nuntibu ga lagufiru le lariye gu bisifiri sandu li umu lugu kinye David tida lerenu bungi, Lida le la dumre habi lagu hudasi. Le adun de habali aha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu hudasi. Eni gafananti meha lida wawadigimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu lausensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba laburha inyugie, aba la fonche, aba lafridu sun lisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasu ligia, aseli dama. Mini la lida herenu, lufula sun hitu. La diga burua nyulia tida liliburu salumu, rei de taluba maluga. Ua hama ganouti ya tida. Aringa tigia nyen. Rua la lubara lu amu. Italia lubaiti, lunti wanua daha aba bugiri wadagie, le meha vamati sun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dale la badi se rubale Juan Jesusu, darilumu dale la mu de rube cielo, lule mego a la kudasi, lu gañara be la lichigun fe u arabama, luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
18: Abati hiri du biama hadage, Jose, leme me gire be barusuasi, leme me gie gire be justo, luma Matias, aba hafure idu itere.
20: Wabureme. Buguya le subudi habu bai tunha nigi sungriya. Arufu da bai wong kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua hudas. La diga feridi la li hudasi lubara la diga la figon ha. Ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
18: Abati hadigu ubunuruni aba labri haluago Matias. Luma ge ora ligia aba halila hada ge apostologu.
11: Hechos capítulo 2.
18: Da la chile rubai luwe yuru fedu le pentecostesi, onde regulhanya sun lanigo Jesus lida aba fulas. Só dini, aba lagambu aba arente de nyubu e te cielo que keidale lafuru aba garaba lihere. Aba lagambu tido sun mule tonye habei. Aba la sali regu watu geme ki kama hamuga iyeye louje hachige. Afare honwa yu, louje kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifri sande. Aba hagume seru adumre helida buri amu liyeri iyeye luwe hereru segun la dumre gedunye sifri sande. Lido buri dan ligia, yei buriyano kuri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nyibu itie ge lida ge sufu lasu bowo. Dale hagambu bali arenchi ni ligia, aba hondero gugo grigia, ibidi heho kabala hasami na ladega kadala aba hada ge grigia hagia agamba hamuti le ariyo waguwa bai lida herero guanarigi. Aba taweri duhanigi, aba haria guhama guwa.
14: Mafu nagia Galilea na haa adimuri habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimuri halida lereru kada aba wadagi. Anyehi grigia parutu ya na ya, media na, elamu na, Mesopotamia na, Judea na, Kapadosia na, Pontu na, ama Asia, Surigia na, Pamfilia na, Egipto na, Lumalida ngebi furasu Afrika, lejaguru meme boilo isireni. Anyini gini Roma na, agano uti ya. Anyini hada gini huriyo, laduga huriyo, ama hazuburiyo. Kibiri, baruga maliligaburi hafini huriyo. Anyini gini Grigia, Kureta na, ama Arabia na, Sungo gia agamba wa muti ya adimuri haluagu uluwari gumbungi ulida vereru nguanari.
18: Weri tihanigi sugu bai, ibidi ya hon kabala hasami na, aba buriti haligu da guhamo gwa.
20: Taswa mini la sunle?
18: Hibiri, aba hihere ha hon lani gu Jesusu, aba haria go.
8: Bacharu wanyamu ruguhani.
18: Aba tilaraya mufedro, hama ha hibiri unsu apostolo go, aba laria go lo umala lihere ki,
15: Ugurian kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem, agamba humele lube nariengun in hun buidu, subudi humamu ge kala lila becate le harihubei, mabachar wati en ugurian hake haritagun, la dana gubei gli nefu binafi gueto, katele, le harihibei, ligia meha le wagobe la dumre ha joeli, le profeta, dan le larian gubei, lidon burime la gum hun veju, linya larian gubungiu, Nona habe nani sifri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya wenya yamutu. Harihi baniburi inti arufu duni. Lidombrime veyu ligia. Nona habe ginye nani sifri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu guginye. Narufu daba. Owen bubri kate buiti sielu. Adiga nuguye me milagru lida mua. Narufu daba ginye hita. Watu gemeti luma dueri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati kei hita. Dubarge la chiliri lueri wabureme veju weriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu ha salva ruba. Agamba humai lubeti le lube nania guni. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir lea nua diruti eni arufuda lumuti bungi uluagu gabafun la lau milagru luma buriseini lela digbe hagana gua lida agia. Lau sunlira, da lela deregerua bin hun, aba hafaru nei hilagu bai lau ke deregeru nei hon vugiri yang gafigo utia, luhadara guni luagu gurua itara kei ligaburi aranse hani lela ritagu bai bungi uluma gie frumietida. Aba la sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, Agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya. La diga sinyala gabafu la oweni luagu. La rinya hane uruwe David. Da le ladumre ha luagu Jesusu. Sun anda narihi ni nabure me nuba nuba. La ubungiu luwe gie lomere. Uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube nanigi. Eremu hantuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagir du basun nugu bu lau emenigini. La diga migirum bubadi na lida umuahu. Migirum badi bulu la nyala du lugu bubuen le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu, lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia en gayara gili warikini lumua tilu lumu veyule. David, aba meha profeta ligia, ani subudi lumuti meha lagu frama selali labungi lu, lau afi yuruni, lagu lichigu bala aba handa gen ladiga wagun lu uruweime. Adumne hati lubeti David lagu lasan un Kristu lida ge oveni, lagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Sarag da lumuti lubeti bungi Jesus umeme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo lagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luege lomere, lau sarago ueri guni, aba le resibiruni si firisandu le frama se lubei von lumagie uguchili, aba ti lona hani si firisandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larien hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novere. Dari nichigunia baga ninyu labu gyom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubai luagu gurua. Adiga lali la bungi luligia balava salbara gile. Ligia meginye wabureme.
18: Da hagambu bali katele. Aba lebeluru igairu gutido hanigi. Aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
14: Wadu enyunu, kapasan waduk.
18: Aba lerinya gu fedru hon.
15: Asakri kakuma. Badise huguye me kada aba lida liri Jesu Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, rulamu ge bungi usifiri sandu hun. Ladiga frama se kali bungi lagulichi gubay laginye sifiri sandu hun. Lumahon hadiga wagun, lumahon ha agana ubanya dise, lumahon sunha lagura ubanya bungyu, lulani guhama.
18: Lowburi dimure le lumaburi amu la dimure he fedru hon, aba larinya guhon.
15: Dire kuma, havai hagibiri grigi ya salufri tinya ha.
18: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu banya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigi ya lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregun hongwa lu hafure indeiru ni le harufu dhabai apostolo guhon, afare inhei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure ya idun. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi uhaganda kwa apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba, aba buriti hafare inhani le hamati hadagu. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le mege rukada aba. Sagu weyu hondara kwa tempulu rugulu hakudrugulu bungi, lari gya, aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma unabuguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsi ya hama hongrige, aba tiha anahe inalani ya bungyo ha asalbarubaya haun.
11: Hechos, capítulo 3.
18: Luago aba weyo, aba lidi fedru luma huang tempul ruguladangri irwa robo weyo, le lorete afure iduni lu bungyo. Sagu weyo, nyenye aba wuguri, maibugu tiluma ge laguri ya hon. Baru wugutiha, lobadu tibena ri tempuli le giri bai bena buidu meruti. Luun lamuri ha hama ebeluri te tempuli rukun. Danle larihi bali maibugu tilige fedru luma huang hebeluri la tempuli rukun. Aba lamuri ha sensu hama. Aba ti larihi fedru luma huang luagu. Aba larihi agu fedru lu.
15: Ariha baba wagu.
18: Aba larihi hawagu. Agura ba yabe hichi gu sensu lo. Aba larinya gu fedru lo.
15: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
18: Aba lariga deni fedru loige luho bule lowere. Aba linyura gu ni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumuru guto. Aba tilachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempu lugu. Eibuga ino. Achuba hena, adimure hena luago luwerigo bungyo. Aba harini sungrige eibuga luma adimure luago luwerigo bungyo. Weri tihanigi luago lea susare dubailu, kei subudi habali wugiri ligia, subudi hamei luago ligia la leya ha anyuru bai amuri ha tubeneri tempulu, le giri bai bena buidu mareutu. migire gede lomuti ya mai buguti le arida gubai Pedro Loma Juan sunti grigia aba haibago lo tuweri hanige luago tubaranda templo le girebai lubaranda Salamon le nyen habai dale larihi bali Pedro katele aba larinya gu hungrigia
15: huguya Israelina kawagu tawairi dahanigi kawagu haria gu kama hamunga wagiya reida wagu tubalimbu girile Eibuga gede la wabafu olwagu la uwara guwoma. Mama linya, bungu leha bungu te wagutagu, Abrahamu, Isaaku, Luma Hakobu, ligi areida guwagu dubalimu giri le, lunlichugu ni linyu age uweirigu ni lun Hesu Kristu le lirau. Ligira, lemeha hedere gerubai hon lurudugu, anida lalugun pilatu ligira guduni mahatu. Lubara ge ka muria halu ligira wagdun Jesus le sandu bay eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara li hafaruni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wagiri le harihi bay eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesus ligia le resibira ere. Afini luagu Jesus. Ligi areida wagu du balin kei harihini. Subudi nali ni duenyo. Luagu bidi ala meha hun kala hadigbe dale hafaru balin Jesusu. Huguya hama habutigu. La usun lira. Gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu. Luagu lunti lala sufri rubala Kristu. Ligi alubeiti asakri gakuma. Giribu huguya melu bungiu. Tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nun Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada gien profeta guha sandu banya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lian lubeiti, ariega ti meha Moisesi hon wagichagu, Lona ha bababure me bungi aba profeta hidang ye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu ti engasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ruba hada ge lani gu bungi. Itara lien lubaiti. Sun profeta gu luma ge Samuelu lulubaru wa go. Adimere hatinya. Libugiri burikate le lumbe la susera de lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu bai bungi hada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladigu bai bungi uhama wagicha gu, da le lariengu bai lu Abrahamu. Nabini du maya sun grigia hau ubogu gubanya, hau baduga wagun. Abala nuwa dahani bungi lirau, lu lona hani hon frumie, lu labini runu, kadaba hida gen, laula saga runu lida gen luriba higabu.
11: Hechos capítulo 4.
18: Yengi e Pedro, Luma Juan adimure hongrigia, lige hayabi hafadire guhurio, hama habuti gusudara ha onigiro baru templo, hama ha lida baya hadamuri saduseogu. Gainitian ladiga harufuda ha Pedro Luma Juan, hongrigia, arienga hagia, luago arufudua la, luago hasaruba la grigia lida ge oweni, luya habagaridun, Ladiga sarala Jesuso. Aba ti hanigu niya adangra. Aba hadaru niya frisirugun dari laruga kei dari halilubay. Gama lumon, saraguhanya hadage ha agambu bali uganu le hichigubay apostologu afinyeru tiye luago. Ha afinyeru baya, harigu wuguriya kei buriyanu sengi milu. Laruga, aba hondara gu habuti guhuriyo, wuguriya weirigu te lida hafinye, hama arufuda te lulurudu Moises Jerusalem. Yengye anasi le fadri le inyutimabe, geifasi, Juan, Alejandro, hama sunha hadageba ya liduhenyo anasi. Aba ti haunaha anigei Pedro luma Juan. Aba hichugu niya lamida wa hadamuri, aba haria guhon.
2: Ka ubafu o ka ida iri harida guagde wuguri le?
18: Binyu Pedro lo sifri sandu, aba laria guhon.
15: Habuti guhuriyu hama vugirinya wedi gutinya lida hafinye, ke haligu duniva, luagu buitile digu bay lun aba vugiri sanditi, ida liyala larida wa guagudun, usienti valuha subu dirunin, hugu ye hama sun girigi ha Israelina, luagu lau la lubafu Jesu Kristu le Nazaretna, aniha lubai vugiri le ya higibugia arei daguanyu. Jesu Kristu, le meme hadara gubai luagu guruba, le lasara gudubai bungi lidage oweni, Jesusu ligia, ligia dubu le umbei hichiga mebereseni, hugu ye ha abu no gutinya muna. Gamalumu, nyubuge lulun ligia bala dubu le tima timat. Uwa ti amu lula salbaruni valoidige Jesu Kristu. Adiga michu tibungi amu iri ubogo gulu ganyana lava salbaru luegini.
18: Da harihi bali gumadi mati aluago adimre hela Fedro luma huang manufu dega ni murusu. Ani subudi hamei luago mama hama grige aturi hetia sarago. Luago grige hama hafrumi aguarege. Aba taweri duhanige. Abati hasubu diruni luago hada getia la hame ha eibu gubanya luma Jesusu. Keiti yenye lubai wuguri le areida wagwaga dubai hama. Rara ligia siyati harinya gu luru du nikata. Abati honahanya luru du Fedro luma huang luma wuguri le areida guale bai bogudin luai hadamuri. Lugayara bai la hayanu ha hama gua. Harinya gati.
2: Kabasan waduga hau wuguri ya ha? Subuti hamuti sunhaga noba in Jerusalem. Logo adiga hama lila milagru le, ani siyenti veye da gun lao. Lumaburu cha gun lao uganu, logo kate ile lida sun fulasu, veveri di anya luma dimure handige hama, ni ka un lida liri Jesusu luma gen ugunyi.
18: Aba ti hagua ru hon, lu hebeluru. Aba harinya gu hon, luma dimure ha hama. Marufu da hagia me lida liri Jesusu. Aba harinya gu Fedro luma huang hon.
15: Samina huma hungwa, ahin richalu bei ligibu ye bungi lula digun le hubeibei, igira le lubeibei bungi. Wagia, sinyati vama nichu lau kate le ariha wa malibei, luma le agamba wa malibei.
18: Aba yati heweri dirunia gumadi matia, aba higira gedunia. Madari tia ida luba la hadiga ni kata ho, la diga dimure hetia burigrige buiti luago bungi luago kate le asusare dubei. Wugiri le arida gubei, lau milagru ligia, wari ali sigilo biya wen irumulao. Dale lafuri dube, Fedru luma huang furisi rugugie, aba haudi le yehe habai hapanago. Aba habahi daguni sun le haria gubei habuti gufadire guhama wuguri ya weri gutie hon. Da hagambu bali, aba hafuri ya idun, sun hage lubungio, aba haria gu.
2: Wabure mebungi ubei, le adugubali sielu, ubou barana luma sun kati. Ariya katibu lau lubafu sifri sandu yumu luguge David le meha bubuwe. Malati hachagara gunecha anu hagibe bayubugite. Malati hasaminaru hada agwa kate ile mesei wini. Hawugri hoa tinya uruwe guhama gumadumatina halani na ubo ule. Ondara kwa hagia alu eleda gun kontra wabure mebungi. Luma kontra uruwe ile lanua diriwe. Ani susara tiitara ondara kwa tinya Herodesi luma ponzi pilatu. Hida uburu ule. Hama hama mboi huriyo, luma hama Israelina, luhadigu uriba ni lumbiro Jesusu le sandu bai, le banua diru bai. Laulira, adiga hamuti sunle baransi haboi, lula susere du bala. Wentonti, wabureme, ari haboi hasia duruniwa, ruba anigi wongu, wagie le bubuingu, luwadumure habuagu manufu devu. Arufu da bai bubafu, laubareida guagudu ne sandi tinya, ani adago buguya saini luma milagro lida liri Jesusu, bubu ile sandube.
18: Da lasu rubai hafuri ya idu. Aba lahi gichu fulasu le yen lubai hondrago. Aba habunchu sun hagie lo lubafu sifri sandu. Aba hapuri chihani lere rubungi yo manufu dega. Sun ha afinye rubaya. Aba labu haritago. Aba labu habusero. Uweti ni aba ariyegu ti luago lumege luago lani la labu go. Sun kate ihani sungwe luago. Aba ti hasigiru apostolu gu adimruhe luwagu lasaru wabure me Jesusu lidage oweni, lou sarago ubafu. Aba ti labiniru ne bungi usun hagia. Uweti ni aba hadage emegeru ti ni kata, ladiga sunha gafula subanya o gaba, aba buri halugurunu, aba hanigu ni tebegi. Aba hederegeru ni hon apostolu gu, lou lafare in hon hada ha emegeru tiye. Yenye inti aba hadage ladigu wagu lewi, giriti hose, agure houti, luagu ubohu le giri be chipure, aba hatu ni apostologu beru nave. Mini la lira, le ichigu be idigu dagu. Ugiri ligia, aba laluguru ni lufulasu, Aba la nigo ni senso e dere gere hon apostolo go.
11: Hechos, capítulo 5.
18: Yen gie aba uguri giriti ananiasi, tuma safira, tolumari, aba haluguru, aba fulaso. Uguri ligia, aba la nigo lida ge senso. Aba lidi lo libri hon apostolo go, la famura kama hamuga ligier gynye libihe loago fulaso, ani subuse titi sun kate itulumari. Aba tilarinya gu fedru lu.
15: Ananias, kawagu bigira lu laganyiru nu mafia baningi lu ladig nu beyedu ni sifiri san. Lau baredaru lau libiri sensu le afai rubi bu loago fulaso. Mafunage bifula sumeha fulaso. Larigi embaluguru ne. Mabi sensu lu badig nilene babu serubi lau. Kawagu basami na badig ni kate le. Bungi balgu be beyera gu. Mama wigirinya.
18: Da lagambu bani anania sikate ile. Aba labri ha hilagu be. Sunti ha asubu diruba li kate ile. Aba hanufu dedagu. Aba ti hayabi ni bure ingia. Aba haubura guni anania si. Aba haniga ni abuna. Kaiburi iruwa ore larigia. Aba tebeliru lumari anania si. Ibide ni kate tun luagu le asustere dube. Aba larinya gu fedru tun.
15: Arianga bay nu. Ahin luago lubei ebegi le hariango bay haluguri fulaso.
18: Aba tariango.
4: Aha, luago ebegi ligi.
18: Aba lariango Pedro.
15: Kasa wagu rebelo lido uarani. Luhocha guni lani bungi usifri iter. Anyate hanegu balimbu mari abuna. Hanega di buginye.
18: Lida meme ore ligia. Aba taburi ha hilago bay lubado lugudi Pedro. Da rebelo rubai ni buru ingi hagia, adari ro hilaro, aba hasagaru ne, aba habunu no loba getuma. Sunti grige ha afia me lo Cristo, ama sun ha asubu druba ni katele, aba hanufu de dago sarago. Adago atia buri apostolo bu sarago seine, luma milagro ha da grige, aba ati buri hondra bu sun afia te lida fulasu le gire be lugar anda salamon templo bu. Ua te meha ni aba hada ye ha mama bai afia tia, ondara utia hama afia tia la diga hanufu. Lau sun hisi hama sun afia tia hong gridia sarago. Eibu eyo, eibu hayabi gridia lu hafia ro luago Jesu Cristo. Dandu ugurinya, keisi urinya. Aba ha hasagara gunia gridia sandi tia umadaru gun, kida habara le luba lasigri Pedro. Gayara lamuga harida gu lourugu tadagaru liyawa di hawagu. Yimbu itinye gien, sarago grige lida geburi fulasu jarafati lu Jerusalem, hao usandi tia, hama haga wago tia, sifiri guguriba tia. Sun hagia, areidagwa tia. Abati labuncho fadiri le inyo timabai, hama hanigu sadu seogo, haluma banya lau gimugo. Aba hariga duni apostologo, lu hadaru nia. Gama lumo, aba ladaru ni aba lani wabureme angeli tibene refurisi yu aria boligia, aba lafri da gudunia, aba larinya guhon.
6: Hei ba, harar wala taipu lugu. Aba na hatuwa da guhon grigi logo unyungu sulane na ipaga ile lishu kwa Yesu Kristu.
18: Da hagambu bali kate ile, aba haudi tempu lugun laruga binafi giwa, aba hagumesteru arufu daha. Aba ti londaru niya fadri ile inyu tumabwe hama haluma baya, sun linyu aga ilurudu, hama abutigu Israelina, aba hauna ha aniga ya apostolo go frisi rugu gina. Dan ha tilere bai sudara go frisi rugu, madari ha muti anyen. Aba ha gribudu, aba harinya go.
21: Darunu linya wadari runu frisu. Ninya no sudara bena bo unige. Gama lumo, dan lewa belu rubai madari rutiva ni aba hadage apostolo go nye inuna.
18: Dale hagambu bali habuti gu fadri gu luma habuti sudara ha onigiru balu tempu lu kate ile. Aba haligu dagu hongwa kaba lafu na ida lebe da kate ile. Lida ora ligia, ligia liabi aba wuguri, aba larinya gu hong.
22: Hayayin wuguri ha hadari banya frisurugu arufu da ha ongirigia tempu lu.
18: Aba ti lidi habuti onigiru tia ho sudara, aba hanigu niya loubuido. La diga hanufu de luwe hachamura gu grige dibu hawago. Dan hatiliri bai hao, aba hichi gu niya ligibu ge linyu aga lurudu. Aba larinya gu fadri le inyo timabai hon.
23: Meri di wamadu, numarufu de hadigi ya huma, lidan liri Jesusu, anika hadudu.
14: bungi da huma sun Jerusalem laule harufu da boy ani busin ti hitu ni duru wawa gulogo longe wuguri ligi
18: abati lona bu Pedro ama ha hibre apostolo do
15: nunti bagamu ni bungi lawa dikini lela riengu bay lu barage le hariengu bay wuguri le habungi te wagichagu ligi asara gudu bilin Jesus le meme hafor bay la hadar guni lo aguaban guruba rula li.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
15: La ley luego.

0: لواغو موا ابا هميسو رهاني لهولي لي دونا دران دي سيسي مترو لهولي لي ابا يا هميسو رها هبارو غو ميمري وين سيد مترو لاتي هنوفو دي لوي هبوغوشو لواغو دوبو ابا هاغورو غادر اونغورو تيونا جيوغونا ابا هاغورا بها لاروغا دو لو ايديهري سنتي دالي ايا هاتي مادو لغا سامينا رلو هستفرو غو هونغوا لو هنورا هاتي دا جيوغونا ابا هاغومسترون اريرا غدون سالوفو دونا رغون Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba la wisaru ni pagulu habuti sudara hama li sudaru niego la rienga hon.
1: Aha nyamere de ha tida ugune sinyabe iwe sefuru.
0: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufo aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga aba la riengu pagulu hon sungubay lu heigi la rienga hon.
1: Bia dimasi gweto lumage marumugu humabuitu. Maigin buidu, la diga I digeri lehu agubai. Ayumura guati na hun lun heigin, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luagu uobain la niaba e feridiru tilibagari.
0: Larige la rengo ne pablo katele. Aba lanugu aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu gesungubai. Aba te laguba chaguno, aba leigin. Aba harigu duha hibiri guraso. Aba gien heigin. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hoho ye kimule hagia. Aba hachagaru ni tirigu barana ho. Luti matawali dun ugune. Dale laruga dubai. Ibili ya tifulasu le nyei habai lu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabi ya rati. Aba hauchu lu hanigunu ugune nyehe. Aba hibugu ni laguriga onguru. Aba higiru ni barana ha. Aba hasile kiruni faga yule esteri widubai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestero ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubai biangwa la even. Aba tadagaru. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumestero abaucha kwa tiunage le lere lugu dibarana. Aba yebe habuse rusudara hafara guni ya dengrite hilagubai luwe hanura ha afuli hena. Gama lomo, kai busien lubai habuti sudara gu, la sefru ni pabulu, migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gubai. Aba ti larinya gu, lun la hachubara gu ha gafuli hadibaya, barana ho frumia lu hachiliru muwa rugu. Hame hibiri, haudi me ligibu wa guburi fulansu luma buritife ugune, itara len hachiliru sungubai muwa rugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
0: Dale sefu de wasun wagye laru beya. Ligye wasubudiru ni lwa gomali ta la liribay ubohu ligye. Buiti houseru no grige ha agana ubanyen. Aba hafura gu aba onwe mbu watu keidi liga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagye lwa bacharagun. Aba tilabuda ha pabu lwa watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligye atafuri du aba hewe. Tanura hen luwe lara watu, aba tadawara gu luwagu luhobu. Dan le harihi barun, lila na fulasu hiwe to dawagu luwagu luhobu pabulu. Aba harinya gu hama guwa.
3: Mosu aba la bugiri gafara hati bugiri le. La usunle sefuru barana haginye, mabusi eruti bongi lulua bagaridu.
0: Aba lafuru dunu pabulu, hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Agura batianye be sungu bay lalu du luhobu. O laburi hala hilagu bai. Lilu wagu hagura baha, dale harihin lu wagu masusare dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagu. Aba hagumesteru ariyaga, lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lufu lasu lugia. Yenye lufu lasu aba wugiri le wari tumabu lida sun ubo ligia. Publi uliri bai. Resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu lu wagu uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru lafuriye idu lu bungi uluwago. Aba lichugu ni luho buluwago. Aba lareidagu. Lari gelira. Aba gine hayabigwa hibri sanditia. Halida banya fulasu ligia. Aba hareidagu. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge saragu kate won. Lari gine. Da latiliru baidan luya wadi nagulu wasigiru ni waweyesu. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won. Lun waweyesu. Larige iruwa hati wo luwagu bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luwagu bo huligia. alihan duriya na ugune tuguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa loago tigibu ugune tuguya. Kastoro, luma, poluso. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeyi. Yenge wasigira laru laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libiya maweyo, aba wachiliru lido liruru udile giribu iposuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimasu hama. Larigia aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agambaye afinyate ha Roma baye wawago loago awangre la. Aba hodi wabaro. Hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro. Le luwago bay uma giri ti apio. Hibiri dungo te wama lida fulasu le giri bay iruwa haba chili digitia. Dan le larihi bale pabolo. Aba lichugwa tengiru ni lubungyo. Aba largi duguraso. Dale wachiliru bay Roma, aba lederegerune habuti sudargo adenrutia lu habuti onigirutia. Ahiti Pabolo, igire lumuti lu lerederun labugwa lo aba sudara onigire. Uruweyu larige la chiliru Pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale adamri guanya, aba larien guhon.
1: Niduhanyu, lausuma digu na nikata uribati hon huriyo, nilun le wagu bay hechuda waguchagu. Dawatina, nyingi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halig dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun lelunti nafaruni wa hilagubu ilwegi. Kama lumu mahati ya huriyu, lun nigira wa gudun. Aba namuri ha lun uruwa ibala sesaru agusera gudana, lausun maduru hama ninasi unu, ligia lubaiti nauna agudun bai huagu, lun narihinu luma lun nadimure hahun. Ladiga luegi kate le uwagu bay, wemeni gida wagia, Israel na anahalu bay, girago lao gringiri le.
0: Aba haria gulu.
4: Wagia, meresi birugi diwa ni aba gara da wagu hudiagi. Uwa gilgie ni aba wapaisa nuhada geha nyimbi banyengi adimure hati uriba wombu wagu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Ladiga subudi wa muti lagu adimure ho wala uriba lagu iseri adamuri ni le, lelani na lemeri Jesusu lida sunflasu.
0: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wa Pabolo. Aba ladimire hahon, luagu laruwe habungyo. Luma ge binafi, dari robo weyo. Businya titi, lulafiere gudunia luagu Jesusu la asalbara galeibei, lau layusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabe profetawe. Hibiri, afiente luagu lelarengu be Pabolo, hibiri, mafiyatia. Kaiti mure du hama hama gwa lida haritagu, aba hagumestaru nyudugu, aba tilarengu Pabolo hon.
1: Lige laryengu bai sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, baryenga mehon grigia, huguya hagambu ba gamalumu uo bai gumfaranda huma. Harigu ba gamalumu ibidye bai hun, ka lalila bai le harihu bai, ladiga tideri hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau, magambu lau hariga irugu. Uwa gumfaranda huma tau hanigi, magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu luagu ti Jesusu le meme, wasalbara gulubi honha mama banya huriyu, ani hagia haha rubalu.
0: Dale laria gubai Pabolo itara, aba hodi gua huriyu, adimure hei na hama gua luagu kate ile. Reide iti Pabolo bia irumu dayari te tida muna to laha ya habon, resibi lumuti ya sunha yidu bai arihe. Apuriti hati loagu larue habungi lo lufurago, arufu dhaligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalu.
2: Ligara da Paulu hon Romana, kapitulu aba.
1: Anaha au, Pablo, naburan yu gara da tohum hugu ya lani gubungyo haga naubanya uburugu Roma. Aba eseri bitutilu Kristo au, anua dira lumuti na bungyo lun lani batina la apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subudi gida lumuti bungyo uganu le luma ge binaru hada ge profeta go luma tida lereru. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu. Keisi grigia hada ginyeti meha ladego agun uruwe Davidi. Arufu duwa ti lagu lira la bungyo lau lueiri milagru le ladegube lau lasara gdini Jesu Kristu lida ge oweni. Fulese ilumuti na bungyo lidangi Jesu Kristu, laulona hanina lida liri lung na subdira guduni hongrigia kajara lamu ga hafinyeru luagu adiga hamaime le lubaibai unhai hagana gwa grigia hagia huguya le umbai lagu warabungyo lung lani guhuma Jesu Kristu na burihen lubai tihun huguya le agana ubai uburigu Roma hahinsinye banyalu bungyo waligia hun lung lumutni nyabadun la ibiga huma abiniruni luma darangilo luma ge wagu chi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusa nirumbe hasubudirun, luagu luenri ne tengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu. Ani bungyo le umbe neseri bida tau sun nanigi apuriche yuganu luagu ti lirel ge feinti luagu luenri na furi idun huagu sun wada. Amuria atina luma bungyo sun wada, luma dise baila weju ligia lun, gayara baila nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bailani bungyu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye, lun ginye wichugu gurasu woni wagwa lau afinye ni le wawagu bai. Niduhenyu, buset na hasubu diruni, luagu aluga dina la nidi arihun sarago weyasu, gama lumu sinyagil nidi. Aluga dina nidi lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugun luma bungyu. Keisi narihini hawanseru hibiri afinyatinya lida buri amu fulasu. Lun ti nidaragu ninya sun grigia dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidia gwa tau. Luegin lubaiti naubadina busenti na ginya lun napulichi ani uganu laguti wasalbara gile hun. Huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu luaguti wa salabara gile. Lugundu inihen la lubafu bungyu lida lun la salabaru ninya sun haafinya bain luagu. Huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la ladichara guagudu ninya bungyu grigia ligibugin. Lau haafinya ru lumagie lagumeseha, lumun lebeha, itara linya taniya gunilerenu bungyu.
5: Ladichagwa bai lau lafinya ru labaga di duba.
1: Ariha muti luagu abriha la lanari me liganyi bungyu sielugin, luagu hafigun, luma hariba sun grigia ha migirigu banya lun la subu dirunu wa linaru bungyu la diga hariba. Subudi ha muti le gajarabe la subu dirunu wa luagu bungyu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihibe luagu bungyu gajarati la subu dirunu wa la uburikate le la digube. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubou, luagu bungyu la ligie. La uginye magumucha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya luagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungyu michu gunginya inebe seilu keisi bungyu. Metengiru hamai lubarage lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide haginye hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama luagu chun la hau ibidia guati hau. Lubarage hahudura gun lubungyu le wairi gubai le moweda dibai hahudura guarega hon hayawa grigia ha goweda ditinya, luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu, aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu atugudi. Lige igira lanya lubai bungyu lao luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kateiburi nibusi garidu na tihamagua, sansi hamali linaru bungyu lagu ijeni, lao haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubarage hamuga lun la le adiguba li kate ligi hahuduragua, lega dinabe inebesei lun suada itarala. Lige igira lanya lubai bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini burinya adago atinya kate burihama burinya hale digu lubarage hamuga hagamaridun wuguri keisi lubudubu. Itara memeginye igira hamali wugunia hayusuru burinya lun hayusura gun hongwa adago atinya wugunia kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni la fayeru waha hafigun hawogua. Keisi ti mabusa irun hanya la hichugu nililuga rubungyu lun, igira lanya ti lau la gubri hasamina, lun hadigni lemon lubai hadigni, buin hanya lau sun luwujeri maricha, salufuri, vuribani, memeni habu, iyeri habuni, gimugo, gafara hadi, lanigi wa vuribu, iyere guni, ibibuni, marasu wa lugu, adimure hatinya vuriba hawagu hibiri grigia, yere guti bungyu hon, emenebene habutinya, barugu watinya hongwa, pantatinya, adagu watinya kate uribati, mabahudun hamutinya hagubrigu, ibidia guati hau, magumfliru hamuti hereru, misi habutinya nika un, uwati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lariya gubai bungi buidu buidu subudi hamuti lagu hala adigati burikata ile lunti la hawe luigi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
6: Romanos capítulo 2.
1: Buguya tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu mebere segunga katanya dibula lugundu dan le bichugun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyo dan le lasie diruninya ha diga bali burikate le buguya tile ichugu bay haduru ha diga bali burikate uribati le aniligia meme ginye badiga bay harita gotibu sa lagu besefuru balan loi lagusera gada bungyo odi mebere sen tibu laularei ni bungyo le magumcha tibay luma lugurasu ibidi ati sa bun lagu arufu dalani bungyo larei ni bun lugayara baila basakariha gama lumu ladiga tidere banigi maha tibu basakariha ligie abunha lubay agawa onda gida lafayeha bifigon lubame lueyuri alagusera gada bungyo dame liabin lulasie diha lau iricho dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bay Lichugubai bagari magumcha dihonha alua habali ueiriguni inebesei lumakate leburi magumcha di tijagata sielu lau hadiguni lebuidubai sun wada ja ubowagu. Ahaya sun grigia ha magamba dibanya lubungyo, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyo, hafalare maricha labaitu banya bungyo lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigubali leburibabai, hon huriyu furumi, lumaginya hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubani le buidubai lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaa bain huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu aricha ragubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyo haibidi ha bubanya lun lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo lau rugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilali lurudu bungyo biruwa yuti da hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le panta bai la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu te bai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kate le buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaruni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wago marufu daha bubai buni wagwa. Ain apuricha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biberuha. Ain arinya ga bubai lagu mon lumuti la ladiguni wa agabara hani kamege badige. Ain yere guha bai guari wa bun kamege biweruha itirisin haliglisi. Panta tibu lao liluru du bungyu gama lumu rutibu minebesa ilu bungyu la umagunfli rubani. Tinaru lerenu bungyu dan le tarinya gubai.
7: Kita kiat ini di mana habe, hamau be, huri huri balok bunyi.
1: Gebagi tisai ni tuag Austaruni, ahin bagun flir lurdu, gamalumu ahin bahal cagua, kai gubai rigu meresi binubani. Ahin lubai ti lagun flir le meresi binubali sai ni lurdu, lanegu ba kamahamu gar resi binlumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sai ni tuag Austaruni, gamalumu gunfli tinya luma li lurdu bungyu. Hagusera gudubadun, huguya le resibi humali bai seini, tuagu haustanu, ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la, laburduwa. Le huriu bai le timati, mama bogu di gneri giti libiti huriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti weresi bila saini lwagu wagubu. Lubaragin lira, huriyu ha tima tima bain hagiya huriyu ha muna dagnyebai habiti. Ha resibi hama li saini tuagu hanigi, ani laniri gnyebungi usifiri adiga ilira, sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungi lau, mama amu grigia.
6: Romanos capítulo
1: 3. Kaisi itara linya lubai, halia nyenti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni saini tuagu hostanu. Sarago linya, ani gibeti ginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungi lereru hon huriu, ahanya nyenti hadage huriu, alogwa duti afinye, magun flirumbe funage bungi lao lereru ladiga lira, mama linya. Lubarage lira, lagun flirumbe bungi lao lereru lao sun, maraso alugu hama sun grigi ya ubogu. Tanihe lereru bungi.
8: Babaga duba krisi rishati li dale baria ubi. Ani buidu bai bafu ubi, dame le babosara wadudu.
1: Aba ya alga dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufu ni luagu richagu wala bungi. Kabage warinyega, maricha tila bungi dan le labai chuniwa. Nadimu hanyati ya kaisi grigia. Mama linya, lugundu luha muga maricha la bungi. Ida linya hamuga gie laguse ragadininya grigi. Ahen ginya seribi lubai wayeni lun weiri gutima la linaru bungi. Kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani lun larihini wale buidibai. Anihen kate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha harinya gubali itara. Lunti hamoga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigi hama wa huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungi.
8: Uwot niyaba grigi chagwati, ni ibini abal. Uwot niyaba ahwati lukufurandala. Uwot niyaba aluhati bungi. Juri kwa yasungu bayi. Nyuga ya liko feriti, uotu ni aba aduga tile buitu bayi ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuweho le ore umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramode tiya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kumulida bayi hemeri. Ani bidia ti ima lani na tarangi ilangu. Marita kukubi tiyan logu linebe wa bungi.
1: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bay. Ani abir ha hagia me sun. Girigi ya labu lagu seragadu bungi. Lugundu uwa bay niyaba irederu ti richago ligibuge bungi. Luegi nirigi ladigi nilelu bay bay lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu won. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo mbogu din loe lurudu, arufu dalali bungi uon idalinya la laricara guago duniwa, ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulago Kristu gayara la veredenu richagu wanyu, ligibuge bungi. Ani aba la ladigni bungi lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigo bungi. Gama lomo lau lareini bungi, Richagu wa diwa mafai haga ni kata la diga afai hali Kristu. Adiga ti bungi ulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilidage wafinyiru luago veresi birei ferudun ligia. Itara linya labuse ru bungi, la rufu du ni won ida linya la laricha raguago duniwa, la uferudun na lani wafigon. La diga gagura suti anibusenti buga la rufu du ni won lida dan le ida linya la laricha raguago duniwa. La diga itara kei richagu ala, richagu aguda lumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Kei ti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugu ati. Kage uago, mama lagu wagunfli ni lurudu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wa male lubai ti buidu lagu richagu aguda laninya bungi u grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadiga ni le lubai bai li lurudu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, ma funage habungi teginye ha mama banyi huriyu, habungi teginye lugundu abarginye bungi, le arichara guagudu balinya ha finye banyi. Mebere senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani, wajusuri nye lubo itu ya finye ni luago Kristu lungu warufudu ni luago mebegi la luru dugueto uwa luvaragi lida warufudu nye luago buidu meme la luru du ligi.
6: Romanos capítulo 5.
1: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubo ibungyo la wafinye no luago resibi hadiwa darangilo luma bungyo lidagi wabureme Jesu Kristu. La diga luegi nye Kristu gayara lubo iwayara fadun lubungyo la wafinyeru. Lungwadeiru ni lufulesei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni lwagu gafara mbadiwa la lida lueirigu mbungyu. Ani mama rigini lida, gunda ati waginya lida wasufirinu ya ubowagu. Lugundu subudi wa muti lwagu rula asufiru ni gurasu wong. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigi ni. Ani maniga gudun lubadi wa emenigi dun busiganu. La diga bungi da laru bungyu wanigi lao linsi habu. La usifiri sandu le rula alibai won. La diga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun, won gwa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le, la nuwa dirubai lun lonwe wawagu, wagie le gafigo mbai. Mama kata imene guti lun, ligira guagudu haba grigia lun gwa lun lonwe, luago haba grigia le richaguati. La usun, anihe in la grigia gayara tihamunga lonwe, luegi haba grigia le buiti le tima timati. Ahinti bungyu, arufu da lumuti lueni lisi habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lau sumeha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gdaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Choro timati luago wesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labriha hawagun gafigon tiye, lidame lueyuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gda lubadi wa bungyu lumagwa lau lonwe lirao gda meha le lagani gidiwa, choruti mati luago la salva rubadi wa la sun sui na gubahi, lao gabagari la lirau. Ani mama ruginye le, gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le, lidange wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara lama bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri le belura figo ubo wagun, belu ligia owe ni lidange figo, itara linya ginye howe gubalubai sun grigia lugundu a figo hanya sun gubahi. Lubarage meha nying la lurudu anin hali meha figo ubowo. La diga nying lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. La usun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatine grigia lagu hafigon la usun mama la diga magamba di hama hafigon haba ikesi la diga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumun mitara tedewe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. La diga ahin hilagu habai saragu lagu lifigun abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma lidebe se bungyu hon saragu lagu lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginya lida lidebe se bungyu ke lida likesin adan. La diga inaru ni lagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oveni. Gama lumun la diga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigun le gibebe. Itara linya waricharagun. Inaru ni luagu aruwa ihala owe ni hawagu sungirigia la diga lidunu aba nigu wuguri, adhan. Gama lumu weirigu timati le la digube Jesu Kristu. Ani sungirigia ha la richara guagu dubanya bungyu laulareini haruwa ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungirigia. Itara meme ginya lidage la richara gun aba gajara lubai harichara gun sungirigia. Richagu ule anegubai ibagari. La diga lubai ti lumaga badi abarigu wuguri, nyungu iti nyasun grigia lun hafigun habala. Itara meme ginye, la diga lagamba di abarigu wuguri, gajara tikayabi sun grigia lun richagu abanyala ligibuge bungyu. Ruwa ti luru du lun lagavondu figo, gama lumu dambai lagavondu figo, abati malawai du lareini bungyu. Itara tikaisi gabafula meha figo, lula nigini oweni, itara linya ginye gabafu la lareini bungyu, lun la richara guagu du ninya grigia. Luma lun lichugu ibagari magumuta ditihon lidake wabureme Jesu Kristu.
6: Romanos capítulo 7.
1: Niduhanyu, huguya le subude bubai lulurudu, subudi humali luagu danri ginye la vinwa gili aba grigia, ligi labu ginye la lurudu. Kei hamuga, aba uri to marietu, rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gia laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, ta dignya figo legiri bay agabara hani ahi owe tumari gidaru labu ginya luru du ligiye ani gayara ti tamare dun luma amu bogari madugntu agabara hani itara ginya huguya ni duhanyu la lonwe kristu friha dun labu ginya laguma di haleluru dun moisesi keisi wuri to hilaru tumani aba tamare dun luma amu gueto lani hadun kristu le asaru belida ge oweni lugayara baila eseri bidun lum bungyu sun suri na gubai. La diga dam meha lida gili figo wabagari. Seribiti meha liluru du Moisesi lum lagagu du ni luriba aritagu ni wada. Ani ligia kate le anegu baliwa lidun oweni. Ain ti gueto hiladi wa lum luru du le meha gama baliwa labu nye lubafu. Gueto sefu hadiwa lum weseri bidun lum bungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubai sifiri sandu won. Mama keisi idamuni lung aba lurudu binadhali. Wanyangu ba lubaiti lagu figo la lurudu? Mama linya, lausun lira lurudu wa subudira giduba li figo nu. Ibide ti hamuga nu lagu figo la lawama diru hamege amu ahi hamuga marinya guti lurudu.
9: Mawama dira bayi hamege amu.
1: Ladiga meme gumadi le, lagagu dun bali ibagari lana figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu luhamuga uwa la lurudu. Larumugu ya yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu. Gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya lurudu le hamuga lumbe yebe lichugu aba ibagari nu. Baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lana figo le nidabe luwegen lurudu ligie. Aba leyera gunina lun na digni levuribabe. Aba la nigni na lidon feridi lau meme lurudu ligi. Sanduti lubaiti le lurudu bungyu lidangwa. Sanduti ginye sungumadi le lidangwa. Richaguati ani buidu ligia. Ligia funasa akata ibuiti la nigu balina lidon oweni. Mama linya. Nifigo ngafaru balina lau le buidu bai. Itarati aba la rufudu ni gumadi la narime duriba figou. Subudi wa muti lwagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyuninya lufigo. Uwati gumfaranda nani kala suserebe inu, madigu numuti kate ibuitile na buserube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubai inu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligie nadiga, arufuda numuti lwagu baru nani lurudu kei kate ibuiti. Mama adina lubaiti ya wadigu bali kate uribati le nadigu bai, igabri lana figo le nida bai, ligi ya digu bali. Subudi numuti luagu uwa lani kata buiti nida keisi wuguri, ladiga lau sun jebe busena nadigu ni le buidu bai, sinyano muti ya diga. Madigu numuti kate buiti le nabuseru bai nadigu, nasigida diga adiga uribati le mabuseru nubai nadigu. Ainti le lubai mabuseru nubai nadigu ligi nadiga, lida linaru kate mama awa digu bali figo le nidabe ligia digu bali. Darinu muti lubaiti lurudu le dan le buse na nadigu ni le buidu bai uriba tiligunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ya tili lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihi la abaya lurudu lida nugubu again da guati luma nisamina. Kate ligia igabri lana figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au. Kaba sa esefu na lida ge igabri lana figo le nidabai? Lea negu balina lidon oweni? Bungyu gubairi gulida ge wabure me Jesu Kristu. Tenki ni alu bungyu. Gumfaranda numuti lubaiti, luagu au la lau nani nungwa. Uoga lubafu Kristu nuagu, busenti na hamuga na gumfuli yun luma liluru du bungyu. Gama lumu, sinyanu muti ladiga igabri lana figo le nidabai. Seribiri gutina lun figo keisi lidamu.
6: Romanos, capítulo 9.
1: Inarni le luba inarinya guni gueto, au keisi aba finya ti lago Kristu, ani meye hatina. Ariega tumuti nanigi nu to uwera guabon luma sifiri sandu lago inarni la. Weiri tiniru, ani sunwa da imihe la gari titida nanigi. Busen gubai tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Kristu, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israeli hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahuni. Reide timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. ladiga wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungi bay, leginye sunti bay gabafu, legadina mabay lun linyuru nwa liri lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfliru la lani bungi farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israelina lani gubungi le tima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu, lun lirahani hama ha tima timati. Aniye gati meha bungi lun Abrahamu.
10: Lida gyer giba isaku gatuga wagu ba.
1: Mini la lida harg nyanu la agura houbanya lida ge forama se ladiga wagun banya Abrahamu hati matima banya. Mama ha agura houbanya lida ge ugrig. Lugundu aniha forama se la lichig bai bungi lun Abrahamu.
10: Nyebi ba dame na chulig dalikia. Aba me tagar sara aba irahi.
1: Ani mama regin lida biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura hau ginya, madina ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, abalarinya gubungi tun Rebeka.
10: Le damu bai amule nye le ibuganyo.
1: Uwara guati ginya lida, luma le alinya wagubi tida le renu bungi.
10: Hisete meha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
1: Itala linya, gufirma wala liricha bungi ulun, lanua daha ninya ha umbanya labusera, laguwarun lun lani guhama keisi labuseruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bufunagi luagu muwara la bungi, uwa, lugundu larinya hare lun Moises.
10: Gudeme habubadina lule unt nabusera, sandiyao me ihirigu laule unt nabusera.
1: Itala linya lubaiti, mama lidanye wabuserun o wafagun, lugudeme habu bungi uon, lidanye lugunda. Biruwa yun linya dimure le larinya gubay lun uruwe ehikna tida larenu bungyo.
10: Nadugi balibu uruwe ime lun narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasugudera gudini niri lida sun flasu.
1: Gudeme habuti lubayiti bungyo lun le labuseirun gudeme habula. Dere gudalon lanigi le unti labuseira le dera gudunu. Barinya gubay lubayiti nun ayin itara linya lubay kati wagu lichiga bungyo duru hawagu grigia. Kagi gayara abay ladungi kata ibogu diti lue lugunda bungi. Well, kata bunya dibugia lun basige ne haluma bungi. Larinya bufunage soudi ru lun lea digu bali.
10: Kame badiga na itara.
1: Garicha ti lea digu bai soudi ru lun la digni le la busa erun lau lubunye soudi ru. Gayara ti la digun aba soudi ru le dise guati la yusurun. Lum aba lea yusuru ti lun furumi eguari kata ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafu ti bungi hawau grigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luweiri ligani hawa ugirigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba la usaragu gurasu darigu eto. Luru gayara la rufuduni luweiri gun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laransi rubanya lumage binaru lugafana mbadiwa la lida luweiri gun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi ha mawa huriyu. Kaisi larinya gubungi utida lilibur oseasi.
10: Hameha mama baya numutunia, narinya gubahon numutunia. Grige meha ha misi ya baya nu, narinya gubahon misi ya kumu.
1: Anilida mime fulasu lenye lubay larinya wagua hon.
10: Mama nani guhugui, nyimba larinya wagua hon, lirahi gubungi ule miwa bayi.
1: Ainti hawagu Israelina, ha meme huriyu larinya har Isaías.
10: Lausu gipe hama ladika wagu Israeli kai sagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu lagufli rubey bunyu lereru ligibu wagu sunu bou lau lufuresa.
1: Kaisi meha laninya gu meme Isaías.
10: Luhamuga meha migiru la sute gbafu hada ge wadika wagu mungu. Itra wanya hamuga kaisi uburu gu Sodoma luma Gomora.
1: Kabati walinya galuagu hala mama ba inkuriyu. Ha malu ahamba nya haricharagun, richagu wanya gueto lau hafinye lulago Kristu. Ahanya ti Israelina haafa gubanya lun heresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya. Kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinye. Hadige irigu lau kate le guanarugu hadigu bai. Lige hachugira gumbai luagu dubu le hachugira guagle. Larinya hari tida lerenu bungyu.
10: Rutina aba dubu le achugera guagale isiyon. Aba dubu le abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masakri hade.
6: Romanos, capítulo 10.
1: Ni duhanyo, kate le tayuma habayna nigi, ani le wago bayna yumura gwa lubungi yu hawago israelina, lunga salbaru bala. Aniyagat na luago hafulese, luago anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungi yu. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara gwago dun ninya bungi yu girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gung. Madingu ga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, ay nadigati lun harichara gung sunha afinya banya luago. Luago harichara gung lau hagun fuliruni lurdu larinya hare Moises.
10: Grige ha agun fulitatinya lurdu sunsun nagubay habagan daba luago.
1: Lagu ti harichara gung grige ya luago hafinye larinya hare.
10: Maria gaba tita panigi, kapa amudi ala selu, kaisi gubayri baleri kitinye lana Kristu selu.
1: Maria gaba ginye,
10: kapa adadira lenyehi habay hilanya,
1: kaisi gubayri gu bamudera gudinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwati ni kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luwago. Kata iti larinye gubay bungyu?
10: Yarafati ugano lani nasalbaru ni bung. Panihi biumuru guluma tida banigi.
1: Dimude ile ligia, ugano lani na finye ni le wapulichi habay. Aha buwarinye ga lau biyuma luwago Jesusu la babure mebay. Afinye bugunya tida banigi luwago saragi dalani bungi lidage oweni basalbaruba. Ladiga lau bafinye lutau sumba nigi leresi birabu bungyu kei sirige richagwati. Lau bagufa serun lau biyuma basalbara. Tariha lerero bungyu.
10: Le finye ruti logo Jesu Kristu masatre haba ilari igi.
1: Aba habu huriyu hama hama aba in huriyu, wabune me Jesu Kristu ligia habune me bai sungu bai, ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungyu.
10: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
1: Ida lubati gayara la haguwa runi ilun la salbaru ninya ahi mafinye ruginya lubai luago? Ida luba ginyeti gayara la hafinye luluago, ahi magambu ginya lubai luago? Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habay apulichi hati ugano hon. Ida lubati ginye gayara la hapulichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apulichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungyu.
10: Ma lupuidu hachilere ha anugabali ugano buiti.
1: Gama lumo masutinya grigia ebere serutinya lau ugano lana salba urni le agamba hamalibay. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
10: Wabureme. Kaa finye wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habay.
1: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyera, ani lereru Kristu uganu ligia. Aba narinyago, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
10: Agambu ali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
1: Aba narinyago, uwa gil funasa gun faranda hamani israelina, gun faranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
10: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
1: Arinya gatiginya Isaiasi.
10: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungwa hon ha malu wa haba inu haba.
1: Aba larinya gu hawagu Israelina.
10: Tulani muti nuha busuwe yu hong grigi ya magamu tinya ani mabucha hatinya.
6: Romanos, capítulo 11.
1: Anigat nati gueto, mahali funasa bungi hong lumutu ninya, mamalinya. Au guanarigi Israel na au, hada ginyetnya lirasa Abramu, hada ginye ladiga wagu Benjamin. Barulu mutinya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari. Gueto, mamaha ati hong. Magambu hamuti le tarinya gwelerenu bungi, luago Eliasi, lemeha profeta. Luago lichugu niduru hawago Israelina, lida lafuri idun lubungi larinyaga.
10: Nabure me, afara kwa hama profeta, gringu wa hamui kuri ibani latari. Auru gali erede rahata gibani kuri, anibusia tinyagi hafaru na hilabu.
1: Aba larinyagu bungi ulum.
10: Anu dirada na sete nwilu kukiri ya nubaru wako. Hamamu drogugi ya nilugugi ya lewa hundu.
1: Itara meme ginye, lida mburiwe yule, reide ihanya atiri hadange huriyu ha anuwa diralanya banya bungyu lau lareini. Ainti lau lubayi lareini bungyu lanuwa dinanya, mama li lau kate ile liyara ati grigia guanarga adiga. Lugundu luhamuga itara linyati, mama li hamuga areini lareini bungyu. Itara linya lubayiti, madari hamuti sun Israelina le halu habayi, anati ha la nua dirubanya bungiu dari hamuti. Ha hibiri dereg da waru hanigi, kei si talinya golerero bungiu.
11: Adega lumuti ya bungiu ru dereta hanigi, ruti a gole mani hiti hong, ariga di gole magamas, itra liate chiru mutale.
1: Ariga gati Davidi.
11: Raba golamu ahadine rusata, lum hagu hakidu, lum hasufu, darulamu hagu marihi hamamala, sepuku walamu dunye hanaga lusunda.
1: Nalga dahati gueto, lau hachugra gunghuriyu, hai guatinya funasa, sunsui nagubai, mama linya, lubaragin lira, lau hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lun habihu bai la asal baruni, lun hamei digidunina Israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai la nagubai, hachugra guhong hamaha bain huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai la negni hazalbanu sun huriyu. Ani hengini aba kate le naniyagu bai hun, huguya le maa bai huriyu, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hon hama bai huriyu, wairi ti lisi en wadig marinu, busetna lu hemeidi da gudninya nirasa, luginye hazalbanu. Ahi ladiga lubai la maha rubungi hon huriyu, hayabi hama bai huriyu lun harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ahen derege watu bai furume tu fain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ahen gine derege wa lubai tilagile aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wa nyulinya gine tilimu. Inanu ni luagu chongwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu napuguya. Itara liya hiyabin lugabara huma lida tilagile luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia luagu buiduti ma huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon aritago luagu buiduti ma huma, haritago huma luagu mama la huguya agda habali ilagile, luagu ilagile la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
12: Aha, gama lumo, chengwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru lwa ugidawa hama gama lumo, hagida rumbe ilugundu mafinye hama, huguja ti gabara hube nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu derigu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga huma ilubai ti luenri larei nibungi, gama lumo deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, areida tihon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida lareini lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara hachuguba ginye. Ahi nyumbi huri lun hafinya luagu Kristu hichugua ya balidon habara luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninye harigon. Huguya le maabai huriyu chanwa tutwege aba olivu to arabuna aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun daririgu dame le gumuha liheresi biruni hamaba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
11: Yebi ba asal baraguli sioni, apa melegi daru riba ni hata ye nani muhako. Ni haba ni darat hama, dame leen negi daru ni hafiku.
1: Luagu gano le luagu ti asal baruni, baruwa ti nyahuriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anua dira lumuti nya hagichagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanua dirubanya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumugweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hun keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungubay lum magambu hamani lugayara bayla gudeme habula hun. Luenri lareini bungyu lumalichulao sinyati wasubudiru nilisamina sinyagun faranda wamani lemeri. Kage gun faranda balin lisamina bungyu? Kage arufu da habailun? kage grigi e ruha libai somu kate lu bungi frumi e lun leresi binu fai e tilarigi, ua tini aba. Luma ge bungi li abi sun kate, ligi e ginye ag da habali sun kate, ani lun gua ginye la digai. Ua irigu ni lu bungi lun sun da, itarala.
6: Romanos, capítulo 12.
1: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lunghetere gera guhungua sun suina gubai lu bungi, keisi adagara gudini vivati. Sanduti ani le auti lagundara bungi. Ani ha li chuguni wa ueri guni le lumbe hi chuguni. Hebe ha bagari du keisi li rahanyu bo le. Lubara gien lira, sansi gomei li gabri hi samina. Sansi lamga ginye li gabri ha bagari du. Itara luba hiabi luha subu diruni le lugunda bai bungi hun. Le buidu bai le uara guabe. Keisi hu maisturun luago la reini bungi nu. Ani nye gatina hun sun huguya. Lung ua la niaba hidangi arita guti luo ua weiri sigur lau le lubaibe. Lubara ge lira, lung ti la subdira gun kada aba lungua segun afieni le rula libai bungio lung. Lugundu itara kei gibe la umege guni luagu aba anrigu ugubu, ani mama aba wame lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lau sun gibe wa ma aba anrigu nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amunye guen arigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwenari gubafu won keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Aya ruka li lubai bungu ubafu won lung ladimuli hawayumulu uginye lung tiwadiguni segun afinye ni le wadambe. Aya ruka li lubai ubafu won lung weseri bidun hon amu lung ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lung ti lichagun lungwa lung ladiguni. Le debe hati lung ti magura bulaa Lagu yunu le abuti bay lunti laguma diha lau sarago gonigi le idera guti amu lunti ladigni lau ugundani hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti yere gulavuribani hun falahu me le buidubay lunti hisi go huma humagua keisi iduhanyu hime gua huma hungua inebe gua huguya me huni wagua mamagua ligu huma lida luadigi mari wabureme seribi huma itausun hanigi Abagari da huma gundanyo lao emenigi ni le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furie huma etengire ibungyo sumada. Idera go humanya finyatinya lida hemegeirun, resibi humanya gaweya sutinya lao ugundani. Bini humay haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama haa gunda abanya, hayahua hama haa yahua abanya. Abagari da huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua. Gamada gua huma hama ha kudeme bany. Marita gua huma huo gua keisi chutao. Mafaira huma uribani luagu uribani lung ni aba. Afa gua huma lung hadigni le buidubay hagibugin sungubay. Adiga huma isun le huara ati lung habagari dun lida darangil hama sungubay. Niduganyu hisi atinyanu. Magu yuguda huma uribani igira huma ilu bungyu la afaya yuguda luagu. Tarinha lerenu bungyu.
13: Au lu bay mafaira gudu negrige logu hariba linya burime.
1: Arinya gati ginye bungyu.
13: Ahin lama habai bagadun ruba igini hon. Ahin magaragu habai ruba dunahon. Itara luba badugun lulaika agunia busibani.
1: Migira guagida ba bungwa lun la ganyi runibu vuribani. Lubaragin lira ganyi be vuribani lau buidi.
6: Romanos, capítulo 13.
1: Sun grigye lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga uwa tinya gumadi matinya lung mamaba la bungyu ichiganya. Ani labusa irun bungyu anyahin lubai. Griga lubai tiha awugri hau tinya lung gumadi muwara tinya lau le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matinya nufode hon ha adigubali le buidubai. Ana hon ha adigubali le vuribabai. Pusetibu babagari dun manufode galoi luridu. Buidu la bauseru abame buidu ba luma luridu. Lugundu le seribidu nya lubungyu luagu bufulesei. Ahin vuriba bouseru lunti hanufu deba. Ladiga mama la luagu nikata gabafu la luridu. Ki le seribidu nya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu awama luma le luridun wageira. Mama rigu lun mabiruha la sufiruni wawagu lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Ligia ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi. Lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe ina lira. Faye hume ile lunti hafaye urni luau kate ile nyumbi ubai hong bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hong gumadi matinya, ruhu guyame inebe say hong keisi lubudubu. Maduwa ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma huma gua. Le hisi ya buti ilu grige liladi, adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu. Taniha ilere.
14: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: maigi lumuti lau afinyani sun le wadigwe ahin wadiga lau mafinyani figo wong.
1: Romanos capítulo 15.
0: Wagia lehere belida wafinye, lunti gagura su wama habaha log waginya banya hafinye, lunti warita gun lago lebuidu bay hon. Mama de gulago wichu gun ugunda ni woni wagua, karaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di lau lebuidu bay lun grigia ligia, luma laule gayarati lagamun da guduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira, susere ti le abiru hou bay ti da lererun bungyu lun.
2: Nugusu. Aburati hanapaha ha anaku palibu wago.
0: Sun learien wagube tida lereno bongyu, lumage binaru, lun larufu da hon won la burihowa. Buriwa timeha dimure buriligia, lun wanegu gurasu, luma digidago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima lwagu bongyu. Bongi le ichugu bay gurasu luma digidago, idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu, keisi la digni Jesu Kristu. Itera luba sun la wagia lida aba, lau aban rigu umalali, wichugu ba uweirigu ni lubungyo le luguchi wabureme Jesu Kristu. Resipi guahuma lubaiti huni wagwa kei ginye le resipi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyo. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyo lereru. Leai bai ginye lun hichugu bala ha mama bai huriyu, Wairi guni lubungyu lwagu lugude mehabu, keitania guni lereru bungyu.
2: Legia nichibo lubai wairi guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye lwagu wairi.
0: Tariha negia lereru bungyu.
2: Gunda huma necha lego, huwa rahama lumutu na bungyu.
0: Tariha neginye.
2: Sun necha lego, sun furasu alawa hahumai ebore uli.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bungyu.
2: Lepa apa lebih bagu hasil lelu bagi lagu mendirunia nacai bagu ani emeni berluaga.
0: Bungyu le itu kembali emeni gini wong bungyu dalam lau ugunda ni luma darangi le lida hafinya berluaga. Lum bungyu huma lau emeni gini lau lubafu si firisando. Niduhanyo coro guatina nungu lagu bungyu hinya la lau arei ni luma subodi lau ginya gichiga di huma di mure bui tihon hibirigo. Abiru haadina hon lau lufunagu tita gara da to luagu burikata ile, lumabuli idun humani. Nadigi en luagu wadagimanu le rula alibai bungyu nun lau lareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. Eseri bidun ile nadigi bai, napulichi ani uganu luma gienti bungyu luagu wasalba ragule, lun nanigubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara linya lubaiti, au keisi aba afinya tulau Jesu Kristu, gebu na tigunda na lida neseri bidun lubungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu, nidangie na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru, le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida, luna nigni hamao bai huriyu lumu, Lau e Gabriel le hosta gudanali la pulicion uganu luagu tia salbaruni lidange Kristu luma ge Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na puliciani uganu luagu tia salbara gile lenye lumuti magan bugili la liri Kristu. Mabusa irunti na nuadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliho li la amu la uganu nubaragi. Nubaragi lira itara keitania guni lereru bungyu.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagamu pa luago, ufura nda hajiye me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigini, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iru nidi arihon. Agura batina nasigino bisidon dame le nidin esupanya, larige me ariha nadun la lun, Wagunda aragon wamagu wa murusu nro, agura batina lun hidera gubadi na lan luagu nuwe yesu. Ahin gweto, naibuga Jerusalem, barini na kate hon waduhanyo luegen Jesu Kristu nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya, harita guanya hondarun sensu hadangwa luhona hani hon iduhanyo gudemetia ha Jerusalem banya. Harita guanya luagu buidula lun hadigini kate le, ani richatinya lugundu duwe hamuti nya hong le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyat nya hahuriyu harisi lan nasielu hama hama bain huriyu, lunti ginti hidaraguni afinyat nya hama bain huriyu, afinyat nya hahuriyu luago hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna alikata ile, derega neime sensu le hong, aba menidi lung esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro numuti luago dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hong luago hinsi habu lung wabure me Jesu Kristu, lumo luago hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lung huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu le sefuru ina Hawaii mafinyati ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhu ni haa Jerusalem banyo. Luligiru bungyo lu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahi ligia lubai lugunda bai bungyo. Huma la bungyo le ichuku bai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subu dira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabo, hum. Dame le tachildu humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lunti la la digun, hada iduhanyo lida afinyan. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tiderago, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila, niduhanyo lida neseri bidun lun, Jesu Kristu, Hagia, Ruha muti habagari guanarig lida lene guga, lukasalberunini bagari, tenkinia lubaiti hon, animamarig au, sungie waduhan yu hatila na haligilisi hamaba in huriyu, Ruha muti hetengiru hon luagu lira, mabu iga ninya ginye hon waduhan yu ha ondara gubanya, habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu, lehisie bainu, lefurumie beafinye luti luagu Kristu, uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to, Nadagi mengharu busaragu huagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwapana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi. Numada le hinsie bainu, mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bai lafinye luago Kristu sarago weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa nun erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luago wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun sarago lida liri Kristu, mabu iga ninyan lun rufu wugiri le buidu bai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhun yu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu. Lung olimpasi, luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanyo. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme, mabu iga hanya sun tilana liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra wat na hun lung harihin ninya katanya la ha afari na guagudu banya grigia. Ruhagia chugira guagle lung hafinye. Muwarati le hadugubay luma le arufu dahobay hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigi hagia, meseri biduntia lungo bune me Jesu Kristu, hongwa guanarigu heseri bida. Heedene ti grigi ha unabugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma. Gunda ati na luagu hauseru, buseti na ginye lung harufudun lichu au lung hadigni le buidubay, mama lung le uribabay. Bungi le ichugu balin darangilo, laganyi ragudu badun luagu mafia, kurese. Binila wabune me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pana lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye, Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterusiu, leburi hobaru gara dato, mabu iga linya ginye hon, niduhenyu, luege wabune me. Mabu iga linya gai hun, naganoye tida luba, togien la fone de rubon hon sun tila na ligilisi, mabuga linye gien erasu tu hon, le agda bali lisensu fulasu, lumo gien waduhe kwarut, binilo wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa maineve se lubungyu, le gayara bay la dignu luntima derig dagu huma lida hafinya, segun uganu lagu tia salva urni le napulichia bay, lumarufu da anil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaransi abungi u laguti wa salvaron lumagin lubaragin lagumesun ubou, lausun abirga hama meha profeta gu lagu. Gamalumu gueto, lau luguma din bungi u levima bay lunsun da, subudi gdawali lagu wa salvara gulle honsun grigia, lugayara laha finin u lagu, gagamba di hageme lubungi u. Uweirigun ilubungi u le aban riguti, le ligie riguti chu au, uweirigun ilun lidangi Jesu Kristu lunsun da itarala.
3: Furumia tu ligara da Paulo, hon Corintuna. Capítulo Aba.
0: Ao Paulo, wala dina bungu lau lugunda, lumaba badina la lani Jesu Cristo apostolo, naburu hanyo garada to hun uwara luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungu to uburu gubo Corintu. Ha lida hanyabanya Aba luma Jesu Cristo. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Cristo. Lida sun fulasu. Ligi habure me bay, ani wabure me ginya. Recibi humei, abini runi luma darangile lumage waguchi bungyu, luma lumage wabure me Jesu Kristu. Sun adane tengi uni bungyu huagu, luago abini runi le, rula li bay hun lau la reimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lida nyadin la aba luma Kristu. Ruha li bungyu sun luujeri irisi ni lan na sielu hun, dandu lida hadimureha, kei lida hisubudi. Itara linya gefein huma luago inaru ni lale warinya gubai hun luago Kristu. Lau igabri le, uati ubafu lida gila lichi gubai sifiri hemegeiru. Sun unha la, agura bahai weju le lumbe lagiribudun, wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun, deregda gu lida hafinye, dari lumun lagum hun, lun uwa la ni aba ichi guti hidurun, luago nikata dame le liabi wabure me Jesu Kristu. Kumfli lumuti bungyu le farama se lubay, ani ligia agua rubay hun, lun lida huma aba luma Jesu Kristu, le lirau le wabureme. Niduhanyu ayumura guat na hun lida liri wabureme Jesu Kristu, lun huwaradun, lun uwala faringu hida, abaga lida huma lida uwarani le gumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le, niduhanyu, lugundu aninya ganya ha, Hada gine ban liduhanyu kuloe, luago imihe in lanege muarani haganagua. Amunya gwenna regu lanege kate ilarinegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinegu tinya, au lanegu Pablo au, hibri arinega, au lanegu Apollos au, hibri arinega, au lanegu Cephas au, hibri arinega, au lanegu Kristu au. Fani wagua nyu linya funage Kristu, da waguat na funage luago guruwa, luago hufulesei, odilida niri habadi seira, Tem que nia lubungi lago mabadi se iragudun na niaba hidange loidege curisipu luma gaio. Itara uati ni aba lun larinegu lago lida la niri labadi seira lun nani gula. Narita gunyengueto lago badiseg da nani ginye esotefa nasi hausun tila na luba. Marita guntina ahim badiseg da nubai amu. Mona halumut na Krista badiseja. Launa hanyadi na puriche yuganu lago ti la salba luninya grigi. Mama lawa pulichi ani lau lichu hau ugirinya, lwe lagida nu lida angi lanichi gu longwe Kristu lau guruwa. Itara linya uganu lagu ti longwe Kristu lau guruwa, kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won, wagiele lumba yi wasalabano lubafu bungyu, lariya hane tida lerenu bungyu.
4: Nagini chukubwe lichu hau hachuko nye au, nagiku kwe kafrenya kefrendi di luni katana.
0: Kati un hula lechubwe au, Ole arufa da habai lilurudun Moisesi. Ole la gasigine hadi balin burikate lelan na bole. Adiga lali bungyu lichu lau ubo le lun libidio niga me au. Lugundu linda lichu lau bungyu. Migiru lumuti nye grigri lun hasubu diruni lau guanarig lichu hau. Lubarege lira abalaranse uni lun le sefuru ninya lau hafinyeru lagu ugandu buitele wapurichi habai le lenegebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu hagi hama bain huriyu lichu wawu, ahin wagia wa pulici han lagu Kristu le adara wa gubo lagu guruwa le aban bay dubu achugra guagle hon huriyu libidio niga ligia au hon ha ma wa huriyu ahin ti hon ha lagu oru banya bungyu lun lani guhama dandu huriyu kai griego Kristu lubafu bay luma lichu lau bungyu le hamuga gajara bay lenegela libidio niga au lida bungyu lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wa gubay ani le hamuga le nege debili lida bungyu here timati sigu lau ere le ubo wa gubay niduhanyu lunti hasubu diruni lagu wahali la bungyu hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo ni wairi gutinya o hada ginyetinya la iduhanyu inyu gutinya anua diralanya bungyu ha ibidia wabanya au segun ubo lulichu gumbusigan hon ha chubanya au anua diralanya ginye ha debili banya segun ubo lulichu gumbusigan hon ha kabafu banya anua diralanya bungyu ha unna bugu banya ubo wagu ha au banya mebere sawala ha nikata banya lun lagini chaguni ha sudini banya segun ubo uati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinya lida aban luma Jesu Kristu adiga liginye lun Kristu la lichu wau lun ligia la ginye waricha lun direnyu wama lun ginye ligia la wesefura gule itara linya lubaiti adiga wamai kei tania gunilerenu bungyu
4: le businya tilanangu lungu padugu wala lungu logu le latigu be Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo, dame jale nidi bay luna dimule jajun, lo hago linario bungyo, adiga numuti mayusro ga dimure inyo guburiti. Danle meja juma nubay, malugun tina meja napulichan lo hago amukate loidige lo hago Jesucristo, le adara wagubi lo hago guruwa. Aba narufu da gun nungu ahigibugin keisi aba wagiri gudeme guti. Adada gareina lao anufuday. Dame jale nadimure habay jun, aba napulichan nilereru bungyo jun, malo hatna naganye runu laubri dimure le hadimure ha wagani ya chutao. Lubare ge lira lauru guluba fulani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti mama lida lichu hao grigia la nyura hafinye. Lida lubafu bungyu la nyura. Lausun lira justu tiwa dimure le lana lichu hao honha waina muhanyabanya lida hafinye. Kama lumu lichu hao ligia mama lana ubole. Mama ginye hani ha aguma dihabanya ya ubowagu. Ha madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da wabai wadimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lun wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubow. Hati gumadi matinya lana ubow le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga Kristu lagu guruwa. Itara linya keji tania gunilereru bungyu.
4: Kata ile marihi wanya agiri, ni ile makambu wanya agiri, lebo limepelu gilititu nganiki grigia, likie buri larase ya boi bungyu, onhanise ya bubu nyalu.
0: Aba la subu dira gudoni bungyu uon lida gilani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sun kate, ibini liluli agi larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu di unikala tida bila nigi aba grigi, loidi ge sifiri lelida bai grigia ligia. Itara linya ginye. Lanirigunye bungyu sifiri asubu dira isun kate ile lida mbay bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai luma ge bungyu lige veresi birubai. Lungun faranda omani le rula li bai bungyu won lau lareini. Adimure hatiwa, lagu lareini bungyu lauburi dimure le larufu da bai sifiri won. Mama lauburi dimure le wafurende irun lau lichu wahau. Itara linya, lau lubafu sifiri sandu. Wafuna aguagade linarun bungyu hon grigia ha ibihu balin sifiri. Grigia le mibihi balin sifiri, meresi bihun lumuti kate le lanina lani bungyu sifiri. Lugundu libidio niga au lanigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu sifiri sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati sifiri sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Kesi larinyo wa gutida lerenu bungyu.
4: Kaa gufranda hamani wele sami na bungyu. Kaa gayara abu ilarufu da halu bungyu.
0: Gama lumu wagia finye tinya, anihi ilisami na Kristu wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa kesi eseri bidutinya lun Kristu. Ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu, leme haramu da wabe hun. lelubaiti ibihati aba wadagimanu lunti la digini buidu lun la rufudu ni luagu gadina la lun lemenigidu li yubudi ni luagu. Ahen luegin en nobadina mawailiti nebereserun luagu ida linya la hadigini neseribidun lumbungyu. Ni huguya ni furumi warig le ubowaguna ni awa nadigu sinyati nariyegu ahen buidu lubai neseribidun lun o ahen imihin lubai megiti luagu. Lausun maduru na luagu nikata lida naritagu mama luegin lira lun madunu badina la la diga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubaiti luagu burikata ilubara gieda agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu lun la sagaru nikata ilia ramu da guabai lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi aba meti lichuguni bungi uweiriguni le ladina me kada abalu. Nibirigu nadimu ni habai hun luagu burikata ile lun meme buiti hun. Ani rugwa tinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun. Narinya gunye lun hafurenderu wa weiginye. Lun midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lun ginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lun. Kagi ya digu balibu buidu hawai hahibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bun. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibun. Kati wagu banangu wa bungwa. Kamaha muga mama resibiri gubmuti haganao kamaha muga risi hadun ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha lagana unu luago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru keisi grigia ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lila na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua luagu chun la hau lida kate luagu ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata ani huguya inebetun hon. Chililumo weyule afa gadiwa ilamo. Magrabu luma madaira guni uribati hoseru ni wa grigi mabatiwa weriti wa wadigi marila wahabu darilu labuchadu wa wagu danle hinya raguniwa aba wabiniru ninya danle weibahon aba wawanduni danle hadimuri ha uriba wa wagu ruti wa dimure buiti hon laugurasu chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo keikate le mabuseru hamali grigi. Mama na buru hanyi le hun lun hanegu pusiganu. Na buru hanyi hun lun narufu daha hun keisi hun nisanigu hinsi nyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufu daha tinya hun luagu Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu bali uganu hun luagu wasalbara gile luga yaramba ila hafinye luagu. Amuri hatina lubaiti kuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu. Nireu hinsi etinu, legun fuliba iluma bungiu. Larita gua gudu badun luagu ligaburi nabagali dun keisi afinyeti luagu Kristu. Lung haje ikhani, le meme luhujeri igaburi le narufu dahabai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahe hida age, apanta hatinya, halita gua tinya luagu midi badina la bisidun le nanufude. Gama lumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme. Aba meti narihini kala hayara abai barugu wa tungu hagia adiga. Mama rigile kayara habai alinyaga. Lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu. Kata itihime hubai, lunabai chunodame le nachuliru, odi lu nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyuruguo.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambua li luagu inihin la aba hidangien, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu iviye lira. Le maha wabai lun ni hada ha mafinye banya luagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun. Grigia le digba lin lanari me iviye le, lunti labugun hagana guaginye. Lausun uwa na huma le ni hubai, anahin huma lida sifiri. Ani agusera gudana li lea digba lin figo le, kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, le lumbi hadigni, lun hondaragun lida lidi wabule me Jesu Kristu, nyeimba dina huma lida sifiri, nyeimba iginye lubafu wabule me Jesusu huma. derege humay wugir ligia lu mafia lao hasagaruni lidange hidamuri lun lagini chawagun lugubu salba tamuga luani dame len lagidi budun wabude me hesusu ubo wagun mon lumuti hanangu hungwa lagu leha digubay ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to idan bon lichugua gidahume lubaiti binadi lebini agana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara keihubay magana uga lebini ladiga ibini kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri sefuruni lau uwara ni luma inaruni le itara baikei fein magana tu lebini mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara baikei fein gagana tu binadu lebini aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hama ha ahoru habanyo mama meha nariya gunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubu le ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahudura gutinya hon sandu lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafri dun ubu wa guginya le nabusa irubay nariya gu hun lumondara gu huma luma ni aba le aniya gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga o igadu ati o udugu ati honguariwa o marasu o luguti pacharu ati o hiberuti mon lumuti nirgu lunhaigin luma iduha ile itarati kaba gai wagu nagusera gidanya ha bogu dibanya luai Kristu mafu nagi agusera gida humutinya ha muna dabanya bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya
1: 1 Corintios capítulo 6
0: Dan leanihin la kate lunti larinha aba hidange liri amul luago kage wagu hidin hamu agusera gdutinya haibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya odibidia tihun luago hagusera gdubay la lani gubungi ubo ainti hagusera gdubanya lubay lani gubo sinyahu mutisa kate nyumbriti le aransera ibide sa hon luago wagusera gudubanya la ginye angeligu. Gubu meti gayara la wagusera guduni burikate lan naibagari le. Ahin inihen lubai uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le. Kamegi halu waha agusera gudutinya ha mamatila na ligilisi. Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chu tau hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lunti funage lidi aba iduhe, ariya ha liri liduhe, hunga gusera gudutinya ha mafinya bai lagu Kristu. Laurugu hauri buha hamagwa, aba hali mabuidu ni legu muti lira. Buiti mati luha wandu ni maricha le adigubai hun sigi lau hagendagu luegi. Buiti mati luhigiru lun liveru hon huay, ain huguya lubaragin lira adigatu maricha iweru huguya ibini hawai hibiri guguanaragi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banyalida larui ha bungyu. Meye da guagi da huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi. Niha agamari dutinya wuginya haledigu. Ni hiveru tinya. Ni igadu watinya. Ni bacharu watinya. Niha nigba lihala guamu lao ibibuni. Sunha adagu banyalibe buri uriba nile. Siyaba ihebeluru lidon larue habungu sielu, anyahin hidange itara hinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, haruma gudawa adun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huwagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayara tinadigu nile nabusa irun, inare nilira, gama lumu umasun kate lubuidu la lanegu, gayara tinadigu nile nabusa irun, Gama lumon mon lumuti nigira guagudu nungwa lun lamudira gunina nikata. Lun gien egini uragirugu. Gama lumon lagumu cha guagudu bai bungi ubiangu bai kate le. Ainti wagubu madugun ti lun ahoruhani. Ladugun wagubu lun wabureme. Wabureme lun wagubu. Itara kei lasara guduni bungi u Kristu lidage oweni lasara gudu badiwa ginye lau lubafu. Ibide tisan hon lagu libiri la lugubu Kristu huguya. Na nega imeti libiri lugubu Kristu luna digani libiri metugu waba horu, madigani nubai. Odibidia tihun luagu dan la londarun aba wugiri tumu aba horu biangu bihagia nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu tarinhara lerenu bongia.
4: Ayabu ibambiangu binu itara hama kei aba lugugiri.
0: Gama lumun le ondaruti lumun kristu aba meme la sifiri luma. Anura huma lubaiti lue ya horuhani furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubu ladiga damichi. Anganya haa ederegera guti nya hongwa lunga horuhani hadiga nya figo luagu hagubu gwanarga. Ibidi nya tifunagi huun luagu luba la sifiri sandu wagubu le lichugubu ibungi won lun lagano wada mama wagia laburi ya me wagubu bungi laburi ya mebai. Aganya halumuti wa bungi usero lun lani guwama ligia lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyo lao wagubu.
1: Primera Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubai haligdana tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihin lubai saragu ahoru hani buiti mati lun wugiri lun lagamari dun lun ginye tagamari dun wuri. Sunga da lau amari iduni. Lunti lagunfiru wuguri tuma lumari keisi umari. Lunti gia tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarugu. Tumari labure mebai. Mama ginye wuguri labure mebai lugubu guanarugu. Lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa. Aho gubairigu adiga daradu lung. Majusuragun huma hungwa lagu atiri dan lung. Hichagun hungwa lundugu hafuri idun. Larigia lira. Lunti ya hayusura gunhungwa, luwai lasinyaru hagda gunhungwa, afiga ngoda linyalu mafia. Mama nariyengu ya lagu lunti la hamari idun, gama lumu gayarati hadigini ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagda gunsungrigia hongwa, lumu magamari du hamakei au, gama lumu subudi numuti lagu sinyala litaradu. Ruka libungu ya umu ya gwenye gubafu lukala aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mama riginya banya hama urinya ha ilagwanya umari. Aninya gatina hon luago buidu la hamuga lun herederu mama riga kai au. Gama lumu ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama. Ladiga buiti mati hamare idu sigu lau hagudun lau ayumahani. Angay ha marii hanya banya aninya gatina hon lun migiru tani uri tumari. Gumadi le lidan lubudubu mama nugumadi lugumadi wabureme. Lausun lida. Ahin tigira wuri tumari lunti terederu mamariga, o tarandaru la luma tumari, mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari. Hon hibiri aninya gatina kaisi dimure le nani mamalani wabureme. Luagu ahin la mafinya tubai lumari aba lea finya tulau kristu, ani gunda atulu tasigiru agana wa luma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginya mafinya lubai tumari aba wuri, tuwa finya tulagu kristu, ani gunda atilun la sigiru agana wa tuma, molu muti tigiruni. Wugiri le mafinye bai baruwa tikei sandu luegine taubadna lumari to afinye bau luagu kristu. Wuri ti to mafinye tu baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinye bau luagu kristu. Lu hamuga mama linya la maruma ti hamuga harahanya. Ayin ti gweto sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai luagu kristu lun ligirunu lumari o wuri to mafinye bo lutigiruni tumari igira gwa hama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama. Lugundu wahali bungi won lun wabagari dun lida darangilo. Aba ginye kate, kage babuse rubai, buguya wuri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, o kage babuse rubai buguya wuguri, ahindu gayara lubai basalbaruni bumari, lausun luwujeri, lunti labagari durkada aba kei lichuguni wabure melun. Ani kei lubai meha ginye, dan le laguar bai bungi lun lani gula. Itara linya narinya guni tida sun ligilisi. Ahinya guwara bungi lun aba grigia le resibilal bai saini tuagu loustanu lun tele rederun itara. Ahinya aguwara lun aba le meresibinu lagle saini tuagu loustanu rede laginya itara. Mebere se wati ahin resibilu balin saini tuagu loustanu lumo meresibinu lani. Le busenwa bai lulagun fuliruni wa luguma din bungi. Kada grigia lunti le redenu lida I gabri le meha gama balini dale laguan rubai bungyo lun lani gula. Ahin meha idamuni bubai dan le laguan rubai bungyo bun madihe riba lagu lira. Ahin rigi linyati gayara lubai bafri du lida ge idamuni ba adiga bai. le meha idamu ni bai lun la bule meja uwogo dan le lagun ru bai lun lun la finye ru lagu Kristu gidali lua ilubafu figo lun le seribi dun lua bule me Jesu Kristu. Itera me meginye le meha mao bai idamu ni lun aba grigi uwogo dan le lagun ru bai lun li damu hali Kristu li gia li la bule me. Aganyi haladun bungyu lagu onwebu ebegi migira huma lun hanegunu bugunye li damu me hagunda. Lidamu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Raide huma ligibu gine bungyu. Lida meme igabri le meha gada balun dan le lagua rubai hun. Hawa ugrigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Narinya gali le naritagu. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusu lida ge lichu lao nu. Lida naritagu, lunti le redeno grigia kei lubai, la dega buri lidere dan le gadan baliwa. Ahen gamari bubai, malu gaba bigiragu, ahen mamari bubai, malu gaba bamariidu, gama lumu ahabu amariida, mama figou, ahen ginye amariida aba niburentu, mama ginye figou, lausun lira, nyenbe isaragu lere guga honha maria ibanya, ani busenti na hamuga, masusere dun la lira. Niduhenyu, ani hale na busa irubai nariyago. Murusu ngali dan waba, luma ge lubai tigweto, ha maria ibanya, lunti hesari bidu lubungu tausun hanigi, kama hamuga mamari iduntinya. Ha yahu banya, kama hamuga mayahu ahantinya. Ha gunda banya, kama hamuga magunda aruntinya. Ha aganyi habanya, kama hamuga uoti ni kata hama. Ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumutinya. Ladiga ubole, le warihi bai lagumu chaguba. Busenti na lu madige ila haritagu lagu nikata. Dan le mamari gili aba ugiri, laritagu lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun, bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, laritagu lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seribidunu luma ribuidu. Biangu wanyinkata ilun le teniru lun. Amu tiginye tauseru nguri, maria itu toito mamari idumbo. Toma maria idumbo, e taritagun luagu burikata ile luagu ti wabure mebungyu. Lundere wanyuta tungu wa lubungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon, taritagun luagu buri beresego lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariya gunye le hun luagu hufulese, mama nariya gunye lun mamaria idun huma. Nariya gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. E seri bideina lun wabureme. Dere guanyuhungu wa lun, maritagu ngasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha aritagu banya, lagu buiti mati la lun tamari idu harau, lugundu, tawaya dunya la, aniahen buiti mati lubai lira, lun ti hadigu ni le wagu bai haritagua, lagu buidu la. Gayara tihichugu ni lun tadari lun tamari idu luma, mama figou lira. Aniahen lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagu, lagu mon lumuti la lun tamari idu harau, gayarati hadigani le habusa irumbai. Buiti hadiga lun michugu hamanu harau lun tamari idu. Halu baiti ichugu tu harau lun tamari idu buiti hadiga. Ha michugu ntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu labu genyon lereri hatumari sun iwa agili la. Ahin owe tumari gayarati tamari idu luma le tabusa irum. Afinye tirigali ligia luago Kristu. Lausun lira buiti mabai hamuga lun mamari idun ya tan. Ligia narita gumbai ani afinye tina luago inihi la lani bungyu sifiri nida.
1: 1 Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimori ha luago igini le adagara wa giduti hon guariu. Inaru ni luago inihi la subudi wada. Gama lumon wingida lumutinya subudi grigia lao anangu ni unguo. Ani insia ni awanse gida lumutinya lida lubuidu igabri. Le arita guti luago inihi la subudirun, ibidinye gili regulinya lun keisi lubudu. Ahen lehisi abubai lubungyu, subudi lumuti bungyu grigia ligia keisi lanigu. Luago ti lubai ti legi egi ni le adagara wa giduti hon guariwa, inaru ni luago ni kata hama guariwa ubowagu. Mama hama bungyu gu ladiga subudi wa muti luago abarginye la bungyu. Gama lumu ibini hamuga anyahin la bungyu gu hama abure megu, sielu hama yebe o ubuogu yebe ke anyahin lubai sarago bungyu gu hama sarago abure megu. ahin won abargin bungyu le wagu chibai ligia digbali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abargin ginye wabureme le Jesu Kristu le ida giebai la digu wa sunkate ibini wagia guanarigi gamalumo masutinya subdiruti inarani anyahe ha meha hechubanya ahuduragua honguariwa hau hamagi leigi ni ligia keisi kate adagara wa guduti hong guariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni ligia aba mabuidu la hasandiragu hongwa ligibuge bungyu inare ni leharinya guwai luagu mama la kate lewegibai gajara gudubali leresi biruni wa bungyu mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungyu luegi ni weigi mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma kama lumu lunti riglinya gonigi huma luei Achugira guagu de ninya ha debili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguye le subudia bubai luagu gayara la baigi furumeo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti guariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei. La negu bagurasu buago lunginye leigini lida ge eigini le adagara waguduti hon guariwa. Itarati, la diga bisubude, feri digida bumuti biduhe le debili bai lida lafinye, Legnie uegnie bei longe Kristu. Dan lueti hafigon ha contura hibiri itara. Anyaveri heinu lanigi to debili giru lida afinyani. Hafigon ha nyaginye contura Kristu. Ligia, ahen lubei nabere guda niduhe lidon figo la diga kate le negi bei. Buiti mati lu meigi digia na uvi luei na figon a guduni.
1: 1 Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu nile nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostolu. Mafunagi erika nali wabureme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marilida wabureme. Hafuga manugu habadi na hibidi keisi apostolu. Ahinti huguya gasu hanugu nina keisi apostolu. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostolu. Ani ha nona maglewe honha achura gubalina. Maricha ti wafunagi ya lumu veresi biru ni sunle ichu guba iwon lumu waigi luma lumu watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi ya lumu wamari idu tuma aba uri tuafinye tulau Kristu. Lungi ya wanugu ni wama kwa lua wawoye sunkei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye halamule ni wabureme. Odi harita watu luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lumu veresi biru ni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi ha bai. Ani marita guwa humatia luago nariya gunya la le keisi gu bai rigu harita gu girigia. Lugundu ariyaga lumuti ginya lurudu. Lariya hare tida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusari logo li yuma pulu baga sotane mwadu maridu lida lefere honu wa lila nadi.
0: Mama lariya gunye bungi u lira hawaguru gu baga su. Lariya gunye ginye keisi yaba hempu lu won. Luago wafule sen laburi duwa lurudu le. Lugundu dandu le awoha balimua keisi le efere habali lila nadi. Lunti hadigini lau emenigini lau heresi birubai la hafana lidage alubahani. Keisi tibunago wa mali lubai lelan nasifiri tida hanigi. Gibe tifunagi larihi hun lun walubaha murusu kate humagi? Ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumu mayusu wa muti iricha le lubaragen lira. Afaga wa mali sun lewe megi rubai lwe leheren du hun agambe wapulichi hani lerenu bungyu. Ibidi ya tisan hun lida gen la le tempulurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempulurugu. Mafunagi lida gen le luagu bai lataru. Hawinwa da hae teni rubanya lun latari. Itara linya ginya lariya guni wabure me Jesusu. Lun hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginya la uganu ligia hawinwa da. Au, mayusu nugidina ni apa lida ge iricha le. Mama ginya na buri hanyan le hun lun hichugun somu kate inu. Hime inumuti nowe lubarege na digini. Mama kate lun ti napantaha lun napulichi ya ni uganu laguti ya salbaruni hun. Lugundu mosu na digini. Fugiabu au ahin mapulichi hana uganule. Ladiga ahin na diga lau nugunda gafaye ruahatina hamuga. Gamalumu ahin na diga lau sun magundani. Nagunfli rarigunya lau wadagimanu le lichigubay bungi yonu. Kati na faye ruahabay lugayara la napulichi hana luagu wasalbara gule. magubura hanga nikata, marg dunga nei niricha keisi apurichi hati. Lausung mama na lidamu ni aba jau bowagu, rugwa dna nungu wahadamu mesungube, lunaganyi rung sarago grigia lo Kristu, dan lehagana gwa na huriyu, aba na digun kama huriyu au, lunaganyi rung ninya lo Kristu, dan lehagana gwa nyadi na la ha, labu gine baya lilurudu Moisesi, rugwa dna nungwa labu gine lurudu ligia, lunaganyi rung ninya, lausung mama nyadi na la labu gine lurudu ligia, lunaganyi rung ninya ha, mama banya labu gine lilurudu Moisesi, Rugwat na nungu wa kai hagia, lausun labu ganyad na la lilurudun bungi, kai labu ganyad na lubay lilurudun Kristu. Dan le hama na ha, logwa banyafinye, apa nadigin kai hagia, lugajara la naganyiru ninya. Rugwat na nungu wa kai sikada hawujeri, grigia lugajara la neseforun fiu hadagi, laufurumi ye guwargu igaburi. Ani nadigini sun le luagu linsinye ugano le lanina asalbaru ninu, lunga faran badina la lida. Subudi humuti lao gibe hama eibagu tinya lida aba eibagu ni, ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu wa huma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lun gayarabu ila haganyiru ni ledebe habungi hun. Sunha aranse habanya lun hebeluru lidon huraru, hauchatinya lun madigu hama ni kata le gayarabu lasinyara gudini hahureru. Ani hadiguni lun haganyiru aba ridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya luwa bihi aba ridi sielu le magade irati. Au naibagunya lida ibagari le, brunyu na inarihi luagu ubuidu ni le lumbe ilichuguni bungi nu sielu. Mitaratina keisi agenda guti le agayu wahabai garaba lirugu. Lubara gen lira, bainu mutinugubu, fosu na ilun lagambu nina, luwa ilubai gie, neferi durubala lari gen buga apulichi haadi na la hon amu.
1: 1 Corintios, capítulo 10.
0: Ni duhanyo, mabusa iruti na lungu wabule iduni lagu eibuga hama waguchagu, labu aba duweri, ani hinyugu wa hamani barana funati, ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi, lida duweri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia, lida gi aba meme egini lelichugu waibungi yuhon sialugi. Guratinya ginye lida gi aba meme duna, Ladiga lida gi aba meme dubu hata. Le uwa reinabe hama lida hawoyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungyu. Aba lamagu danru bungyu hama. Ligia ti howe gubei lida fulasu mageira wati. Sun le sere dubei hon aba hempu luon luma yuma hawa maburikate uribati kei meha hadigani. Ligia mahudira guahuma lubei hon guariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kaisi tania guni lerenu bungyu.
4: Aba hanyumi grige higa luma ata. Lari diye aba hagumese runga dago wa maricha raguni.
0: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufu ni bungyu lagu uriba lan le hadigubay lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa ni lebe lugurasun wabureme won lau luriba wagaburi. Kai hadigani fiu hadagi. Aba hawegun lau lagra gudni ya hon hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragun ya hilagu bay. Susere tisun le hon waguchagu. Aba laburidun tida lerenu bungyu kai si arufo dahani won. Wagie le miwa bay lida lagumu hon danle. Lelu bay ti haritago bay luagu diregda gwala leibugun luma bungyu. Gouni gila abiru hadigul nyen. Masufri rungi duniaba ocha baguni le hasinya rungrigi ya wanda. Gunfuli tibungyu, migiri ubayi luhi bihin ocha baguni le hasinya nwa wanda. Lubara gien lira, dame liabi ocha baguni, larufu dubayi gien bungyu hun ida luba la hafri dulidage, itara luba gajara la hawanduni. Lige lubaiti, niduha yuhisi ya tinyanu, anura ahuma luwe ilahu dura waguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, keisi hon grigi ya gunfaranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo mabuidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wasungu bai lidage aba meme fein.
5: Ari ha huma hon Israeli na ha egi ben lidage egini leburi adagara wa guduti lubungi logu latari.
0: mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama nalinya gunya luago viva hama guario, manye gutina ginye luago wairi gutima la uwi le adagara wa gudubai kon sigulau amu uwi. Le nalinya gubai luago dan la le hadagara gudun hai bidia ubanya lubungyo hong guario hong mafia no hadagara guda, mama lubungyo. Ani mabusa eruntina lun lida huma aba hama mafia no. Sinyati hatu lidangi likopu wabure me Jesu Kristu, uhame ata lidangi hakopu mafia no. Sinyati ginye heigin luago lidabla wabure me Jesu Kristu, uhame eiga luago hadabla mafia no. Odibusentu hemeidi gudni wabure me, heretun funagi eluei. Inaru nile arinyo wagubai, gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lubuidu la lanugun. Gayarati nadugu nile nabusa erun, gama lumu mama sunkate lun lawanzira gudniwa lidakate lelan nasifi. Mon lumuti waloha nile buidubai wongwa, lunti waloha nile buidubai hong amu. Houhuma linage sun uwi le alugura houbei magi durugu. Malagida hanga huguya, nyei lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulerero bongio.
4: Lugundo lani wabure memu alau sunle lidama.
0: Ahon la misura haba grigi ya le mafinya tilau Kristu lunhidin eiga luma, ani aba hudin. Houhume le ichuguti hun, malagida hanga nikata lunye la nyurugu hida. Ain aninya wagua hun luagu dagagda wali la egin niligia hon guariwa. Maiga humei, loihadigi damichi lunle aninya gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayarati hamuga funa larinyago grigia.
4: Tasa uago lunti luboi lafaruni aba grigia laritagun amu. Ahengayara luboi nitu ya tenji luni lubuingi ulogo le neji boi. Kaba gia uago hatimuri hanuago loige neji ni le uago we nichi ka sereme.
0: Ahon luboi tiaiga owata o hadigun furume gwari wikate adiga humaisungu bai lunhichugu uwairigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa dunia luni aba, ni hon huriyu, ni hon ha mama bain huriyu, ni hon ha lanigu bungyu. Au, hauchati na lun, nagunda raguaga duninya sungubai lida sunkate. Mama riginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawago hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye luluago Jesu Kristu lun hasalbaru.
1: 1 Corintios, capítulo 11.
0: Niduhanyo, gunda tina hao luago sunwa dan la harita gunwago, luma luago falahu mani arufu dani le nichugu bai hun. Gweto, ani amu arufu dani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la lichigudina bai kada wuguri, wuguri tichigudina lumari, itara kai bungyu la lichigudina bai Kristu. Nibusi garidina tilun la doura gun aba wuguri lau lichigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu liumru guginye wugari legi. La diga lau lira lichugunya minebesei lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengirei bungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le la dimure ha bungyu tiumru guginye la diga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wugari. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu. Buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichigu lida hadamuri ya finya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arufuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arufuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dale la digun bali bungyu wuguri mama tidange wuri la digai. Wuri la digu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lun wuguri, mama wuguri tun wuri. Luago lubaiti kata ile, luma hawagu angeligu, lun titadora gun wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinya tunya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lira, lida wabagari keisi afinya tunya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luago lida gela wuguri, tadigu wa wuri, itara linya ginye inari ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, samina huma hungwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladiga i bungyu sun kate, arufu dhati won luagu ni busi garidu na la lun migina gula lidiburi wuguri. Ahon wuri aba uenda ni tun lo migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina gutitun lo tadoura gun lao tichugu. Ahi inihe lubai busenti la sigene ha luago kata ile, lunti la subudi uni luago ni la wagia, ni ha hibiri tilana liligilisi bongyu, ma subudi runti wa amu igaburi luai lira. Na burga ya hongu eto luago aba kata ile sinyabe inariya gu luago.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lun Heigun, Meigun Tun Negelita Abba, Lubaragin Lira, Kada Abba Abba Lofutahan Egi Eginile, La Nugabe, Hasnabe Hanugun Gibeti, Abba Hereden Lau Halama, Anahan Hidagi, Abba Hatun Saragu Dari Lu Habacharwadun, Mabatun Funagin Lu Heigin Lumalun Hatun Ye, Lau Igabrile, Baruka Mutinya Tila Naliglisi Bung Yuke Nikata, Rukumanya Ha Uabe Nikata Hama Lidon Busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guana rugu wabuda me Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bai hun. Luagu le la arye bu le la lugurun bai wabuda me abala nugu nufayin luka burugu lasurun lichugun etengiru ni lubung yutuagu abala gubachagu nu lun lafani iragu nu hadan lanigu abala larinya gu.
2: Oho, nugu bu le. Lene terenge lupo ilu wago kufule se. Adika mimi humo ikate ile. Arita kwago lene nuwago.
1: Itara ginye, lari gin heigin ni ufein. Aba lanugu ni kopu, tau divein luka burugu aba lariengu.
2: Kopu le tau divein to, lisei ni iseri li dara li bungi humo. Le shouro ruo bai lau nita. Sago me hatu di, adika humo ilu marita kunuwago.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabule me ubo wago. Saga me heigin fein, guraho guya me divein to, harita guagle luagun Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu, wawagu darime liabi. Furume ugargle egi tu fein tu guya, guralo divein to lani wabure me Jesu Kristu, maduna mouga, ladugunya figo lao lichugu minebese in lun lugubu luma lita wabure me. Itara linya lubaiti, kada aba lunti lasubu diragun lungu wa lubarage leigunu fein, luma latunu divein. Lugundu le egiti ani gurali gia marita gunga luago la nichigu lugubu wabureme. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahi lubai saragu hidange sanditinya, debilitinya, hilagu wa hibiri. Aha wahamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaragin weigin luma wabureme. Mabaychun lumuti wahamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme la dignye lira lun. Wafurende irun luwai meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Dale hondaragun lu haigin. Agura bagwa huma hungwa. Halamatinya hoha mahabinye mabaychun lamu ganye bungi ulagu luriba ligabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le lichugu bai sifiri sandu. Subudi humunti buidu lagu dan la meha le mamagi dun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu ha maniaga dibanya. Lige na busa iru bai lun ha subudiruni gueto lagu uwa la gayara ti lariagu.
4: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumagi lubai sifiri sandu ladimureha. Ani uwa tiginye lunti lariyago.
4: Jesusu wabure mebei.
1: Ani mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibeti luwujerigu ubafu, gama lumu aba meme sifiri. Ani insaragu luwujeri li gabri eseri biduni, gama lumu aba meme abureme. Lidagi insaragu luwujeri wa yusure ubafu birile ruwa libai won. Gama lumu aba meme bungyu adigbali sunkate iwada. Arufu da wati sifiri sandu lungwa wadange lau ubafu le lichugu bai won, lugayara la videra guninya sungu bai. Anyahen hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimureha lau lichu au. Anyahen untinya lichiga ubafu lun hadimureha lau lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginye meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lun harida guagadu sanditinya. Anyahen resibitinya ubafu lun hadigu milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu hayumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun hasubudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigye. Hibiri ibihati ya ubafu lun hadimuri ha dimure buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun hafuna guagudni le arinye wagube lida buri dimure terencha ligia. Gamalu monsumburi kate.

0: apa meme si firisando digo bali le afani habali amu ya guina le guba fuligia lunka la griga ke si la buseru gibeti umege gunilita wagubu gamalo musun umege guniligia aba le gnye ugubu la diga itara linya ginye le umbe waguara lugubu kristu sun wagi ya la aba meme si firi wabadi seirua hurillo mama hurillo idamuni mama idamuni sun wagia recibi wa muti aba meme sifiri ligia mama rigini aba umegegu luagu wagubu gibeti umegegu ni luagu ain hamuga aringa ugudi
1: mama au libiri ugubu lugudu mama na uhabu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu ain la hamuga aringa arigei
1: mama au libiri ugubu lugudu mama na agu
0: mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu Lung hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. O lung hamuga arige irgu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia virimichun. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lung hamuga aba arkunye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usun gibe la lumege gun ugubu aba arkunye ugubu. Sinyati la rinyagu agu lung ukabu.
1: Memege iru numutibu.
0: Sinyati ginya lariñagu ichigulu ugudi.
1: Memege inu numutibu.
0: Lubarege lira, leburi lumegegun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumegegun ugubu le wanigubai keimi kata, ligiati ma wadoura guagudubai lau saragu gounigi. Leburi iti libiri lumegegun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumegegun wagubu le garia wasebai, Memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseruni bungi ugubu, lun le laburi libiri umegeguni, le anagubai keini kata, ligiatima la wairigu. Luanihin la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umegeguni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ainga sufuri ra aba lidangi lumegegun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ainga ginye auserua aba lidangi buidu, Aba lagunda arun leburi libiri luma. Itara meme linya ginye, lugubu kristu huguya, anikala aba hidange, lumegegun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi, furumia tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigin haa dagubanya milagru, larigin haa reida guagudubanya sandi tinya, haa idehabanya, haa dundehabanya, hamaha ibihu banya ubafu lunha dimure ha dimure iburi le terencha. Apóstol gufunage sungubai? Profeta gufunage sungubai? Arufu da hatinya sungubai? Odi sunha gia adagua tia milagro? Gabafu tinya funage sungubai lun areida guagu de sandi tinha? Adimure hatinya sungubai dimure iburi terencha? Gayara hamuti funage sungubai lila buri dimure ligia arinyaga? Ua, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu aga iburi ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
2: Primera Corintios, capítulo 14.
0: Afagwa huma lubaiti luhisi habu huma. Houcha huma ginye lun lichugun bungi ubafu lidage sifir sandu hun. Leti malana ladimure ha bungi hayumlu ugin grigi. Le adimure ha tidimure buriterencha, lu bungi ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure habai. Le larinyagu bai, lidage sifiri larinyage. Ahinti lanichigu aramu daguati loi hasubudne girigi. Ahinti le iyumlu uginye bai ladimure habungi. Adimure hati lau hererun ha gambu balin. Lun lawansi ragudininya lidakate lanina bungi. Lun lichigu dugudago hon luma gurasu. Le adimure hati dimure terencha lungu ariguinye le seribida. Ainti le iyumlugu ginye bai ladimure habungiu awansa gida lumutu ligilis. Busenti na hamuga lu gabafu huma sun huguya lu hadimure hadimure iterencha. Gama lumo busenti maati na hamuga lu gayara la ladimure habungiu iyumlugu ginye. Lugundu buiti maati lira sigu lau ladimure hondimure iterencha. Ahin gubairi garinya wagua kala lila bai dimure ligia lu gayara la hawanseru tila na ligilis. Ligelu buiti niduhanyu. Ahana nyandu bisidon, nadimure hame hun lau dimure iterencha, meseri bimbe lira hun lu nikata. Ahana gubairigu ichiga somu arufudoni hun, subudi nyonsu luma ginyati bongyu. o arufudhanila. Ruo me halagu afarutunya kei aba hempul. Ainha muga mamati amunya goina tamuri buri ilagu to lani na afaruni kei buri fidu arupa. Ida luba jebegie wasubudiruni kala hafarube. Ahe miviru fidu aba imiruni furanguti uriburugu uabai niaba aranseruti lun lidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gudimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu diruni wa kala wania gubai, wadimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubai gun faranda nani inyenye le aube la dimure hoa nun, terencha badina lun grigia le adimure habai nun, ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, kei weiri lubai habuse erun lunhi bihin lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa agwa huma, hibihin ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure i terencha, lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna aguagudini le larinya gubai lida dimure i ligia. Aha na furia ida lida dimure i terencha, inarni luagu na furia i dunyala lida nani sifiri, Gamalumon ibidia tilila le narinya gubainu. Kata iti lumbai wadiguni, lida adamurini gayara ti wafuri idun lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayara ti veremuka lida dimure iterencha. Gamalumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahemba dimure hanya lubai lida dimure iterencha lubungio, luago luwe irigun. Girigia una bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubai. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubai lubungiu lida dimure iterencha, gama lumo midaragun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungiu lau gayara lana dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya. Gama lumo kimei numuti narinya gusengu dimure le gun faranda wati lida hondaragun tila naligilis. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubarege narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masamine rahuma kei irahanyu lagu burikate ile. Ita rahuma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, ita rahuguya mekeisi waina muhanya lida ligaburi hasamine ru. Laria hare tida li liburun lurudu.
3: Nadimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terenya, ani ni itara nebele sebanya nawa. Linya larinya gu apure mi gungi.
0: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aumya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya gurigye, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi. Ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, aba hebeluru mafinya tinya hawon, o grigia la ha ibidinya gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali la hau, gama lumo, ahen la dimuri hanya lubai bungi huyumulu guginye, aba lebeluru aba le mafinya ti. La darira guba lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura gudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebe sailu bungi yo. Aniye galegime lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbai hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hakuduragun lu bungi yo, nyembanya hidange lau uremu o arufu dahani o kate le lasubudira gudun bungi hum o adimuri hani lida adimuri terencha o lafuna guaguduni wa adimuri hani ligie. Sun lida adiga humai lumeme hawanse utilana ligilisi lida kate le luago tibungi. Dan le la dimuri hon lida dimuri terencha, bian rigu hama grigia adimuri ha. O urua, ani aban aban la ginye adimuri ha. Lun tiginye anihin la aban lun la funa guagudini le harinya gubai. Ain uwa lubai ni aba le gayara lumuti afuna guaguda, buiti mati lun ma dimuri hon la lida dimuri terencha, lida adamuri ni. La dimuri ha kada aba lumagua luma lumbungi. Ahen ginye luagu ti lubai la dimure ha bungu yu hayum lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lun harihin ahi luma gieti boy bungule aniye wagube lumu mama la luma gieti ahi asubudira guda bungu abakate lun amu grigia lenyun umuti lun lichuguni lun grigo lun ti lama ni chun le adimuri habai lun lichugu danglu lun ladimuri ha itara sunhu guya le iyumlu vinya bai ladimuri ha bungu gayara bai hadimuri ha aba lun hafurinde iru sungube dragu huguya megurasu ha iyum lugudinya banya ladimuri ha bungyu lun ti hak da gu hungu lugundu bungyu aba bungyu lan na darangile mama lan na chagagu keisi hagabri hibiri waduhunu lida wafinye dan le hadamuri da gun mon lumuti hadimuri ha urinya lida hadamuri afinye tiyan lugundu maha wati lun kata ile lun ti gagamba di hama keisi larinya guni lilurudun bungyu ayin buseha bai hasubudirun aba kate Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha aba wuri lida hadamuri afinyatinya. Lunti ha subudironi lagu mama la huma lagume sera lerero bungi. Ani mama igu gidun ginye huguya eresi bire. Le harito go boi lagu gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O harito ga lan lagu rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudironi lagu aba la luguma di wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio ni galau. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hi yumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha. Adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
2: 1 Corintios, capítulo 15.
0: Guetoti ni duhanyu. Busentina lu harita gun lagu ganu lemeha apurici anale behun, lagu Jesucristo lewa salvara gule. Leginye ida be ledera guagda hafinye, leginye uganu le ida ginyebe ha salvara. Ain hafalara le wago be na apurici ahun, ain ginye lau lubei hinari hafinyele. Ain mitara lubei lagu ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be lagu wa salvara gule hun, lagu hilala Cristo lagu wa figon, Keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu lunti lala su seredun. Larigye meha lonwe, aba labunu, aba lasaru lidage oveni, lagu luruan veyu keisi tarinya guni lerenu bungyu, lagu le lumbi la su seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigye hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninya lakei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katatimawe hada apostologu. Madunatina ni lun nanegun keisi apostolu. Lugundu eibaha numutinya meha tilana iliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areidati bungyu numa. Ani meredati arei niligia, masagarunga ni kata buiti nitage. Lubaragin lira, nadagimen hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagimen bei. Bungyu le numa bai lau lareini. Ligia nadagimen bei nitage. Mebenese tina ka lantima, nadagimen haanya banya, hagia la o au la. Aniha uganu le wapurichi habai lwagu lasarun Kristu lidage oveni, ananiha ginya le uwagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha lwagu sarala Jesu Kristu lidage oveni, idali nyati anyaha hilubai hitagye aninya gatinya lwagu masarun hama hibiri hilanya. Ahi masaru habai hilanya, masaru ti lubai ginya Kristu lidage oveni, ani ahin ti masaru lubai Kristu lidage oveni, malati uganu le wapurichi habai lwagu asalbaruni. Malati ginya afinya ni le huwagube. Lung hamuga itara linya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu anya gadiwa la luagu saragda lani bungyu Kristu lidage oveni. Ani iyeni hamuga? Ahi masaru habai hilanya lidage oveni. Lugundu ahi masaru habai hilanya ni Kristu masaru tiginye lidage oveni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni biti hafinye lung ni kata. Lida gidu hifigon. Ani ahen itara linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha owe gubanya lau hafinya lagu Kristu. Ahen luntiri gulubai ibagari le wemeni gin lagu Kristu, fugiabu wagi hadage sungube. Gamalumo le inaro nitibai, sarati Kristu lidage oweni, lige furumie tibai asaruti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wogiri liabi oweni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wogiri liabi hasaron hilain. Itarake hoegu sungubai, ladiga lidagen la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria, hama sungubai larigeme oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lungti lasarun kada aba lida lidani. Furumie ti meha asaruti Kristu. Larigine damele la giribudun Kristu bowagun, ligie meha asarun lanigu lidage oweni. Ligie bati liabin lagumu chagle sun kate, aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani, ubafu luma ere le ubowagubai. Aba me lederegeruni aruwe hani lubungi ugusili. Ladiga laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabugion lugudi. Oweni ligia balagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabu gion lubafu Kristu, dan letanie gulere lubungi ulagu rua la sun kate labu gion lubafu, subudi wati ulagu uwa la bungi labu gion lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabu lubafu Kristu. Dame tile reide hali sun kate labu gion lubafu Kristu, aba melerederu Kristu lelire bungi labu gion lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilun Kristu. Lubungi urugubala sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya, kagi haganya irunya ha abadi se irubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya, kagi wagu habadi se ira hawagu, kagi wagu waiba hawa sunada, sagwe yerafa wa malun wome, inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le nasandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wa gurem Jesu Kristu, agenda guatinya uginya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladiga misi ya la kate ele napuriche ya bai hon. Kagi ya naganya rubai lau lira, ay hamuga inaro ni rubai luagu uo bai la ibagari larigin oweni, richatinya hamuga ha arinya gubanya.
3: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
0: Meyedago huma, anye waguwati.
3: Feri dikita hamuti, agubwe, umada gulubuidu, gabu.
0: Inaro ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lungaba ibagari le suruti. Mafigonga huma, anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanage busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
1: Idelubasa aligabri hasaru hilanya, kabasa luwe ugubu hawagu.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gen mua furumye lubaga jara la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribay. Larigin labu nuniwa, hilaligia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia. Aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwainarigu haruni hawari waguwa. Itaraluba ginya lida hasaron hilanya. Amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe ida bala wabagari da jagita sielu. Ain ibihi wabali wagubu lani na ubo, ibihi beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
3: Adhan lefrize tibuduri, aba meha uduri vima.
0: Ain ti Kristu le ginye giribai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugubai ibagari. Furumye ibihi wamuti ibagari le ubo waguna, lariginye aba me vibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumia ti wugiri le adigubai lau muha. Ubo waguna meha. Libiema wugiri le wabune me Jesu Kristu sieluna. Sungrige ubuwagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilawumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sielu nabai. Wagubu gueto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir baweyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai niduhanyu lagu sinyala hebelu no grigia lau hagubu le ubuwagu na lidon laruiha bundiu sielu. Lugundu kate le gowe da dibai sinyati gabara la lida flasu lenye lubai uwa la oweni. Busenti na luha subudiru ni kate ile meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala. Hasansira waguba sungube. Lida mulusu oura. Lida aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagambuni wa tumala lifidu. Timviruba fidu. Aba mehasa nun lanigu Kristu ha ilanya banya lun mowe digriya anya la. Aba me hasansi rabagun ha mowe ginya banya lida meme oura ligie. Wagubu lewa wagubu ile gayarabe ila nyaladu. La sansi raguba lidon aba luguye li le sinyabe ila nyaladu. Wagubu le gombe da dibai. La sansi raguba lidon le mowe da dibai. Dame le sansi guali wagubu le gombe da dibai lidon le mowe da dibai. Aba meti lagun fulerun le buruwanyo betida lerenu bongiyo.
3: Ulula aganye mili lupanfo owe. Oweni agege bukofu luba ganye li. Agege lidir agu.
0: Figo limira gule bai oweni. Ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago. Laganye ragduni wa lida sumburi kate ile. Lao lubafu wabodeme Jesu Kristu. Lige lubaiti niduhenyo hisinye tinyanu. Itara meme kuma deregu dagu lida hafinye. Meredera gunga ligia huwadigi marisunga da gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai wadagi manu le hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
2: 1 Corintios, capítulo 16.
0: Luagu londa runsensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dhani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdi masu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareidu ni lun dame la nachulirun merede dume ondara guwa sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubai hon. Wadukanyu ha nyei banya. Ahen ginye lunti lubai nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu, nasigiruba lobo wa uginye Macedonia lunerederu fiu weyu nyei. Nachiliruba lubai ti uburgu Korintu lai ginye. Hafuga nerederagun huma fiu dan, o nasigiru ni la sun lidani huya nyei. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu, leme nyihi lumuti nidi lari gen nebeluha humo. Mabusa erunti na chulugu wa rigna arihan, busenti na nerederagun fiu dan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu darali bena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, lugundu luwadigi marinya luagu wabureme Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime luga yara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanye ja Efesu, hausun hibiri waduhanyo, luegi Jesu Kristu, halumba ya hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu, lun lidi hama hibiri waduhanyo arihon, mahati lidi ngueto, kama lumu lidi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma, deregu dagu lida hafinye, agaburi da huma kei ugerinya ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigu bai, adiga humai lau insinye habuni. Niduhenyu, subudi humuti luagu esu tefanasi la hama sun tila na luba, furuminye banya lobu wa guakaya, igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luagu ginye derege guanya la hongua, lun heseri bidun hon waduhanyu lida afinyani. Busenti na lubaiti luginye hichagun hungwa hon. Luma hon sunha ide habanya na dagime hagia. gundat na lau hayabin esu tefanasi, forutunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha mutile mega hasinya rubai sun huguya ichiganu. Ruhanya guraso nu, ania finya tina luagu hanegu balaginya guraso hamagi luagu hadimuri hahun nuagu. Lunti hetengi unibungu hawagu gorigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu agubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa humahungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburi habai lau nuhabu luma ni letina. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linya ragun bungi, giribu bafurese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
4: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, capitulu aba.
0: Au Paulo, lani Jesu Kristo apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun ha lani gubungio ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungio, luma ge wabure me Jesu Kristo. Alawa hoa la bungio le lugu chibai wabure me Jesu Kristo. Lige wagu chibai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, lunginye gayara la waforende iru ida luba la gayara la, wichu gu digida gu hon amu ha asufriru banya. Lida meme luwuyeri, igabiri le lichu gubai won. Lugundu itara kei luenri wasufriru lagu liri Kristo, itara linya ginye veresibirun aba onwebu digida gu lumagi. Ahin lubai ti sufri wabai, la susere dumbe itara, lungu gayara la heresi birun digdago luma asal baruni. Ahinginye ti resibi wabai digdago, lungu ginye heresi biruba la, digdago lungu gayara la hawando ni asufri runi le wasigirubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufri run. Heresi biruba ginye digdago luma gine bungio. Niduhanyo, busenti walun hasubu dirun lagu saragu leren guga le wasufri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia. Darie belun mere di wala lun wawanduni laurugu wayara. Harita guati wa yebe lagu wowe gubala. Sandi guati wa yebe wongu wa kai grigi ha siadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu lagu bungyu le kabafube lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wawogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu. Ani lesefura meme badiva lida ge dencho lana oweni. Ani ruwa maliwe menigi luagu. Luagu lesefura meme badiva la. Aha wahidera gwa lau hafuri idun wawagu. Ani aha nya afuri ida sarago grigi wawagu lubungiu. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiu. Luagu fulese ilani wa lau edieve se ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua. Tadimuri hawanigi won luagu. Lubuidu ligabri wabagalidu. Hagana guatima. Luagu waibugun lau unabuguni luma furangu. Le lichu kubaibungi won lau lareini. Mama lau lichu wao. Lidan le waburi habai hun tida wagarada. Uwati ni kata ramu da guati nyen. Le hasi nyeru aliha o gunfaranda. Aniagura batina gunfaranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gunfaranda humani. Lungwagia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wongwa lidameweyu le lagiri budagile Jesu Kristu ubo wabun. Kei simeha choru nubali lira harita guatina yebe nidi arihon furumi. Lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe nachila agun arihon lida nweyesu Macedonio. Dan hamuga tile nagiri budun abaya hamuga nachila agun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lun nasikiru ni nuweye sun hudeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadiga ikate? Masami narun numuti funasa kei lubudu budale meha narinya gubai hun luago nadigo bai la kate le? Harita guatunsa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha aninha gubanya abacate ani magun flirutin lau hereru, gefenti bungi lago maninha guama abacate fun lau biansamina, aha luma ua. Laduga Jesu Cristo lelirou bungi, lememe wapuritia boihun, au silubano luma Timoteu, mama aha luma ua, larinha gubai, sunwa da ladigni le larinha gubai. Lina Cristo la gonfira sun le frama se lubai bungi hon lanigo. Lige lebu bai wariago itara la. Dan la le walabahani lueiri gu bungi lida liri Jesu Cristo. Bungi edugu bai lun direg dago wama lida wafinya lago Jesu Cristo. Lige anua dirubaliva lun veseri bidun lun sungua luago. Rula li lumakun wawago. Rula isifiri sando tida wanigi. Que se achou no lago veresse birubai lá sun le larancia bai waba. Ainti midi gidna lubai Corinto arihon keye benarita guni ladigaregu hugude menu. Gefenti bungi lago lira. Ai mama lubai linha arancet na lun nonabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse runya waninha guhun ani haba hafinera. Ladiga dereg da guadun lida hafinye. Busen irigutiva videragunun. L'ultima lagamon du Hugunda.
2: Segunda Corintios, capítulo 2.
0: Ligia midinha nubai arihon, lui niru da guagudunu, lugundu kabasan agunda la guagudana, ahi mama lubai huguya, ha hiru da guaguda nanya banya. Ligia naburiha baihun itara, ludame lamuga nachilurun, mibihi namuga iruni humage, huguya le lumbai hagunda la guagudunina. Ladiga choru nani luago gunda huma ginye dan le gunda na. Dan meha le nabiriha baru garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago dari lun na yahun lida le nabiriha baru. Mama meha lun niru da guagudunu nabiriha hun itara. Nabiriha nu lun hasubu diru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligin nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luguyeri. Narinya gubai lida aba luguyeri, luma weiri la na weiri da guaguduni hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya ligia lida hidamuri. Gueto, lunti ferudna humani, ruhuguya megurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufuduni hisi habu lun. Abiri hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gunfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi eguaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu ferudna numuti huwai ginye ligibu gen Kristu. Lun manegu la mafia lugaru wawagu ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dame hale na childuru bai uburugu, turoadu, luna puricha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihin aba onwe buchansi nyei, lunu wadigi maridun luagu wabureme. Gama lumo uati darangila la naritagun, lugundu madari nani waduhe titu nyei, lun nagambu huagun luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu, aba nidin lobo agun Macedonia. Ani sereme wamuti bungiu le, anegu baliwa sunwa da lau aganyiruni, Ladega wawai ginye la subu diragudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuniwa ihemeni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu dagubei Kristu lumbungi. Hagana gwa haa lumba yaha salbaru hama haa eferi dirubanya. Hon haa meresi birumba li uganu ligia itara linya kei aba ihemeni le gafara hati. Ahin hon haa eresi birubali itara linya kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun la subdira gudini uganu lagu ti Kristu. Ladiga mitara atiwa keisi arufu da hatinya jeti ya haa asanzi ragubali lereru bungiu lun harihi kabala haganyira lidangi. Lubarege lira apurichi atiwa lau inaruni keisi lona glegu bungiu halida banya aba luma Kristu.
2: Segunda Corintios, capítulo 3.
0: Dale waniya gunikate ile Genege tifunagi hun luago bichu guyan la uweiri guni woni wagua. O di gasu warufudu gara da hama ginyatu amu girege hun. O gasu wamuri ya gara da to warufudu bani lubuidu wagaburi humage hon amu girege ya kai hadiga hibiri. Uwa, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago lubuidun wawadigi maridun haganagwa. Aba gara da to buruwanyo to tida wanigi, to gayara abo haliha nusungirigi, asubu diragidei kata wala. Furangu ti larihiniwa, lagu itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyo leyo abai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladigi sifiri wadagi wanurigia, mama luagu dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemeni gitiwa, luagu bungyo lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sun le wayara abai adiga, lumage bungyo liabi. Le meme ichugu iyare uon kei eseri bitutinya, lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu, afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le, aburu houti luagu dubu, dan le lesbi bali Moisesi, lurudu ligia, luma ge bungyu, lun lichugu ni hon Israelina. Nyenye yaba onwe bu larugonga ligibogu, darilu sinyala meha haria guni grigia, hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti lau lubai sarago uweirigu niliabi lurudu le asia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negubai sifiri sandu uon luagu wasal baragule. Ain weiri lubai luweirigu meha lurudu le eseribi dubai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luagu wasal baragule le arichara guagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigu lurudu ligibu ge uweirigu ni le kuetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusunrigu da. Weirigu timati luweirigu daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu, lige wapurichi habai lau lufuragu. Madigun ti wakai meha Moisesi, adora gwa lau ligibu tau aba belu, lumarihin hamani Israelina agumu chagwena linya la amiriduni ligia murusun. Gama lumu uwati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migunu tumutinya belu tuguya lugun faranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Tululumon danle, danle haliha no liburu burito laburu habon Moisesi darugu atuaba belu lau hasamina loigun faranda hama. Ainti danle le resibiruni aba grigia Kristu aba tagidarun belu tuguya luay. Wabure me Kristu lige sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabune me sifir ani henge sefuru ni nyei. Lige sun lubai wagia, gidawa rubelu lwei wagibu arufu deinei lueirigu bungyu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi la gwena wagia ti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungyu wada. Lasusere dubai itara ladiga ladigni wabune me lau lani sifir.
2: 2 Corintios, capítulo 4.
0: Mabir halal lubaiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun warieha, lau lareini. Lubaragi alira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai ladigun aramu daguarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansir wamei lerenu bungi. Lubaragi alira, lau lufuna agun warufu dahai inaruni, tugia wagara dabo lani narufu dahani hongirigia, lida linyua arubungi. Ai mafuna agu lubai verenu lagu tinyun sulan na salbaruni, hongri gunye iha lun banya heferi dinu mafuna agu la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tibo le lau, harihi, luma hasami na lumarihi hamani, lamiri hali leiti lererun Kristu le weiri gubai, lele nege bungi. Ladiga mama wawogwa wapulichiha, lagu Jesu Kristu wapulichiha, keisi wabureme. Andaniaga wamuti lagu weseri bidarigunya la hun. Luago linsi habu Jesusu. Lugundu, bungyu meme leichu gubali lampu sielu, lun lagida runiwa luburiga. Ligia ginya dura guagu dubalin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni, luweirigu bungyu le ameri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihiniwa luago lumagin la bungyu li abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wa maa sun luwiri lene guga, madaru tibena wawai. Anihin da, weri lau wa diheri, gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawa tiwa, gamalumo miginu lumuti wa bungi hon. Uchuwa tiwa, gamalumo magni chagun hamutiwa. Lenye lumuti wa udi, baruwa mutilonwe Kristu wa wogu wa sun adan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sun awahan laha bagari da jerafa nyuwanya lun, wonwe furumi egwaragu weyu loegi Jesusu, lugayara la larihini wa libagari luagu wagu bule gowe da dibahi. Italia lubaiti, laula digini oweni luadigi mari wada, la digi ibagari luadigi mari hida. Lari hari Daviti dal reno bungi.
3: Affignati, mi viene a dire mamma.
0: Italaginati, affignati wa luago bungi, la meme li gabri affini le meha luago bi Davidi. Ligia wa dimore habe luago, lugundu subudi wa muti luago bungi la le, asara gudu balin, Jesus uridagi oweni, lasara gudu badiwa la ginye. Uwara luma Jesusu. Aba me la negniwa uwara huma ligibu ginyon. Luago hufule sei na sufurirei sunkate lugayara la hagibe dunha eresi birubalin la reini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburiha lubai waruna labusun agumu chagwe na linya la wagubu murusu. Iseri deina wanya munadage wabiti sagwei. Le wasufiri lubailida ibagari le mahiriti anifureseti lasigrin. Kama lumu uweiriguni le magumu chaditi la nigubai won. Weiriti anigibeti mati. La diga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. La diga sun kate le arihuwa bai gasigirati. Kama lumu le marihiwa bai ligia dura rubai lun sunwa da.
2: 2 Corintios, capítulo 5.
0: Itara linya wagubu ke aba muna to muarugu na kei hamuga aba kiampu to mama tu lung lutidan. Subudi wa muti luagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya luagu anuhi haru la aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lung suwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagubu le lani na sielu. Lau meiseri ugubu ligia wa wagu. Merede badiwa kei uwani to uwati ugubu tahu. Sunga wahan la abagrida la ugubu le wa wagu bai. Dariti wa megi iti luagu. Sandigu wa wagia wongua lau idiheri. Mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugubu tahu. Le wabusa irun bai lun la sansira gun wagubu le gagumu chadibai furese lidon wagubu le magumu chadibai. Mowega wagia. Bungu ya ranzeru baliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi. Ani rula alisifiri sandu wong keisi achoiruruni luagu le lumbe veresi biruni. Hemeni kitiwa lubai tisun wada, lausun subudi wa mani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wa bagari dalida wagu budisenyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihi ni Kristu, gayara ariguti wafinyeru luagu. Gama lumu hemeni kitiwa lausun hamuga himi wa mani lumbigiruni ugubu le ja ubuwagu Luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristo sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabureme sunwada. Ja wagia jebe ubowagu, ja guta wagia jebe sielu. Lugundu sun wagia, wararumba ligibu ya Kristo lun lagusera gudaniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo. Afa agwati walun wafinyera gudaninya sungrigia, subudi lali bungiu kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa ogwa, wichugunye aba chansi hun lun hasandira gunhungwa gundanyu wawu. Lugajara la hauna buninya arufuda atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufuda gunhungwa bogudi habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ainlili halilubai wawu, lwagu lufule saibungiu. Ainti malo ilun lubai wawu, luagu hufulesen. Gumadi lumuti wa linsi habu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungu bai. Hilagu wati wa lubaiti sungu bai. Hilati Kristu wawagu sungu wagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu wa narigu habagari. Lun habagari dun lun le owe bai hawagu, sarali gia lidage oweni. Lumage lubaiti kweton lun lubaru wa gong, manigu wa maya grigi ya kei hanigini ya lirahanyi ubou. Segun harihiniwa, luagu meha aba da, baruwa muti meha Kristu kei hanegu nilirahu nyebou, gama lumu mitaran hali gueto. Lelu baiti lidan halibei aba luma Kristu, aba haligrige iseri, gumuha sunkate le binadubei, labagari dunya aba iseri ibagari. Adiga lumuti bungi sunkate le, gaga ni guati o meja lomo bungyo la diga wafigo, abalona ni Kristo lun la chibu ni wafigo, gayara lamu ga waranda run luma. Rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Ma bahu dun lumuti bungyo hafigo grigye, ani busenti haranda run sun grigye luma lidangi Jesu Kristo. Rulumu ti wadagmu nu ligye won lun waranda ragudu ninya sun grigye luma. Wayabia luboy ti keisi vigrinya ha, louna ha banya Kristo, keisi gubayrig hamuga, la yumura gubungyu guanarig hun wadagye. Ayumura guati wa luboy ti hun luegyen logwad na Kristo, arandara huma luma bungyu. Madigun ti Kristo ni aba figou, gama lumun rulumu ti bungyu kei kafigon ti wawago, lugayara abayla veresi biruni lirita bungyu lidagye.
2: 2 Corintios, capítulo 6.
0: Guetoti, wagia keisi idha tinya lida luwadi maribungyo, ayumura guati wa hun, lun meresi birun humani lareini itara guarega, larihani bungyo tina lererun.
3: Chiluti talo narufutini nareini hun, aba nonu huni. Chiluti lue yiru esefru ni, aba nidere huni.
0: Chilika lilidani bungyo, lun larufutini lareini, aniha lue yuri esefru ni. Michuti wa lebu na, lachugera gun niaba, merede lamu ga wawadi gimari, Uriba, busen irgutiwa, warufudu ni lida sun kate, luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia. La luweni wagura sun lun wawandu ni asufriru ni, mege, luma leni guga. Baiha madiwa, dalha mawa, incha hoa tia grigi ya lun heiba haniwa. Hereti wawadi gimari lun bungyo, darin lu wasandiru onwe bu lubucha uwagu. Reidei hadiwa marumu gunga, afaga wage ilamu. Arufu da wamuti ginye luago eseribi dutinya la lun bungyo wagia lau laruma wabagari. Lau lisubudin linarun bungyo won. Lau wagura asun luma wareini. Lau warufu duni lubafu sifiri sandu le wadabai. Lau winsi habu le tima timati. Lau uganu lana inaruni. Luma lau lubafu bungyo wada. Jusu wamuti laruma tena lubuidu igaburi. Dandu luodi habano waganinyo kei lun warara muninya dan le hayami wabaro. Anihen da ibihatiwa inebese. Anihen da anaba waguatiwa. Anihen da adimere hoati buidu wawagu. Anihen da adimere hoati uribati. Ousera hamuti wa kei jietina. Lausun aniega wamani inaruni. Ousera hamuti wa kei ibidinya watinya. Lausun subudiwa wama buidu. Ousera hamuti wa kei ha hila memenya gamalumu viwanyu wanya. Bai hamutiwa. Gamalumo masia dirunga lun oweni. Aniren hauseruniwa kama hirutiwa. Gamalumo gunda memetiwa. Anihen kei gudemetia. Gamalumo risi gudatiwa saragu. Anihen kei uwati nikata wama. Lausun gama wamani sungube. Waduhanyu korintuna. Adimure hadiwa hun furangu. Darawa maru wanigi hun le gumuti. Le luweiri hisye won. Masansi ragunti misye habu hun. Gamalumo hugia sansi guali hinsen habu won. Ayumura guatina hun kei layumura gun aba ugutili hun lirahni. Lun hinsen habu huma won kei si vinsen habu hun. Mondara huma lida aba hama grigia ha mafinye tinya luago Kristu. Gayara ti funagie gamada gola richagu luma maricha. Odi gayara ti gamada gola larugon galuma luburiga. Gayara ti funasa nyin la uarani lida Kristu luma mafia. Ida lubagi luwara dun aba finyati luago Kristu luma aba lema finyati. Kage ida tuwara dagua li tempo lubungyu hama guariu. Ani li tempo lubungyu levima aba iwagia kei larinya gubungyu guanarega.
3: Naka na ubo hakana gua, eibu gaume hakana gua. Aubo habugi ute hageme nmutini.
0: Furihu malubai ti hakana gua ginye hama finyabanya.
3: Disi huma hawe linya abure. Magula huma nikata hiye. Aba me neresu irunu.
0: Aba me aba na uguchili hun.
3: Uguye me neranu yu, dinya larinya gumo abure misunti kabafa.
2: 2 Corintios, capítulo 7.
0: Itera linya lubaiti, ni duke nyo hisinye tinyanu. Ani haaburi furama se le ladigi bai bungi uon. Lige lunti lubai wachibu nisun, luwuyeri iwijei wawariwa. Dandu loi wagu bukei tuwe wawani. Hocha wa maa lu sandu wa maa ligibu gebungyo la luweniri inebe seile wa wagubailu. Ruhuma aba ubaro won tida hanigi. madungun gidi wa damichi luni aba mariba dagadun wagi ya ni aba meye dagun mama narinya gunye le lun nichugun hidurun lugundu kaibuga narinya guni hun tida nyadun nanigi lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati lida yebe ibagari o lida yebe oweni weili tinemenigi luma nanangu nungu wa huagu labadna kwa sunle na sufri rubahi sanditi na digdago ani buin ninya ginye lao ugunda ni huwaiji luma gemeha wachili no Macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene guga lida sun fulasu gayegua wao gayegua tiburibu wao luma idiheri wada sereme ibungio leichugu baigurasu hon ha magura sumbanya aba lichugu ngurasu won lao lachili no titu ani mama rigi lao lachili no Lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi. Aniega tiwon lagu luweiri habuserun harikiniwa abahida gualigia won lagu hirun luma hadiheridun wawagu abatima nagundarun laulira. Lausun hiru guahuma tadiga garda to naburi habonhun masakri hanti na lagu gueto. Asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni lagu hiru guahuma tadiga garda tuguya lagu fiudan. Gueto, gunda atina, mama ladiga hiru dagun, ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri. Afaga humuti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabongi. Italalinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubongi, lula yusur ni iru ni le wawagu bai lungwa sakari ha. Barulu mutiwa lidon asalbaroni. Ani mariba anti iru ni ligia won, ahinti iru ni le lichugu bai ubo, Baruti oweni. Aria humaiti lea susere dubai gueto, lida ange hawando ni iruni le nyumbi bailuma ge bongyu. Adigati lun harihi ni kata iligia lida lubudubu, ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi da lumutu ani hanufu da guagu da lao, larigi aba habuse irun harihi nina. Aba hemeidi ha nao, ani aba habaichu ni le gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti, Madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun. Mama digia hamuga ladiga nasami narunya la saragu lau girigia le digiban li vuriban. Ni luagu lea sufri rubai luigi. Naburu habaru lugefein kuma ligibu gebungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongua lau nsungu rasu le barua maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guahuma alisun huguya lun leresi binon gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Ani gunfuli humuti nerenun huagu. Ke inaru nila sun le arinyaga wa maali bai hun. Itara linya ginye inaru nila le warinyagu bai lun titu. Luagu barugu wa wama uongu wa hau. Ani wairi timati hisie lun dan le laritagun luagu hadiguni sun huguya le lamuriha bai huma. Luma luago heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la na finyeru sun suina gubai huago.
2: 2 Corintios capítulo 8
0: Gueto, niduheño. Busenti wa wabahu dagun hun luago larei nibungi hon tila na sun ligilisi burito laubo wagubung Macedonia. Lau sun aba la onwebu ocha waguni lun hafinye lene guga Lehadari rubai, gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lausun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun wigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere gira gun hongua le gumuti lungwa bureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere gira gu hongua won keisi lugunda bongi. Weliti habuse erun hichugun dari lung hayumura gun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lung lasiginu ondara guagde idebesei lan na insiani le haganagua. Huguya ubarubi lida sunkate. Lida hafinye, lida hisubu din luagu lederu bungyu, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseri bidun lun kristu, luma lida insi abuni uon, lunti lubai ti ginye ubare huma lida idehani le. Mama naria gunye le kun ke aba gumadi busen rigutina hasubu diruni hayumaha hakibi lu idehabala. Lugayara baila ginye harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi ke hagia. Harita go huma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lausun risila aba lagude medun luagu wafulesei. Lugayara baila.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lo hago.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busema bai lun uwa hama mege habutinya haganagu. Gueto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege rubai amu. Lidame amuda anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege rubai. Itara luba nyin la uwarani kei tania gun lerero bongyo.
2: Migi agotu luma le gibe bai abudu. Malum guantuguya luma le nibe bai abudu.
1: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lunya lidi arihon kei namurihani luma. Ani afinyat na lagu weiri la labuseron lunya larihinu dari lun leibugala arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidula hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luwadi gimari lun laburu chagu uganu lagu wasal baragile. Ani mama rigulira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idebese. Wadigunye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uweirigu ni lubungi lun ginye walufudu ni lagu busen hama afinyatunya lun hida naguninya haduhenyu. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye girigia. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhunyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe iluweni labuserun le seribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichugubala sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligidahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligidaha habugiri bia iduhanyo luegi Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara abai la harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lun ginye hasubudirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
3: 2 Corintios capítulo 9.
1: Luago londaruniwa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa danariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani luago aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibe. Ani hibe age Macedonia na ragihanya ginye gurasu lau hagambu luago luweiri hafagun luma idehani le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na vuriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyundu digu hanyen hadange Macedonia na numa, hadari raume maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuria ha hama iduhanyu ha lun houdi bisidan, nubaragin. Lunginye hideragunu ousteragdei idevesei le faramase hubai. Itara aransenyo luba idevesei le hondarubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Haritago huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lunti lichu uka aba hidagin keisi la sandirunitida lanigi, mama lau magundani, ni ladiga lariwagu hun lun hichugun, lugundu hinsi habuti bungyu lun le ichugubai lau ugundani. Gayarati lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun, lun nyin la le habuseiru.

0: bai huma sunwa dan lun habagaridun. Nyen ligia me ginye sarago huma lun hite han lida sun katay buiti. Tani han relere nun bungio.
1: Edebe hedi sarago hun kuteme kinya, aray dati lu sunwa na.
0: Bungi le ichuguba li ilo lun abu naguti, tumafain lun leigin, lichuguba ginye hun, lugajara bai la hedebe han sarago hun kuteme tinye. Kaisi gubairigu ilo le abu nubai. Aba me laweri dagudani bungi yu murusun fulesa ili hadigubai hon. Darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi kaisi aba onwebu alubahani. Itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe sa ili lubai honahani hon wama. Weibai hetengiruni bungi. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vich gari gunye idewe se le hemege rubai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiro ni lubungyo laulira. Hichuguba uweirigu ni lubungyo lugundu arufu da lumuti idehani le hon luago adiga humani le lubai bai Kristu. Hichuguba ginye uweirigu ni lubungyo luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago lau sarago nisi habuni hon luago luenri lareini bungyo le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lu bungyo, luago ruhali la aba onwebu idewe say won, le sinyawa bai adari la dimure le buiduru guti u buidun lun wadimure ha luago.
2: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun, awanda humehi. Lugundu emeiditi na hau lau aba emeidini le lumagnyeti Kristu. Lue hamuga higiru ni bungi. Ladega icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudu nun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufudetina lue ginye higira guagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lau sun kugunfuli lungrugu Kristu. Ladiga ahanya nyumbi apuricheya luagu amu Kristu hun luele uagubai wapuricheha oheresi birun la amu sifiri luele resibi humali bai oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni luele resibi humali bai wamaginye haharunya hamugalum. Afinyatina luagu munabu nasigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidi ya guati lao ligabri na dimweha, gamalumu mabidio nigati lao nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwa da lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salbaru ni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu da nungwa itara lun nichugun inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi, lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Luna yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai meredet na kei ihirigu luni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugubalin le nemege rubai nun. Itara linya nafagun lun mamabadina la ihirigu hun lida nikata. Ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimure ha itara? Ladiga funasa hinsi nyenu? Subuditi luweiri hinsi nyenu lun bungiu. Nadiga meme bai le nadugu bai lumichugu na luga aruhon arufuta hatinya hagia ha alu wahabanya luga yara bai la haninya gulago itara meme linya la heseri bidun hun kaisi wagia. Mama Kristo una balinya jeti hagia hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagia. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu dagwati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyati hafamaru bai ha heseri bidubanya lun kaisi grigia ha adigitinya buiti. Gama lumu, la chili ruba veju lun heresi biru ni le hadina bai, luago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hun, uwa la niaba arita guti luago ladiga la lilila nau na dimore haba i hun itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lun na dimore ha hun kei aba lilitao. Lunginye gayara la napantaha murusun. Dan le na dimore ha buitin wogua, ma dimore hatin na kei ligabri la dimore ha Kristu, na dimore ha kei ha dimore ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapantaha arupuda hatinya haganagua, lauburi kate lilan na ubo le, na pantaha baginye, kei lanari me bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lau sun nibusi garina lun nariyaguni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya kei siyaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala kei siyaba lilitau dan le nariyaguni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo lau darandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamu na gun huriyo dibu nwagu, uruwa wayasu tabulu chungugune ito idabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chungugune nao. Awaya suhad na sarago luago luadig mari wabureme, ani luago buri waya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina marumugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumura guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihuru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ain debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ahi abriha aba griga lidon figou, weriti nigarigo luago. Ahi lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kata ile, le arufu dubalin ni debilin. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inaru ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugun gumadimati le eseribi dubai lun uruwe, Aretasi, ouni girutinya, luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun, lida aba faninye, lidagi aba lufunederen lubarierun uburugu. Itaralinya neseforun hahaburugu ginye naganinyo.
2: 2 Corintios, capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lauladimore habuidu luogua. Lausun lira, nabahu da guahun gueto, lagu buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, naneguniwa, lidon lurua cielo, au le afinyebe, lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu nidin, lumu mama la lau, bungia subudi rubali, subudi numuti lagu baruana lidon lurua cielo. Ibidieti nu ahen lausun lubai nugubu, o mama la lausun nugubu. Bungi rugunye asubu direi. Nyen sielu, le meme girbi paraisu, arufu dati bungi ukata inu leburi uagubi sinyala na dimoreha nika un ladiga aramu da guati burikata iligia luai asubu din grigie. Gayara tihamuga napanta luagu narihini burikata ilira, gamalumu sinyati napanta ha nuogua, na dimoreha nrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun, ahana la hamuga buse, na dimoreha buidu nuogua, Mama hamuga libidio niga au lira, lugundu inari ni la hamuga le nariye gubai. Gamalumu, madigun nubai lungwa la niaba anigitina wiri sigu lau larihimina o sigu lau la le lagambubai nariagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufu dubai bongi yuna usielo dariha munga lunga yara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha munga aba hiju charunyu nuagu. Liabin kei aba lounagle mafia lun la sufrira gdnina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
3: Anani buma lau nisi yoko. Ani kuipi witi lira lomba wato nison asufriru ni. Witi mati lari hino bafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina luboiti lau ni debili lun la rufudu ni kristu lubafu nuwago. Ligena gunda aruba ilao debili anabuni, megei, eiba honi, lumaburi lene guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debili na abatima neredun. Osera adina kei aba ibidi ya guatao, lao nadimure habuiti nuogwa. Ani huguya adiga gudu balinu, lugundu huguya yebe lumbe hadimure habuidu nuago, muna buntina sigu hao, apostolo guweiri gutinya haha fala rubanya lausuni katana lida wadag manu lena digubai lausarago gurasu hagana gua arufu duati lauseini luma milagru weiri tele na digubai luagu aban la apostolo tima timati au moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi ahen gubairigu laulubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gueto aranse dina lunidi bisidon luru weyasu. Ani mama badina aba ihirguni hun. Mama nalugunye le humabai. Huguya nalugubai. Itarahinya nu keisi isanigo. Ani agubirigu lumbanya hondaragun sensu haba hasanigo. Mama isanigo haba agubirigu. Nevesirubai le numabai la ugundani huago. Ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luago hufulesei. Lausun genege lani luago lida tima la le hisinya humanu misinya timati na hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirugu hun. Lausun lida anyahe ariagutinya luago abirigda nanu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadage grigi ha nouna habanya hun. Amuri hatina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yego alumutun funagi titu, ma aba lao wosenu wagia biangu bay, ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa, hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma, gama lumu mama linya, lubarigen lida, wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu, sunle ariyaga wa mali bay niduhanyo, hisinya tinyanu, wariyagunyan luunugu hawanserun lida, haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lue dan lame nidi arihon, hafuga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuseirun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumba initiguni huagu. Nidiheri tina lue nadarirunu agendagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, maraswalugu, achuraguni, anabahani luma chagaguo. Lau hafagun lun hawanserun lau hunabudaguduninya hidukanyo luege Jesu Kristu lau maraswalugu. Adimureha hawagu hiduhinyu lau panto luma lida chagaguo. Nidiheri tina lue lida alame nidinya bisidon. Laniga gudu nina nobungyu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani migiru hamagili ibije. Agamari duni mamari idunga lumaburi amu lubuyeri uribani le umbai derige guanya la honguwa.
2: 2 Corintios, capítulo 13.
0: Anihame luru aweyasu nidi bisidon, sun kesi wakuti habai ahin anyahin lubai biyama o urua gefentinya luago. Luago meha libiyama nuweyasu humo, veridi numutinya meha ha adago banyaburiba ni lun hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igueto, nariya gunyanya hon sun ha asigiru banya adago wa uribani. Lagu dame la nidi bisidan luagu luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Busehadun lubaigia narufudu ni hun luagu adimuri hala Kristu nidagien. ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luenri lubafu haganagua, inaruni luago hila lan luago gurua keisi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin gama lumu luago lubafu bungu, wawiwa dubaluma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahin derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida, ahin gubairi guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubu diruni luago buidu la lidi won lida bay waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungyu lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufuduni luago buidu la lidin won lida bay waucha gun wongwa. Busenri gutiwa lun hadigu bay la le buidu bay lausun hamuga veredenu kei hamuga vuribati lidin won lida bay waucha gun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luago lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahin here ubai. Ani wafuri dameme ba lun hiabi lun habuiduru sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humu lun merede bai la nauseru nun segun ubafu lelichi gubai bungyu nun lun nideragu nun mama lun naguni chagu nun. Gwetoti niduhenyu, gunda huma, aluga huma lun habui durun suin suina gubai lida higabri. Ragu huma digu dagu, abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma bai la bungyu lau lidana gilu, luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhenyu lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu, luma linsi habu bungyu, ani huma la sifiri sandu, itara la.
4: Ligara da Paulu, honga lasien, kapitulu, aba.
0: Au Paulu, apostolu le mama hanua dirumbugirinya, Kristu guanarugu, luma bungyu uguchili, le asara gudubali hadange hilanya, anua dirubalina. Au hama sun waduhanyo luege Jesu Kristu haa numabaya ya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasyebo. Ibiga huma areini luma darangile luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara laamuga wasalba yun lidage lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyo. Weiri guni lu bungyu lun sun da itara la. Weiri tu nanigi lau lufure sen higiruni bungyu le agua rubai hun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwa ili apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni aninya ga numuti gwento. Le apulichia ti amu uganu luagu tia salbaruni hun luwa ili resibi kumalibai reide ila labu ge inyera waguni. Dan le naninya guni le mama nalugunya neredenu buidu hagibunya grigie, busentina neredenu buidu ligibunya bungyu, busentina funagia neredenu buidu hagibunya grigia, lun hamuga ligie la nabuse rumbai, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu. Busentina hasubu diruni, niduhenyo, luagu gano la luagu tia salba uni le wagubai napulichiha, mama la hadange grigia liabi, mama lumage niaba grigia nibihe, Jesu Kristu guanargo, asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfuli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime neiba hania tila na religlis ni bungyu. Afago au lu nagumu chagwagu duninyo. Lida ligabri ha gunfuli ru huriyu luma bungyu. Sigigwa numutia meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma, la diga dreg datimati na meha lida na gunflirun lau hagabri na gichagu. Gamalumu anua diralad na meha bungyu lubarege na gurahon luneseribidun lung. Aba lagua nu luagu luenri lareini, dambe labuserun. Aba la subdiragudni lirunu, luna purijani ugano lan na salbaruni honha mama bay huriyo. Ani malig dahantina nika uma, midi au Jerusalem ariganya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira, aba nidi furese lobo wagun Arabia, lariginye aba ya nagiribudun uburugun Damasuku. Dari urwa irumu larigin, ligia nidi Jerusalem, ligia ti nasubudiruni Feduru, aba nerederagun keinsi weyu luma, marihin ti na amu hadagi apostolugu loidige Santiago, lelamule wabureme Jesusu, ninaru hau ligibuge bungyu luagu inaru nila le naburuha boihun. Larigin lira, aba nidi lobu wagun Siria, luma Silisia, marihin hamagi dina meka wadukanyu loigin Kristu, hatidan banya liliglisin Kristu to lobo wagu bon Judea lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
5: Wugiri le mehe eiba habaliwa, la prishenye uganu lani na afiyani le meha labuse rubay lagumu chagwagadu.
0: Aba hichugun uweirigun ilo bungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyeng ladega arufu dalali la bungyu nun luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyeng hamarigu abutigu afinye tinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabany kuriyu lwe lerederun nafagu keini kata. Ani ni titu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu. Lausun mama lan huriyo. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigun lu idamu ni wama lun lurudu. Gama lumun migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu, lau sun meberese na lau katanya no la ladiga masue si hanti bungi ugerigi. Michugun tinya abutigu hagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nun. Lubaragin lira subu dirugu hamuti lagu bungi la ichugu balin wadagma no le lan na lapuri jion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyo nun. Itara keibuga lichuguni wadagma no lun feduru lun lapuri jani uganu meme ligia hon kuriyo. Ariha umali luagu bungi meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyo, ligia meme la ginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyo. Keisi subudi lani Santiago, Feduru luma Juan, ha anugu banya kei weirigu timatinya, luagu bungi la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu. Aba hichuguni hahabu won. Au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gutinya wama lun waritagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau saragu gounigi. Dan le lidi bay Feduru uburugu Antioquia, aba nadenha lun ligibu agun, lugundun mabuidun la le ladigu bay. Furumi ye meha, houti meha hama finyati ya ha mama bay huriyo. Ayinti larigi hachildinu grigia lonaha Santiago, aba lagumes lerun Feduru adiseta Hawaii ha mama bay huriyo. Aba megi halila hama, ladiga lanufu de loe le gayara bay hariyangu huriyo. Hati hibiri huriyo ha afinye banya lagu Kristu, aba huwaradun luma Feduru lao biangwa la ligibu. Aba ginye luwaradun beru nave hama lida kate ligia. Dan le narihin bai luago maibugu hama uwara luma inarini le larufu daha bai uganu luago tia salbaruni. Aba nariyago lu Feduru ligibu ge sun adamurini. Buguya le huriyo babima andunya kei ha mama bai huriyo y da liñati babusa en rumba y bafoso niña jamás va en jurillo, lunja bagare duca y jurí. Aba nasi viruarina gajón, jurí guaguía luma que guagura jón, mamá guaguía gafigón tía que jamás va en jurillo, ha agura jóbaña bogu de loy lurdo, lausun lira, subudi guamuti luago uo bailani aba arichara guti, luago la diga ni lelu bay bay lurdo, lauro gumbe la finero lago Jesucristo la richara gua. Ligue guiña lebu bay wafinye lo lau Jesucristo, lun gayana vela, waricharagun, lidangi afinye ni le. Mama lidangi wadigni le lubay bay lurdu. Lugundu uwa bay niaba aricharaguti, luagurugu ladigni le lubay bay lurdu. Itara linya lubayti, ahi waluhanya lubay, verederun richagu ligibuge bungyu, lidangi nyerigu Jesucristo, aba warihin luagu gafigon meme wama, afigon guda lumuti wa lubay Kristu. Wa mitarati la diga ahana agani chagwa aba kate nyingi na ransira guwe au guanarigu gadunu bai au luigi lilurudu moisesi hiladi na lun lurudu lugayara la nabagari dun lun bongyo dawa guadi na luma Kristu lau guruwa mama dina lubaiti au meme abagari da Kristu khali abagari da nida ibagari nabagari dubai lida nugubu nabagari dunye lau sun na finye Luago lirau bungyu le hinsi nha bubay nu, aba le deregira gu lungua lun longwe nuago. Mabusa irunti na lubayti na maharun lun lareini bungyu, lugundu lunha muga gayara la, larichara gong grigia lau lagunfliru luma lurudu ligia, uwa tiha muga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galacia na ibidi ya gotau, kasa abinyara gubadu, Lida meha wapurichi ha hon, arufu da wamuti laniche gulonwe Kristu luago luguru wa hon, furangu. Aniga humaikata ilenu, luegi esa hagunfliru luma lurudu heresi bireisifiri sandu, odi luegi hafinyeru luago le hagambu bai luago Kristu. Ida linya sa itara lubai umaga abadin, gumesetun eibuga lau lubafu sifiri sandu, gueto gusentun haibugu lau hubafu hongua. Marufu da hangili sansun le hasufiri lubai hun, arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun, adiga ligia milagru haganagwa, kasa wagu ladigai? Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladigu bali lugundu afinye huma luagu ganu le agamba humali bai. Harita gwa huma luagu abramu.
1: Afinye ti lubu ingyu, aba labahu dun kaisi aba wugiri richagwa.
0: Ligia lubai ti huguya, Lunti hasubu diruni lulagu hala afinya banya hagiela ladiga wagun banya aburamu ha tima timati. Keisubudi lani bungyu lubara megiwa, lulagu nyen banya la hadangi ha mama banya huriyu arichara gutinya lau hafinya lulagu Jesu Kristu. Aba larinya guni uganu buiti lun aburamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
1: Abini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanya.
0: Itara linya lubaiti ha afinya banya, Biniwa tinya uwara luma abramu le afinya rubai luagu bungi. Ha afinya rubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linyara gun bungi. Lugundu taniha elerenu bungi.
1: Inyara waguatinya sun ha magufuli rutinya lau lurudu sun suina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwala ni aba, adichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu taniha elerenu bungi.
1: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
1: Le agufu liruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigni inyara waguni luo gun, bewenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
1: Inyara waguwa ti sun le adara wagu bay luago guruwa.
0: Lasuse redube lira, luka jara la ginye, heresi biruni hama bay kuriyu abini runi le, Farama se lubai bungyu lun Abrahamu, lidage Jesu Kristu. Luma lun laula wafinye, veresi beresi firisandu le farama se lali bai bungyu. Niduhanyo, nichi ga aba kempu lukun lidage nyeti habagari grigia. Dan le ladigun wugiri aba daradu, aba la seini runi, uwatini aba lun gajara la lagulu luduni ni lun lichugu ni kata laun. Itara linya ginye, Adiga tibugaha bungyu aba farama se lun Abrahamu, luma lun ladiga wagun. Mania gutu lerenu bungyu hon badiga wagun. kama hamuga hawaguti sarago grigi tani hare lun badiga wagun mini la lira abandigo grigi le Kristu ani hale naninya gubai adigati bungu abadaradu luma abramu abala choruni gamalumu gadir san darandi irumu larigi abalichu guni leluru dun lumu ises lula funa wagu dun nihon grigi legia daradu le meha la digo bai bungu luma abramu sinyati lagulu luduniwa lau aba luru dule nyumbu yubai gadiru san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungu yufarama se lun abramu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la agunfiru ni luma li luru du Moisesi le farama se lubai bungu. Mama li hamuga aba farama se. Ahinti le lichu gubai bungu lun abramu rulumuti lun ladiga farama se la li la meha lun. Kati un le seribida luru du? Nyumbi ti luru du ligia larigin lun la rufu du ni hamaga ambadi grigi. Dari liyabin ladiga wagun abramu. Leginye umbe ilichugua frama se iligia. Rulumuti bungi li luru du kong angeligu. Lun hichugu ni lun Moises keisi abuje ihati. Gama lumu memege inuti abuje ihati lida abari gunye la grigi. Ani abari gunye bungi. Larinya gunye funagi le luwagu mura dun la lani bungi frama se luma li luru du Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gajarati hamuga hayabi grigia lun haricharagun lau hagun flirni le lubayubay luru du ligia. Gama lumu keisi larinya gubungi utida lererun.
1: Sun grigia labu genyanu lubafu figo.
0: Lugajara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Christu faramase le lichu gubay bungi. Lubaraginye bay liyabi afinye ni, labu genyadi wabuga lubafu luru du agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha luru duon kesi hauniri irahunye. Dari liyabin Kristu lun wabihini irito lau afinyani. Gwetoti kei chulihari lubai afinyani mama adi wa labu ginye louni girun luru du. Lirahunye bongi sunhu guya luago hafinye luago Kristu. Ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu lau habadi sairun. Itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu. Keitau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu o idamuni o mama idamuni wuguri o wuri ladiga lau linda nyadun la aba luma Kristu Hesusu sunhuguya aba hadun ugubu. Ahin lanigu hubai Kristu ladiga wagun abramu huguya heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun abramu kei halagante.
2: Gálatas, capítulo 4.
0: Anija le nabuse irumbe naniego. Isani nirugiri le lumbe le resibiruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusunia luguchi. Lausun ligia la laburi mebay alaga. Ladiga nyahin grigia onigiru tirahu ligia. Gaunigi hamay lalagante darila chilir dan le liri dubay luguchi lun le resibiruni. Itara linya ginye la susere dun wama. Da meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le aguma diha bai ja ubowagu. Da le lagunfu li rumbai da, abalona ani bungyu lirau le agura hobai titage aba wuri, aba liabi kei kuriyu, labu gen le luru du Moisesi. Liabi bai itara lun la sagaru niwa labu genye ginye luru du ligia, lun le resi biru niwa bungyu kei si lirahin. Kei ti lirahin hadiwa la bungyu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi, ani agua hati sifiri legia wadangi.
6: Bungiu baba.
0: Mama adibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidia gili bungiu hun, hadamu nyadun meha bungiu gu. Ahin gueto, kei subudi kumali la bungiu, o kei subudi ladun la bungiu, ida ya luba saa kajara la harita gun lunya hicha gun hungwa kaisi damuni labu gion lurudu lumaburi ikaburi le mabafu bailun ladigun ni kata hun. Efedu hamuti meha itaga weyo, itaga hati, itaga dan, itaga irumu. Hanufu datina luwe meseri bidun la wadagima nule nadigi bai hagana gwa lun ni kata. Niduhenyo, ayumura wat na hun lun itara huma kai au, ladiga au, itara adina kei huguya. Mama luago adiga huma somu uribani nu. kei hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuagu bai gayara lubai neederu huma furumi atidan lun na pulichani uganu lan na salbaruni hun. Sandi ligia le meha nuagu bai aba meha ocha waguni hun. Muna bunti hanagini na luagu lira. Lubarage lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli. Kama hamuga Jesu Kristu guana rigu au. Kasu sere bai lun ugunda ni le meha hasandi rubai nuagu. Gayara ti hamuga narinya gu luagu ufulesei luagu ahin la hamuga meha gayara ti hasagari nye la hamuga meha hagu lunhichugu ni nu. Gweto haga ni hadina funagie luegi irigu narinya gu ni inaru ni hu. Weri ti huwama hongirigi ha gama lumu mabuidu ti haritagu huba le habuse rubai lun hadisi da gudunu wawai lun hauha lilame heberesera. Buiti lun hebereserun hau amu lau lubuidu aritaguni. Ani lun ti hadigni sunwa da mamarig lida anaha la huma. Nirahinyo nasufrirunya igarigu lanina agarudini huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufuduni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gweto lugajara la nadimureha hun lau amu lubujeri. Ibidi yeti nun kaba la narita guwa huwagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gyon lurudu aninyaga humei kate le nun. Magambu humagili san le larinyagu bay lurudu. Larinyahari luagu garahani la meha abramu bian irahani. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni le tira idamuni itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahani. Ahin le tira uto maabo idamuni lagura hon lun lagunfli rubalan le furama se lubay bungi lun abramu. Ani ha larinya gubay sun le biyama urinya hagiya harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai tuguya agarubon to lugu chu le bugalumbe idamuni la. Wubu le sinai lige agarubbe lida flasu le giribe arabia. Ani lige herusalembe gwento. Ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamuni. Ahin ti Jerusalem le sieluna mama idamuni ligia ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiu.
1: Gunda goba uri marau hui tuto marau. Wago abala ugunda ni buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba ya tirahin to mebele se wabu ngao siku tau uri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku. Huguya irahuni ha furama se lubanya bungiyo. Ita ya kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumi egwarigu agura houni. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Ita ralinya ginye la susere dun gweto. Kate isa tarinya gube lerenu bungiyo, tarinya hare.
1: Bugabo idamu ni lau suntiru. Lugundu sinyeti gafara la tiru idamu ni lida alaga aluma tiru to mama bo idamu ni.
0: Niduhanyo, mama lubaiti tirahunyo idamuni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamuni.
2: Galatas, capítulo 5.
0: Se fula diwa Kristu, lun libre badiwa la, direg dagua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungwa idamuni me. Agamba humana, au Pablo aniangatina hun, luagu ahan la icha agua hungwa, labugion echu ni lalani na seini luagu ugubu. Meseri bidumba i Kristu lun ni kata hun. Naninya gayali lun furumi egwarga uguri. Le eresi birubali nseini luagu ugubu. Luagu lun tila lagunfli runi lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luagu richagwa huma lau hagunfli runi lurudu. Igira huma ali Kristu. Dise edun lue lareini bungyu. Wagia lau lubafu sifiri sandu luma wafinye. Hemeni gitiwa luagu warichara gubala, ahin lida nyadi wa lubai aba luma Kristu Jesusu. Mala tiweresi biru niseini luagu ugubu luma umeresi biru wamani. Le busei wabai luma finye wama luagu Jesu Kristu luma lungu warufuduni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugu ka igira gudubali lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungu le aguwa rubai hun adigubali lira. Mabule ida humei luagu resi gidalanu murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wagubon lau. Hemeni gitina luagu wabureme luago masami na rumba din la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungi ule anyawari hati hun mebere senga kate inyen la. Niduhanyo, ayin hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru nigirigi ya seini luago hagubu, kame hamuga ge heibaha na meme huriyu, lun hamuga na purichi hani seini luago ugubu, maribati hamuga labri hati mure luago tilonwe kristu luago guruwa hon. Ayin ti hawagu ha abuse rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu, gunda tina hamuga lun hasafun ragun hongu. Ahin ti huguya, niduhenyo, agua ti bungi hun lun libere badun la. Maniga humayirigu linyati libere lun lebu na me gajara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragyan lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insi ya habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
1: Insi ya la agrige bila di bungu kaisi bisi ya guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagare de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrige. Ladiga mura dun tisifiri luma la yumaha ugrige. Mura dun lige ugrige luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadigni kate le habuse rubay jebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adunde habalun, mama adun ginye labu gen lurdu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigwe ha afala rubalin la yumaha ugrige. Agabara hani, gamari guati hamagwa mamari idunga, ada guati burikate vijeti, mabusi gariti ya lau hasalufuri, kudu guati ya honguari wa abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fari nguwaga da hamuti adamurini, gimuga tinya, gafara kadi, gata di, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ile nege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon larue ya bungiu. Ahinti igabri le lichu gubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, unabuguni, raguguo unguo, uwaraguati buri igabri le luma furumi ye guarigu lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugrigu luagu guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyun la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganagu.
2: Galatas capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luagu aburu hali la aba hidage lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insi ya habuni. Lun ti gine gonigi guwa huma hungua lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera guwa huma huma wagwa lun hawanduni hihirgu itara luba hagunflirun luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminera grigia luogua, luago weiri gula, ani ni kata ligia, leye da gunya lungua. Kadaba grigia lunti laria gun lungua, ida linya la ligabri lauserum. Ahin ti adarira go lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kadaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbe in la rufu da hoa lererun bungiu, lunti la fari hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tia digi ti bula lau bungiu, le labuna go bai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha ugrigu, lichuguba aba alubahani le lan onweni lun. Ahen abuna gua aba girigia katei le la yumaha sifiri, lichu guba sifiri aba alubahani lelan na ibagari magumo cha ditilun. Mon lumuti lubaiti labucha dun wawagwa diga ikate le buidubay, lugundu ahawa itara meme walubaha babuiti dame lela chiliru dan lun weresi biruni. Ligia adiga wamai lubaiti le buidubay hon sungubay sagu gayara la hontima waduhanyo lida afinyani. Arika kuma luwe na muletera le aube na burika hun kweto lau nukabu guanaregu. Haabu sairumba ya hafosuru nun lun lichuguni wa seini luagu ugubu. Hadegine lunrugu herederu bujitu hagibu ge huriyu. Lun maiba honi wa hama luwe gine hamugal harinyagu luagu lida ginyere gine la lonwe Kristu wa salbara. Ni ha aseini rubali hagubu, madegu hamuti sunle larinyagu bai lurudu. Busen rigutinya lun huguya la eresi bere seini luagu hugubu, lugajara la hapantaha luagu hafosuru nun lun hibigini seini legia. Ahinti au, mabusen runti na napantaha nika wagu, abarigine kate wagu tinadimuri hawaidi, luagu longwe wabureme Jesu Kristu wa wagu, luagu luguruwa. Lidage luguruwa Kristu, hilanyo linya kate le lana ubou, nun ani hilanyo ninya ginya lun kate le lana ubou. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wa magirigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara, hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi kuma lubaiti darangilo, luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon, mabuse irunti na lun hichugun lidere dan nu. Ladega anihen iburi luonu Kristu luagu nugubu. Nidukenyu. Binilo wabudeme Jesu Kristu sun huguya itarala.
4: Ligara da Paulo hon Efesuna, capítulo aba.
0: Au Pablo lelani Jesu Kristu apostolo lau lugunda bungyo. Naburganyo garda to hun, huguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangile, luma ge wagu chibungyu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lubungyu, lugu chibwabureme Jesu Kristu, lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu, biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi nyebayi meha ladiga ni bungyu ubou, anuwa dira lumuti wa lun, lani gubadi wa la lau le lumba iladiga ni Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme dase iti wawagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi yahabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu. Luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirahu lehinsi abai lung. Ligie afaye habai wawagu lau lita. Feruduna le wafigun segun luweri lareini. Lelarufu dubai bungi uon lau lichu gun sun luguyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gda lali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladiga. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sielu wai keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u luma ge binari lung veresi biruni wafana lidan le lumbai lichu guni. Ani sun le, lida nyin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubaliwe menigi lagu Kristu furumie, lunti wichugun uweirigu ni lubungyu, huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inarani, ugano le anigubali asalbaru ni hun, aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibe. Sifiri sandu ligia, Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichugu ni bungyu won dame la salbaru ni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigu. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huwago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huwago dan le naritagon huwagon lida nafuri idolo. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, ugu chili wairi guti, lun lichu gun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudi ra gudubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugon gadagaduni hisamina lun ha subudi runi kala emeni gini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairi gu luma lirisi alagan le lichu gubai bungyu hon lani gu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subdi ragduni kun ida linya lan luweiri lubafu le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme la rufu du bai bungyu lau sarago ere dan le la sarago du balin Kristu lidage oweni. Aba la nyura gudu ni luegi lomwere jagita sielu. Rulu muti loge sungu madi, ubafu, ere luma aruwe hani leburi sielu bai, luma loge sun le gayara bai liridu. Dandu lida dan le keisi lidan le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigdi nautun. La diga ligilisi lugububon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
2: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le idan bai haganaba. La diga falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adiga ilugunda sifir le aguma diha bai garaba liriku. Le nadagi mei bai hadan giha magamba dibanya lubungyu. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagu abada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi girigia garu warigutinya. Ligia lunti lubaye be labri ha lanari me liganyi bungyu wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weriti wagude me luma winsinye lubungyu. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyu gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubayi ti lagu la reini bungyu. Saraga da lumuti wa ginye bungyu lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagta sielu. Ladigun bali lida lun larufud ni luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida medanle lubayi liabi. Ladiga lagu la reini bungyu wa salbara, lagu wa finya lagu. Mama hamuga bakate le wagie guana regubayi adigun bali. Bungyu edewe habali wa salbaru won. Mama lagu kate li hamuga ladiga grigia lun uwa la niaba apanta hati luegi. Lugundu bungu ya digu baliwa iseri hadiwa lida Kristu Jesusu lunga digu kate ibuiti kei larita guni lumagi binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguya lema wa ikuriyu, grigia maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinyu, lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lilana linasinyo Israeli. Bogu dinyadun meha lui lidaradu bongyu hama lanigu luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowagu memeni ginga, ibidinye ga bongyu hun. Ahin ti gueto, ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu, huguya meha le dise bai lui bongyu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arandero ni. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana rigu gringuwa lumuti gaga nigu le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi lanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lun aba banya la lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Lau lonwe Kristu lau guruwa, aba lagumu chagwagudu ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu, aba laranda ragudu ninya biyangu bai luma bungyu, adige inalanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbu iti Kristu, aba lapuricha ni uganu lwagu ti aranda runi, dandu hun, huguya hameha dise banya kei won, wagia hameha yarafa banya. Gayara ti wa yarafa du lun bungyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bain huriyu lau lubafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruweha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungyu, sun huguya itara hinya kei aba muna ani ligibu gunyadun ebu le hichu gubai apostologu hama profetagu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababo la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida gen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama ha hibiri, lun luba badun la bungyo laulani sifiri.
2: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairu bai luay gen luadig mari Kristu, lun housera gunhungua kei lun ti la hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhung. Unabugu huma, hinsi nya habu, gagura su huma, areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sumwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. abarigin ugubu abarig sifiri itarake abarigla emenigini le idonbai haguwaruwa aba aburemei aba afinyeni aba badisei abarig bunyu haguchi sungubai le haugin bai sungubai nadagmin ligia hau sungubai ani anihei ligia hada sungubai kadaba wadage recibilali buri.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Eseri biduni buidu luma lun edere budag dani lugubu Kristu. Darime wachuliru sun wagia lun lida wa ma aba lida wa fini. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lalira ubungu. Itara luba grigi wa ma waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wachuliru lumu lubuari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumia gwarga iseri luwujeri. Arufu dahani lun waburu ha lidon hajen grigia sumaditinya ha abuserumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu yhabe inarni lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigdinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati wa lida aba labuge lagumadiha Kristu. Karaba wadage gayarati widiragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawanse rusungube lida waibugun luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubaikun lida liri wabureme. Luhebela habagari dukei ha ibidi ya bubanya lubungi. Habagari dubanya uwaragwa luma hasamina le malabe. Darugu linya lau hasamina uwati bagari le nyumbi bai luma gebungi uhada lugundu ibidi ya tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari iwijei la ugundani. Ahinti huguya mamalinya hafurenda iru lumage Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu. La ulidan huma aba luma. Furenda ihumuti inaru ni le lidanbe. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun. Lun tihigiru ni le mabuidun halibay. Ladiga hayuma hale geyera guadibay. Iseri guwa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri lila digi waibungyu kei ligabri guanariga. Lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha, adimure humai inaruni hama hibiri gu lugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganyida mafigon huma, malida laweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lum mafia. Lemeka kiberubai hebe liberuha, luadigi marida la arumani, lun la griya gun lungua, lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma, lubarege lira, hadimure hadimure buiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinya, abini runi legie mehon ha agambu balun. Miru daguda humai sifiri sandu, le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun, hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma, kudeme buhuguya me huma gua, ferudna gua huma gua, itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
2: Efesios capítulo 5.
1: Il diangani hubai bungiu ha hisnya tinyalun, Haucha huma haje hani. Hinsia gua huma huni wagua. Itara kei winsia dun lun Kristu. Aba ledere gira gu lungu wa wagu keisi ideve sei luma adagara gaduni le buiti like men lu bungiu. Kei lani gu huma bungiu. Mo lumuti ni lun hadimori ha luagu salufuri ni amu luwujeri iwije le ni igadu. Ma vie la hiyuma. Marinye gu huguye me libidio niga au. Ni dimure imalati. Ladiga mabuidu tiburikate le. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lunhichu gwe tengiruni lubungyu, subudi humuti lagu lela agamari duti mamari idunga, o ladigun laburi kate iwijeti, o labagari dun lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungyu. Sinyati gafana la lida laruweha Kristu luma bungyu. Uwa la niyaba ayedutun laudimure imalati, lugundu ladiga burikate iwuribati le, laburi halanari meliganyi bungyu hawagun ha magamba dibanya lun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma wabureme, lida hadun larugonga. Itaralinya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibugubanya lida larugonga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha

0: ma hafulin da iruni ka lahin sinye bai lun wa bure me. Ma dan lan uburi ka tai malati le ka dugu bai ka lani gubain luburi ga. Sagari gu hume lidon larugon ga. Ruti busiga nu ibini lun la dimore koni wa lagu buri ka tai le ha dugu bai aramu da gwari ga. Gama lumu ari huwati sun ka tai dan le la funa guagudu ni larugon ga. La diga larugon ga a funa guagudu balin sun ka tai ligie larinya wa gubai.
1: Ada kutuwa ba buku yale arumu gubai. Saraba kata giginani. Aba me larugon ga da kutun kristu bawa.
0: Goni gi huma lubaiti buidu ida linya la hausenu. Mabagari da huma kei ibidi ya kotao. Habagari da kei chu tau. Jusu kumaiki dani lida kata ibuiti lugundu uriba alida. Mabidio niga da la hau. Houcha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacharua da huma. Lugundu barulu mutinya lira grigia lidon feridi. Lubarage lira buin huma lau sifiri sandu adimure huma huma gua luagu luweiri gubungyu lau salumu luma uremu. Heremu kalun wabureme alawa hakumei metida hanigi. Rukuma tengiru ni lubungyu ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagua itara luba harufud ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Ha meme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilebe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisinya ta lumari wugiri lun kei luwenri wisinya lun Kristu wagia le liligilisi. Aba lichugu ni libagari wawagu. Ladegu bani lira lun lanua dirunu lun bungiu. Lun la ruma da gudunu lidage le binadubai lau duna luma ginye lau lererun. Lun la rufudunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasei tituagu, uo nikata megi tituagu, lun sandutan ani uara guatuguyame. Itara linya lun tilan, tinsinye du lumari wugiri lun kei linsinye lugu buguanarigu lun. Le hisinye abuti tun lumari hisinye guati lungu, uwa tigrigia meberesenti lau lugu buguanarigu. Hougu da rigi lumuti gaunigi lei itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta. Ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
1: Ligia ligi ubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma luma. Aba mihayo giru itara ama kai aba na kukirigi.
0: Ani aba onwe bu inaru ni aramu da guate lida dimure ligia. Ani ya gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya gunya ginya dimure ligia lagu kada lan aba hidage lunti lan hisinya ta lumari lun kei linsinya gwa lungwa. Lungye inebe la tumari wuri tum.
2: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, le lun behadigo ni kei si afinya tinya lun gagamba di huma hon hagubarigo. Lugundu ligye richabay. Aniha aba gumadi weiriti lidage lugumadi bungyo le anegubay buiti won lao wagun fuliruni.
1: Inebe la buku chitu ma buku chungu. Lugwiku la ta bun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigu. Magani da gda humanya hisanigu. Agri ya harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu da heina hon kei labu sairuni wabureme. Ubuwe rigu. Gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubo wagu lau inebe sei. Lau duwari. Uwadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu mamarigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwa da kei eseribidu tinya lun Kristu. Adiga ina lugunda bungyu tau sun hanigi. Adiga humai uwadigi mari lau ugundani. Kama hamuga lun wabure mehadige mama hun gurigi. Ladiga subudi humali lau kada la aba hidage. Dandu idamu ni kei libere tinya la fai rubai la wabune mesegun buiti le la digubai. Huguya iyubu dirigu. Buidu laginya hauseronia hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielubai. Ani aba la lau la nugunia bungyo sun girigia. Gwetoti ni duhenyu here huma lidanyu aba luma wabune me lau lubafu le mebe habai. Dauhumu sun daugu oto lichugu bubungi hon sun lani gulun deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. lugundu mama hama grigu ya ha lau tinya ugrigu luma abun wagendagwa. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha lani na uribani jagata inyo wagendagwa. Luma hama gumadi, lurudugu luma ubafu lani na loburiga lida ubo le. Raguhumo luboite sundogu lani na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni uribani lida meveju le uribabai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, daugu lao inaruni keisi lao aba belite le grago umuti buidu luago hiranagua. Arei duanyu lao isuruni kei lao kate le adoura gubai lao lanigua gu sudara. Aranse nyo huma sunwa da lun hapulicha ni uganu luago ti wasalbara gule le ichu gubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Laugin sun kate, barihu mai hafinye kei larga dani sudara li dandina ligibugi. Lun harara munu sun gimara durungu watuto la chuhavo mafia huagu. Barihu mai hemenigi dun luagu hasalbanu kei la dauru ni sudara lubuni din lulouni giru ni lichigu. Barihu mai melerenu bungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumuragu ni lubungyu lun lideragu nu. Afuri da kuma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri. Aga guduanyu huma, gagura su huma, afuri ida huma hawago sunha lani gubanya bungyu, afuri ida huma ginye nuago lun lichugu bungyu dimure inu dan le nadimureha. Lun ginye nadimureha lau manufude lun nasubudira gudini uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungyu lun napulichani uganu le uwe ginye bai nadagiru wagweto. Afuri ida huma lun napulichani uganu le lau manufude Keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon, le idera gubaliwa buidu lida luwadigi mari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigubai. Ligie nauna habali hun lun laninyaguni hun ida wanya la lun lichugun digudagu hun. Rula bungi uguchili luma wabureme Hesu Kristu darangila luma insia ni lau afinye ni hun waduhe nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungyo sunga hinsi ya bubanya lungwa bure me Hesu Kristu lau aba insi ya nile masansi ragwaditi. Itarala.
3: Ligara da Paulu, Hon Filipuna, Kapitulu, Aba.
0: Au Paulu, luma Timoteo, eseri bidutinya wagia lu Hesu Kristu, wabudu hanyo gara da tohun, kuguya iduka nyuha Filipu banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tigu ligilis. Resibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Hesu Kristu. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunwa da na yumra gu lung bungyo huago lau ugundani. Lau narita gu lagu luweniri hidera gu nina, aburu chagwago de uganu lelana nasalbaru ni luma ge furumi etiweyo chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti luago bungyu lale agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida. Lasigira mee bala adige darime weyu le liabi ngile Hesu Kristu. Richati lunarita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladiga gafana tu numa lida lareini bungyu dandu dan le furinsu nrugunyadi na la, keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lana salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luweiri insi habuni le lichugu bai Hesu Kristu nu. Amuri atina lida na yumura gulu bungyu huago luntima la weiri du insi habu lida subudi lumagun farando lida sun kate. Lukajara la hanua dahani kate le buidu bai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Madurun hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari lau lin iricha le lichugu bai Hesu Kristu. Lun lichu guniwa uweiri guni lubungyo luagu. Niduhanyo, busenti na hasubu diruni luagu kate ilaburi le suseriba inu, nyumbu ihali lun lideha lida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni. Subudi hamuti lubaiti sun tisudara na luba uruwe hama sun hahibiri luagu na do irinya la lueginye neseribidu lun Kristu. Hati hibiri iduhanyo, lau harihin luagu na do irinya la lueginye na pulichi ani ugano luagu Kristu. Ragukanya nigi lunga purichi hani meme uganu ligia manufu deiwa. Lautima afini luagu Kristu. Inaruni luagu anyahi la adimuri hatinyo luagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigu ninya girigia hanigume. Ahanya hibiri hapuri jiha lwagu Kristu lau lubuidu aritaguni. Girigi hagia, lwagu insi habuni hapuri jiha. Lugundu subudi hamani lwagu rulad na la bungiu, lun nagendagu lwagu uganu le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri, mama lau hanani hapuri jiha. Lun harihini wa weiri guhadigai. Luma lun hichugun idiheri, nun gueto lida na doiru. Gama lumu uwati megiti lwagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau, lwagu Kristu hadimureha, anigunda atina lwagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti lwagu esefurunibe ila sun kate ilenu. Sereme iluha yumura gulubungi unwagu, luma ladiga lidara gunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate ile nabuse irubai, luma le nagura bubai, lung madigu na ni kata lung hamuga na nigu busiga nulwagu. Gayara rig lamuga na dimure hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu nuago gueto kei suada. Viwanyu auyebe hilanyu auyebe. Lugundu Kristu abagari duniba inu. Aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luwagu ulufulese inabureme Kristu lau nasigiru abagari da. Ibidi nye linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luwege biyangbe obu. Lida aba obu. Buset na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu, lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida, ani kei choru nani ikata ile, subudi numuti luago neredera meme bala huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugin hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, dame le nagiribu du humu garicha timaha dume lu hagunda arun lida Kristu nuago. Houcha huma lun uwara wala li gabri habagari dun luma la rufudaha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwai lua gambari guna huwagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregda meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agua sungu bai lida aba lun laburu chagun afieni luagu Jesu Kristu keisi wasalbara gile. Manufu dedagunga huguya me hawai haga ninyo. Le aba bai seini lanina feridigo hon. Gama lumu larina salbaru ni hun, ani luma ge bungi uliabi kati ile. Ladiga Kristu, gayara ti mama rigilu hafinye luluagu, gayara ti ginye hasufiri nuluwe ginye. Huguya numa, lida nyadi wa aba meme afagu ni, arika kumali meha idalinya la nafagu, gweto agamba tun luagu idalinya meme la nafagu.
2: Filipenses, capítulo 2.
0: Ahin ti ruha liluwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahin idara go lubalun linsi habulun hichugun dugda go hun amu, ahin gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahin inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, lau hakano lida uwarani luma insi habuni huma wagua, ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino. Madiga humani kata hougua rugu lun hanuguni wa weiri, ni lau panto, Lubarege lira laula una buguni ani buidu laha nigni amu grigia huay guanarge. Mama rigila kate le buidu bai hun haluha, alo humay ginya le buidu bai hun amu. Itara meme la li gabri hasaminaru kei meha li gabri la saminaru Kristu Jesusu. Lausun meha bungi irahu la ligia, malugunti larga dini lirincha kei bungi. Lubarege lira aba ligi ni le lani bai, aba ladigun kei ubueni lau lagura hun kei wugiri. Danti le itara hali kei wugiri, aba luna budagwagu dun tima lungwa, ani ladiga lagambadi, aba lonwe lau guruwa, lau sun nibusi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungyu linyu age uweirigu ni lun, luma iri le uweirigu timabai lidage sungubai. Lun dame la hagambu ni sun hasielu banya, hamua rugu banya, hama halabu ginye banya mua liri Jesusu, lun kakudurago lun, gufese tuguya me sun inyanye, Lwagu Jesu Kristu la wabure mebai, lun luweirigu bungyu uguchili. Itara linya lubai tiniduhenyu hisinya tinya nu. Itara kei agamba humani na sunwa da, danle meha humanya dina la, agamba tima humana gweto danle disena. Awadigi marida meme huma lauduari lumainebesei dariha subudiruni kala asalba runibai le tima timati. Bungyu ichugubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon, lun hadiga ni kei labuse iruni. Adiga humai sun katei magili luhanga ani masike ni hanga huguyeme. Madari iruni wa lamu ga duru huwagu ni megeiti, lirahanyu huma amuga bungiu ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugo ngadaga datun hagana gwa grigi ya hagia kei waruguma ubohu. Ragunyu huguya lagu gano lana ibagari dame tiliabi Jesu Kristu gunda abadina huagu launa subudiruni lagu mama la lagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida hagana gwa. Ibini lula nichugu ni nibagari guanarugu lun loustaru idevesa ibuiti le hichugu bai lun bungiu lagu hafinye. Gunda abadina uwara huma lagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubai wabuleme Jesu Kristu, nona habai Timoteo arihon madise. Luga yara abai la nagunda arun dame le lagiribudun la ugano nu huagu. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kai au. Le afa aguti lun buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo, subuditi ligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulici hun ugano le lana salvaruni kei siaba isani le idera guti luguchi. Agura batina lubaiti naunahani arihon lariginye me na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finya na luago aniha la lugunda abai bungiu lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la naunahani nibiri Epafroditu larigon humon kei hasubudirun lige nauba bai lida luadig mari Kristu luma lida afaguni. Le hona abai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudeme habula bungiu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabure me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun adan. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseri bidun lun Kristu, dereye guati lungwa me bere segunga kaba la suser da lun. Lun leseri bidun nun, kate ile hasien ubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
2: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hun kate ni duhanyu, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nali bai hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungwa hawai only, haburi ada agu banya buribani, ha iba agu balin ugubu. Ladiga wagia eresibiru balin seini lagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugwa tiwa lubungyu lau lubafu lani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abai lau wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kata ile luagu ti ugubu. Lausun gayara laha muga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikata iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa Israelina. Hada ginyetina lani Benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyu. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinyatina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyu. Uo ti meha niyaba lun gajara lalarinya gunikata nuagu. Ahin ti gueto sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei nikata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. Lu nadari lagunungu walida aba luma. Gueto gumuha nafagun lu nerederun richagu ligibuge bungiu luagu lubuidu nagunflinu luma lilurudu. Lugundu barila adina bungiu richagu ligibugin lau na finyeru luagu Jesusu. Richagu uligia aba kata ile lida gieti bungiu, ani luagu afinye ni lanyura. Sun le nabuse inubai, lun nasubudiru ni Kristu buidu buidu. Lun nasande unilubafu meme bungiu le asara gudu balin Jesusu lida ge owe ni nuogu. Luma lun nasufrirun luagu keisi la sufrirun nuagu. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luagu nasa arubala lida ge owe ni kei ligia. mama naria gu yonlagu chiluka dinala lumun lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye lwagu uwa alila mege itilida nigabri. Le na digu bay, nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyan irun la diga ganyan ilad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lwagu ibiha na alila sunkate le. Le na digu bay, nabule duni sun le erederu bay arigi lun nafa agon lun narig duni le nigibu ginye bay. Luna chiliru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungu yo sielu. Lun le aganye ruti, lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibe lida wafinye, lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luhujeri lida somu kate, la rufu dubaiginye bongyu kate le hun. Lau sun luhujeri, lunti wabagali dun uwaragu luma kate le frende wamalibe. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagali dubanya segun hemplu le wichugubay hun. La diga gibetnya ebugutinya kei nania gunihun sarago weyasu. Gueto nania ganyali lao aguiro. Luago laganinu la Kristu hagi. Feri diguo hebe habai grige hagia. Hawama habu habungi tebei. Apanta hatinya lao burikate le hamuga lumbei nibusigari hama lao. Luago rugine burikate uboa guna harita gua. Ahi wagia, sielu na wagia. Ani waguda bonyaliabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubai laumeme ubafu le luagubai lun lichugu nisun kate labugia laguma diha.
2: Filipenses, capítulo 4.
0: Lige luwai tiniduga nyuhisi ya tinyanu hau wagubanya wairi la nalugu nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watu na tu evodia tuma sintike lun harandaru hamagwa keisi idukanyo luegie Kristu. Ahin bun, nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwatia nauba gian lida la pulichin uganu lelana salbaruni uwara luma klemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibu na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, la diga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda huma, subudi wa huma kei grigi arida tinya ladiga madise liliabi Kristu. Madiha lida huma ulago nikata, anyaga digo huma isunkata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuri ya huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengi runi lun. Aba meti lichugun ibungi u lidara gilan hun, leweri timaba ilu isun subudi, lulouni giru nun hanigi, luma sun hisamina, la diga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hon kate niduhanyo, samina huma lagu sun le inari nibay, sun le gadina bay inebesay, sun le richabay, sun le haruma bay, sun le gundawa bay lao, sun le uago bay buidu la ladimu rehon, samina huma lagu sun le buidu bay, luma sun le gadina bay uweiriguni. Falahu may sun le rufu danali bay hon, luma sun le resibi huma libay numagyan. Gunfli huma lao le nariya gubay hun, ayega humay ni gabri, aba me huma la lubungi yute darangi le. Onwe bunugunda lida wabure me luagu harita guayadun la nuagun, maria gutina luagu buli ikumadina laayebe, madari rigu hinyali li gabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun luagu mege nyadina la, lugundu furende ihadina lun gundanyo na lao le numati, subudi numuti labagari dunu lida gudemei, subudi neginye gama wala gibe. Furende ikadina lawan duni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimule. Aniha la yebe dari lun ligiragun o uwala ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugube ere nu. Lau sun lira buiti hadiga lau hideragun nina lida lene nguga nu. Kei siginye hasubudi runi huguya Filipuna. Larigye meha napulicha ni uganu le lan na salba unihun. Aba nafridu Macedonia ge. Huguya ruginyadun tila na ligilisi au na hasensu nu kei etengira gile, luagu neseri bidu hun. Sun meha anaha guwala uburugu Tesalonika, au na hatunge dewe haninu lun le nemegirubai ani mamarigu aba weyasu. Mama hamuga nasaminarun lun gubairigu nibihin somu kate, le nabusa irumbai lun ti malagawon dun le lunbe hibihini lumage bungyu. Au, resibi na li sungubai luma sigu lau yebe lunbe neresi biruni. Lau le hona habay nun luma Epafroditu igira guati numa, le hona habay nun itaralinya kei likeme kupali le agu dahoti lun bungi. abai deve sei le le resi birubai la ugundani. Lichu gubai lubai ti nubungi te sun le hemege rubai kun kai si buri luwei rigun lirisi li dange Kristu Jesusu. Uwei rigun ni luwagu ci bungi lun sunda itarala. Rukumei numabu igo li dan liri Jesu Kristu hon sun ha lani gubai bungi. Mabu iga hanya waduka nyo luwegi Jesu Kristu ha yabanya numa hun. Mabu iga hanya ginye sun ka jabanya Roma ha lani gubungi. Hati matila na luba uruwei hun. Binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya.
3: Ligara da Paulo, hon Colossana, capítulo aba.
0: Au, Paulo, le aba bailani Jesu Cristo apostolo, lau lugunda bungiu. Uwera luma Timoteu le waduja luegi Jesu Cristo. Nabiru hanyo gara da to hun, huguya idu hanyo ha Colossa banya. Ha gunfli banya luma Cristo le wago bai hafinyara. Recibi huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungiu. Sun wada watengiru ni bungiu, le lugu ci wabureme Jesu Kristu dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Kristu Jesusu luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungi. Lidange emenigi ni le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere dun hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungi. Aba hasubu diru ni luagu inayru ni tila insi habu ni legia. Legia kate le la rufu da habai epafura si, le hinsi habai won. Leginya nadagi menghali bai wama. Ani subudi wa muti luagu gajara la meka we meningi du luagu le seribi du bala lun Kristu buidu haganagua. Bariha li uganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla alibai sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubali kate le merede ti wayumu lagun lubungi huagu. Luma wamuri ha luma lun la subu diragudini lugunda hun buidu. Ruli ge mesun luwe li subu di luma gun farando hun luagu kate le la rufu da habai lani sifiri hun. Itara luba gajara la hagabri dun keisi lun ti la hagabri dun lani guwabureme. Adige le aubai lagunda rasun wada. Arufu de nasun luwe li igabu i buiti. Lungi ha subu diruni tima bungi. Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugajara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi hetengiru ni wagu chibungi lagu aranse ladi wa lan lun veresi biruni wafana lidange le lumbu lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lidange lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lidag le hinsinye bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba le wafigon. Lida Kristu larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le loginye bai sun kate le adigyu bai. Lida ge Kristu ladigay bungyu sun kate le sielu bai luma le ubowagu bai. Danduburi kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Kristu ladigay aruwehani gumadi lurduburi luma buri ubafu. Ani lunginye Kristu ladigyuwa. Lubaregenye bai sun kate aninha limeha Kristu. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lida, Kristu tichigit na bai li ligilisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li lan, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudini bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu guruwa. Terencha burimeha huguya lubungiu. Laga ni gumeha huguya tida hanigi ladiga kate uribati le hadigibai. Ahin tigueto aranda ragdaladu bungiu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligibugin. Gama lumun lunti herederun diregda gulida hafinye. Migirunga humei emenigini le huagubai. Le lichugu bai uganu lan na salveru ni le hagambu bai. Lege uganu le apurichi hou bai lida sungu bou. Leginye na apurichi ya bai au Pablo. Gweto gunda tina lau le nasufri rubai huagu. Lugundu lau igabri le. Gayara tin nideragun lau nugubu guanarigu lun. Laustaragu duniwa le lungi le bai lasufri uni Kristu. Tuagu le ligilisi to meme lugubu. Nyubu ihadina lun ababadina la hadagi ha. Eseri bidu banya hon lanigu Kristu, luago wadagimano lelichu kubaibungyo non luago hufulese. lo na pulicha ni lerenu bungi yu hungu kei lubudubu, uganu ligia kate ile meha aramu danyo lubai bungi yu lumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gda laali hon lanigu. Hon labusera bungi yu la subudi da gdini luweiri irisine lelida bai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihi hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige luago uweirigu ni le lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wa pulichiha, eberi diheina, arugu da hawagia hon lung gunfaranda hama buidu buidu, lungu arufu duninya kei girigi ya richagu wa tina ligibuge Kristu. Lige nuwadigi maridu mbae, afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nu.
2: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lung hasubu diruni luago weile la nafagu huagu, luma hawagu afinya tina haa laodisea banya. Luma hawagu sunga afinya tina haa marihin hamagi dinabe. Wari tina yuma haa lung gagura sun huma tida hanigi. Lung lida huma aba lao insi ya habuni. Lung gumfaranda humani linaru bungi buidu buidu lung deregi dago huma lidan le wagu bai hafinyira. Kajara alamu ga hasubu diruni laransi habungi le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lung meyedun lanu niyaba lauburi dimure buidu buriti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara la hamuga harihinina, anahin huma lida nani sifi. Anigunda atina lau narihini luagu lida nyan la dan sun kata huma ani deregi dagu hinya la lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lau sun hafinye luagu, lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lung ragunyo la hibagari luagu, derega dagu lida hafinye itara keisi larufu da honi wa hun, lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hongu wa hon kaa busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai, lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gongrigia lanina ubo ule. Ladiga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu, ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigud na boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu, kaisi gubairi gurasibi huma li la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lan na figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luagu bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinyi luagu lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luagu meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dunya la keisi grigia bogu ditinya lueli lurudu bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ainti gueto, ruhali bongyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigo. Ani gumugo gida lei wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwago dini bungyu lurudu luma burisun gumadi le kontera bai wawago lau ladara guni luago guruwa. Ganyi lumutinya Kristu bafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luago guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibu nya giridigo, aba lanegu ninya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwala niyaba anyawari hatun luago burikata ile lumba heigini olela lumba hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan luweyu riemera agune. Sumburi kate le liyawa diriguni le lumbi liabi, Kristu ligia linarumbi. Migira guagu da huma hongu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hong angeligu, lunga negni haganyi ruhuwe. Weriti hadimuri ha luagu nege buri kate le ayawa da guti hong, aba buri hanangu hongua, luagu ligabri hasamina, keisi grigi. Mama nyanulida aba luma Kristu, le ichigudina. Le awansira gudubalni ugubu, lau lichuguni kada omega gulida lubara, keisi labuse iruni bungi. Ain hiladun lubai luma Kristu, kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga, lani gugidun ubo. Ichagwa hungu wa lun ligabri ubo, lun hagunfliru luma bungi, keiburi hamuga lurudu le arinye wagubai.
4: Magura baile, meiga bailira, Marig dabei kate iligi.
0: Tumburi gumadi le, luagu tiburi kate le gagumu chaditi, lau la yusurum. Ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arufudhani lehani grigi. Inairu ni lau gayera la genege lani buri kate ilan nasubudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau. Ani dereti lira won, lau sun lira, mabafu tiluru duburi ligia lun lerederu ninya grigia loil hadigni le harita gubai hadigni.
2: Colosenses, capítulo 3.
0: Ahinti saradun lubai luma Cristo, alu ahumai buricata ilan na cielo lenye lubai Cristo nyun luegi lonvere bungi. Samina huma luago buricata ilan na cielo, mama luago burile lanina ubo. Ilatun luma Cristo, gueto, anihen hibagari aramudanyu luma Cristo lida bungi. Cristo hibagari beile tima timati, dameti lagiri budun hachila agubaginye luma, Aba me gafana kuma lida luwa irigun. Igira kuma isun le higabri bai le lanina bai ubau le. Uwa lani yaba hidange agamari duti mamari idunga. Madegun huguya me kate iwieti. Mafalara kuma iluriba haritagu. Igira kuma ime iga aduo. Le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungio. Lege burikate le labri ha lanari me liganyi bungio kontra ha magamba dibanya lun. Huguya... Adiga buri humuti meha kata ile lida meha binadu hibagari. Ahinti gueto, igira huma isumburi kata ile, iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure iwijeti. Maniga huma iyeni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubi. Iseri hali higaburi, le iseri deinabai kei meme ligaburi bungi uguanarig le adigubalin, Darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia, mama likata ilani na huriyu huma o mama huma huriyu ni lani na heresi biruni seini luagu hugubu o meresi biru humani ni lani na terencha huma. Machila aguntinya idamuni o liberetinya. Kristu ligia sun kata ibai ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lu bungiu ani anua dahaladun lun lanigume. Itera lien lubaiti abagari da huma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagurasuni. Gagurasu huma hubaru wagua, ferudna gwa huguya me huma wagua, itara kei ferudna lanu Kristu, itara ginye hadiga. Laugien sun katei, hinsi habu huma, lige katei le ichugubalin sun katei lida aba. Aruwe halali darangile Kristu tida hanigi. La diga ligia laguan rubaibungi hun lun abarigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Bwingi da lau luganu te Kristu hanigi legumuti. Arufu da huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau licho au. Heremu ka luagu luweirigu bungi, lau etengiruni lun tida hanigi lau salumu lumaburi uremu. Furumi awari kate le hadiga ole la harinyagu, Adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma ahon humarigu, lege kate buiti le lunbe hadigni keisi afinyatian lago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lidasun kate, ladiga lige hisi bai lun bungiu. Agubrigu masigira guala haguma diruninya hisanigu raguhanyi magura suni. Ubuengu gagamba di huma honki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigudanle aria guhanya la hun lun heredeno buidu hagibugin. Adiga humai sun wada tau sun hanigi ladiga luenri linebe bungi hun. Furumio garu kate le hadiga. Adiga humai lau ugundani kamaha muga hadigin lungwa budeme Kristu mama hon grigi. Subudi huma li luagu lichugu baila bungyu alaga hun keisi hafai ruaha. Ladega lungwa bureme Kristu le habureme le tima tima ti heseri bida. Ahinti le adigati uribati le resibiru baila fai ruaha uribati le ladigubai ani aban lau lanignia bungyu sun grigia.
2: Colosenses, capítulo 4.
0: Iyubu dirigu, lun tibuidu la higaburi hama hubuengu. Ausera humanya la uwarani luma iricha. harita go huma lagu anihen la ginye aba habureme yagta sielu. Itar meme huma afuri ida saragu agagu duanyo etengirei bungyu. Afuri ida huma ginye wawagu lun ladaru bungyu bena waba lun wapuri chanyuganu lelan na salbaroni luma lun wasubudira gudunye laranse ya kristu le eramu dagwabe. Le ginye uwe ginye bay nadauruwa. Afuri ida huma lun nasubudira gudunye furangu kei lubudubu. Buidula hoseru hama ha mafinye banya. Jusu huma ihidani lida kate le buidube. Lunti gunda wala lau hiyanu suwada. Lunti ginye semela. Lunti ginye hasubudiruni ida lubala haunabu ninya grigi. Layanu haba waduhe tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won saragu. Ligia aba ide hati buiti. Le ginye eseribi dubai lun wabureme kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lun larinya guhun ida wanya la, lun ginye litu gungurazo hun. Aningira ginye onesimu luma, waduhe uwaraguati lehinsie baywon, lehupaisanu, hagia baabahida guhun luagu sun le susere dubai ya. Mabu igalinya arisu taruku le nauba furisun guhun. Mabu igalinya ginye marukosu, le liduhe beru nawe hun. Aninya wagua lehun luagu marukosu, ahen nyindu arihun resibi humai buidu. Mabu igalinya ginye Jesusu, le ginye giribe justu, hun. Hagia irignyanu hadangi huriyu afinye tinyaha nyadagi meibanya numa luago larua ihabungi. Ani hayabi nu kei aba onwe budugi dago. Mabu igalinya epafurasi hupaisanu le eseribi dubai lu kristu, hun. Ligia tsuwa da lafure idun huago lun derege dago huma lida hafinye, ani derege gunyu hungua buidu buidu lun hadigini lugunda bungi. Gefenti na luagu harita gola epafurasi huagu, luma ginye hawagun ha uburgu ban Laodicea, luma iera polisi. Mabu igalinya lukasi le wasurusi ya lehinsia bay won, hun, luma ginye demasi. Mabu igalinya hon iduha nyulwege kristu ha uburgu ban Laodicea. Ruhu maginye mabu igotun ninfa, luma hon sunga finyatinye ha ondera gubanya tubie, lun hahuduragun lumbungi. Lasuru me haliganu garda to humagua, houna home lun haliganu tila na ligilis Laodicea, aliga humo me ginye garda to achulurubo hon, aniega huma lun airukipu lun ladigni wadagmanu le rulalibe wabure me kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bay hun lau nuka buguanargu, au pavulu, haritago huma luagu na dairunya la, binilo bungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu, hon Tesalonikana. Capitulu, aba.
0: Au Paulu, luma silibanu, labu Timoteu. Waburan yogara da tohun, huguya, tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika, halani guban waguchi bungyu luma wabureme Jesu Kristu. Resibi huma areini, luma darangilu, luma ge bungyu uguchili, luma ge wabureme Jesu Kristu. Niduhanyu, lun tiseremi wamani bungyu sunwa da huago, keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insye ni lehida bay hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwa da. Adimuri hatiwa buiti huago tidamburi liligilisi bungyu, luago gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegin kristu. Harufu da lumuti kate le luago uwaragwa la bungyu, lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garichatnya lun hebelurun lidon laruweha le uagubai hasufurire. Ladiga richati ginye lun la sufurira gudunninya bungyu sunha asufurira gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun huguya le asufrirubai itara kei wagia. Lida meweyu le lunbai lachila agun waburime Jesusu sielugia lida watu gemeti hau lani angeligu ha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni haa masubu dirun bali mbungiyo, madigu hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabureme Jesusu. Gringo le magumu chaditi, ligie ba habaichua gle, habu guba dise loi larihi mbungiyo, luweirigu luma lubafu, dame le liabi in Kristu, larihuba luweirigu hada lanigu. Aba metaweiri dunhanigi sunha afinye bayan luagu, ani huguya, hada badan grigi hagia keisi afinye dun la luagu le waninyo gubay hun luagu. Lige lebu bay sunwa da la wafuri idu huagu. amuri ya wagiya luma wabungyo te lun harufu din lau garicha huma lun hada abadun la ha umbanya laguwara. Lun lagun flirun sun lubui dun harita gun lau lubafu. Luma buri sun wadagi manu le hadigubay ladega hafinye. Lun nichugun uweirigun ni lun liri wabure mehesusu lida hibagari. Rua meginye uweirigun ni hun luagu lareini wabungyo te luma wabure me Jesu Cristo.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 2.
0: Guetoti ni duhenyo, libugiri lagiribudun wabuneme Jesu Cristo, lun wondaragun luma, amuria tiwa huma luma sansiru humani ligabri haritagun itara umerengu, ma louchun hugia me luagu ni aba uganu. Odimure iburi le uaguti larinya wagua luagu lumagieti la bungiu, ni tuagu garda to uagu bun harinyaga luagu wamagnetu la. To harinya gubo luagu chiluhali la luwe yuri lagiri budun waboreme ubo wagun. Migira wagida huma hungua lun heye duniwa itara. Lugundu lubara gine me la childunu weyu ligia gibe bany agara ba agutinya luagun bungiyo. La chila aguba ginye laga ni Kristu le siya diwali bay lu feri di go. Lige laga ni bay bungiyo. Le nyura guba lungwa luagu sunkate le luagu ti bungiyo. La childiru baginye ichige lala na larue hatida li tempo lu bungiyo, icha agwe na lungwa kama bungiyo. Marita gu humuti sa luagu ania ganyaha nani meha burikate le kun da meka le humagidina. Subudi humuti ginye anihin la erede hati, miabin la mga lubara gien lidani. Luwadig marinya vulibani gueto, aramudagu. Ani lunti lagida runi wa le erede habalin laga ni Kristu ligia lubara gie gajara la lafuridun lidon la rugunga. Ligia ba lafu wa chungu giri salufuri tiligia. Gama lumo lagini chagubayi wabure me Jesusu lau aba dimure luma lau luweirigun dame lagiribudu. La diga ba mafia liabin laga ni Kristu ligia. La chiliru ba lau saragu bafu. La diga ba buriseini luma milagru jieti. La yusuru ba sun luweyari uribani lun leyehani ha lida ba uma lun feri digo. Kei maha habayi lun heresibiruni inarani lagu Kristu lun hasalbarun. Lige lichungu balia bungiyo lidon bolie igon lun heye duniwa luma lun hafinye ulagu iyeni. Lun hasie diruniwa sunka maha bain hafinye ulagu inaruni. Hinsinye rigu ligia ulibani hon. Ainti wagia, waduhanyu hinsie tinyan lun Kristu, sunwa da lun tila sereme wamani bungiyo huwagu. Lugundu anuwa da halumutun lun huguya bala furumye tinya asalbaru tinya. Lau sifiri le aruma da giduba lun. Luma lao inaro ni le wago bay hafinyere. Lige lagunwa rubay bungi hun, lun hasalbanon lao uganu le wapuliti ya bay. Lun gafaran abadun la lidan luweiri wabure me Jesu Kristu. Itara niya lubay tini duhanyo. Derebu gumeme kuma, mabule idagun huguya me luay buri, arufu dahani le rua malibay hun, lao dimure luma tau garda. Wabure me guwana rigu Jesu Kristu luma wago chi bungi, le arufu dalali bay linsi ya buwon lao lareini. Ruli gie ama lihoni le magumu chajiti won luma aba emeni gini buiti. Rula digi dago tun hanigi derebu gudalong me lun harinya guni luma lun hadigi ni sun le buidubay.
2: Segunda Tesalonicenses, capítulo 3.
0: Lagumu hunkate ini duhanyo. Afuri ida huma wawagu, burugu alamuga uganu luagu ti wasalbara gile furese lida sun fulasu. Resibi valigia me lau ugundani keisi la sosere dun haganagua. Afuri da huma ginye lugayara la vesefurun hawei ugini ya salofuritin. Lugundu masu tine grigye ubo wagu afinye rutinya luagu Kristu. Gama lumu gunfuli tibungyu anilichuguba ere hun arei dalong me luei vuribani. Hemeni gitiba luagu wabune me bungyu luagu adiga humani le waninya gubai hun ani luagu adiga meme baila. Idera gualong bungyu lun. Hinsi habu huma kei ligia, luma lunga gura su huma luagu hasufirinu kei Kristu. Niduhenyo, aninya gatina hun lida liri wapure me Jesu Kristu, lunga disa dun luai furumia gwarigu hitagin le mahati luadigi maridun, le mabagari dun ti uwaragua luma arufu dahani le hibihuwe wamagin. Subudi humuti dalinya la luwuyeri wabagari dun haganagua lunga falaruni wani hempulu. Merede tiwa mawadigi mariga haganagua. Meigin wamuti heigin mafayen iruga wamei, lubara gen lira, nadagi meitiwa afa guawagia aria buveyogu lung mama badiwa la aba ikhirguni lung ni aba hidagi. Lausun garicha wa ma yewe lung wa muri hahuma lung hideraguniwa. Nyadagi meirigitiwa lung vichugu aba kempulu hun lung hafalaruni. Dan meha le huma wa ma ruwa muti meha gumadi le hun. Le maha beluadigi maridun maigala. Gama lumun agambatiwa luagu anyahin la hidagi mahatin hawadigi maridun. Heredera madugunga ni kata, etenia lun le mon lubai heteniro lun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabule me Jesu Kristu, lun hawadigi maridun darangi lanyu lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da la huagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaiti da garda to, ariha humai kata ila, mondara huma luma, bari lamunga busiganu. Managa humai kei agani, Erera rigi huma lung keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu lelana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sunwada. Huma la sun huguya wabureme, lung sunwada. Au Pablo, naburi hanyen mabuigo le hun lau nukabu guanarigo, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabarun garadato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Aintilago cabala dan la sucere da buricate le, ni dujenu, me megen ruwati na burja hun. Subudi humali buidu buidu lago la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, keisi liabi aba iberuhati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
4: Lida en darangile luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodi ni ke liabi agari dunitun wuri da geinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaban lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo. Lun largu dunun lueyuri liabi Kristu ke hiveruti. Lida nyadun larugonga sun huguya. Mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lung tegago dunga yu wama suru anyu wagiame. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagia leweyu aguna. Lung ti suru anyu wama. Lung ti wadauragun waugua. Lau afinyani luma lau insiyani. Keisi ladauragun sudara lau laniguagu lung lounigiruni. Lung ti ginye hemenigi wama luagu wasalbarun. Le itarabai kei bunidi le aubei ladaurei sudara lichigu lung lounigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidange wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwara luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa. Itara kei hadigini guento. Niduhenyu, ayumura guati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guahun. Ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lun tihinsi ya hama hun saragu lago wadagwan le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma gua. Ania gatiba ginye hun niduhanyo lun hererun hun ha mahatinya hawadig maridu. Lun hichugun gurasu hun ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Lugunye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Ocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun lesu zereduti. Ani hale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinya tiyan luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma mebereseni ilun dimure lelarinya guba ibungyu hayum lugien hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hauchagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun laule buidwe. Dise kuma loisun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichukubali darangilu derege guagu dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchubai ladigani sun kate le hida. Niduhanyo. afuri da huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniye gatina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihan nugarda to hon sun waduhanyo luege Jesucristo. Binilo wabureme Jesucristo.
3: Frumetu ligara da Paulu, lu Timoteu. Capitulu, Aba.
0: Au, Pablo.
5: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lau luguma di bungiu,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kata y burile, barudo que te siguen y le malati. Animidera con lumutin y grigia, lungeseri biduni bungio, lauja finero luago. Le lumba y barufu da ni honga finetin y hagia, lunginsin y guahama hongua, lugundu haruma aruta hanigi. Michu hali harita gun duru hawagu. Ani buidu hali hafinyeru. Anyahin adire irutinya loi burikata ile. Aba hicha agun hongu wa lidon buri sigene imalati. Buseti ya burilun arufu da hatinya hama lidan luru du le lichu gubai bungi ulun Moisesi. Uwati gun faranda hamani ni le guwana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru du ligia lausaragu acho uruni. Subudi wa muti luagu buidu la luru du Jusu wa regali iligia kei lubudubu. Lunti la subu diruni wa luagu mama la hon ha adigimba li le buidubai la digiwa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya. Ha magamba di banya. Ha meberesen banya lau bungiyo. Ha gafigo mbanya. Ha mineba ebay bungiyo luma kate luagu ti bungiyo hon. Ha afaru ti haguchi o haguchu hilagubai. Hon sun ha gafara hadibanya. Hon ha agamari du banya mamari idunga. O ha agamari tubanya wugirin hale digu. Hon ha alugura habanya idamuni. Hon ha jie banya. Hama ha afinye rubanya luago iyeni. Hon tiginye sun ha adigubanya amukate le muara dunti luma arufu dahani harumati. Arufu dahani harumati le meme uganu buiti luago ti asalbaruni. Le wago bay lona hana bungiyo le weirigu bay apurichiha. Sereme inumuti waburime Jesu Kristu. Le ichu gubay ubafu nun lun wadagi manu le. Luagu la nigunina kei siaba wugiri gunfuliti. Luma luagu lichu gunina lun neseri bidun lun. Lausun meha adimori hana vuriba luagu kei bungiu. Anaba nei ani eibaha nei. Aba nagudeme dun lu bungiu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu. Ani bidieti meha nun kala na digubay. Ligia luweni bay nasandiru ni labini runina bungiu. Uwara luma afinya ni luma insi habuni le lidan bay Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati. Ani lunti hafinya no sungu bay luago inari ni la. Luago lun la salba runinya Jesu Kristu gafigon tia liabi ubo wagun. Ani au furumye ti hadagi. Lige na gude medun bay lumbungyu lugayara bay la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumye bay hada gafigon tia. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyero luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chaditi. Lige ruwa malubay uweirigu ni luma inebesei lun bungiu le waruwa itebay lun sunda le moweda dibay. Sinyali gia larihini wa le bungiu le aba ariguti. Itara la. Timoteo, niro, runu muti kumadi le bun lun bagenda guni luwuribun bungiu buidu. Lau afinya ni luma lubuidun arita guni. Kei meha alarinya guni bungiu hayumu lugu gine profeta gubuagu. Anyahe ngirigia, feri di hamuti hafinye la diga madiga hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo luma Alejandro. Ha nedere gerubanya lun mafia lun hafurende irun lun manabagun hamani bungiu.
2: Primera Timoteo Capítulo 2.
1: Furumi etikate, amuri hatina lun la diguni wa furiegi, ayumuraguni, ruwa ligie mesereme lubungiu hawago sun grigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lubungiu. Le ginye inebe wati lida sun luwujeri. Bui tikate le, gunda tiginye bungiu le wasal baragle lao. Le busembe lun hasalbanu sun grigia, lungin hayabi lun hasubudiruni inarini. Abar ginye bungiu, abar ginye ginye gayara ladimureka wawai ginye ligibuge bungiu, ugiri le Jesu Kristu bay. Le edere gira gumbay lungwa lun longwe, lun lafaye iruni lebegi hasalbanu sun grigia. Aba la subudira wagudun kate ile lidan lidani, lun kate ile lounahana bungiu kei apurichihati. Luma kei apostolo lun narufu daha hon hama bain huriyu li bugri inari ni le luma afinyeni. Au, kei siaba afinyeti luago Kristu, inari ni nari.

0: agubai meye hatina. Ligena bu serumba iluha furi idun bugiri lida sun folasu, inyura nyu hahabu lau taruma anigi, uoga iganyi ni asigeni hani hada. Ahanya tiburinya busentina lu hadaira gu keisi lubudubu. Lu mama la lau amurigu ni hanari meguti haransira gua hongua, ni lau golu, perulasi, o doguo seruburitu. Lung laula lubuidu igaburi, hadoura gua haugua, kei lunti la hadugun, gurinya ha, derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma gurinya, danle larufu da honi wa hon. Lunti heresi biruni arufu da hani ligia lau aba una buguni. Mahatina lung tarufu da hawuri lida hadamuri afinyatinya, ni lung taguma diruni wuri uguri. Lunti terederu maninyu. Lugundu Adan ladegu bai bungi furumi, lari gien ladegu Eva. Mama gien Adan leye du bai mafie, wuri eye dubun, ani lau teye duniwa, aba taburha lidon figo. Lau sun lira, hasalbar ba urinya lau haguraha, ahen itara meme hafinyerun lago Kristu, arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inaire ni kateile, ahen abusera aba grigia lun alidi hatibai la, aba wadagman buiti la buserumba in ladigu. Lun alidi hatibai la aba grigia, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lun ti tumari la aba anrigo uri, lun ti ginye lanugun aba ibagari suruti, buidu ligia lichigu, inebe wa ligia. Lun ti aranse nyula sun da, lun leresi birun bisida lubi. Lun ti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi buribu, mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganyi iruniwa. Lubarege lira, lun ti arei da la, dili ligia me, manigi ligia mesensu. Lun ti gayara la ninya tila na luba aguma dina buidu. Lun ginye ladigun lun gagamba di hama lirahuni. Inebe habuhagia me, lugundu ahen maguma dinun lubalinya, wugirinya tila na luba, ida lubagi gayara la larihin hau tila na liliglisi bungyu. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tiluwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti ginye inebe la hon ha mafinye banya, lwe ladimure hon guriba luagu. Aba me labriha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Haginye eseri bidubanya ligili sirugu, lun ti ugini hama ha inebe watinya, lun ti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun wie tihon. Lun ti harigudini inaruni lan nafinyani le arufu daulali baibungi won, buidu, lun ginye harumata hanigi, lun ti houchun, lari ginye me ahin uwa lubai megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha eseri bidubanya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregida hama lida sun kate. Aba eseri biduti ligili sirugu. Lunti tumari la aba riguguri. Lunti gie laguma diru ninya liranhunyu buidu hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu ha adigubali hawadigumari buidu, buidu bai ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburu hanyongarda tobun aguda bainanidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua naburu hanyabun lun basubu diruni ida luba la louseno grigia hada liranhanyu bungyu. To ligili sibo, bungyu lewima bai lun sunda. Ligili sin bungyu to agda habali linari, to unigitei inari ni ligia buidu. Sinyati la sige neruniwa, luagu weirigu la inari ni le arufu dubai won libugiru wafinye.
2: Arufu daguati lungu wa kaisi grigi, richagu agdalei sifiri, ariha hamoe angalibu. Apurichi hawa ti luagu hon unechani, afinye wa luagu leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinya guni sifiri, lagu lidon lame lagu muhonda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye lagu Kristu, hafala rame sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni rubalunga arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tidahanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya lagu mabuidu la lung hagama lidun grigia, aninya gahagia luagu anihi la egini mon lumuti leigin, lausun la diga la bungyu egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaironi, lau etengiru ni lu bungyu luagu. Sun kate le la diga bi bungyu buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidagin, lun ti waharun lun sun le adiga lali bai, tenki wa maime luagu, lugundu harumaga da lumuti lererun bungyu luma afuria iduni. Ahin barufu da hakati lekon waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu waseri biduti buiti lun Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidi egun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwa ba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahingi chagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lan na lida ibagari le lumbay wabihini. Inairuni kata ile ani lunti hafinyerun sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia lugundu ruwa mali la wimenigi luagu bungi le vima bay. Le kasal baragile sungirigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun banaguni wakei nikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gen lira, lunti aba aba hempu lubuiti honha afinya banya. Lida ligabri badimoreha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gen nachilirun, rugwa babungu wa lun balihanu lererun bungiu lun adamurini. Ichi gagurasu kong waduha nyulida hafalaruni. Alidi hanya darime na chiliru. Yusu bai ubafu le lichu bai bungi ubun da meka le hichu gumbali tabuti guligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile. Derege guwa ba bungu wa lun. Lugayara la larihini wa bawanseru. Gonigi guwa ba buwari wa guwa luma lau le barufu da habai. Itara meme ba direg dagu lida sun kate, ahin badiga itara, basal baruba, salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madein haba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimure haba lun kama hamuga lun buguchi. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu buguchu. Ousera banya mewurinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera kwa banya wurinya ha hilagu wanyabanya umarigu. Ha ari huwa bai luagu megi hama ide moi. Ahi garahu nyutubai aba huri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lun tihafurinde irun irahu nihagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai hadukanyo luma lun hagu yuguduni. Insi nye habuni le haduwe irubai hon haguburigu. Lugundu buiti kata ile. Gunda atiginye bungyu lau. Wuri to hilali tumari. To erede rubon tabu guwa sun suina gubai. Rutu muti temeni gin luagu bungyu. Nerede tiginye tafuri idun ariyabu weyu wagu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lun ugunda nilana ubo le. Hilanyu tinya lun kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luagu nikata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima liduhanyo, jegu wali lau lafinye, uribati maati sigu lau ama grigia le mafinyeti. Lunlaburi duni watiri wuri to hilali baitumari, tida garda lana idera waguni, toru gubon anini hale lumage uri wawen irumu tahu. Lunginye aba argugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa luagu buiti le tadigu bai kei buri hamuga ahi meha agriha tubalinya tirahu ni buidu. ahin buidu lubai tau seru hamaha acil diri banyak tubinya, ahin seribi tubalinya iduhanya lege Kristu manangu gatungua, ahin idera wago tubalinya ha asufri rubanya, o ahin adiga tubai furumi ya guarik amu katai buitu. Ahanya tiburinya ni bunenginya ha hilanya banyak hamarigo, maburi dabai hiji tida garada, lugundu lacil diri badan lunya habu seru hamari, Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidu. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lung hamagwa ligudun lung herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Ada hei hayuma lidon sun katei adimure hakatei lemon lumuti. Ligiem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibune iginya banya Ha hilanya umarigu, lung garangni hama, lung honi giru nuhaba, lung michugu hama, lugaru honka mafinye banya, lung hadimori hauriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaruni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha, hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri owuguri, lung tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busen banya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigu bali hawadig maribuidu lunti hafaye runi wa buidu hati magafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani. Tanini harelererun bungiu.
3: Michiga huma abusali logo ni yuma bulu baga sudan lelu watu maridun lita alefere honu wa lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibini nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luago lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luago lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden hahon hagibu ge sunga finyetinya lunhanufu dedun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun, ligibugi bungiu luma wabure me Jesu Kristu, luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya, lung bagonfli run luma burigumadi le, lung aba la lao haneguniwa sun grigi. Manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi, lida lofudagun. Lung tibaturia ni ligabri buidu, luaidig gafigon la, larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon, Dise ba lwey sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunna irugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu, lubarage haguseru. Anyahen ginye marihi ti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate bui ti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha ha musu banya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Luma dimure hon la vuriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha, mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidu tima. Lugundu ka eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduka nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kata ile apurichi habaimi. Ahin arufu da haba garigi ya kata imarichati animuwa na tiluma laruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli raluma bungiu aba barugu watungu wa garigi ya ligia. Le ibidi ya tini kata lum. Ganigi tilasige neha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinya ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita watinyo lagu lebu na la laganyi niru irisi ni agunfuliru ni luma bungi. Ani inaruni lagu aba la onwebu irisi ni agunfuliru ni luma bungi, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigu ti wa ni kata wa magua nyahun ubogun. Sinyaba iginye wa nigu ni kata yagi. Ahin gaigin wa bai gadawiragun lunti gufurma wa ma lau lira. Ahanya ha busenba nya harisidun mawandu hamuti ocha waguni Aba habri ha tidon li sadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinyagu sensu ligia lilag leboi sun luwuja rivunibani. Annyaye sarago grigia la diga hauchun habihi sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungi da hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luwugnye bungiyo. Anura haba loi buri kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, aba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain lagura bungiyo bun da meka le, barufu du mbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, Ligibuge bungi le ichugu boy ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembi lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buset na lo bidin lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le la nua dirubai bungi. Lagiribu duba Kristu ubowagu. Bungi rugunye wairigu sunti gabafu haruwe te uruwaigu habureme abureme ligia rigunye mowe dadi le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayara fadun la niaba. Marihin lagil niaba grigi ya bungiu sinyati ginye larihiniwa ruwa la uwairigu nilun arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubo le anye gabahon lun manangu hama hongwa luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le timat timat. Lung aranse yun hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, goni gibai le ichugubai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lan na lisubudin ubo. Nisi gene le lan na kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwujeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
4: Tibie maligara da Paulu lo Timoteu, capitulu aba.
0: Au Paulu, lani Jesu Cristo apostolu, non na honia luago lugunda bungiu, segun frama se lanina ibagari le lidan bai Jesu Cristo. Na birhanyo garda to bun Timoteu, le na negu bai keisi nirag le hinsia bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangilo luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Cristo. Dan le na yumura gun lu bungiu wago sag na furi idu arie buweyuago, tenki numuti bungiu le umbe ineseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da narita gun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Harita gua tina lagu afinyani inairu niti le buwago bay, loida to bagutu tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawago bali afinyani le furumie, ani chauru numuti luagu anihin laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichu gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichu gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lumba pulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabuzi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubara ginye lira, aranse nyuba lun basufri run wama luagu gano le lan na wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. Salba lumuti wabungyu wali gya won lun wanugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luwe ginye anihin la kate ibuiti wadiga. Ladiga itara linya la laranse runi lubara gien ladiga ni ubo lun larufudu ni lareini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, larufudu bai insieni le lau lona hani Jesu Kristu le wasalbara gule lun lagini chaguni lubafu oweni ruligia ubafu won lung wibihini ibagari magumta diti lao weresi biruni uganu buiti. Rulumuti na bungio lung na purijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumbal ni sun kata ile, lao sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choro numuti lao gabafu lan lung launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lao bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le wibihi bai lumage Jesu Kristu lao lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichugu bai bungiu labun bariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihen fihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu one siforu, lugundu suwanda meha la negni guraso nu uwa tiginye nibusi gari la lao na dairunya la. Lubaragien lira, dan leliabi bai uburigu Roma, meredeti lalu hanina dari la dairi runina. Dari la mugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bun buidu idalinya la lida raguniwa uburigu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya. Niro, resibi ba ere lidage abiniruni le wibihi bai lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu. Le kate le agamba bali bai nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu daha bai hongu girinya ha afinye wati hawagu. Ha gayara ati harufu daha ni hong amu. Awanda bai lubai tisufuri kai aba lisudara Jesu Kristu le buiti. Uwa tisudara le eseri biduti adara gutilungu wa lidon amu kate lui le lana asudara hani. Lugundu gaso lerede nu sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara gutilungua lidon huraru, si aben laganye nu ahen mahurarun segun lilurudun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidan gen alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita go ba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwei Davidi, ani sarag dalumuti bungi ulidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai nawanda asuperiruni, darilu nagira wagun la gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungi. Ligie nawandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungi. Lungini habikini ya salbaruni luma uweiri guni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate le.
2: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luwe yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwa lao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye la gufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibu gen wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu tidimure. Mabuidu mburiti sigene le lung ni kata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lung barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime itibuiti. Le uwa tikaba la uwagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaru ni kei lubudubu. Disa balwe dimure burimalati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido nguribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseru. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamaali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebu guti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti nya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingiu lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni, anihe lunti furumi ya gwaragu jusu. Gamalumu ahen arumada gwagada grigia lungua, aba abai weru lani na uweiri guni, lederege guati lungua lungbungiu, huligia lung aransenyo lung furumi ya gwaragu wadagi manubuiti. Anura haba lubaiti loe luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni Isi ha buni luma darangilo uwar hama sungha aguwaru balin wabude me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigening malati, subudi bali lagu barila lida wuribu, ladiga mon lumuti gadan lani wuribu aba lubuen bungyu, lubara ge lida, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia, lunti gagura sunla, lunti la rufu da ha honha mabucha banya tau anigi unabugutu. Lung gayara baila la sansi runi bungyu li gabri hasaminaru lung kanta nubala lung le inaru nibay. Lung gayara baila hagagudun ani sefu hagie metidange li sadara mafia. Tomeha gadan balinya lung ladigani labusen run hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nariña guñabun ligibu nye bungyu luma waburem Jesucristo le lumbay liabin kei uruwey agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumbadigni kata ile, apurichi abay dimure, adiga bay sunwa da, busen hagie yebe grigi hagambuni, mabuse erun, afinye gda banya, aden haba, erere habuguyame, arufu da hon lao gurasu, lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi arufu da ani harumati, lubaregi me lira, halu habay arufu da ani le gunfuli bay luma luriba haritagun, aba me halu gun saragu arufu da atinya, lung arufu da ani lerig habuse erun bay hagambu hon. Hichugu bay hanagan lago inayro ni, aba me hadegan gasu lao sun, luwuyeri uraga. Ahin buguya, buidu la bisamina sun wada, awanda baya sufri runi, rugwa ba bungwa lungu ba pulitia ni ugano lelala na salba runi, gunfuli ba buidu lao buwadigimani. Au, malihali luwayuri nedere geruni wa keisi adagara gudini, yarafali nonwe, adiga na leni yarati lida ibagu nile, ibagu adna chilulumun lebeha, Areida nali arufu da ani lelana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihini luma geyo nabureme, agusera gduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mamari guba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, aguda bahabali liabin lau insi habuni. Houcha babi yabi nyariha na furese, igira ladina demasi, hinsi nyatimati kate le lana ubo le lung, nyundu hati uburugun Tesalonika, Nyendu ha crescente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalmacia, Lucas irigunye numa ya, alu ahabay Marikosu, baniga ime bumagua, gayara abay lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, dame biabi banigo me idau to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Baribon me ginya buriliburu, totima adigubon laulura gabara. Adiga li Alejandro le nadagime bay grabu saragu uribani nu. La fayeru bay bungyu ke li gabri kate le ladigu bay. Gonigi guaba bungu aluay lugundu garaba gua le luagun ganu le wapuriti abay. Dan le furumi ati nadimore hanuay gine gua le gibu nye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina. Igira hamuti na sungu bay. Agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira idera go lumuti na wabuleme. Aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano lelana salbaruni. Agamba gudanei honsung grigi ya hamaba inhuriyu. Itara linya lesefuru nina nabure me lwe oweni. Ani lesefuru badina lwe sun uribani. Areida lana me luba la ruwe hasielu. Ruwa la uweirigu ni lung, lung sunwa da itara la. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduha nyu onesiforu. Rei deha erasutu uburugu korintu, igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia, hamasun waduhanyo luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabureme Jesu Kristu, binilaume bungyu sun huguya ha aliha barungara dato, itarala.
4: Ligara da Paulo, lu Tito. Capítulo Aba.
0: Au, Pablo, esere biduti lu bungu aba gine lani Jesu Cristo apostolo. Ouna halumutina luntima nichugun digdago lun hafinye ha anua diralanya banya bungu kei lanigu lun gine gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungu. Bungu le meye habayi. Ani farama se lumuti bagari magumucha ditile won lumagin lubaragin ladigni ubo. Gwentoti, kay chiliha li la dan, subudi gada la li uganu lan na salbaro ni won, abati launa hanina bung yu le wa salbara gulle, lu na puricha ni uganu ligi, na buriha nyogara da to bung, titu, le na nagubay kaysi ni le tima tima ti lida afinini. Wedit na busa irun lu bibihin areini, luma darangi luma gen wagu chi bungyu, luma gen wabudeme Jesu Kristu le wasal baragule. Lebu bay nigiru ni bulagu ubohu le giri bay kureta, lum baranseru ni le mege gili bay lum laranseru, luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi narinya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu, uwa lamu ganikata wagu ti lereru wa lum, lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama liranhu ni lagu Kristu, gagamba di, lunginye buidu la houserun luwe gayara la lichuguni wa haduru. Labu ngenye lariye ha alidihati luadigi maribungi, lige lunti lubei labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyu la lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie wuribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyo la suwa andan lule resibi nubisida tinya lubi. Lunti aba la wugiri le hinsi habuti lunle buiduwe. Lumbuidu la lichugu, richagu wa ligiyame. Derege guanyo lungu wa lubungyo, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun dugu dagu hon amu la arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudininya ha asike nerubali. Lungundu anyahin saragu mabucha hatinya hada antima harasa akuliju ha arufu dahabanya libidio niga au ye dahamanya gerigi. Lunti lado uruni wa hayuma ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau harufu dahani lemon lubay. Lunghaganya irusensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana lenye mbubay gweto hawagu lupaisanu.
2: Gerigi ya kuretan, sunganda je hama. Machila angunti, halilu wati magua lihagi.
0: Ani inaire ni larinya gubai, lige lubai ti badenga hon here, lung haudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma di grigia, hatima ichu gubalin hanaga luagu inaire ni. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bain anigi. Ain hon grigia ha ichu gubalin hanaga luagu inaire ni, ani vije tuguya hanigi uwa tini kata haruma tikon, ladiga vije tihasamina, vije tuginye hanigi. Arinya gatinya luago subudi la bungi hon, gama lumu lauburi kata ile hadigubi, harufu da hamuti luago ibidi la hon, lugundu misi nya habutinya, magamba jitinya, sinyagu watinya hongu wa lung hadigu nile buidubi.
1: Tito, Kapitulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufu du ni le uwara guabe. Aninya gabahon alidi hatinya luagu lunti la derega dagu la houserun. Inebe wa hagiye me buidu hachigu derega dagu lida hafinya luagu Kristu. Buin lau insi ya buuni luma gurasu lun hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginya urinya haa weyanya lunti ginya buidu la houserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualu guhama mabacharu adun hagiye me. Lunti hichugun hempulu buiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hisi hama hamarigu hon, hisi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagia, aranse hagia habinye, areida hagia, gagamba di hagia mekon hamarigu, lun uwa hama ni aba adimure hatinya uriba luagu luganu tebungi. Harufu da haba hon nibune iginya lun buidu la hachugu, ruba aba hempulu buiti hon lida sun kate. Arufu da habay lerig inayru nibay hon lau aba igabri deregedati. Adimre heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa ladari run megeiti. Itar luba hanagun bagani nyubusiganu anisinyabay hadimre ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu lungagamba di hama hon hayubu dirigu lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. Lung miveru hun hama, lung haruma lan hagabri legumuti hama hayubu dirigu. Lung lari hini wa lida ligabri habagaridun, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lareini won, le ida ginyebe igayara la hasal barun sun grigia. Arufu da haina won lung vigiru ni uribani luma igabri lan na ubou, Lugo bagari du aba I bagari le buite lida danle. Ragugu anyu wangu wa anilau gudeme habu. Sume waguda bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalba ragile Jesu Kristu ubo wagun lausun luweirigu. Direge guati lungu wa lun longwe wawagu, lun la salba runiwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudaniwa le gumuti, lun lumutu ni nya wama, aran senyo lun wadigu ni le buidubai. Ani ha burikata I lumbai barufu dahani, itiga ina gurasu, erere heina lausun ubafu, michiga ba luga luba neguni wa kai mikata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aranse nyu hagia me lunha degun furumie guaru ikata I buiti. Luma dimuri ha hama uriba lagu niaba, lun dili la hauseru, areida hagia me, lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wau, mabucha ha wagia, baruti wa meha aba uma lan na feri di go. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugundani wagia. Hechuti wa meha adiga uriba ni hon amu, wabagari dunya meha lida gimugo, iere gutiwa meha, iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti dale la rufu dubali bungi wa salbara gili la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salbaru niwa mama hamuga la diga wadiga nsomu kata ibuiti. La diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo. Ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula li bungi usifiri sandu won lidage wa salbara gili Jesu Kristu. Lau la richara guagu dhaniwa bungi uligibu gen lau la reini. Galaga ante wabai lida ibagari magumu cha ditile wagura bahabai luma ge bungi usielu. Inari ni kata ile, busenti na lung meme barufu dahani buri kata ile lau aba deregdo. Lung hala afinye bayin lagu bungiu, lung sunwa dan la hicha agun hongwa lung hadig ni kata ile buidubai. Buiti kata ile, ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loe sigene buri le malati, uraga buri hawaguti aguchagu, fari nguo, luma buri uribu loe gen lilurudu moisesi. Sun kata ilira manigunti buiti lung ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lung aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai anilasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun ha numa banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duha nyulegi kristu Binilo ubungi sunhugu ya ha aliha barungara dato itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya bai luegi na puliji han luago Jesu Kristu. Na buri hanyungara dato, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afagoni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungiu, luma luma ge wabure me Jesu Kristu. Tenki numuti bungi suwada lida le narita gun buwagu, lida nafuri idun. Lugundu agamba adina luagu binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungiu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri ya tina luma bungiu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, onwe bu nugunda luma digidago le nida bay luagu binsi habu, lugundu darangi laharu hanigi ha afinye banya luagu Kristu, bidangie. Lausun garicha na lida Kristu, lunanie guni le lumbay badigni bun, Hime inumuti ayumura gwarig na bun luagu nisi ya bun ni le wadan bay woni wagua. Au Pablo, le weyali bay, Leginye dawa nyubayi luwegi na puri chinyo lago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigin abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisungrugu. Lida meha dan le sigi halibay aba meha idamuni mauniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nauna hanyen bun larigon resibi bay lubayti lau ugundani kamahamuga au guanarigu beresi birubay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya lung hamuga leseri bidun nu bevenyegua sun anahala adaurua luege na purichani ugano lelan na salbaruni. Gamalumo mabusa iruntina na digu nikata magunda aga buguya lau. Luma mala lauti afosuruni flese ile badigba inu lau hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafuga lanuru mbwai onesimu mbwai luagu atirida. Lung buma bai la gweto lung sunda, gweto mamargu keisi aba idamuni, keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lung ti hinsinye ti ma la bun, mamargu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ain lubaiti barubu balina keisi paana, resibi bai keisi gubairu ghamuga au la beresi birubai. Ain adigali lubai damichi bun, o ahen duwei lubadibu, Agubura habana, au Pablo, na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letera. Na faye rubai bun, lau sun gajara la kamuga narita guagudu ni bulwagu duwe igua bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe ilida Kristu. Na birghanye bun lugundu choruna luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launabuni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nuguginye. Laha nubalung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu. Itarala.
4: Gara da honra adimure habali eboreu. Capítulo aba.
2: Lida meha dan le sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon waguchagu. Saragu waiyasu. Luma lida saragu luuyer. Hada gen profeta. Gwento lidomburi lagumu hon dan le. Adimure hali won lida gen liru. Le ida gebei la dugai ubo ani rule lulgi bala kala ganti sunkati arufuda lumuti lire buingiu luergu luguchi luogu ligia meme buingiu bi ligia dug bali sunkati laulerero le gabafu bi lari ge la chibuni wafigo aba la nyuru loige longere la la buingiu le sunti gabafu siel nyubu lire buingiu luweri kubila hawai angeli resibi la li kaisi alaga aba Iri inyu kutimati hawai. Maria kutibuingi uni haba wai yasu, lu ni haba angheli.
5: Nire uguguye, ugunye, bugu chihadi.
2: Maria kuligia, logu ni haba angheli.
5: Aba badina ugu chinu, ligiele aba isani ni.
2: Ahi tida mehale launa habali ligira maubo wagu arinya gati.
5: Utuko huma, sunani angheli gunu.
2: Lania kahawagu angheli gu.
5: Adugati, lupiter hama lani angeligu kama garabali. Adugati ge lupiter hama eseri birutinya lung kama watu gemete.
2: Ahi tilun lira ariyangati etar.
5: Bungiu, magumu chaditi baruiha. Eniyama aruiha nile lani narichagu. Hisi etile buitu buipun. Yere goligi lebuipa buipun. Lige niki bubai, au lebe bungiute, gibe tima ugunda nibidum, sugu hau bibiru.
2: Arinya katiginye.
5: Buguya, abolemi, didala kumeseha, adaka kumuti bobo, la ubuha bubadaga isiebe, lagumu chubasielu, lumo bobo, ahi buguya, berege rubadu sundana, la waya tukubike idalu, babaru chobuboi, keyaba idalu, la sansi luoba, keidalu, ahi buguya, aba meme badiku, magumu chuboi bibahgani.
2: Maria kutibuingi uniaba woyasu, luniaba angeli.
5: Yoruba lege nungwele, dari nichibu niye baga ni lamu ni mubudi.
2: Sunga heligo, sifiri gua serbi duti nya lung bungi hagi. Aw na huti nya lung, hidera guninya halung banya heresi biruni asal baruni kaisi alaga.
1: Hebreos capítulo 2.
2: Lung ti luboiti, veteni runtima lung uganu le agamba wamaliwi. Madire iru wamamu ga luwe umu. Chauru wati liluru dubuingi ule meha ichugubo ihada age angelegu lita meha amuda. Ani haa adira agubali madigu hagia gasu lao abiru hati liganyu buingi uhawagun lao iricho. Gubu meti wafaye ihaluagu wafigo ahi munigiru wama aume basalbaru nile resibi wamaliwe. Wabure meguana rugu Yesu Kristu adimureboi logo asalbaru nile furumi. Lari gine haa agambu balien aba hachouru ni won logo inaru nila. Choru kudala liginye buingiyo uganu ligien won. Lau burisaini luma saragu milagro. Luma lau sifiri sandu le lichu gubin won. Lau amu nyegwenu luye ubafu kaisi labuse roni. Michugun lumuti buingiyo uba ule lumbo iliabui. Le meme wagubui wadimure ha. Labu hagumati ha angali. Lubare gelira lariye hentida lereru.
5: Kata yang nusa ubi elu pasal nur balahau, kata yang nusa diri gelu beber sebalahau, atau kebumut dia kan dapat bahawa yang ahli, gamalum dahulu kata kebumut hilau wayi bunyi luma ini bersih, rubu mutinya lawu jisun kata.
2: Dan lupa itu leli cugu ni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia, migi rutini kata lum le mama bayilan labu gini, lawu sun lira. Ari hawa muti logo mama gilila sunka te nyundu te laule luboi boi wuguri. Gamalumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu boi unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri boi. Lauluweri lisi habubungi wong. Anha ti lulonwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunka te anihe ilubungi. Anilida gieti ginye. Ani busien ti buingi ulun gafara hama sun lirang nyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lira buingi le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asal baragir le gumut. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anu adirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
5: Nadimu ya kubwa kuhoni biu, nere mo kubwa kuhuri kuli na adamu ni.
2: Arinya gati gini?
5: Nemeni kitu kubwa kuhungi.
2: Arinya gati gini?
5: Anaha hama isani kuhalishi kwa yohungi yuno.
2: Itara, kai aba meme hama hito hasani kwa aba iduenyo. Itara liyengi, wugri la meha gini garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara abaila longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi oweni hong grigi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de grigia ha meha agano bonya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe oweni. Mia binti Kristu lun lidere guninya angeligu. Lun lidere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyutimati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lunginye la chibu ni hafigo hongrigia, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye litere gunuwa lida le wocha wagun.
1: Hebreos capítulo 4.
2: Gwento luboiti, kaya nihe kwa la bena kurenyu wong lungayara la webeluru, lidon emera aguni le erense lalibi buingiu, lunti kounigi wama. Sinyadu kuliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugundu apurichi hoa liginye uganu, logu tasalbaru ni wong kaisi kubayrigu hong wagochagu. Gama lumu, meseri winti hong hagambu ni ladega mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balidon emera agunile uwagu bailarinya kabuingi.
5: Ligie na afinye liboi, lila nigani, luwagu mebelu bayala, lidon fulasule emera agwagele.
2: Lausun, gumulani buingi luwadigme ilumage veyule lagumu chubali ladigni ubo. kai si laburu dunu ati dalere rubungyo logo lisedungweyo.
6: Aba lemera rubungyo lida gesun lo di mari logo lisedungweyo.
2: Ariyan wago ya ligi ati dalere rum itar.
6: Lebelu mojini dun fulash le emera wagoi.
2: Laudimure burile subudi wa muti logo aran siru alan fulasu lani na emera aguni aba agrigia ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yugano lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Lige laranse rubu ingyo amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grige lidun hemeragun. Lugundu adimure hati bu ingyo lida gen le menha lariyan gubai davidi saragu dan lari gen tidan lere rubu ingyo.
6: Kugunye, ahi agamba le lariyan gubai bu ingyo metara gata homo muhani gilun.
2: Ladiga lunga muga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragun ni Hongu Israelina, madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu. Itara linya lubayiti, anihi ingwa aba emeraguni le gumuti hon lani gu buingiu. Lugundu, le ebeluriti emeragwa luma buingiu, emeraguati luwe iluadigumari, itara kai le emeragu meha buingiu luwe iluadigumari. Lunti lubayiti wafagun luwe ebeluru lidun emeraguni ligia, faladig liyanli aba wadage hani hameha mafinyeru bali hempulu. Ladiga miwa tulereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tusigutau aba efeinto biyanguati tamana. Belu tuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furangwa guda tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Arufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigu wariguti lugayara la laramadagun loi larihi buingiu. Furangu tisun kate lunle lumbu ilaguse lagaduniu. Hesusu le liru buingiu. Le beluha libe sielun, lige wafati eboin le tima tima. Lige lunti lubei, derega da gumeme wama, lidan ligaburi wafinye. Kayera atikudeme hebulan Jesu Kristu, le wafati eboin, logu wedebili. Lugundu lige guanarugu sufriti, sun luye ucho waguni kai wagia. Gama lumu, mafiku unhati. Lige lunti lubei, wayara fadun lao afinye ni lun lalana laruen habuingi ule, inse habube won. Lugudeme hebulan won, iderego lawame, lau laraini lidan vemegeirun.
1: Hebreos capítulo 5.
2: Ladiga sun fadirile inyu timabwe anua da hauru giti, wada agen lun ligie balan, wachigiduna ligibuge buingiu. Lun ginye, lichuguni idewe seilu buingiu loi ginye, hauba dinagrigi. Luma adakara giduni luagu figo. Kai debi lilan fadiri guanarigu, kai furumi guarigu grigia. Gayera atikudeme hebulan hon kafigo utia, hama achara gadutinya. Ani ladiga lidebi linguanarugu kaisi furume gwarugu gurigia. Gasu ginye, ladagara gudun luogu lifigo nguanarugu, kai gubarigu luogu hafigo hibiri gurigi. Sinyati ladaragun aba gurigia lungu fadirime leinyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaru le lung kaisi meha lasuseredu lung araon. Itara linya lasuseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadirime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu kubalini ubare wairi kutile lun, kaibu galarinya guni lun.
6: Nira ugugwe, ugunye, ugu shibadia.
2: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru buingi.
6: Fadir uguya, lusunda, itreke melu kisedeko.
2: Da meha le lagana ube Kristu ya ubogo, afuri ya idati ayumuro kwa ligia meha la umala liherete, luma sarago agu iro lubuingi le gabafu bai. Lule sefuru ni lida gen owe ni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke go inyo linya la lungwa lun lugunda buingiu. Lausun liru la buingiu Kristu chiluti dan lun larufudu ni lagamba di lau lawandu ni asufuri ni. Damba iti uwa ragwa li sun sui na gube lau la sufuri ni nyumbu iti lun lebu na baila asalbaru ni le magumu cha di hon sun ha gagamba di banya lun. Aba lanugu ni buingi u Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti lunti wariyangu ni hun. Ani heri yangu tilariya wangu mfurangu. Lugundu sinyalangu furande humani. Sigu halisaragu dan luma gen hasalbaru. Lunti hamuga gayara halilan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumu mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima meri yangu boi tida ge lereru buingi hun. Irahi gidu lida hafinye. Kaisi irahun yaha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigin haigin ile dugdati. Afinyati yaha guragi ya banya miligi kai irahun yu uwagili gufranda hamani lereru buingi buidu. Gama lumu, aikini le digdati haunti ha waina muhaya banya lida hafinye ha subuti habu banya lu lereru buingi ubuidu subuti hamai arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
1: Hebreos capítulo 6.
2: Waboro gon wa malu bai tilina wa subuti un togu lereru buingi igira wa mamu gai arufu dahani le mere gubai le bugru Christ marita go ma luaguru gu lebu wafinye kai buri ligiru binadu igaburi le malat luma buri afinya ni logo buingiu arufu dahani logo badise.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Yale au yubiluagu, ruligie aba alubhani buiti honhane degi mibali, recibiti wabini runi luma gebuinji, gama lumu, ahin ahishagda hiyu luma lagubri hidru, uwati kula lunikata. Labri haba labu linya ragu bwingiu aba melagudu. Lausun wadimra haitara, niduhi yunu, hinsi yati yanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichugubi nadu buiti. Ani hibi hubai, sun abini runi le nyubi bai huwamu, logo wasalbaru. Logundu richakwa tibu ingiu, ani mabule idu lubai le adiga humali bai. Loma isi haboni le arufa da humali bai, lun lau hidra gunia hidu henyu logo afinyani. Kata ele ahungwa lubai adiga. Businti wa lun itra meme la ka aba hida gen, arufu de afinyani le dari lumu lagumu hon. Lugayara bai la, hibihi ni le hagura bai. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busen ragutu wa lun haye hani hagaburi ha meha afinya banyo logo buingyo. Awanda hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubai buingyo hon. Da meha le frama se lubai buingyo lun avraan logo labini rubai lan. Finyuti luago gwana rugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati luwe lu lafinyuru luago. Aba lariyango.
2: Nabili rubadi bustarago adiga awme. Lukibe hama baduga wagun.
1: Agura bahati, Abraham la uguraso, abale resi biruni le frama selubai buingi ulu. Danle hafi nyuru grigia, loga abale wiri kutima ti hawa hafi nyuru. Ani choru hen ligie ti aban kate la ufinyu, uwa le amu kate ilu la kuti hon. Ligie lubai ti, la choru bali buingi ulereru la ufinyu. Lugundu, busine la larufu duni furangu uon. Wagele lumbe beresi biruni, la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru, masaha siruga ni kata lidangi. Rula libuingi ulereru wong, rule lafi yuru luago, kayarati wemeni gidun luago biya kata iligi. Ladiga sinyala leyen habuingi. Ani lau kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbuingi ulu hasalbaru, kayarati harigudungurasu. Wagele afinya libuai luago emeni gini le rula libuai wong, agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu, Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyuguati jagurung meme tuwei belu tida li templu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha Jesusu aba weyasu wawagu luladaru ni ima waba. Ani henyi ngueto afadiri hawawagu ligibu ge buingiu kaisi aba fadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
3: Hebreos capítulo 7.
1: Melkisedek Le uru elida meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingi ule inyu timabai. Dan le lagiri budube Abrahamu uribu rugu ginye, larige laganye uni uribu hawagu uriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi fare inti lidage le laganye rubai lida uribu lu. Mini la iri Melkisedek lida furumi etikate uruwe richagwati. Gama lumu, subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira, luruwe te darangilu. Ibidi wati kata ya la meha lagubri gubanya, ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi wati ni kata lubuguru lagura hon, ni lubuguru lumi. Liye wa liru buingi uligia, aba fadiri lu sunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu, gwana rigule meha wagucha, rulumuti lidisi fare iti lu lida agen, Le laganye rubai hawai uruwe guleda uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi farenti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama lan ladiga wagun lewe haguburahalumuti lidisi farenti luwe Abrahamu aba labini luni Melkisedek Abraham le meme buga eresi birubali furama seluma gen buingiu. Ani siente La sigeneru ni ni aban luagun weiri kutima lan le abini habai sigelaw le abini rubai. Jawadan, fadiri guha resi rubali ka lidisi farenti wugurin goweditin. Ahenti logo Melkisedek tatimur halere rubuingi logo kai logo aban le vinwangeli. Ani gayarati larinya wagun logo levi hausun fadiri guha ladiga wagun ha aguburabali ka lidisi farenti

0: Ti cuento lo que falle jamás ni lo mel que se deca, lida ahora le la falle rubri Abraham lo. Lo gundo, lida aba obo, barulu mutiabuga Abraham la diga wagun, hamagoro hong guiabanya, lida lugu budale la fridumbe, mel que se deca lubaro. Hada que fatriguha la diga wagun lebi, heresibire, Israelina liluru do Moises. Lung hamuga buidula, awadigamarikay fatrigu, memegeru ali hamuga, la chila gun amu fatri. Mama Libe Aaron, Libe Melchizedek. Lugundu, Dale la Sansi Rum Afatiri Hani, Sansi Tiginye Lurud. Tarin Helere Rubungu Logo, Lida Gienla Amu Tribu Israel Nalebin Christ. Aba Duga Wagunile Uagi Libe, Ni Aba Hadage Afatirihat. Lugundu, Subudi Wati Buidu, Logo Hadage La Duga Wagunhuda, Liebi Wabure Mehesu Christ. Ani Maria Guti Moises Ni Kata Hawago, Dale la timore hambo ilogo afadiriani. Ani frango timati, dale liabu in Jesu Christu, lu la fadri haba, kaisi Melchizedek. Mama lawa ba luru dule arian gube, gabala idagi adiga wagun liabu. Liabu lu la fadri habe la lugundu gabafula lu, la bagari du lusunda. Ani ha le la rian gubuingu, logo Jesu Christu.
1: Aba fadri bubuya, lusunga, iter emelu kisedek.
0: Kumugu wati luboi tibinadi gumadi le li lurudu Moisesi, la duga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti lurudu ligia lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Leme wati ani aba iseri emenigini le buiti mati, le idangebe gayara la wayara fadulu buingiu. Ani la aba finyu la chouri buingiu emenigini le lun Jesus bala wafadiri, ha hibiri fadirigu, Mafinyuru wati dale lichugun boy habara hon. Ahinti logo Jesusu, le lau boy finyu lichugu wa lubara lun. Larien henti dale reru mwingyo.
1: Finyu bali mwingyo, le abure mi, ani masansi rego luboy, lalitamu. Aba fadil mwuyan, lusu manda.
0: Ligia Jesusu luboy achoru luboy, aba daradu buiti mati, lwe lefrumiet. Hameha hibiri fadirigu, chilutinya agibe dagwa, Lugundu kai aba laburi hawegun, siyati hasigiru. Ahinti Jesusu, kai miwa la lusunda, masigiriba ilifisu te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo, lidangele tima tima ti lusunda. Lugundu gabagari ti sunda, lulayumago lubu ingyo awagu. Jesusu luboye ti fadiri boye inyu timanti le wasubudirubi. Haruma ligia, uwa ti uriba ni lida, ni figo, Mitaranti kai gafigoti inyuru aligia inyu tumalua isunka ta isielu mitaranti kai hibiri fadiri inyu tumatinya hagasu boy hadagara gadun sagwejo furumi logo hafigo ngwanarugo lari ge logo hafigo hibiri grigi lubara gelira adaga lumuti hesusu adagara gaduni aban gwayas lusunda dale licha gobe lungwa lulome logo hafigo grigi wugiri hatebli banya Hagia lichugu banya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logo lire lu ladig ni fadri me, le uwa bai mege iti logo lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8
0: Le sudin tima abe lida ge sun le wariñako bai, logo nihi laba fadri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha li luwe ge lomere lalana laruwa inha buingi sielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasule sandu timabe, tida sanduario tima timatu to la digbon wabure me buingiu. Mama to hadiga grigi. Sun fadiri inyo tumati lichugun niwa, lun lichugun idewe se, luma dagara gudini lun buingiu. Lige gasu luboi, ginye anihi la som kate lunti la dagara gudini Jesu Christu lu buingiu. Lu hamuga nyanyi la Jesu Christu bowagu, mama nyi hamuga fadiri lugundu, Anye nguwa fadirigu atakara gudutinya segun lirudu Moises. Fadirigu hagia, hadigu ni hawadigrimai, lumburi kata iliyawari guti leburi siyalubai. Subuti wamuti logu iyawa ula, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gong buingiyo lun.
1: Adiga baitia, sun kata ili, kisi iyawa tona rufu kumbu, lagu hugu.
0: Gama lumu, wairi guti la fadiri ha Jesu Christu, Sugula hafadiri hafadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le uwagu bai labuye ihaluma buingiu. Ani buiti mati ginye furama asele lichugu bai isari daradu ligi. Lugundu, lun hamuga meha buidu lan furumia ti daradu le sun sun na gubi, memege ruti wa hamuga abanya libia madaradu. Gama lumu, magunda atibuga buingi ulao furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichegu lun hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilaria gutida lereru.
1: Lania nanyari habule mebungiu, lachili goveyu, lunadudu iseri darada, amalila na huda luma Israele. Mita abai kei daradu lena dudu wei hama hagichegu, leveyu le, nare dudubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuli rukamuti meha ni daradu. Digeti ligi rubani ya hongua, ni nyalariye bu abule mebungiu.
0: Niha daradu le lumbu inadiguni hama linasiu Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lariyangu abureme.
1: Nichu kubu iniludu litong hasanyuna. Aba menaburu ha nitita hanigi. Au wati habungi te hagie menana. Memege nuwa boy lularufu da honi wanuabu. Maria mboi wakiri lulituhe. Nilulibini subudi boy bungi le abureme. Lugundu ha subudi ruba na sungu boy. Lumo gebe jiri tima jibibui, dari lumo le wedi tima bui, adari. Ferudu na nukoi, guriba nile hetiku bui, marita kutugi adiname, lwaku hafigo, lusunda.
0: Adimure haa liligie buingi ulogo haba iseri daradu, rura le rugu, linya le furumieti, kai binadu. Anikata ile binadu halibui weye ligia, ya rafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisesi, li yawa di irigunye, meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu ongrigi. Haluboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo, le dagen hata anima alule adagara wagudubai lumbu ingyo, segun liluru no Moisesi. Sianti meha uwarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara ala, laruma da gudunia, luru du ludagen hafigun, masandere gunganya hamuga hongwa lauduru. Aba hamuga masigiru hama adagaragudu. Gama lumo, sariviti adagaragudu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kai sinya luboi lagitaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya kubai Kristu lubu ingiu dale lebelu ruboi ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragudu ni iberesi, ruru kutibu aba ungu bunu. Mabuna atibu langu adagaragudu ni udawaribu. Niburi lau adagare gudini lwaku fiko. Apati darinya bu, miyubi hatina upo wakon, lunda dugu ni bugunda mpungi ito. Itara kaisi furu uliniya la lwaku tita belenu.
0: Furumie, larinya ga lwaku mabuse erun la buingiu, magunda aligia lau adagare gudini, ni hao anima alugu ichukuti ya lun, ni adagare gudini gudawa guti. Lwaku fiko, lau sun ligie la burikata ile wakubu ilarinya ga buingiu, Lida angi Moisesi hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ge.
1: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
0: Mini lan lira. Nyubi halilan Kristu bo wagun. Lung lagumu chagwa gudini igaburi le lanina hadagara gudini wa animal. Lung lichu gu iseri lewenye gu. Lige lugunda bai bungi yu lung laruma da gudini wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu. Aban weyasu lu sundan logo wafigun. Sun fadri guhuri yu. Sagweyu haduguni aba meme adagara guduni, lausun sinya la lagidaruni adagara guduni ligia figo. Ahinti Jesu Kristu, aba rugunye weyasun lichagun lungwa logu figo ulun sunda. Aba ti lagiri budun sielu, aba layunru loige longwere buingiu. Anihi inye ngueto, agura baha lichugunia buingiu laganiyun labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguweyasun, Aba labu idura gudini ya lani gubuingi sunsui na guboi lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Anja daratu le lube na gudini hama lari kepo imemeyu ligi. Linya lariyangu wapore. Nechi gubai ni lulu kutitu hanigi. Aba me unapure dine lita hasamina.
0: Lari ginye lariyanga.
1: Marita kutipi ya dine me logo hafikon ni logo kuri uribatile hatigubi.
0: Dan lubai le ferudi na wali figo lun sunda, memege ruwa li amu adagara guduni luagu figo. Lige lubai ti nituhinu, laulome Kristu logu guruwa, gayara haliwebeluru lidon fulasule sandu timaboy. Tuwe igen belu to meme lugubu Kristu. Tarati aba iseri uma won lumu bwingio. Aba uma le anigibaliwa lidon ibagari magumu chadit. Jesus u wafadri nyeboe inyu tumati tidan luba bwingio. Lige lunti lubae wayara fadun lubu ingio tau taruma wanigi. Luma lau sun wafinye dereg dagu luagu. Haruma gudalaru wanigi luma sandiragun wama wongwa lau duru logu figo. Larige la chibunua lau duna harumat. Itara meme wama dereg dagu lidan wafinye masan siragunga lidan wemenigi. Lugundu lagufu lirubai la bwingi ule furamase la alibu. Lunti ginye wafagu vitiregunia vibirigu luhinsi habu hama. Luma lun hadugu nile buidubui. Wagia afinyatia maulumunti wafalaruni hempulo hani haa hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubarage lira ruwa magurasu honvibirigu. Gwento timalao ariha wamani luago jarafa lelan lueyuru wabureme Jesu Kristu. Lugundu aha wasigira figo ha lau wagunda larigen wasubudiruni inaruni uwa leamu lueyari atakara guduni lumferudu na lani wafigo. Aba ariga alikate ilu wagura bahani. Lunlaguse raguduni wabuingio lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti le lumbwe lagrincha guninya laga ni mbuingio. Dale ladira aguni aba angrigia lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama oiru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, luago lunti la longwe ngrigia ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubu ingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hama isifiri sandu le hinsi habubu inhon. Lita Jesu Kristu, ligi achouru balin lidara dubu ingyo wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wa muti ligaburi wabure mebwingi ule ariyangubwe.
1: Aulalubu ila baiche biduni ya gerigi. Aulalubu ila faire biduni ya lagu hafiku.
0: Ariyangatiginye.
1: Nagusere biduwa ya numutu niye.
0: Fugiabu gerigi ule wagote laburi haliganyu bwingi ule vingwabwe. Haritako huma logu buriwe ule sigu halibwe na meha le heresi birubali larugonga. Wairiti meha hasufuri runlito undan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugrasu. Anyangi hida agye anabuwa tinya ouse ruwa hagia uriba ligibu gye gurirugu. Ladiga haibugu luma Kristu. Hibiri sufri tinya ladiga gamadago hama hama ha uriba banya ouse runiwa. Kuteme habutun meha hon ha furisu urgubanyo. Higira guagda tunhungwa la ugundani nulagidarun le huma boihwe. Subuti nyuhumoi logo anihi la kate huma sielu le buiti mati, le siyamboi la gida runhoi. Gwentoti, meferi dire huma ilubaiti hemenigi luagu buingio. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura asu huma, lulari igie mela hawandu ni asufuri runi kaisi labuse ru buingio. Kayara laamuga herese biruni farama sele lumbwe lichuguni buingio huu sielu. Tarinya hene lereru buingio logo lagiri bidu Kristu ubo wagun.
1: Mano hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaragu tanga. Ahile nariki rabadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra anti wa kaigurige haa agiri budubanya hari won. Aba heferi diru, hada angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11.
0: Afinyani, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Luma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lau sun marihi wamani. Ladiga hafinye waguchagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinyani, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubo, laru gulereru. Le lubaiti ubo ule warihu bai kwento. Mama lida angie kate ile meha arihu bai ladiguwa. Lau lafinye aveli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le la dagara gudubai kain lu buingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni la dagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aveli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanugu wa sielu mwinga. Ani madari wati lugubu lugundu buingiu anugubali. Ani tarienhe lereru buingiu, logo lubara ge boi la, meha lanugun enoku, gunda la buingiu lau ya ubo wogu. Ani siyanti la gunda aru buingiu, wau ahin mafinye waboi luagu. Lugundu lun wayarafa du lu buingiu, gasu wafinyeru logo anigi la anilichu kubala afaye iruaha haa alu habali. La ulafinyo noe na lelavisa rubali buingi ulogo lataka rubala aba onwe bugura la usumarihi gili la gura aba ladigu ni lelu baibu buingi. Aba ladaragun aba onwe buguni lun la salbaru hausuntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubo ile resi biruni buingi kaisi aba wuguri richagwati logo lafinye. La ulafinye Abrahamu dale lagwa rubai buingi ulu luligiru ni lagaira lulidi lidong amu flaso le framase lubai lu. Aba ladigu ni le lubai buingi. Aba lafu idu lagaire gine ibidi ugalu haliyo mbai ila. Aba lagana un lida iseri flaso ligia la usun terecha la nye ladiga lafinye. Aba lagana un tida ankiampu ligia meme ginye ladigu ba isaku le lira uluma hakobu le libari. Ladiga resibi hamuti la Frama se meme ligia luma ge buingio. Adiga lumuti Abrahamu sun lira, ladiga agura bahala lebelu rolidon, lubuidu uburu gule derebu gubai ebu, uburu gule ladiga be buingio. La uginye tafinye sara, la usumehe waiya ruta, luntagarudun, resibi tuere luma ge buingio, luntagarudun. Garudu aba irahu ladiga tafinye nuluago, la gufuli rubai la buingio le frama se lubai. La usun lubai ti waya lila Abrahamu lungare la nyubu iti lung gadiga wagumbu ila sarago kai waruguma hasiyelu banya kai ginye lagu burisagon le larubi beya le sinyabu ila bahudun hilagu ati yansungurige ha meresi birunga hama isun le frama se lubai buingi hon gama lumo ari hamuti liyabu indisege aniaba hasubu diruni abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebeluha kaisi terencha ya ubowo. Grige harita kumanyaita, arufu tahamuti luago halu hameme ya la aba agairu luhagairame. Luhamuga fulasu la le nyinge luboi hafu ida hagaira boi le halu haboi gayara ati hamuga hagiri buduhari igu nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse ruboi agairu ule siya luboi. Ligia uwa luboi nibuse gari la buingio luhabugi uteboi la. Aba laranserun aba uburugu aba. Na mehale lauche gubali buingyo Abrahamu la ularia gulun lulafaru nilire ule isaku hila gubailun la dagara gudu nilun afinya memeti luagu buingyo. Rugu atiebe lungwa luledere geruni lire ule aba naguti. La usun ania galilabuga buingyo ulun luagu saragu mayla la duga wagun lidange isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu luagu gabafu la buingyo lun lasara gudni hilanya lidange uweni ani itagaro yebe ladugni buingi la ulichuguni isaku lari gulu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni la ulafinye isaku framase lubai abiniruni lun hakowu luma esau la ulafinye hakowu dame hale lowe la binilumutika aba hadange lirahunyo hose aba ladimure haluagu lueri gubuingi ragunyu luagu ligiri lubadu la ulafinye hose lubarege boy lomi ariya gati logo hafri dubala israeli na hiptugi ariya galigia lu hanugu ni labu hamagwa damele higiruni fulasuligi lau hafinye lagubri moisesi dale lagri hobi aba haramu duni logo iru hati ladiga hari hi logo buitu meroila manufu de tinya loe luru dule lichu gubai uruwe lau lafinye moisesi dale wugri hali maati lu lanugu nuwa kaisi tiro liro luruwe te hibdu. Hime ilumuti la sufri ruhama lumutu ni buingio lubaregen lagano mbuidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa la ula sufri ru unabuguni luigen Kristu le lumbu iliabu. Sigu lau lagano lida sun lirisi ehibdu. Lugundu loga faye ruwaho le lumbu lichu ni buingio lu lichiga ilaritagu. La ula finye Moisesi logu buingio aba ligiru ni Egiptu manufu deigalue iliganyurue. Rede iti dereku dagulida laritagun kama hamuga aria gulinya lumbu ingi ule marihimbe. La ulafinye Moisesi ladiga ifedu le giribe lue yiru eseforuni. Aba launa ha abahishagwe tubene rihaba Israelina lau hitu ludame lale lasuguru angelile lanin oweni. Mafarun lamuga niaba hagirima Israelina. Ladiga hafinye Israelina Sige hamuti barana funati eibugena kama hamuga muale mabait. Dante le habuse rumbo Egipto na lunginye hasugun kai agia aba la toro gutuna hau aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logo buingio aba heibugun keyego lau lubarieru uburugu heriko sag binafu logo sedu veyo aba leiguadun louba lubarieru uburugu ligi. Logo tafinya rabu tomeha horu momentu bai uara hama ha magamba dibanyo. Laduga taramu dunia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariak, logo beidanu lun na buruha logo hedion. Barak, Sanson, Hefute, Davidi, Samueli, luma hawaku profetago. La hafinye, ganye inti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama seluba ibuingi uhon. Darulu mutibuingi uhayuma linyu hawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tinloi hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun ha mere banyi. Nyubu itinya luga bafu banyi la uri burugu aba haganye reguni ya hagani. Nyenye nuuri ya saraga dawatinya hadunhenyo lidange owe ni hon. Anyehe gine hibiri hilagu watinya lida lueri ya sufuri uni mahatinya higira wagudu niwa. Luga yara bai la hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri afagatinya lehera hon hau. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adairu ni friso. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa. Afara waguatinya tau efeng, rede itinya ibu ganya hatigu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura agabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, useru hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Ibu ganyadugu hanya meha lida mburi fulasu magairawati. Arabu lida mburi lagadabu genedubu wainamuti luma lida mburi huyu le muaruguti. Sun hagia lau sun buidula afinya ni le hawagu boi ligibuge buingiu. Meresi birun hamuti le meha frama sewali boi. Laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lida ruguba la aba wama abuidula sunsu inagubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi ya guameme huma huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humai lun hebela agudunia achilurutinya hubiyon la ugundani. Saragu hanya grigia ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kate ile ibidinyon hon. Harita kwa huma hawagun adurutinya kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita kwa huma hawagu ha asufuri ubanya kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungube. Lunti ginye hagufuliru umarigu hama gwalao uwarani. Lugundun lagusera gudubanya ginye buingyu ha agamari dutinya mamari edunga hama ha agabara habanya. Michiga huma inhinsi habu logu sensu gunda huma lao le humat. Lugundun lichukube buingyu le emege rubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadu migiru nubada.
0: Kayara ati lubaiti warinyagun lau afinyani.
3: Nabure mabungi litere kubaleme, manufu tapadine. Kapati kayara maagiriga diganalu.
0: Harita kwa huma hawagun ha adunte habalu, ha apuriche bali luganu te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha habagari ani aje ya humai afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma suanda. Meye dagwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu ni ligia miya buiti lun ladigba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri vidubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadini huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luagu figo. Ahinti hagubu anima aluhagia bogu ditu ikiampagai lagudu. Itara linya ginye bogu di loi uburugu lowe Jesusu lulachibu ni wafigon laulita guanarek. Kaimo luboiti lung Jesusu bogu ditu ikiampagai asufuru reina unabuguni logo liri keisi la sufuri runu wawagu. lidan ubo ule uwati ni yaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo nyihi badi wala lari gen ibagari le ligi ya lunti lubo ibichu guwe tenki uni lubu ingi sunda lidan ge Jesu Kristo etenki uni ligia luu yeriboi atakara gudunu le labuse ruboi buingi wama gen ruwa maluboi ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugu ni le buitu boi luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bany lugundu ligye burikata ile au boi lagunda arabu ingiu kakamba ti huma hon haa arufu taha banya hon derege kwa huma hungu wa hon lugundu hagia auni girubaru huwani ani keisi hasubu diruni gasu haguseru ligibu ge buingiu logu hauni girunu hocha huma lun metere gudun huma ni hawadige mari lugundu mabuitu boi hamuga ginye lira hon Afuri ida huma lubu ingi wa wago. Choru wa muti logo daragi lanyu linya la waritagon. Kei busien waboi buidu la wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma luhayumarago lubu ingi lunga yara abai la nidi arihang madisa. Ayumarago watina lubu ingi lelani nandarangilo lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo. Lida ange oweni hauniri mudun le weritimaboi le achoru rubali lidara dubu ingyo laulita. Luun luwadik maridu hida lida sunkate lida ange Jesu Kristo. Lunga yara abaila hadiguni lugunda. Weriguni lun Kristo lun sunda itrala. Niduhinu ayumura guwati na lun heresi biruni dimure le abirha nalibu hun tida muru sunkara dato. Nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe Timoteo furisu gugi. Ahinyumbu ifrese Nanugubwe numagwa damele nidi arihong. Mabu iga ninyan honsun tabutiku ligilisi luma honsun ibiri waduhinyo lidan wafinye. Mabu iga hanya italia na hon. Binela ubu ingyo sun huguya itarala.
2: Santiago Capítulo 2
4: Niduhinyo kaisi huguya la grigia ha afinye banyalagu wabure me Jesu Kristu lewairi gubay. Mon lumuti amula hanugu aba grigi hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme titau dogo huchecheru. Aha etenira lule finu beadoira gubuidu lunharinya gulun.
5: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
4: Harinya galule gudeme bay.
5: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu nyuruga bugenugudu.
4: Hanugunya aba grige amu loile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhinyu hinsia tenu, agamba humekatele. Ani odira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon ha hinsi habobanyalu. Ahiti huguya, ruhu mutia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risitian ha buriba behoseranu. Ani baru humau aduru hei na ligi bugion lurudu. Mama funagi hagia adimure habanya wuriba logu liri Kristu le inebe beihun. Le umbai hedere gerago hungwa. Ahi inaru ni lubai logu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariengu ni lereru bungiu.
6: Hisi ala girigia bile di bungu ke bisi ango bungua.
4: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia. Hadugu nya figo. Durugu wa humuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufli raba grigia lao sun lurudu. Igira lagumfli raba lida gen. Gaduru ntilwagu ladura aguni sun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariengu bai.
7: Magaba rahaba.
4: Ariengu gatiginye.
7: Mafa rahaba.
4: Ahi lubai timadugu grigia agaba rahani. Gama lumon afa rahati. Midi tilau le lubai be lurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugie me kaisi lunti ha gusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ayin ha gude me habu banya, buidu be hafri du lida me lidani a guseruni. Niduhenyo, kasa hula la ringu grigi logu afine la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afine ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu luma igini. Larenga aba hida gelu.
5: Buidula lidi bu. darugwa ba baugwa ho bugeme
4: en michu lumuti lele mege rubailun kage hula lira itralen la susre do luma fieni ahi marufu do hama grigia lau kate ile hadigbe afieni labu gorugu itralinha ke abakate hilali hafu gani heberinha guti
5: buguya afieni au aduga numuti le buidubai
4: au arinha gati nalui duhe iligia
5: Arufu da baiti ba finye nu bogu di loi buiti le badugubay. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadugubay.
4: Afinye te blogu aba rigunye la bungyo. Buiti baduga. Gamalumun afinye te gie mafie nu luagulira. Adada garahagia lau anufu de loi. Maha tibu ba finyeru ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la la finye grige ahi marufu du la lau le ladugubay. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagu le la dhugbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dhugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayaru bay la laukate le la dhugbe. Itara liyan lagufu liru le burungwa njibaitida lereru bungyo.
6: Afinye timeha Abrahamu luagu bungyo. Aba labahu du kaisi gugiri richagwa ti.
4: Nyariya wagua tilogo Abrahamu lumada bungyo. Ariya humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti lela digbe. Ani mama regu luagu lafinye. Ligia meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le sguhalbe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate leta digbe dan meha leta rufu dine tafinye lautaramu dine luna glegu hoswe. Abatidi regunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu liye la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
4: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timabe ila wagusir wagudun, wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringu bay. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay labuguru ni sun lugubo. Talewichu gufurenu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa gayara ti wabuguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. Lausun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu abuguru tu laaba liruru simunu lenyehi lumutu labusera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba kato nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. Lamurusu watu gemeti gayarati lagudu aba umi buarabu. Itiratia mwenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu aneafuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati lamasuru wuguri sunha wuyari nima luguganyitia. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tuwanyenye. Aba vuribani tugeto migira guagu debu tungwa, ani buitia lau peisi nile gafara hati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti luagu wagu shibungyo. Tau gien vinye ragwanya grigi hale nege ben bungyo la dugnia. Lida ge meme aba iyumu lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara ti tagindu tidibu beibe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu ati lidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida, gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru, la una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugu ni kate lau harita guhuagu guanragu, mon lumuti lubui ti hanangu hungu alagu lichu hau, lugundu iyeni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbi be luma ge bungyo. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri uribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungyo. Furumi anihi aba ibagari harumati hawagu. Galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti le buidube. Aba labu hanugine sungrigia. Furangu tia. Halu habali darangilu. Bunagwa te ilu lu laluba honu aba ibagri leri chagwa tihada. Lumahada amu.
2: Santiago, capítulo 4.
4: kabri wege habusera hawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate, kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimugatu log somukate, keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuseri ubay lugundu mamuri ya humani luma bungiu. Ahi hamuri ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuri ha. Habuseruni lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mumara tinya, ibide tisahun luagu anhi lagamadago ubay lumo bo. Hagani ila bungiu. Harita go tunsa luagu malala le tarinye gubelereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichik bay bungiu wada lum. Kamalumo, weri timati ide mo ele lichik bay bungiu, la duga tarinye lereru bungiu.
6: Lumo ti bungiu la naga hawagu ha barugo banya hongwa. Eni idera go lumuti ha unabugu banya.
4: Rugo huma lubay ti hongwa la bugion lerere ha bungiu. Kagibugo huma luma mafia. Aba me la nura ha huwe. Yarafa huma lubungiu aba me gine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu mai huhabu. Ahi ti huguya biango tigibu harumagda humon hanigi. Hiru go huma, wago huma. Ayahua huguyame. Sansigo la hehere ha lu ayahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagda huma hungwa ligibuge bungiu. Aba me lichig nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhinyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Lea dimure hati vuriba luagu liduhe, o ladari rula liduru, la dimure henye vuriba luagu liluru du Kristu, ani ladari runye mege iti luagu. Ain haduga lira lubarage hadugu nile lubaibe lurudu, hicha gunya hungu wa kaisi agusara gudati. Abar gunya agusara gudati le ichu gubali lurudu ligia, lerigu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katinye dibuge lu badari ruliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguye le ariengube.
5: Wodi balida aita gafulasu ugunya wa haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu ba maraso lau wa seinsu nyei, lu wabihi lau.
4: Ida lensa hasubu diruni kabala susire dharuga. Kate nyinge hibagari. Itera lenke ihemere dule salira guboi luagu murusu dan larige aba lagumushagun. Ariya garigutu hamuga.
5: Ahi buse bungiyo, wabagaridu. Aba me wadugu nile, olir.
4: Ahi tihuguya hadimure halau pantu, logu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago Capitulo 5.
4: Agamba humay kate le, ugiya risiten havuriba bay gaburi. Chuluha liyora lu hayahua ha. Wago hugeme luagu buri la misa lule lube hasufuri runi. Nyalali buri hirisi, huka maru hamutiri hadagiragu tofinubo. Gahua lihigo lulu mahani pulata. Anilige babu ya ram. Aba meha gurincha wagu luige kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu hirisi ni lido buri lagumu hou dangle. Lausum lira, mafayiru humuti ya ha nyadagi meibali hichari. Lagua hanya lubai tifayiti ligia ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya hanya dagi metia hagie huago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende luma ugunda ni yao bowago. Ani dibuni idukea nima luha aransa nye lu hafaru. Siadi humanya ha maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawege guwa. Nige luboi tiniduhenyu, gagura su huma darime liabi wabure mehesusu. Abu nagutile agura bube libihi alubaha ni buiti, Lunti lagura bani furume ti huya luagu lila linadirigu luma lagum ho huya luagu lu lafunadu. Gagura su huma ginye. Terebugu hugueme luguntu madise liliabi wabureme. Niduhinyu, mekehara huma hawagu iduhinyu luegen Jesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lu lagusira gudu. Niduhinyu, baruhumanya profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabureme kaisi aba hempulu lani na gurasu luagu asufuriruni. Wagia, Baruwa mutiha awandu bale sufiriruni kaisi girigi ya gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine ida liya la fulesi lani bungiu lagumu ho ora. Lugundu areida ti bungiu udeme habuligia. Luge sun kate iniduhenyu. Mafira huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afiriruni luhachoru ni hereru. Dame le hariyagu aha lu aha la. Dame gie le hariyagu uwa, luginye uwa la. Masiye dirulamu gahubungiyo. Ahin la sufuri rinye luboy aban hida gen. lunti la furi du lubungiu. Ahin gunda lubai lunti le remuha uremu lani ne tengironi. Ahin sandin lubai lunti la guoron hon tabuti guligili si lunha furi du luagu. Luma lun hahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri du lau afieni, abame la rei da guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini a figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ige gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huogua lu harei dagu. Wairi tilubafu afuri iduni le la dugu be grige le richago be tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Elias si kai wagia. Nali lamuri haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga urwa irumu dimi. Lari ge danya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubo wagu. Niduhinyu, ahi egeye da aba hida gului umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri budaguduni, subudi humo ilogu furume gwaru gula agiri budaguduti le afigo halbe lida geluriba lemeri, la salba rubun la luani lui oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
7: Furumietu ligara da Feduru. Capitulu Aba.
8: Au Feduru, Aba lani Jesu Cristo apostolu, naburu hanyongara da tohun, hugu ya lani gubungi ha chagagu banya, bau gudi ilwei hageira, lobo ogu ponto, Galacia, Cappadocia, Asia luma Bitinia. Hugu ya le, anuwa diralaya baya bungi ugu chili, luma giyameha binaru, la diga ligia la labu serubai. Sandu gudaladu lani sifiri sandu, luga gamba di huma luma lun la numa da gudunu, laulita Jesu Cristo. Ibiha huma lubeiti saragu areini, luma darangilu luma gine bungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu, le lugu chibei wabure me Jesu Cristo, luago luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau, Lasara gudini Jesu Kristu lida ge oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani la duguba, lu wabihi be la alaga le aranse lalibe waba sielu. Aba alagan, le lubi la dura rulu sunda. Le sinyabi la dasa iru. Sinya ligia la feri druni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, la duga afinya wama luagu. Luginyana be la, wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhinya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu sarago ocha waguni luago murusunda. Laduga itara linya la hafinya kei golu. Lunti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka la luwuyari bai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia, gebegi timati sigila ugolu. Lugundu gagumu chaditi golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye, la dimre ba Jesu Kristu buiti huwagu, daime le lagiri budu ubo wogu. Ibihu baginye, uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ati Jesu Kristu hun, lausun humanihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Aduga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri hafinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgudaha eni aturi hahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hetinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu honu guri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma wairi guni, le lube libihine lari gine. Hagia ti, aba hochu ha subudi rune kate ila girigia ligia. Luma ida balala susara da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragudu nimbungi hon luagu, mama bala lida hadani, lagu flirua brikata ile. Lagu lida bala vadani, asalbaru ni le meha wagu beha dimreha, ligia meme la wagu beha purichi ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafu sifiri sandu, le nyibu be sielu gie. Ibini angeligu, gusenti hamuga ginya gufananda hamani brikata ile. Igia lubeiti, aran senyu huma eni yusu kumei lubui dun haritagu. Ruho meisung hemeni giluago salbaru nile lube lichugu ni bungiu hun, lau larei damele la giribu du Jesu Kristu ubogu. Keisi sanigu gagamba ditinya, mabagari da huma, keima haligabri habagari du lubaragi hasubu diruni bungiu. Lubaragi enlira, abagari da huma abay bagari sandu tile gumuti. Lugundu bungiu le aguarbe ikun, lun lanigu huma, sandu tilida sun kate. Taria hanerelerun bungiu.
9: Sandu huma, lugundu au, sandu tine.
8: Aha, aguara lubungiu keisi huguchi, bungiu le ababai, labuli gaburi, lagusere guduni ya sun girigia, lunti huwaru du luma lau inebesei sun da le lubei habagari dunei ja ubogu. Sal baladu bungiu, lida gien la gubri ibagari le meha hafurinde rubei hama gien haguchagu. Eni subudi humuti, buidu luagu mama la lau kate gagumucha diti la fai ruaha lebegi asalbarunile. Kei burigolu o pulata, laulita Kristu la fai rua. Le adagara gudua bei keaba mundun le uwa timege itiluagu. Luma gie, lubara gie mbuga la dugni bungi ubo. Aba laranse rulun Kristu bala wasalbara gule. Luagu lubeiti hafule sei la chila gua Kristu lido lagumu hou dale. Lida gie Kristu, aba hiabi lunga finyinu luagu bungi le asara gudubale in Kristu lidage oveni, ruligia ueri guni lung. Itara linya hiabi, lunga finyerun eni ruhu mei sun hemeni giluagu. Wento, lauga gamba di humalu linanu bungi lau lubafu sifiri sandu, haruma ruhanigi luganyana bela hisi nyendu, hidunga nyulwegi Jesu Kristu hun le tima timati. Lunti lebeiti hisi yangu huma hongo lau sun taruma haniki, luma lau sun here. Lugundu, iseri girigi ya huguya. Mama du hasani gu agubri guha gowe de ditinya. Lirahi hadu bungyu, lau hagambu ni lerenu le ichigubei ibagari. Le ginye, adura rubei lu sunda. Tarinya hare lerenu bungyu.
10: Itara hanya sun girigi ya ke hidu. Liabi haweri ke lufuliri hidu. Dan le lasan lu hidu abalaburi.
8: Ahin lerenu bungyu, duratu lu sunda. Ani dimure le, ligie uganu le lanin la asalbaruni, le wagu bei larinyo agua hun.
2: Primera Pedro capítulo 2.
8: Ligie lubeiti, igira humei sun luwiyeri buribani, sun igeni, biangwala igibu, gimugu, luma sun luweri maraso lugu. Itara kei habu seruni irahini ufigiginya miligi harumati luga nyana bela hawena mudu. Itara laginye habu serun haturi hanulerenu bungi ubuidu luga nyana bela ledere bugudun hafinye luago Kristu eni salba huguyame. Ahin subudi humale lubei letima timati luago buidula abureme. Ayara fahoa huma lubeiti lu Kristu. Dubu vimati. Le aube memberese hama girigia. Ahinti lu bungiu. Itara linya kei aba dubu. Anua diruti lege begiti saragu. Itara linya lubeiti. Huguya kei dubu vimati. Igre guagda huma hungwa lu Kristu. Lula dugu aba templu lani nasifiri hidagia. Luginye itara huma kei fadirugu. Ha sandutinya. Haishugu balin, adagar gduni le aube lagundara lung. Lida gien Jesu Kristu. Lige gien taniengu bilerenu bungiu.
10: Nichi gaba dubu siyong, dubu le timati, aba dubu anuwa dahonti lege begiti. Ani haafinye nikyo loago, buidu belili hon.
8: Weli ti lebegi dubu ligia hon. Huguya le afinye libe. Ahenti ho ha mafinye banya. Gufli hali letaniengu bilerenu bungiu.
10: Dubu le augu meberese hama abunu utinya, ligia li dubu le timati.
8: Ariyenga tiginye.
10: Aba dubu achuge wagli ligia.
11: aba dubule ego da vitu tigirigia.
8: Hama digi banya gasu lo uganu lani na asalbaru ni, tugego tien luago. Feri di hagu ya lusunda, keisi laranseru ni bongio. Ahen tihuguya le finya biluago Kristu, aba rasa nua da hunti ya huguya. Fadiriguha eseri bidu tien lu uruwe le bongio. Necha niha derega guanya hongwa lu bungiu. Lumutini ya bungiu. Anua diru andu, lunga dumreha luago burikate buiti le ladigubai bungiu. Le agure bihun lida gien luburiga, lulido lueiri larugunga le lichugubai. Mama meha lumutini ya bungiu huguya. Gweto, lumutini ya hadun. Ua tia meha gudeme ya butinya hun. Ahen gweto, kudeme ya buha li bungi hun. Iduhi uhisi tienu, huguya keisi terencha lida ubole, aganoo tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa luburi la yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huwani. Buidu la hose ruhada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre hama vuriba huwagu Wento kama hamunga uribatu, harihu bei buiti leha digu bei. Aba mehichugu weiri guni lubungyu, daime la chidinu veyu lu lagusara gudun. Keisi lani guwa ma wabune me Kristu, ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufuli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matia ha, louna habanya lu habaichu niya ha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu hon ha adigu banya buiti. Ladiga busianti bungiu, luha digu nile lubaibai. Luhama ni chagudu niya, haibide ya wabanya au, habusian banya hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei lunga digi ni leburiba bei. Lubara gen lira, abagari dahama keisi lidamu bungiu. Inebe hama sun girigi hun keisi lubudubu. Hisi hama hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungiu hun. Inebe la ginye uruwei hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, Ibi niginya hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungyu. Ahan avanda asufri nunile mebunati. Subudi inhumei luagu ligia la lugunda abai. Gamalumo, ahan adiga kati guribati, habai chua luagu, kage lisidu nimbeka avandu ne asufri runin lira laugurasu. Ahan asufri ra lueginya hadiga kati buiti. Aba avandu ne laugurasu, Buiti lira ligibu ge bungiu. Lulubuyeri igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafalaruni. Madugunti Kristu niaba figo, mayeha ligia niaba wayasu. Aleha nabuni, mona butilo anabahani. Taleha sufri gudini, masiediru lumuti nya lubaragien lira, Derege guariguti, lungwa lubungiu le agusere gudupai lau isuruni. Barilu muti Kristo guanarigu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigo. Lua bagari du abai bagari le lane na isuruni. Bulesi vati Kristo lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudunha feridihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristo, Le onigiru balen keisi honi di mudun, goni gilou huwani.
2: Primera Pedro, capítulo 3.
8: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lun uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lun hafinya nuluago Kristu. Luago rigu husa, laurugu meharikini, Lubuidu houseru lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. ti da la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuiduni le meferi di rawadi bai. Aba si firigalu mati. Darangila, ligia kate I gebegi bai saragu ligi bugebungiu. Itara linya meha, ligabri hevendetu, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguheli bai. Afinya tia meha logo bungiu. Gagamba.
12: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ualamga nikata, lularederunun lida haforidu. Abagre de hamasun huguya lida uorni, lumalau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua, keisi iduhenyu, luegi en Jesucristo. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu, mango yuguda huma, vuribani, luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yuguda huma abini runi. Lugundun lungheresi biru abini runi lumagie bungyu laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebusieti, la bagaribu abai bagari buiti, lumagie abai bagari lalinan kundun, lunti lumi lumi nyenye, wile dimore abribani, maria galigie me ieni. Disela lue uribani, aduga lele buidibani, alu halei terangiru, ame la falabani, la diga gongi rumoti abureme, bugi hari chagobani. Agambala is afori dundu. Anganya ha dugubani vribati. Magunda ti bungi ha.
1: Kapagi ganyana al dug vribati hun. Ahang icha go hung wa luha dugane buiti sumada. Gamalumu. Flesi wa tu ahang asufirira la duga suru la hikabri. Manduf de dahuma loi niaba. Madihi religia me haritagun. Rurugu huma inebesi lu Kristu keisi habureme tidan hanigi. Aran senyu huma suwanda lu honabuni ha algudutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesei. Haruma tahanigi, luhala adumreha banya muriba luagu lubuidu higabri keisi afinyatien luagu Kristu nibuse garihamamunga luagu herenu nguanarigi. Buiti mati luha sufriru luegi hadugni buiti. Ahe itar lian lubai labu seruni bungi. Segulau la lu hasufrirun, luegi hadugun vuribati. Haritagu huma luagu lueni lasufriru Kristu dameha loobi luagu wafigun aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, aba lasufrirun wawagu, wagaya lesa lufribai. Lula nugni ba lubungiu. Afarua tihilagu bai. Gama lumun vima tilani sifiri. Kei sifiri, nidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri haguya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungi lueni, lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladugubu noe. To ida bon hasal bara vidirigu girigia lau duna, duna tiligia, ita la linha muga kei li dunari badise igueto. Le ida giembei, wanenguwa lu wa salvaru. Mama lu la rumandu ugubu badise. Arufu darag lumuti, luagu harumaru ta wanigi ligibu gebungi lau wafinyeru luagu Kristu. Luagu ginye, sal badiva la lau lasanun Kristu lidagi oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi en lowere bungi ugueto, ausung angeligu, amasung hibiri, ubafu sielu, labugie lubafu.
3: Primera Pedro, capítulo 4.
1: Egia lubeiti, itara ke la sufriru Kristu lida ugubu, lunti ginye ananse nyu amalu wa sufriru keiligia, adiga le sufri halibe lida ugubu, mabafu halifigou luagu. Lula bagari dunin, libiri libagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe, adige meha luriba kate lehisien beihon ha ibidi habubanya lubungiu. Lida meha dale segihalibe. Hagano ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. Palahmuti meha luriba haritagu, abacharuda. Adagua fedu, atagua, luma ahuduragua hongua.

0: Ariwa. Cuento. Vueri tiganigi lo mafala kumanya la lida la gibri ibagarile. Igi hadumne habi vuriba huwago. Ahinti haguya. Agu feseruba ligi buge bungi. Le aransa nyobei. Lula guser guduni ya vima aginya. Hama hilaguanya madise. Igi ya. Apuri chuhu alubei meha ugano luagu tia salbaruni. Ibi ni honga hilaguanyabanya. Weto. Luganyana baila. Kabagari tahabani ke lugunda mbungi. La usu hila la hagubu. Kaisi la susere duhon sun girigia. Jarafali lagumuchu ubou. Ligie lunti lwe aranse nyuhuma. Ragugua huguya mehungua. Derege gua huguya mehungua lun afuri iduni. Loginye sun kate. Nyei la saragu isye ni hida hun hibiriku. Lugundu. Darugwa ti isye ni lau saragu figo. Resibigwa huma hungwa ubinye. Magululu hanga. Kesi onigri utinya buitinya. Buidu la hoseru nin lubuyerigu idebe se le heresibirubay lumange bungyu. Jusu le kada aba lu lesere viduhun amu. Lega bafu bailu la purichinha. Lunti la digani segun lerenu bungyu. Le esere viduti. Adiga lei lausung ere le lichu bei bungi lu. Sun kate le hadig bei. Adiga hume lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungi lau. Lida gien Jesu Kristu. Le kaduna baling ueri guni luma ubafu lu sundan itarala. Nidunghe yuhise tianu. Ma weri de tahaningi lauburi lidere ocha waguni le wegi ya behas gragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere duti hun. Baragi en lira. Gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana bela habuinchu lau ugondani tamele la giri du Kristu obo ogu lau sun luenigu. Fulese ivatun ahan anabu wegi ya lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihi la sifiri sandu le weri gubai hida. Ahin ya sufri raba hida gie. Lumama la luegi la farha. O luegi la liberuha. Ni luegi la dira aguni libiri lurudu. Ni luegi le meter ulidu kate le miabi tilu midi. Ahin ya ti ya sufri ramuti luegi lanigu la Kristu. Mon lumuti la nugu busiganu. Luntilichigu ueri guni lubungiu luagu lira. Chiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama gina guanari gulani gubungiu lagumesera. Ahintibama giba lube lagumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahintihene gulube ha salvaru ha richagua banya. Halia bagie hebe da ha salufri banya. Hama haga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungyu. Luunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamo me habani. Luha burugu bungyu le agda habalinya. Lugundun gunfliti bungyu.
1: Primera Pedro capítulo 5.
0: Neveri dirinya du. Huguya le abuti gulida hadamuri ya finyatinya. Ke si abuti la ginye. Ani gefenti na lagu la sufriru Kristu. Eni gafana badina ginye lida ueri guni le lube iliabi. Gonigu humanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariaha. Keisi honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni keisi labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la. Adiga humei ladiga busen huma hesere bidulu bungyu. Mama ladiga lisinya sensu hun. Moseru huma kama hamuga, haburi ya halabu gebanya haria ha huguya. Ocharugu huma, lu aba huma hemplu bui tihon. Itara luba, tame leliabi Jesu Kristu. Lehoni ni mudun le tima timati. Ibihu ba aba ridi weriguti. Lelube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya. Gagamba di huma hon waya nyamutu. Lunti jeseri vidagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda til bungiu hau ha, Baru bayangku, gamanmu, idar gulmu tiha, una bugu banyak.
0: Rugu wah malu bayi tihungwa, una bugu labu gine luka bubungju leka bafu bayi. Luka nyara la lichiguni wairi guni hung demele la tiliru dan ligia. Madihire huma lagu ni kata. Igira maisun kata ilu bungyu. Lugundu loni grunyadun le timati mati. Agagu duwa nyuhuma. Ragugu nyuhuma hungwa. Lugundu. Ebu ga henyadu gulinya mafia. Le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwagu da huma hungwa lung. Derega dagu huma lida hafinye. Subudi humei luagu ligia meme laginye. Hasufri rubai idu henyu lueginye Kristu lida sun fulasu. Larigie me sufri hadu la luagu murusu dan. Ladugu babungi lu uwa la mege iti luagu lubuidu higaburi. Derega dagu lida hafinye. Herenyu eni chorunyu. Ligia meme bungi le ishigubali sun abiniru nivon. Leginye agua rubai von. Luga fara wa ma lida luweni gule magumu cha dibai. Lida aba luma Jesu Kristu. Lula ubafu sunwa dan. Itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nigu bai kesi aba iduhe uwa raguati. Lunichugu dugu dagou lun hafinye. Gefe aume. Hun luagu aniha la larini bungyu le tima tima tibai. Derega daguwa meme. Huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia bayahun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama. Keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun. Le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungu walau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yuhuma sun huguya le lani gubai kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Fedoru, capítulo Aba.
0: Ao Simon Fedoru, Aba servidut lu Jesu Cristo ao, Aba guinha lani apóstolo. Na buru hungara da tohun, huia le afinha libe que o aguia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salba ragule Jesu Cristo. Ibiha huma saragu areini luma darangilo, luegi hasubu diruni wagu chibungiu luma wabureme Jesusu. Rula lubungi sun leme mege rubai von. Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau lasubu diragudu neng Jesu Kristu. Le agua rubi von luga fana wa ma lida lueningu luma lareini. Lau brikate le lagufli ribungi sun le frama se lubi von. Leburi weina mubribe eni weiri ligia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu. Luma lunga sefuru lue lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugwa ungwa lamon subudi. Gurasu lamon ragugwa ungwa. Ederege raguni ungwa lubungyu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungwa lubungyu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihi lubei burikate lira hida le timatimati. Mama bay itara gwarg higaburi. Eni mama bay ginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa bay kata iburi lira lida. Itara linya ke aba marihinti o aba la chati tarihi. Bulie la luagu chibaba li la binadu li figo. Ligia lubay tiniduhenyo. Afa guhama luhendere buguduntima. Lau achoruni luagu bungyu la agua rubalun. Eni anua dira lung. Ani handiga itara, mabur handiga badu. Itara luba, uwala nikata asiana gudu ti hebelu rulido laruiha wabureme wa salbar gule Jesu Kristu. Lema gumu cha dibei, ligia narita guagda meme badun lubei luagu. Ansu subudi humali la, ani heibu nyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidina la, afinyatina luagu buidu la lu narita guagdunun, Luagu luwiyari ibagari le lubei habagari duni. Subudi gdalali wabureme Jesu Kristu nu. Luagu yarafa li la veyu lunowe. Itaralia lubeiti. Nadugu bei nuarante lu ibini lame. Larige hiladina la. Lusunwa andan la haritagun luagu burikate ile. Arufu dani levichu vejun, lagu lagiribu du wabure me Jesu Christu ubo ogu, lausun, lueni, lubafu, mama meha uraga. Ariha omuti meha lueni gulau waku. Ariha omuti dan lelichu vejbungi ugu chili nebesei luma uerigun ilun. Abalarien gulumale libungi lu lidagie uerigun ilani na cielu.
4: Ariha dirilu, lehisie vejun, leaube ume bulano bunda.
0: Agambo amuti umala liligia sielu ki. Tame haluma ye divalaba bure me luago vubu le sandube. Anihi ginye aba katei choru timati vama. Ligia uganu le habiru habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni haguya. Ladiga itara linya uganu ligia keisi aba lampu. Le duranguti lida aba flasu le burigati dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi, lutarugu ngadagudun tau hanigi. Laugin yasun katei, lunti hasubu diruni, luagu ua lani yaba ganyarati, ladari runi lanichugu katei le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundun, madumre hati ameha vuguni haguya lauhani hongua. Haguya, ke meha vuguni ya habei derega gotien hongua lubungiu, Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habai lugundu sifiri sandula adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meja profeta guyeti handa varasa. Itara luba guiña añahi baña la hida. Hadaruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagada irunen hafiñe. Yeda guhagie melau Cristo guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanargu laulira. Giba banya fala rutien lida alivia hemeri. Anila dumre hoba uriba luagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tuluagu hagusera gudua bala. Eni siadi vanya lumagia binaru. Uwa tiferudu na lani ya bungiu angeli hameha afigo habanya. Aba lachagaru niya mafio gati. Aba ligiru niya adauruwa lida luburi ganyen. Agura bahe luweiri lagusero guduninya. Uwa tiginye ferudu na lani ya bungiu hameha wababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noeru ginyen lepulichi ya vayhonga figo tien luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labun asalvara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, luma Gomorra, lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uribati ha luba ya hayabi harigie. Gama lumun, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uribati lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufriru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagamu ni kate buriburiba tileha digubay. Salba lumuti ang lubay tibungi uha derega ko banya hongu alun luay o chavaguni. Igira laya ha buriba banya, labu gaya sufri runin luba hasiya dirunu ba lu sunda lidame luay yuri aguseruni. La sufri raguda timaba yang bungi uha afalor banin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubay bay bungi u. Arufu da hatinya magamba di tinya ha hagana go banya, barugu tinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagie inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tausungere ti mahama, gabafu haguya, michugu tinya hadunu ubafu sieluna haguya ligibu gebungyu lau anabuni. Ahanya arufu da hatinya ha, itarahaya keisi animalugu, Ua tigunfaran da hama, hagu rahon, luhargu dunu wa luhafaru. Adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu bakeisi, honwegu animalugu. Asufiri reina, luege hasufiri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi gariduna tia, dale huwarudu huma lida hefedun, agundara lida hayeni guanarigu. Sianti hariha baburi, luma wama diru hamanu. Mambucha tiha wagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti igadua hama. Kirige ien agua en hagia. Feri di nyuhanya. La diga higir nun uma le surubai. Falaha mutilani balamu. Le liru beoru hemplu. Le meha algu bei la ganyinu sensu lula diginen le vuriba bei. Abati la den haba burigu. Maria gaditilun luagu li figon. Adumre haligia lulau hamala li girigia. Aba migiru lani lula siginu lau lili nulau. Itrahanya rufu da hatinya jetinya ha keisi fusu mabiti. Keisi buri dueri lela nugun garabali. Si adima ya luka asigiru nei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tia dimure buiduburiti le malati. Ani laula yumaha ugrigu. Luma luriba aritaguni. Achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo. Furama se tia liberi hon. Eni ibi ni hagia guanargu. Idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sun girigia lidamu nyen kate le aguma dirubalen. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le basalba regule. Eni sefu hinya lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le. Lunya largu duninya. Buribati mabele lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon. Luma subu dirungu bay. Hamanin uma le surubay. Sigi lau larigien laha subu dirunin. Aba higiru ne gumadi sandutile ichigu bay hon. Havagu laguflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
5: Agara bo hatu buir hu swampru gulari getagu le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Niduhe yuhise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinalu narita guagdunun. Luagu arufu da hani inari nit le frende humali bay. Luganyana bay la haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha haniye gubei profeta gu. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule. Le meha warufu da habei wakui apostolo gu hun. Lida ge sun burikate le warinye gubei. Rutima humei le harita gu rugun. Luagu lido me la lagumu hou da. Anyahi baya grige adagu tinyabula hau. Habagere duba keisi larinye gu ne luriba harita gu hon. Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu diruni luagu la dugini la bungi sun kate lida lidani lun la dugini wa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gie duna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti selu luma mua lego etombei. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lien laba veju luwabune mekei milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia la diga la dara saru la gufli runi bungi le furama selali bei. Kei si harita gun saragu. Gaguna ansuru guti. Haba girigi la diga mabuse ruti lu le feri duruniaba hada agie. La buse ru lu hasakri hasun girigi. La chili ruba veju ligia. Lu la giribu du wabune me Jesu Kristu obo ogun. Dame le magura buni vala. Kei si la chili ru hiveru ti ariebu. Aba meti lagum tu sielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda lei me watu gemeti sunkate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sunkate itara. Lunti lbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungiu sun sui na gubai. Aguro banyo humei la chiliru luwei rubungiu. Adiga nyo humei le huara te luhofu dahani. Lidamebeyu ligia. Lagini cha oguba sielu lau watu gemeti, aba me laruru da gusun kate le ubo wa gubai. Ahinti wagia, Agora vamos ser cielo lume ser o bom le frama se lalibe e bom guivon. O araguaba e sun catenhen. E nibuido e sun catenhen. Richagua. E guia lube tini du genu, hisse tienu. Sun anja la agora ba iburicate e le. Ocha humalu la darirun bungulida darangila ligibuquien. Harumanu. Madurunga. Subudi cumetia. Logo la cura barrigue en la babure me Jesu Cristo ha salvaru grigue en lubala kiribudu obogun. Itralia guine la burri habaduje Pablo le hisi en abube bon saragu kun. La usubudi le lichigo e bungulu. Adimere hatitida sunguri ligara da luago buricate le. La usun anihi burilan tida guine henenguti gufaran da balan. Hatibide ogabanya au. Hamahalogo banya hafine. Carabogo tilanichugu laburja Pablo según Hagilla. Itra que Hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan la diga cateile. Digia lubeiti, ni duha yuhise tianu. Que subudi jamali lubei buri cateile, lubare megua. Conigi guahuma hungua, loihe yedunu girigia buribatinha. Igra gudei arufu dahanile inari niti luagu tibungi hun. Ocha huma lunti maha subu diruni wabure me Jesu Kristu leva salva ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweiri guni lun. Kueto luma sun andan itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu. Naburi hanyi burikata rile huu, luma fiko nga huma. Gama lumo, ahi nga fiko hason badi, labuye heba wabure me Jesu Kristu luwe igien wafulesi. Ligibu gien wagu chibu ingyo, laduga ligiri uginye richagu. Lida uginye Jesu Kristu ferudu nga laa wafigo. Ani mama rigi wafigo, ferudu na watiginye afigo sungrigi. Lida wagufu liruni luguma di buingyo, wasubu direi logo chiluha di wala asubu direi buingyo. Ahenarien gaba grigia, subudi numuti buingio, ani magufli ruti lao lugumadi, jeet grigia ligia, ani uati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabalin le lubaibi buingio, hinsia le buingio lum buidu buidu. Italinia wasubudiruni logo lida nyadiwa la aban luma. Le arien guti logo lida nyila aban luma buingio, lunti la bagaridun kaimeha la bagaridun Jesu Kristu. Niduhen yunu, Mama tia iseri gumadi le na buru haba inhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo gwento na buru hanya huu luago aba iseri gumadi. Le inaru niti bai dandu lida Kristu kai hida. Laduga asugiraina linya luburi iga ani laruga uga gudunya lampu le tima timati. Le arinya guti logo lida nye la larungonga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburik. Le hinsi habuti hon libirigu lida nye larungonga, ani uwati ni kata lung laburi gudini. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara liyan kaisi grige le eibugube lida luburik. Ibidiyati lung halion boy la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburhanya hun lugundu ferudu na la libuingyo ifigong, La diga Kristu. Agubrigo, naburu hanya huu lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ni halibwe lumagen furumi ya tida. Niburu inginya, naburu hanya huu lugundu ganyi huma lilan uribu logu mafu. Naburu habai huu niranginyo, lugundu subudi huma lilan buingi uguchili. Naburu habai huu agubrigo, lugundu subudi huma lilan Jesu Kristu le meha ani halibwe lumagen furumi ya tida. Naburu habayin huu nibure inginya lugundu here huma ani rasibi huma lile reru mbuingi utida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu niburi kata ile lida mwe ubo. Ahinhisi ya ubo huu misi ya tibuingi ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida nge kata ile. Lichugu ubo nyumbu iti lumage buingi. Lumage guanarugu ubo liabu. Ani anihabi burikata ile lichu gube ubo, luriba ayuma hagrigia, hafa agulu habihi ni kata ile harihi ube, luma panta logo irisini. ani ubou agumu chena linya labu burisun luiba la yuma grigi ahi tile adugati lugunda bungio la bagari duba lun sunda nirahunyu chulu hali lagumu huda agamba du logo ni tela laga ni Kristu kai chulu guanya lubo isarago laga ni Kristu gwento lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi danle wada agi hafrida lausun li danla li narukate mama meha wani guhagia lugundu lun hamuga meha wani guhama ereda yon hamuga meha wama gama lumo la susra duba yitara lun larihinua furangu logo mama la wani gu letima timat ahinti huguya rura li Kristu sifri sandu hun ani subuditi sun kate hun naburha boy ilubaiti hun lugundu subudi humani inaruni mama logo ibidi la hun ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusu yeni lidange inaruni. Kagia eje habany. Harinya kubanyo logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanyo Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili ni logo buingi irahu. Sunha maha banyo lu hasubuti runi irahu ibidi yengili ugushili hon. Harinya kubanyo logo Jesusu la buingi irahu subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia araita huma ilubai uganu le hagambu we luma gen furumi eti tida hanigi. Ahi hadiga itara, ereda rubaginye lida aba luma buingi irahu luma buingi ugushili. Resipi rubaginye ibagari le magumuchati, kaisi lariyangu ni Jesusu wong. Naburha nye imburi kateri le hun, habuguru ha jebe businye banya heyedunu. Ahi tihuguya, anihi sifri sandu le lichugu be Kristu huma. Memege runtu luboi amu lun larufuta hun, lugundu arufuta halumuti sifri sandu sunkate hun, ani inaruni larufuta haboi mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu, segun le arufuta halali boi hun. Itara liyan lubaiti, nirahunyu, itara meme huma lida aba luma Kristu, ludami la liyabui, kayara lamuga, vemeni kitun luagu, ua lamuga busiga nuwawagu, ligibugi. Kaisi subuti humani logo richagu alan Kristu lida sunkate, lunti ginye asubuti runi logo lirahunyu la buingiu sunha richagu awany.
1: Primera Juan, capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lu buingiu uguchili, dari lunga yara alan lagua runi wamon lirahunyu buingiu, ani inari ni logo lirahunyu wama, ligia sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ajili Jesu Kristu hon. Niduhen nisi ya tingnu, lirahi hadiwa buingi ugueto. Ani lausun, marufu dungi ili la won, kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logu dame la le, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu boi itara kailubai. Ani sun le agura bahabali, burikateri le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hoboi, dirigu walumuti liluru du buingio, lugundu lo kata ile figo ube la dira wagua liluru du buingio. Subuti humali logu lunla la gitaruni Jesu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logu ginye uwa la ni murusu figon logu. Sun lubai tile lita abwe aba luma mama lita nye figo. Ani sun le lita abwe figo marihi lagili Jesu Kristu ibidi egili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Jesu Kristu. Ahiti le eibu kubelida afigo lani kumafi. Lugundu afigo hoti mafi ya luma gen furumi ya tida. Aba liyabu inlirubu ingyo lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati ni aba le lirubu ingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichu kubelibu ingyo lulida. Sinyati la sigiri ulida afigo lugundu lirubu ingyo. Subuti wati kata nye la lirahini banya buingyo lumo kata nye la lirahini banya mafi. Lugundu furume gwarugu le madigu mbali le buidubwe o misi habu la lun liduhe luwege Jesu Kristu mama lanigu buingyo. Aniha uganu le hagambu we lumage furume etida. Luhinsi ya guwa wama wama wu. Mau lumuti itra wama kaikain le meha lanigu banya mafi abalafaru ni lamule. Kage woige lafare, lugundu uriba la meha le ladigubi kain, ani buiti le ladigubi lamule. Niduhe yunu, mawari da ta hani gi ahan ayere gu da hon lani gu bo. Sige hadi wa lida ge owe ni lun lidon I bagari. Ani subudi wa muti lira lugundu insi ya tiya waduhe yu loe ge Jesu Kristu wang. Le misi ya buti hilanyu meme gili. Sunle iyere habubo ilun libiri gafara hati. Ani subudi umuti logo uwa lan ni aban gafara hati lugayara lan gabagari lan le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi ya nibwe. Logu lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawagu. Lungu tiginyeti waharu lungu vichugu ni wabagari hawagu vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia. Ani lariha logu anihi ila lemeke runliduhe. Ani midere gulumuti. Ita lubagia anihi ila isi ya ni tida lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi habu. Lunti abala isi habu ni le arihuati lida kate ile wadugubi. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Anikayara abaigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Weri timati buingi siguta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawagu ni duhe ino gayara abai wajabu indigibu kiyon buingi ulau vemeni gini wagu. Logu lichu kubai laa sunle wamuri habai luma wawu lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adika wamale le awwe lagundara. Lugumadi mbuingi yon luwafinye no logu Jesu Kristu le liru. Luginye insi ego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesusu wawu. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingi yon agana watinya lida mbuingiyo. Agana waligia mbuingiyo hada. Subuti wa muti logo agana wala wada logo sifri sandu le rula aliboe wang.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Niduhe inu, hinsi ya tinganu. Mafinye rahuma haunsun ha arinya kubanya logo mbuingiyo la adimur haboe hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboe hada mboe. O mama lanligi, lugundu builinye ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati hasubudiruni le gama balin sifiri sandu. Sunle arinya kutilogu kaila grigia le tima tima tilebi Kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tile arinya kutilogu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu ubo wagu kaisi grigia uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lije sifiri le lida ambu ikirige ligi. Agamba atin logo liyabi bala sifiri ligi. Ani anii hali ubowo. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida ambu. Sigu lao lani mafia sifiri le hada ambu lani kubowo. Ubowo guna agi. Lani na ubowo kata ile arufu dahabu. Lige lebu boi, hagaabu ni haa ginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia. Le subuti habu boi lu buingi yo, hagaaba lumuti wa. Le mama boi lani gubungi yo, mahati lagaabu ni. Italalinya luboiti, gayarati wa subutiruni sifiri lani na inaruni, lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wa maa wama guwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subuti tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufu da lumuti buingi visi yalu lau launa hani lire ule abara guti ubo wagun. Gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi yani bai. Mama logu wagia la hinsi habubi ilu buingi. Luwagu ligia la hinsi habubu ingo. Aba launa hani lira ule aba nguti lu longwe. Luun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu, hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa luboi lubu ingi uitara. Luun tiginye hinsi ya gwa maa wama wu. Uwa gili ni aba arihi tibu ingi. Lausun lira, ahwa hinsi ya gwa wama wa anihi bu ingi wada. Ani itara linya warufu dini visi habu. Sunsui na guboi, lumbu ingiu. Aniha lebu begayara la wachouru ni logo, lida nyadiwa la aba luma bu ingiu. ani lida yin lagi yin abawama. Logoro lalilan lani sifri sadu won. Wage gwana rugu ari hawama liliru bungyu. Ari nyaga wamoi logo lunla la salbaru nu alonu he bungyu bo wagun. Furume gwarugu le afinye rubo logo liru la bungyu hesusu. La bagari dunya lida bungyu. Ani la bagari dunya gien bungyu lida. Itra linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lun bungyu. Isiani bungyu. Ani le abagari tu lida isiani la bagari dunya lida bungyu. Ani la bagari dunya gien bungyu lida. Itra linya wayabu ilun insinye la bungyu won le gumuti. Aba me manufu de dun wama lida me lwe yeru aguseruni. La diga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Hesu Kristu. Nye lumuti isi yani uwati anufude. Buga lumuti isi yani tima tima ati anufude. Ladega baruti anufude aboi chuni. Ligia ahin hanufude luboi abangrigia uwagi lirigu linya isi yani le tima tima ati lida. Isi yati buingi uon ladega visi yandu lufrumi. Ahin ariyaga abangrigia isi yati buingi unu animisi yati libiri lun ye yati grigia ligia. Lugundu ahi misiye luboye libiri abagrigye lun le ariha lumuti siyaboye hinsiye la buingyo lun le marini luboye. Rula li Kristu gumadi le won le hinsiye aboti lu buingyo lun tiginye hinsiye la libiri lun.
1: 1 Juan capítulo 5.
6: Sunha afinye banya logo Jesusu lan Kristu boye age lirahinyu banya buingyo. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wamuti logo dan la le hinsi ya la buingi won ani adiga wamo ile luboiboy, hinsi ye ama ginye lirahunyu buingi yo won. Ladigunu ale luboiboy buingi yo, ligi ya hinsi habu ni boy lun. Ani mere yangote lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le liraboy buingi yo ganyi lumuti ubo. Ani rula li wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligire ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligye nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligire arufu tubali nsun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida anye aba uru wakata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigurigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi uguanarugu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingi u, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingi u kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingyo logo lirau. Le larinya gubibuingyo logo ruhali la ibagari magumu chaditi won. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi boy lirau buingyo luma anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa boy lirau buingyo luma uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon kukuya le afinye boy logo lirau buingyo lun hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingyo, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda lagambu badiwa la. Ani itarakai wa subu diruni logo agamba lani buingyo wafuri yedun subudi wa muti ginye logo launabu badiwa la. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun tilafure idun lun buingyo. Aba lichugu buingyo ibagari lun grigye ligia. Ani figon lani na oveni, malati lo lafure idunu wa lun buingyo logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumo, mama sun figo lun lani na bailan oveni. Subuti wamuti logo grigye lan le anigibali buingyo kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. Lugundu konugi lumuti lirau buingyo. Ani siyati ladugu mafia ni katalun. Subuti wamuti logo lanigu wama buingyo. Logo labu genyanu lan lubafu mafia sun ha lanigu banya ubo. Subuti wamuti ginye logo nyibu halilan lirau buingyo ubo wagun. Ani ruhalilan gufuranda won. luwa subu diru ni buingyo le tima tima. Wabagari dunya le tima tima ti lida aba luma buingyo. Kaisi lida yendi wala aba luma liru. Le Jesu Kristu boy. Lige buingyo boy le tima tima. Ligi eginye ibagari boy le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingyo go haa iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da apostolo Juan.
6: Aule tabu tiligilisi na buru hinyo gara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi, lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinsi etu nu le tima timat. Ani mamarugu nu. Hon ginye sun haa afaluru balin Kristu. Hinsi etu ginye hon sarago. Hinsi etu won laduga inaru nile tida bai wanigi anile lumbo iwama baila sun ata. Binilo mwingi uguchili, luma wabune mehesu Kristu leliro uguchili. Ruha maimi, areini, hakute mehabu luma hatarangi ilun, huu lita inaru ni luma isi habuni. Owe bunugunda, lau nadarirun hatagen birahunyu abagarida sekun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi mwingi uun lungu abagaridu. Kwetonti nitu, ayumara kwa tunabun lun isi ya guwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le, naburu habai buon ligia meme le wama bai luma ge furumi etida. Mini la isieni lungwa bagaridu segun luguma di buingiu. Ani luguma di buingiu, luwa bagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma ge furumi etida. Ayaha insarago ege hatia ubo wogo ama finye banya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wogo. Le itara bai, ligie le ye bai, le lagani bai Kristu. Koni kuhuma hawai, luai heferi diruni le nyugui bai huu lida agen huadigumari logu Kristu. Resibi huma ime, afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu, le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu, uati buingi uluma. Ahi ti le eredo ti lau larufu daha Kristu, anihe buingi uguchili luma. Luma buingi yu irahu. Ahin achilu raba angrige humo. Mama lao arufu dahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihin sarawu kate ilunti narinyagu ni hu. Gama lumu mabuse runti na abiruhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun. Lagufu lirun wagunda. Mabu igahanya tirahunyu bamule luwabun. Toa ginye lanua dirubo buingiyo itarala.
3: Turuwali garada apostolu Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyu garada tobun numada gayo le hinsi ya bainu le gumuti. Numada hinsi ya tinu na yumura gulu buingiyo lubuidu la lidi sun kate ibun. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru dale hayabu imboi hada agen waduhenyo luwe igen Jesu Kristu ariaga nu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dale nagambu logo habagari dunya la nirahunyu uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi yeti nu buiti bouseru lida servi duni le badugubai hon waduhe yon luwegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abahuta guatinya ligibu gen adamuri ni leja bai luago bisin habu hon. Adiga bai flesi le nu idera gobanya lau le emeke rubai. Luhasigiru ni hawai yesun lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamake ha ibiti habu manya lubuingyo. Ligia lunti lubai weteni run hon lun vitere guninya lida la purichi honnua inaani. Aburu hati na hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu. Bogu din lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu haa achiluruti. Ani mahaligia, luheresi biruni ya amu. aere si birutinya aba labuguni elida agen adamurini le tani ligilis numada hinsi etu nu mafala rebo ehempulu uribati le adiga wamoi le buidubai le adigati buiti lani kubuingiu ahi le adigati uribati ibidi engili buingiu lu buiti hadumure hasungu bai logo Demetriu ani inarini logo buidu la ligaburi gefenti waginye logo kati ile ani subudi umuti logo inarini la le warinya kubai gibeti yebe lunti narinya kunibu gama lumu mabuse runti na abiri harigu nani lugundu agura batina narihini bumadise aba meti wayanuha bumala darangilo mabu igahanya umadagu jana bu ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanyo.
3: Kata ilebri larufu duboi bungiu luhuan kapitulu aba ani habri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu lu la subu dirigadini hon lanigu kata ilebri lumbo ila susire dumadise subudi gadalali Jesu Kristu kata ile luhuan le lubui la uluna hanilani angeli lumu lu larufu dunilu ariye galali huan inarini la usun le larihuboi ani gefeti luago lugano te bungiu le meme la choru ruboi Jesu Kristu flese watinya ha alihati ha maha agambuti laliho uganu le eresi biru bai luma ge bungiu adaga hage gasu lo kate le buru wanyu bai ya la daga jarafa li dan lu la susere dun.
7: Au huang, na burha yin hong tila na sede ligi listo asia mo. Resibi huma areini luma danangi le luma ge bungiu le vima bai luma ge lubara ge lagume serunda. Vima ligi ya gueto ani lelo bai liabi luma gien hama gien sedu sifirigu ha ligibu ge banya lala na laruhi. Luma luma ge Jesu Kristu ge feti le gumfuli bai, le furumia bai asaru tulida ge oweni ani gabafu ligia hawagu uruigu ha ubowa gubanya. Hise tu walu Kristu ani chibala adua lida ge wafigo laulita. Adiga ladua uruigu me luma fadirigu me luwe seri yudulu lubungyute. Le meme lugu chibai, ruwa lau weirigu ni luma ubafu ulu lusunda itarala. Anite Kristu duerigu, harigu bai sungrigi, ibini gie haafaru bali, hayahu ba sungrigi hau bowa gubanya luagu, itara luba.
8: Au alfa bai luma omega, laguma sehaluma laguma chagule sungkate, tinya raiye mungi le sunti kapafu. Le vima bai luma ge lupare ge laguma serunda, vima ligie guento ani le nube liabi.
7: Au huan, hiduhe luegi Jesu Kristu, kafarat na huma lida larue ha bungiu. Sufri hadi na uwa huma luagu Kristu. Resibi hadi na gine gurasu lumagi. Redit na darua luagu buhu le giribi Patmos. Luegi na puri cheni leneno bungiu le lachoru rubai Jesu Kristu. Luagu aba veju dimasu. Aba neredenu labu gine lubafu sifiri sandu. Aba nagabu aba umala li reinti na naga gine kai tumala li fidu. Laniga umala li ligia nu.
8: Aburha bai sunle barihu bai. Aba me bonga hanu kara rotugu ya hontila na sedu li gili si tolobo bon asi. Efeso, Esmirna, Pergamo, Tiatira, Sardisi, Filadelfia, Tumalodisea.
7: Aba nagara ragulu nanihi kala dimuri haba inu. Aba nanihi sedu lebu sanu del gol. Labadna wa sedu lebu sanu del ligia. Aba nanihi ama kamaha muga wagiri tau ama dagu uchilutu luagu lugudi. Luma aba beli ti golu ya rafalu lanigu. Haruti lidibiri kai liyo mudu, kai nieve. Itara liya lagu, kai watu gemeti. Miriti lugudi kai bronze le iri chawaguali. Le dawali lido regi. Reinti lumala li kai li rein leibugu duno wairiti. Nyeya no sedu waruguma lida lohobu le lomere. Nyeya waba efei gagiritu binya watamana. Afri dutu liyumu lugugin. Amiri heti ligibu kai weyu da le lasidu lausun lere. Dana rehi bali, aba nabun halubadu lugudi, kama hilade. Gama lumu, aba laguru na lau luha bule lowen, aba lania guno.
8: Manuhu te dagu waba, au furumi ya tibai, au abumu honi, anile wima bai, hilat na meha, gama lumu guento wima atna lusunda. Anini ligeli owe ni numa, luma ligeli fulaso le nyeha bai hilagwanyo, aburha bai lubai tile barihu bai, le guento bai lume le lume la susirado. Anihal, hanichi ubi sedu warugu mahabarihu manyalita anu obule nowene, luma sedu lebu sanu delu golo. Sedu warugu mahabia, sedu tani ligilis angheli, sedu ti lebu sanu delu, había sido el iglesia.
1: Apocalipsis capítulo 2.
8: Bobur galo ángel le tira bilig listo Éfeso bon. Manía ga mejo. Itra lia nania go. Aule hau bi sedu waru mali na no bule no we. Le guia ei bugu be la bad na wa sedu le busanu de lo levol. Subudi muti son le hadu go be. Subudi muti le tera huati mari no magura sa. Ani subudi no muti lo agu sinala hafa uni hau riba be. Subudi no muti lo agu hoche bo huma ya la ha ani go me lo agu apostolo go hama. Ani mama apostolo go hagi. Ani dari huma le lo agu ye hama. Gagura so hagu. Ani sufri huwia sarago liu na huwadi marino ago, mabucha nuga huwago. Lau sun lira, ani nga ba kate hadiga magunda atina lau. Maweni halinisi hu keme ya furumi, liga lubaiti, harita wa huma ida hiya la meha, ani asakri ya huma, adiga hume kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese, aba menagidaru ni lebu hisangu delu lida ge hulubara, ahi guberi ya hasanstra higabu. Lau sun lira, Lagu ni hufule se iliere go kate lebu herudu bei Nikolai te buhun, luma buri kate lele hadigu bei, legia iere go bei no.
9: Le garige iri go bei lula gambu, a gamba lele larinha go bei sifiri sandu hon, tila na buri legilis.
8: A ganyi lutinya, nega gitu banya lita gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi halu angin le tita bei legilis to esumir na bong, banya gameho. Itra lia naria go, au le furumi ati luma le gumo honi. Le mea owa bei ani viva ya. Subudi numuti ha sufri no luma hubude me. Lau son lina la linare kate risi huma. Subudi numuti ginye luago adimre ha hama haariye guma ya luago kuriyo hama uribati huwago. Mama amo kate ha ginye luidi gelandi gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gye furisi lugun lulocha ogono hafinya sunhu guye. Ani ha sufri luba sarago luago tisi wei. Gumfri huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruahame.
9: Le garike iru gubai lula gambu, agamba lele larinha gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
8: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida gelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to Pergamo bon. Bainga meho, ita ralinha narinha gu, au le gama baru efei to gagiri bon, to piango bon amana. Subuti numuti ni elwa ulida la fulaho la yin lupe ilala na larui ha mafia hagana wo. Ane lao su lira, numa meme nyedu. Ni ilu humangi le hafia nuago, ni ibi nilida le la farube ya kipasi le kefebe buiti nuago lida fulaho la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kamalumo, ani ibu ikate hadirga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara Pergamo, hama habanya higiru ni kate leme haloruta api balaamu. Le ichi gubai tumuri, nubalaku, Lula figo gutuni Israel na lau heidi eibi nele adagara gutuwa ti honguario. Luma luha bagre no lida ahoruhani. Anya ingini hama haba inhibiru ni kati lebdu ya haruta wa Nikolaita gubuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madutu huma iter nidu bahu wako madise. Aba menagainta guhama gurigi hadugu balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
9: Le garige iri gubai lula gambu, agamba lele larinha gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
8: Le aganyi rutu, neyo tutubalida ge manale aramu duma nyubai lono. Aba menichi gong aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluago, le ibidi ya tini kaa hon lue dige lono le eresi biobale. Baburi haluanga lile tina biligilis toti ya tirabon, baniga meho, itra lia narinha gong au le lirau kumbiyo le itra bai agu ke watu gemeti. Le adi nubuti kei boronse le ircha wa huwal. Subuti numuti sun leha dugu bai. Subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere bitu lau hagura su. Subuti numuti nye lau hadugi ya la kate buiti huwen to loi meha furumi. Kamalumo, ani aba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhe sawele to ariya wakon lau profeta ta animama ni. Luteyedu ne grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoruhani, luma luhegi egi ni lea dagara uduwa te hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru ni tigabe, maha gilu tigiru ni tahoruma. Ni nari hao, lagu naguri gudaru laga bana rugu, afara wa nanyi metirangi ni ama haa gabara hapanya tumu. Nona haba sufri ni hawagu, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagube. Italuba tasukitiru ni sun ligirisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba nafairu ni kala aba hitage segunle la dugube. Ahibi hati akira banya, Ama fala rupali ya ruhu tahani ligia, machili ni yegini asiku dirile umbi haguara liliunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawa. Goni humele humati dari niyabi, agani nutia adega me me hamai mele na bu seru be ladu gun dari lumo lebe ha nich go ba fo hon lwa gu ri necha mi etra ke lich mo ni no chi bumbi u ba fo no apa me hagu mo de ni necha mi bu la u ba do la ni na gu mo de ni le la u ti gura apa me hamur go da gu ni ke si sau de ro le la u ti mo nich.
10: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Le garí que irugubailu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Alahume, asakri rehuguyeme, anu magabuton, nidbahuwago, keili abin abahiwe ritulipidion orhon. Lawson lira, anyen fiyu kurigi hagana kwenye sardisi, amadase yonhamagi ruhatarabon. Hagia, ego gubanuma tau dago utharutu ladiga duutihon. Agani nutia, adaya gubadago haruto. Animagida ronubei hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Arudarigo nubanya keisi nani ulinibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburi halu angheli le titambi ligilis to Philadelphia bon, bariya game hon. Itra lia nariya gom. Aule sandu bai, legi inare ni bai, legama bali ligele uruwe itabi, le uwa bai ni aba gayera tiladoru ni lela daru bai, ni ladaru ni lela doru bai, subuti numuti sun leha deru bai, roa din aba abena darani higibu gie, le lasi anu ni aba adoru, datiga lau son lou wala here, adiga adangasu lau nungumati, ani gunfli tun numa, na digu balu hayabi lani gu mafi haye banya, hari gu banya lua kukuri vama, ani mabagare dundia, keisi lani kukungie. Aba mena utara kwao dunia hivyo gielu masubi duruni lao kuwe lano muti nyabanya, isi ya tiendo. Aida humali nuruma di luga gura sumuma, ila naraitu badu nubei, lwe litani ocha wagune le nube iliabi lwa musu upou, lwa ocha wagune masoha upou wagubanya. Matisa bini abi, agda hakumi le huma bai, walamu ga abayru tihiridi huwe. Aganya nutinya, nisi kumanya kei wakabu tina luma nubungite, ani mafru nudigia ya menyegi. Aba manaburu dhani lili nubungite hawago. Luma lili nuburu wate nubungite. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungite. Naburu dobe nye iseri lili hawago.
2: Le gariga irugutilu la gambu. Agamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
1: Baburu halu angheli le tida abai ligilis to laodi iseabu. Baringa gamehon. Itra lia narinya gom au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hakiye be iliabi sun kati le ladugu bibungi. Subuti numuti son leha dugu bai. Subuti numuti lagu madili huma animasu hukwe. Tiliku bai hadun hamuga wasugu bai hadun la. Gamalumo, ibashari gugu bai, madili tun, masu hukuya, nevera habaduni yumlu gugie. Ariya gatun lagu risi huma, lagu bitu la dan hon. Lagu namegiru huma ni kata, animarihi humuti lagu kugiabu gu huma, gudemetu, marihitu, surusu hukuye. Ize nichi gugu bai dimuni hun lunga gai hakuolu le afinu huwa li lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le timati mati. Lugin hagai ha dogo harutu numa, luhadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni luhichi guni lidon hagu, luharihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere, arvuta hao hum. Luti lubei ti seri huma, asate ha hubiye me. Ana ha bena bu, nagua hanyo. Le agambu ti numale, aba lataro ni bena numa, ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holi gieme numa. Hagai rutinya, nichi kububara hon numa gua lagu lala na narui ha. Itra gina ganyo abananyoro luma nungu chiluago lala.
2: Le gariga irugutilu la gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
3: Apocalipsis capítulo 4.
4: Lariga sukata ile, abananihi aba bena daragu sielu. Le abiti umala li le itra bai kei tumala li fidu, lebuga adimu leha bai nu, aba larinya gunu.
1: Wariba nyahu, narahu dali kate lebre lubi la susretun, lari ikinye buri lebo.
4: Lida ora ligia, aba neredenu labu ge lubafu sifirisando. Aba narihi aba lala narui hani, siyelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itara linya, kama aba adubu miriti, le hasupu, o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau ligia. Amiri hetukei aba adubu le esmeralda, geye gulau lala urui ligia. Ariha etina wei gadri lala narui hani, Nyenye nuwei gadiri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadira gung harutu luma ridi golu habulu. Luegye lala uruwe iligia afri yati labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifili. Nyenye gie aba kati ligibugi halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harungu ngati. Lamida wa gie gwa lau lala naruwe hani nyenye nugadiri kata ya gabagaritia. Bui lau agu. Dando hakibu ge ti hanagage. Le furumi e ti hadage itar liye kei aba liyu. Le habiyama itar kei aba baga su ugiri. Le haruwa itar liye ligibu.

0: ಕೈ ಹಗಿಬು ಗುರಿಗೆ ಲೆಹಗಾದರು ಇತರಲಿಯ ಕೈ ಅಬ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಮಹಿತ್ ಗಾದ್ರಿ ಗುಬೈ ಹಗಿಯ ಸಿಸಿ ಅರಿನ ಲಗು ಕರ ಅಬ ಹಾದಾಗಿ ಬುಹ ಎಲ್ಲವು ಆಗು ಹವಾಗು ದಾಂದು ಬೋಗು ದಿಗಿಯೇ ಕೈ ಮುನದಿಗೆ ಹಬಿದಿ ವೇಯೋ ಗುಹಾರಿಯ ಬುಹಾವು ಅಗುವರ
1: ಸಂದು ಸಂದು ಸಂದು ವಬುರೆ ಮೆ ಬುಂಗಿಯು ಲೆ ಸುಂತಿ ಗಬಾಫ್ ಲೆ ವಿಮಾ ಬೈ ಲುಮಗೆ ಲುಬಾರಗೆ ಫುರುಬೆ ತಿದಾ ವಿಮಾ ಲಿಗಿಯೇ ಕೊಯತೊ ಅನಿಲೆ ಲುಬೈ ಲಿಯಾಬಿ
0: ಸಾಗಿತು ಹಿಚುಗು ಕಾತೆಯ ಗಬಗರಿ ತಿಹ ವೈರಿ ಗುನಿ ಇನೆಬಿಸಿ ಲುಮೆ ತೆಂಗಿರುನಿ ಲುಲೆ ನ್ಯೂಬೈ ಲುಗು ಲಾಲ ನರುವೈ ಹನಿ ಲೆ ಗಬಗರಿ ಬೈ ಲು ಸುಂದಾ ಅಬ ಹಾಹು ದುರಗು ವೈ ಗಾದರಿ ವೈ ಯೆ ಮುತ ಹಗಿಯ ಲಿಗಿಬುಗಿ ಅಬ ಹರುಫು ದುನಿ ಹಿಸಿ ಹಬು ಲುಬುಂಗಿ ಲೆ ಗಬಗರಿ ಬೈ ಲು ಸುಂದಾ ಅಬ ಹಿಚುಗುನಿ ಹರಿ ದಿ ಲಿಗಿಬುಗಿ ಅಬ ಹಕುವರ ಹ ಹರಿ ಯಗಾ
1: ವಬುರೆ ಮೆ ವಬುಂಗಿ ಸೆ ಗರಿಚ ತಿಬು ಲು ಪೆರೆಸ್ ಬಿರುನಿ ವೈರಿ ಗುನಿ ಇನೆಬೆಸೆ ಲು ಮಬಾಫ್ ಲದಗ ಬುಯ ಅದಗ ಬಲಿ ಸುಂಕಾತೆ ಲೌ ಬುಂದ ಬದಗ ಲೌ ಗಿಯೆ ಬುಂದ ಅನಿ ಲುಬೈ ಸುಂಲೆ ಅನಿ ಹಿಬೈ
2: Apocalipsis capítulo 5
0: Abad nani hi aba libur ho bu nyu mutu li da lu ho bu le lo were le nyu bu lu agu lala na rui hani abur ho tu libur tu gi atura gi rugu gi lu ma ti gi bogu gi daru tu lau sed seyu aba nani hi aba angeli gabafuti alg da lau umala li reinti la riñega ka
3: ka te no boi lu la da no libur lu ma lu la eri tu ni ti seyu
0: ut ni aba gari chati lu la da no libur tu gi ni ibni lu la ni hi tu agu ni sielu ni murugu ni labu gi mu aba na yahu saragu la diga wala ni aba gaduna tilu la taharu no libru tuguye ni lu lalianu aba tilariye gua bahada ge wenya ye mutunu
4: hebe ba yahu la diga ganye ngalilinyu le lida gie belani kuda tribu lu ganyara la la daru no libru lu malu la heiri dunin sedu tiseyu
0: la mida guati lala narui hani hama gadri kata ye gabagari ti hagia hama wenya ye mutu hagia aba nani hi aba mudura ಕಮಾಮುಗ ಆಫರುವಲಿ ಸೇದ ಲಿಗಾಚು ಸೇದ ಲಾಗು ಆಗು ಬುರಿಲಿಗಿಯ ಲಾನಿ ಬುಂಗಿಯು ಸೇದ ಸಿಫಿರಿ ಗುಹ ಔನ ಹೋಬನ ಲಿದೊಂ ಸುಂಗುಬೊ ನಿಬಿತಿ ಮುದು ಲಿಗಿಯ ಅಬ ಲಲುಗು ನು ಲಿಬುರು ತುಗುಯ ಲುಹಬುರುಗುಗಿಯ ಲೆ ನ್ಯೂ ಬೈ ಲುಗು ಲಾಲ ನರುಯಿ ಹನಿ ತಲೆ ಲಾರ್ಗ ದುಬಲು ಲಿಬುರು ಅಬ ಹಾಹು ದುರಗು ಗಾದ್ರಿ ಕತೆಯ ಗಬಗರಿ ತಿ ಹಗಿಯ ಹಮ ವೈ ಗಾದ್ರಿ ವಯ ಯಮುತು ಹಗಿಯ ಲಿಗಿಬುಗಿ ನೇನ್ಯು ಅಬ ಆರುಪ ನುಮ ಕಾದ ಅಬ ಹಾದಾಗಿ ವಯ ಯಮುತು ಹಗಿಯ Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
5: Garisha ti bulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa ti bukaisi adagara guduni. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungiyu. Grige lida ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri igume, lu hesarewe du lu wabungiyu te, luma lu hagoma di haubawo.
0: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala li saragu angheli gu geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya nu minyu angheli gu. Hania ga lau umala li hereti.
6: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wenu wene luma inebase luma tayu ni lumu mule afarubu.
0: Agaba numuti ginye harinya guni sun kata ilela dugu bai bungi usiela. Le muaru gubai, le labu gebai mua, luma le barana habu luma sunkate le lida baby
6: ruwa la te ni nebese ni oiri guri luma basa dule ni ba lo la la na ba ni luma lungu tumu ni sunda
0: aba hariya gu gadri kate ga bagri te hagia
4: itara la
0: aba ha hudura gu we gadri we ya motu hagia aba hichu gu oiri gu nilo
2: Apocalipsis capítulo 6
0: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sed seyu ligia aba na gambu la niya guaba hada ge kataya ga bagri ti hagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
4: igama
0: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri doganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia ma seyu aba na gambu la niya guhabia ma kataya ga bagri ti hagia
4: Igaba.
0: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguna ubafu ulole warinyu bailuagu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubogu gugi. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama guahilagudu. Aba tichugu aba onwebu efein lu. da la heiri dumbali mudun luru aseyu aba naga bulaniego hauru akate gabagri ti hagia
7: igam
0: aba nari yaba gabayu uri yenye aba balance luho burugule wani yobai luago aba naga bulaniego aba umala li hamida wage kate gabagri ti hagia
8: dinyar gla liburu triku luago lebegi aba weyu wadagumun sisi liburu sebada ligia meme ebegi gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaitu
0: da la heiri dumbali mudun ligadir seyu aba nagabu laniego hagadir kate gabagri ti hagia
7: igam
0: aba nani yaba gabayu amari owe ni liri bai lewari bai luago liabi habara hila ya lari ilari aba libihi ubafu luago ligadir munusu lidage ubu ulu lafaraha lau urib lau ilama lau sandi luma hawa nima lugu handari mete hau bogo kubaya da la heiri dumbali mudun tisengi seyu aba narihi nuhawani ha afara wagume luegi hapuri chanile nenu bungi Luma luago hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala lihereti.
9: Goguli mesunti gabafa. Darisa ida me bagusi regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoy regedanya lau hafara guniwa hilagu boy.
0: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agu meme luago murusu da dari hostaru habiri gulida eseri vidu nilu Kristo ha lu ginyabanya hafara guniwa koi hagi. Dida lena rihi boy. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buhara baganali. Aba lauri du weyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bae mua rugu kei taburu haigo tuige didi buda lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino kusun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba haramu doku lurui te gubo hulida huyu luma buri labad na godubu le luago bae wudu. Uwara hama gumadi matia, habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Haria gati lungubu, luma lundubu.
10: Heiku huma wawamu, haramu da hama wa lungarigi lungubu yuwa mulala, luma lo ilangari meniganyi mudungu. Natika chizuhu ni luweni luweyuri haganyi, kaba tiganyala la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
0: Da la heiri du malimudun li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu kei buri luagu di mior. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligib ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba eliabi aba angeli aba larara mu ligib gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lun luna dagara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi u ligibogu latari golu le ligib ge bai lala bungi. Aba la muda ino lugumle li kupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi luha burugungi angeli lu ligibu gion bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyegura watu lida ge watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wagu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga lumaba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume te angeli lifidu. Aba la sari ragun lubara huye le deregu ati numa watu gemeti. La ugie hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lida ge obo. Luma liru wa murusu lida ge buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kamahamuga aba onwe buubu durugu ati barana ho. Aba la sari ragun liru wa murusu lida ge barana hita. Hilagwa te sung udru ha lida maya barana le asali na gubailu hita ime. Gringwa tugiye sung ugune ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru angeli lifidu. Aba teigwa du aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugiye. Aba lagifi du liru wa murusu lida ke duna. Aba hove go saragu kirigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu lihagadiru angeli lifidu. Aba laguni chagu liru wa munusu lida ge libiri wei, lau sunghati hama warugum. Leobo le aguni chagu bai hawagu, aba laburi gadu, manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agila hama lamida ago sielu. Ariyaga neligia lau umala liheretu.
11: Fugi abu meha agano banya ubowa, tamele lagambu tumala lifidu to lumbun, hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
0: Aba libiru nuha sengu angeli lifidu. Aba narihi aba warugu ma eikuwa dutu sielu genu muwarugu. aba lichigun ligge le infusu le mebe hebe itu. Aba tadaru ni infusu ligge. Aba lafri du gumule linye ingi kamalida gyaba onwebu regi. Aba laburi gadaki du ni gumule ligge weyu luma garabali. Aba achila agun chagagaru lida ge gumule ligge. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagi ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu honu madigi hama uribani lu hiduru le ubogu bai. Ni nuburi nadu. Ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi uherebele. Gamaluma umbaha wati nu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasha ni gurigia luagu saingi hatu. Itali liati ligari hasha kai hasha agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gamaluma umbadari habai. Busea hagi yebe hovegu gamaluma ladise duba oweni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabulugu kama hamuga aba ridi le gol. Italinya hakibu kei hakibu grigi. Italinya hadiburi kei hadiburi urinya. Liabi hari kei hari linyu. Darugu linya habulugu lau aba kata ikama grabu. Italinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu. To hautu gabayu na le teibagu uriburugu. Gali tia kei hali aguru le gagiri. Nyenye ubafu luagu hali no adunga uriba ni hon gurigi ya luagu sengi hati. Nyenye aba habuti chakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebe hebe. Abudomu liribe angeli ligia, lida ebreo, lida griego, apolion o agrichaguti. Siguga furume tila misel, mege gili biyama. Aba limiri no hasisi angeli lifidu. Aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile targolu le ligibu ge baibungi. Aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubu ifidu.
3: Farara banya gadri angeli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates.
0: Aba hafaraga duni wa gadri angeli guhagia lu hafaragu aba hada ge kada uro grige hilagube. Ladiga arase ruwa yuluba aura ligia, weyu ligia, hati ligia, luma irumu ligia. Aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo. Bia sanya numiyun. Itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no. Nyeye aba katei haniku wagufunati likolo. Dinguti luma amariyo. Itaralia hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo. Afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie. Aba lafara kunia uru wa uriba nile Afri Dubai hayumu lugugie gabayo hagia aba hadage kada uru wa grige hilagubu. Uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru. Hayumu lugunye gabayo hagia habafu luma luagu hali. Itrali hali kama hewe gachugutia laugie haduga uribani. Hahibiri grigi ha mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti haduga ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa ha lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni heibugu. Masakri ya hagia luagu hafara ha, habiya na ha, hahoru ha, luma hiveru ha.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
0: Aba tilichuguni wa aba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
3: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu, luma latara. Aba utabanyame, atri ya nula, ahuduro gudu unu. Gamalumu, mamisura abai guriru le bongu dibui, tibiti tempuru, le dega derege wa ni hongi betu kumbite, halubo nye hagoi chaguni, uburu gule sanabui, lagu biya vei biya hati, abamenona habiya gefetia, daudogu ususutu, luhapulichi ya ni huganu luma gebungiu, lagu midu biya sa, uru wa vembele, biya gefetia hagoya, hagega ya wabali biya tidu bebe to olivu, Lumo biyan lebu sanude lule ligibu gebe ipungiu, lela bude mesumu bo. Ahengi abuse luti, la tudu uriba tihon. Higi regituba, watu gemeti hayumu loge. Aba mehago dunia, haga niyo, sun suina bubay. Itara ti lobe wa furumye guarigu, lebu seti la tudu uriba tihon. Gabafu kinye gefeti ya hagia, luhadolo nisiege, lumamu yu la huya, sunda anina la bugiu adimure hayumu lugiye. Gabafu kinye ginye, Luhadugu ni tu na hitume, lugine, asukari rugudu ni kubo, lausunu uye ni muribani, sagu habuse ru. Dami megumuha mali, hawadi wali, lagendo guba, anima anule Afri Dubai lida gefusu, le mebe wabuihama,
9: Aba me refere de Nimuribu, Aba me lafaro ni ehilagubu. Aba me heredero ruago, di danemeri umbebu ubulubu le Jerusalem, leñi lugo y ladra wakuo Jesús ulago burua, flashu memele, kama sudoma luma ehik. Aba me jarie gumie gerigia, alida geti es un flashu, sun raza, sun ingenie, luma nechani, lago urmo veyu di mi, animigi rubanya luja bunu. Aba me jagunda ragoja ubo ubanya, lauja ubegu, darine luje debe bukata y jamagua, le jagunda, la diga sufri guida jamutia, me jamia profeta buhagui.
0: Kamalumu, lari ya uru weyu di mi ligia, aba lago yu guagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani suha ari hibalia, weyri ti hanofu de tagu. Aba hagabu biya ge fenti hagia, aba umalali here ti sielu gele, ari nga kubay.
12: Warimu mayamu.
0: Aba hamuda iru sielu, lida aba duweri. Ari ya guhaga ni yuhon. Lida ura ligia, aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu nidu aba muna tida nge sagdi sito uburu gubu. Aba hawegu sedu mil gurigia, ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia, aba hichigu inebese ilu bungiyu, le sielu bai ladiga luweini hanufutu. Sugaha libia malamiselu, madise baile aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu gie.
13: Lani halibuingi uluma Kristu, la rueha ubou. Ani harueha ba, lusunda.
0: Aba tihele mchuga, wei gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala, lelala na rue hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungi. Arinye gaina.
1: Tenki wanya bu, wabure me bungi. Bugu ya le suntiga bafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wa mutibu, ladiga ragu balila onwe bubu bafu. Ani gumese dibu arueha. Gani briha neshane, chiluha wei yulu babaiha, chiluha gie da lum bagusera gudin ya hilagwain. Aba meritijimuli hafaya iruaha bani profeta guhon. Hama hibiri ha derega guanya banyahongu wabu. Hama sun hawuye rigugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
0: Aba titadaharun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ilidara dubungi hama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Arenchuni, wayuhuru, aba haraba ganali, luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
0: Aba tilasali ragu aba onwe busei ni sielu. Aba uri, darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lauhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lani na agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba ya lasali ragu aba saini sielu. Aba ome budiragon funati. Sedu ye lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba laduru gudu dragon ligia. Aba hadagi kada uruwa warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira da mele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma di halina sun fulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma di anile laut grab. Aba lagida runi wa tira tuwe. Aba lanuga ni wa lumbungi uluagun lala. Aba tanura ha uri tugia lidon fulasu makaira wa tila nyei lubai arase lila bungi ubara ituba. Lutoni giruni wa nyei luagu milu bia saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai la gendo gwa arkangeli migeli hau lani angeli guluma dragon. Agenda gwati dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai tila saganu onwe bu dragon sielu gu. Le binadu hewe ligira le giribe mafia o satanasi. Le jeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli. Aba hachaga numuwa ruko. Aba ti nagabu lani ya guaba umala li here tisielu ye.
3: Shumilha li asal baroni hon grige ubo wa go. Jiliha li ngarui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li le ichi gu bai haduru umadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali laulita mudunga. Numa lao ugangu le hapuri chiyabai. Manufu de duti enlu ileferi di runi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisieli. Gunda huma hugu ya le agano mbwenye. gama lumu fugi agu ha agano banyo buwa guluma barana lugundu yundu la mafia humu la omwe bu iganya la duga sugudi lumuti la umurusu rugali lani dana
0: dati lani hiba idiragon lagu fui wali la ubo wago abalai bahanu uri tobuga agura habo gama lumu abalichi ku biya lari na agi la tu uri tugu ya luga yara la taha marulido fulasu makaira wati disi lo idiragon ligi lenye balbo itonu giru wa lagu uru wa iru mudimi Apa lebar ha dragon lagi ya dua lima lagi ya tarik guri tu gue. Sarah gudu nak kay dua na curut. Lu ye be la turu gudu nu ebe ini guri tu gue. Gamalumo apa leader agun nu muwa guri tu gue ya. Apa lahor cumu. Apa la curu ni sun dua na le lagi ragu tu be dragon lima lagi gue. Gaya timat dragon tu mu guri tu gue ya. Apa leader agen dagu hama tirah ini ha ni tu be lau le lubai be bungi. Falla hamai lugano de Jesucristo abati larara mu dragon laru barana
2: Apocalipsis capítulo 13
0: Abanarihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligacho nyenye ridi lo ka ligacho lumairi burile aubai la naba goi bungio lo kana lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os Liabi liyuma kama liyuma liyu. Aba lichugu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidage lichugu monstru ligi. Wairiti luyebe lafaru ni hilakubi. Gama lumo aba lareitagu liwungu. Wairiti hanegi sungrige lau monstru ligi. Aba hahu dragon lu dragon luagu lichugu gumadi lu monstru. Aba gen hahu dragon lu monstru aba haniyago.
1: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
0: Igiru wati kia monstru ligia, lula dimone ha dimone ibuiti luo uwa luma luo la nabagu ni bungi. Luma lula kumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara, adimone hati uribati luagu bungi, anaba lei liri, lani sanduariyo, hama haa sieluma. Igiru wati kia lula gendagu hama lani kubungi yo, dari la ganya inu ni. Aba lichuguni wa ubafu luo hawagu sun rasa. Fulasu inyenye luma nechan. Aba me hahu drogu sun ha ganoba yo bowa gu monstru ligi. Ha uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen ladugu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudun le owebe.
11: Le garige iruguti lula gambo agambala. Haluti hanagu adariwa hanagu ba adariwa. Haluti hafara wagun tawefen hafara wagu tawefen. Nyimba larihua Hedere bugu luma hafinye lani gubungi.
0: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugu gye. Nyenye biya ganchu luagu kama ligachu mudu. Gamba lumo, italine latimu reha kama aba dragon. Nyenye sun lubafu furumeti monstru luma linyuari. Aba ladigu, luhahu dragon sungurige haubogo gubaya lumu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai, lidage chanti le luagu. Adiga tigia, onwe buburi milagu. Abu rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye grigi. Aba leyedu ni haubo gubaya lauburi milaguru le ubay lichiguwa ubafu lu ladiga ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba ladiga gudu aba liyawa monstru le gawagu bani chanti ani moment. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichiguwa ibagari tu liyawa furume ti monstru lu tadimune ha lumalu tafaraguni ya sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigi ya waina muhanya nyuburiginya Risitia, Gudemetia, Idamuni, Mama Idamuni, Lulichugun, Aba Mak Luagu Hahabu, Le Hongwer, O Luagula Hereb, Lugia Uala, Ni Aba Gayarati, Lagayeha, Ni Kata Ni, Lalugurha, Ahi Ua Lumaku, Monstru, O, Linumeru Liri Luagu. Usiti de Kate Lelichuau, Le Gufurandat, Aturi Hale Linumeru Monstru, Ladiga Linumeru La Uguri, Ani Aniha Numeru Ligia, Sisisa Uruaven Sis.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
0: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadir milu grige luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari gaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti siyelu ge kama lamuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Italia ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibuge lala uruwei, luma hagibuge gadiri kate ya gabagari te hagia. Luma hagibuge waya ya mutu, uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia, gufunanda, hawid gya sa biyawin gadir milu ha sal barubanya hadagi ha ubowa gubanya. Hagiya ha madar gubay hongwa hamo uniya riditin harumanyo falahamay mudule nyihi lumut lidi. Dire watinya ani salba wa hagiya hadagi grigya ha furumiyati idewe se ilu bungiyo luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumatiye ligibge bungiyo. Abati narihi aba ya angeli ahamaha lambida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chediti luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wago hon sung necha anigu rasa luweri dimure iluma sung flasu. Lariye gala umala liheriti.
3: Inebe la bungi umu, rugu kuye mewele kuni lu, chinuta tanu la busra kudu. Utubo huma nule atiku palisielu luma ubo, barana luma lise isintuna.
0: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
14: Heigua, heigua, Babilonia to weiri gubon. La diga tabacharo da gudani, sung nechani, lau diven le lanina, livie ligabri toseno.
0: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umalali heriti.
15: Le audu raguti lu monstru, lu matun liaba, igira ligieme lu laburi dinu wa liri monstru, lu agu luomo o le reberugu, Lato kwe divin le lanina, lanari me liganyi pungyo, le lesero kwe lidon likopo na liganyi. Aba me la sufriru, lau watu luma sufru ligibuge mutung, luma hagibuge ahinigu hasambibay. Lawari ruba, lugumule ni watu le asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa kwe emira kuni ni veyoko ni ayeko, honha awuduro gubayen lu mostu, Lumatun
0: liawa, nihon
15: ha
0: kawagubani liri. Nye balari hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadi. Ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu laniya guwaba umalali nyubi tisielu geno.
16: Abul habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara liya lupai, emera ubalita agen hawadi umari. Aba melidi leha dugwe uwar hama. Lia sifi isanga.
0: Abati narihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tumaba aluba aglei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli tidage li tempulu bungiyo, aba laguwa ragu lau umala lihere tilu le nyeibe ligibo kutuweri. Laniye galo.
17: Dabu mba luba agule, ladiga chiluha da aluwa luba hani, ladiga funali nadu.
0: Aba lasuk ragudu no lenye bay lagu duweri laluba agle muarugi. Aba laluba. Aba eti lafri do aba ya angeli tida agle templo bungi to cielo montau gie laluba agle hamanatu. Aba lafri do aba ya angeli lida agle latar. Angeli ligia gabafu ti lagu watu gemeti le lagu bay latar ligia. Aba lagu warun no le tau bay laluba agle lau umala li heret. Aba laniye gulo.
11: Dabum baluba agle to hamanaba. Alu bahagong tiresi ni baybay to muwar gubong ladiga funa.
0: Aba lasik ragudu no angeli ligia laluba agle muwar gugi. Aba laluba hanu baybay to muwar gubong. Aba lichu gunu lidong agay dinale lanina ligahi bungi. Lanyay lubay taribi chawago. Aba taribi chawago baybay lida agay dinale bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida gagay dinale ligia chelunumo linyo hafuna no gabay. Kaiburi irwa sa kilometru geyegu walau.
2: Apocalipsis, capítulo 15.
0: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Wairigi datianigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligahi bungi. Arihet nagie kamahamuga aba barana le bidri ulau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya lagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidriu ligia tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabe.
1: Weiriti anibuiti sunle adiga balibe. Wakure me bungi suntiga bafa. Suruyu liya sunle batudube luwara uwa. Bukuye le luwe te sunle asha. Kaba sama nufu de buwe wakumunti. Kaba sa madimu reha kuiti kwaba, mkuye rebiye ni usanu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehahu doragu mungu, na diga harihuwa liwa mkuitu la sunle batidube.
0: Larigia ti sun katele, abandari hini flasule stand tu mabai, ti dali templu bungi, siel. Flasule nye inubai, lere dere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, haubai sedu igei hagi, templu rugugi, tau yenu hadaragu, tau tu linu to harumat, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagua gol, chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagari ti hagia, aba lichi guaba kopu lauti golu, Lu cada bahada que se angel y guagui. Builia cada copo la ulueni ligai bungi. Le gabagari bay no sunda. Abata buinchu templo la gumule lile. Nibi bay lida gay luei rigo bungi luma lubaf. Siete le belu nia banyihi. Dari hagumuchu sed ige ha. Hama bay sed angel y guagui.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
0: Abat nagabu lariego aba umalali. Here ti hon sed angeligo hagi ati da ke templo.
11: Heiba aturi sed kopo de laubo ilanari na ligani bungi ubo wagu.
0: Abali di frumi ati angeli, abalaturu ni likopo ubo wagu. Abalasali ego gumei gari ti hawagu sunha gawagu baliliri monsu. Udugu hagi alon. Abalaturu ni habia ma angeli likopo barana hon. Abalasali ego barana kei hata hilani. Aba hoe ego sun katenha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu mburi duna, luma lisense duna. Aba lasali regu hita una. Aba nagabu lani egu angeli le gabafu bai luagu duna.
3: Uwa regu ati bu lau baguse regu duna ita. Buingi usanduti, buguya le mima abu. Luma ge lubara ge frumi atita ani mima buguya guento. Ladiga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni hasandu bai. Gueto ati, kuraku da adibu hita unhom. Eres birunye ile hadina bai.
0: Agamba nagia lania wago loige latari.
4: Aha wabure mebungi le sunti gabafi. Agusere gudadi blo isuru ni luma richagwe.
0: Aba laturu ni hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu lachura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bai. Lausulira masakri hatia michi guhagia weri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ile gabafu bai hawagu ige haa. Aba latu ni hasengu angeli likopu luagu lala monfu. Aba lelete nunuwerigu labu gen luburi. Aba burihagura gunu grigia hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha hadigubay. Anaba gorugu hamai bungiu lesielu bay luagu hagari guluma hagumay. Aba latu ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna yofretesi. Aba lamabaidu lunye ila umalu hasgara uruwegu haa nyibi maya loige obo lenyege lubai labouchawe. Aba tinarihi hafridu iwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, numa liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri gu hagia mafia nuha adagu maya milagu. Aba buri hafridu onda ragwaya sun uruwegu haubowa gubaya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi le suntiga bafu.
16: Goni humatia, datuga sonyu bai niabi keiliabi hiwerti ario. Ulese wabele agagu duwa nyubai, anu haladora gong luago, lumaibu gong lasu rusu lui larihun libusi gai.
0: Abati honda ragunia, urue igu lida flasu le giri bai ari mahedon lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugun. Aba lafridu aba umalali, lida gelala urue tida templu, lariyega.
1: Adeguwaan.
0: Aba yilaba la piri hanika. Arechu ni lumu wayuhuru. Aba lahi gichumuwa lau aba haraba kanali here kisigi lau sun haraba kanali le dagali bai lumu genyei ama grike ligibo kupo. Aba lafani reku onwe buburu gulida uru wa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowo kubai. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dimei le lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu gie hawagu grige. Huru buriti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni grige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
0: Abat liabi aba hada ge sed angeligu halau bai sed kopu abalani eguno.
17: Higabu narufu dali tapai chu omwe buhoru tonyumbo ligipo gusarahu duna bon. Agana manyo uruwe guha ubogo gubanja lida ahuru wanituma bacharu hagia ha ubo gubanya lau dimingle lani na tahoru ha.
0: Aba nabru halabu lubafu sifiri sanga. Aba lanugunina angeliligi alido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri waninyo logo aba monstru funati. Biri wanyo linya sun liu ya ritimure le anaba kutubungi otuago. Sedu nye lichigu monstru le wagubai tanyora. Disi ligacho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairagu. Leabi tuende golo. Dubu buiduburiti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Biri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
18: Babilonia
0: to Edu. How to hold no sooner will you be able? Aba na subu diruni, lagu, bacharu lau hata, lani gubungi hamaha, afar waguba ya luigi hadimune alwagu, Jesu Christu. Da nani balikata ile, aba taweri du nanigi. Aba tilaria guangeli ligianu.
17: Kawagu taweri tabanigi, na subu de regidali mini tawuri tobun, lausumustu le anugi baru le sedebe ichivi, disi ligancho. Mostru le barir bai gabaga ritimeha, gamalumo cuento uali, lausulira la mude rubalida ge fusule mebeha bai lubara ge lidi lido un lagumu mon lume. Hagano bai ubu wa guha uo bai hiri buriwa yutida liburu tolani na ibagari, luma ge la dugu ubo. Tavoiri du bahani gidame harihi ni mostru le meha gabaga ribe ani uali, gamalumo aba yaliabi, mege itileli chu au luma gufananda. Sede ichigiligia mini la sede wubule wagubai niu tawuri tuguya. Sede meme ichigiligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia guhungali haruweha. Aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili. La meliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu lugudana. Le monstru le meha gabagribe ani uwa le gwento ligie havidi be uruwegu lausun ligie la aba hadage sede. Anilidi nyalido lagui cha wagu susu inagubai. Disi gancho le barihubai, disi uruwe guha makume saruki nyebanya ruweha. Gamalumon habihi bahabafu uruwe gulangu aba ora uwara luma monsuru. Aba labu harita guruwe guhagia, hichi gubai habafu luma haruwe halu monsuru. Hagenta gubaluma mutu gamalumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure meligia, haruwe tegia sun uruwe gu. Ani hagani rubagia sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
0: Abagie, larinye guanghe li ligia nu.
17: Duna le barihi bai, le gibo gubai tanyura horu flasuburi. Grigia, inyenye iluma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruvegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heigi bai tigurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li pungi utido hanigi lunga digni le labuse rubai. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubai bungyo. Vuri to parihibo tuguye omwebo uburu gule aguma dirubali ya luruwe tegu ubao.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
0: Larinye sun kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubou lao limiri. La guara guati lao umala liheriti lariñega.
11: Abiri ha Babilonia to weiri, gueto hapie ha rumafia ni, haramu de guage de sun, ha uye risifri guguripate, hadi budunuru hiyete, ani iere ha buti. La diga sun la necha negu, bacharu anya lao didinle lanina tahoroha, ani agano wanya iluruwe itegu ubautuma lita tahoroha. Risi hanya, alubura hatinya buriha ubowa gubanya lidangi luwende tosera gutungu.
0: Abe tinaga bulari gu abai umalali nyubiti sielu gen.
14: Furika ma Babilonia gen, hugi ele nani gu. Mafara hamato la lida tifigon, luma lida tabai chunua. La tiga kibe guali tifigon, dariru la chunu li sielu. Ani harita guali pungi luagu uriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu dobre lo ile tadiga bui. Ruha maba uni lehere timati, bia uwe ya fitum, sugulo letichi buwekum ama. Sufuri yududa humumu, kemine tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, ladega alia gata tida tanigi.
18: Nyu niya ya kayaba uruwe, mama nuwe ya ba hinyaru ilali tumali, masufuri numba dinagi.
0: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, owe ni, iru ni, ilama, abame takutu. la watu gemet la diga gabafuti wabune mebungi ule asia dirubanu hayahu baluru ite gubo haga noba ya tumalida salufuri luma irisini guteme kwa tuge meho dame harihini lukumule ni tagudu apa meheredenu disi le hanofu delwe tabai chun apa meharihengu
13: fugi abu Babilonia uburu gule wairibi Babilonia uburu gule gabafu bai lida rugumusu ora liabi babai chun
0: ayahu hati agie ya lugu hati ya buri hao bogo kubanya guteme kwa ligia uburu guligia hon la diga uwa ya la kabala aganye hei ebegi dina le hanahabe ebegi dina leburi golu pulata dubu buidu buriti perila gamisa linu to finu tu seda koloru buri guchu luma funati luma ginye sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buidu buriti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba fuluaru finu tu luma turigu baruti yagia anima luguhalonti ya hanaha ilagu mudu bagasu gabayu karu ibini musu o grigye lon halugu na hon harinya kubalu uburu guligia
8: uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu feri dibali ginye sungirisini luma wende ile buma nyahapoy feri dibali lu sundan
0: Hanya halugur habani burikata ile ani risi helida uburugule heredur badise le hanufu delwe habai chun ayahu waheina asakri heina apa meharinyagu
8: Fugi abu uburugu wairiti itara linya meha kei aba uri to utadara guto linu finutu Tuma daugu tokoloru guchu luma funati La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula Lida murusu ora gumuha sarago irisini.
0: Sumbri tarune ugune, pasaheru, madulugu, hama sungha na dagi meibanya bananaha, aba herede rundisa. Dati le harihini, lukumule lilaku tu uburugu, aba hakuwaragu harinyaga.
8: Kasa meha amu uburugu, itara beikei onwe bu uburugu le.
0: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
14: Fukiangu Babiloni, lewe weiwe, Risi enyaye besunha gagune bwenye wapolu. Barana, lauli risi, anilida rendumusu ora guri mbua. Gunda huma laule susiri duboi, du Babiloni, bubuye siyebe, umuhungui apostolu, ama profetebe, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, laula siye diruni.
0: Abati linyuno aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
15: Itara luba la radi da gudini wa Babiloni uburu gule weiwe marihi digia waline magabu digia waline tamuri arupa fidu bemeri uwayame gie na dagi metie bida nika uye magabu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida madura guhalime la rugu galampu bida Magambu wa digialime arenchu ni le lani na Maria ibida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinyaraha. Dari wali hata profetagu, hama ha lani gubungiu, luma hata sunha afara waguba ya ubowo. Dari wali hata sunha gia lida umburu gulemeha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
0: Lari ya katele, aba nagambu ni hamala lisaragu grigi, hagua raha.
1: Aleluya, lani wa mungi ya salva ni, weli luma ubafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuru ni. Siyadi la ruwe buhoruto agadi ubali ya po lau kusalufu ni. Hagu ya kudalali, hapara wagumu lani kutuaku.
0: Aba ya, hagua raha.
19: Aleluya!
1: Aleluya! Magumu bei la muda iru tukumuleli.
0: Hati we gadri weya ya mutu, hama gadri kata ya gabagari kia hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu wa tenlu bungiu le nyubai luagu lala. Aba harinyagu.
14: Itarala! Aleluya!
0: Aba tilagabu, lania guaba umala li yarafa luige lala bungiu.
20: Rukuma uwei guni lu bungiu, Sungguh gue jale esel di depan, ani ini berlaku, wenyanya nimbrigin.
0: agama yatina kamaha muga hamala li saragu grigi kamala muri saragu duna luma wayuhuru hereti agura
5: aleluya gumese wabure mepuingi ule sunti pekabafu arue gunda guhoma guiwa malau gundani ruwa kie mewele gune lu la tika chiliha lidani la mari yetumu gu aranse uladani tauta daura gu lino tofinu haruma ani mini tukuya mini ta lino finu tu ipagare le suruti le habagare lani kubungi
0: abad lani ya kuwangi halinu
21: baburika fulesi watinya ha misru ako banya lido fedu le lani na la mari idu mudu
0: abad lani ya kuwangi
21: dimuri buri inaru miti le lani ya kubungi ule
0: abad nahu durangu ligibu kiyangi haliligia abad lani ya kuwangi
21: madiga baile Lubuwe mbungi au keibuguya Hama bibiri guha afala rubali Lugano te Jesusu Lula bungi bahu duragua Ugano lela nirubwe Jesusu Lido ularubunga Ligia ugano lelichi kwe sifri hon profeta
0: Abad nari inisia luhurenyo Abala sali reguaba gabayu haruti Letia wari habali Gumfu litiluma inarani Ligia liribwe Ladiga lau iricha lagumadi Laugie iriche la gendo. Amiri hati luagu kama ligemeri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligie rigunye asubu direi. Fendi otodogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda aragu. Hasielu mayatau hadaragu lino to finutu. Harutu. Haruma. Warin hage hawagu gabayu haruti nyenyu waba efei hamana tu afriya tuliumu lugugie lu lachu agunia necha ni gutao apa me lagu madruni lau badu lani na guma dihani le lau tigrap ari bicho golo me bai bai lida lagai lanari me ligai bungi beru ele iri le tuagu lida luma lagu liad
22: haru aite sun ruego habure me sun abure me igo
0: apa nari hi aba angeli rara Lida veju, le agora gubei lau erei hon sun dunuru ha aha mahabaya sielo, larinyega.
23: Higo ugu, ondara ko huma lung ome voladina ragdu buingi. Ho huma amuga hagaru guru egu, kumati matinya ama bugunya ganyitinya. Hagaru du gabayu hau sun ha awari habali. Hagaru du sun hau yeru gugirigia, dantu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dantu nyiguriginya kai wainamu.
0: Abad narini mosturu, hama lurue te gubou, How honey go under a guayalo again the Lomalawari below Gabayo, Haruti, Hamalani. Abala Dugu Mostru, Uwa Loma Profeta, Yeti Lebuga, a Dugu Milagru Ligibuga Mostru. Dauburi Milagru Ligia, a ye the lion may have Profeta Ligia, ha, Igre Guagda by Ho Walu, Laburu Du, Lili Mostru Hawag. Udugu Hagia, Tun Liawa. Danduti Mostru K, Profeta Yeti Ligia, Aba Hagunu. Viva yu lido lagunu le laubay watu gemeti luma sufur. Ahibiri, aba hafara wagun tau efein to afuri hebon liumulu gugien le warihu bay luagu gabayu. Aba hakimu le dun sundu nuru lau hagrig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
0: Larigen, aba narihi aba angeli larayi nu sielu gen lau ligele infusu le mebehebe. Luma aba onwebu giri giri luhaburu. Aba larga duni angeli ligia dragon le binadu hewe le mafia bai le satanasi. Aba lagira guni luagu milu irumu. Aba laguru ni lidon fusu le mebehe bai le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena lume ye dudugie la ya la necha nigu dari lasu gunu milu irumu. Larige me milu irumu ligia. Ligi rakduwa ba luagu murusun da. Aba narihi ni hala buriha ibiwa yobafu lu hagusa rakdu nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani ha meha adiriruba ya ichigu luegi hapuri chani lerenu bungu iluma luegi hadimu ni ha luagu Yesu Kristu. Ha mahudu ragumbaya lu monsturu ni tun liyawa. Migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la harunu. Aba narihi hasa aru lidage owe ni lu ya habagaridu. Aba haruwe ha uwa raluma Kristu luagu milu irumu. Ayeti hahibri hila guanya masaru teli dage oweni dari melari ge milu irum ani afurum yeti bayi asaru ni li dage oweni fulese watinya suha gafara bayi li da furum yeti asaru ni li dage oweni mabafu te libia ma oweni hawago lubara gelira lufadiri ni gu bayi bungi luma Kristu aba meharu ihi awara luma luago milu irum dame sugali milu irum ligia ligia me ligira wagudu mafia li dage la daruniu aba me lafridu lu leye hani necha ni gulida sungu bo lafridu ba eye denya ubafu brile gogu luma magogu aba me londara guni hani gu lu wuribu ani jibe ba kai lisako te baran itra li lubaiti aba hafridu sudara gu hagia lidange sung ubo aba hege de guni flasu lenye habai lumutu ni bungi luma uburu gule hisi ba ilo le Jerusalem aba lona habungi watu gemeti sielu gi aba lagu dunia sun sun ina kubai mafia dileye dubania aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyehi lubai laguru wa monstru luma profete yeti asufuri lubanyi arie buweyo gulo sunda aba dnarihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le nyumba iluaku aba lagumu chaku sielu luma ubo uligibugi aba marihi halila aba narihi ni hilaguanya waini mwanya hama nyibiriginya rana ligibuge bungiu aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu tomeme liburu tolani na ibagari aba hagusera wakudu hilaguanya lagu brikate ileme hadugubai segu leburu yubai tida buri liburu tugui deregele muti ya barana suha wakubai lida deregele yagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya halabu gebanya lubafu abati hagusera wagudu lagu brikate ileme hadugube aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti lagunu lauti watu gemeti ligia libia mabai oweni ha maburduma yairi tida liburu tolani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti
2: Apocalipsis capítulo 21
0: Larigie aba narihi aba iseri sielu luma ba iseri ubo gumugu abuga furumi eti sielu luma furumi eti ubo ani uwa alibu gabarani au huwa arie numuti uburugu sandu tila iseri Jerusalem larari nu sielu ge luma gebungi arasa yulia keyaba adari dagunyu luba tadari aba nagabu larie guaba umala lihere eti sielu ge
22: arie ba agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana u bahama anihagia ba lumutinia, bungi umeme bahama luligia la habungite. Laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
23: Arinya ba, adega lumuti sun kate iserime.
0: Arinya gatigie?
23: Babudiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti la fie nunu aluago.
0: Larige, aba larige gunu.
23: Sunha na dega ni sun kate le, au alfuwe, duma omega. Lagume seha, duma lagumu chagle sun kate. Le magura buti, nichu kubalun, lulatu lida genise se duna le ichu kubay ibagari, mafaye haga luago. Ha agai rubayu buriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi te, hagia me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafan hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinyel habanya, ha ahudurogu banya hongu wariwa, ha mahaye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, buin hau sedu, hagumu hon igei, abalania gunu.
17: Higabu narufu daru adari ibu, tolani mutum uerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Aba lanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Aba lagufu dini, Ome buburu gusandu dile Jerusalem. Larani nu sielu gie luma gibungi. amiri tuburu guligi alau larungong gabungi. Itarani alamini ha kay limini aba dubu buidu merauti, kay dubu le hasupe. Harungong gati kay biduri. Nyenye aba bari iru wairiti ani inyo ligia, lau dusu bena kayaku lau uburu guligia. Aba angheli lagu kada bena, lumahiri dusu tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa ya lagu buri bena. Uruwa ya bena loige ubo ila nyenge lupa.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lung heigi lida ye lim timbebe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugo. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurogubanya honguwariwa. Hama sunha, nisinha habubanya lu eyeragune, herederu babougudi.
1: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula subteregudu ni sumbri katile hontila na buriligilisi. Au laduko wagu urui Davidi, au gine warugu mabon to lani na binafi.
2: Ariega ti sifiri sandu, tuma adari.
3: Higabu!
2: Legi ya gabu bai, ariega la.
3: Higabu.
2: Le magre bubai, nyubai la. Le busia ti gurana lita ge duna le ichi gubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu, le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi gutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiyu, ige iha wagu banya, laburu hoa tida liburu to luagu. Legi ya gidaru tisomu kate ilidage lugano te bungiyu, le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai ginye, lufana lidage li, tidi buwewe lani na ibagari. Luma, lidage uburu gusanduti, leburi wagu bai, laburu hoa tida liburu to. Le, asubu diragudu ba liburi kate ile, aninya gati?
1: Ama. Madise li niabi.
2: Itarala, higabu, wabureme Jesus. Binila wabureme, Jesus Christu, sun huguya, itarala.
4: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesus. Kapitulu aba.
5: Aniha hiri bai laguchagu Jesus Christu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha laguchagu lumage Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Hakobo, Hakobo lugushi Huda haulamulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugie hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu. Boso lugushi Oedi, Rutu lugucho, Oedi lugushi Hese, Hese lugushi Uruwei Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adanruni Babilonia. Uruwei Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon lugushi bei Roboamu, Roboamu lugushi Awiasi, Awiasi lugushi Asa. Asa lugushi Hosafatu, Hosafatu lugushi Horamu, Horamu lugushi Osias, Osiasi lugushi Hotamu, Hotamu lugushi Akasi, Akasi lugushi Esikiasi, Esikiasi lugushi Manasesi, Manasesi lugushi Amon, Amon lugushi Hosiasi, Osiasi lugushi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hana wagube Israelina adangra waguwa Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adangrani Babilonia, lumon laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salataeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku lugushi Akimu, Akimu lugushi Eliudi, Eliudi lugushi Eliasaru, Eliasaru lugushi Matan, Matan lugushi Hakobu, Hakobu lugushi Jose le Tumari Maria, Tuguyeti lugushi Ubon Jesusu le Wasalbaragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fagu Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, Kotoro se lumage Davidi lumo hana wagunu wa Israeli na Babilonio. Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri hon wasalbaragule. Itara lien ligabri laguri hon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Lutamari edu luma. Lubare geti la gamari dunu. Aba tadari rago tungo lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Kei aba lubai wugiri gudeme habuti hose. Mahati la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria. Busiere gutu ligirunu. Michigu gatiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabure me bungyo ahe li lungu wa lun lida luenedi. Aba larinya gualun.
6: Ose la bunga wagunga vidi. Manufu de davalu beresi virunu Maria kesi bumani. Adugai rahu le lubai tagara juni. Numo ni asifi risandu liabi. Tagari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesusu. Itara luba liri la duga la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigo.
5: La susare dubai sun kate ele, lo lagunfuli le dumure ele la rinya gubai wabure me bungi o liumu luge profeta.
6: Babagi na tupa aba nguburu itu toga ni ngiri. Aba metagari di aba irahu. Emmanuel ligia baliri. Mini la iri ligia, bungi umama.
5: Dale lagago dubai hose lida ge uene de ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugu Jesus luago.
7: San Mateo capítulo 2.
5: Lida fulasu le giri be Belém, lumu argu judia. Yen lagri hoe Jesus dame hele Herodes la urui be lida fulasu ligia. Abati hatilere fiu wuguri ya turi ya te waruguma uburugu Herusalenge loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariaga.
8: Hageisa haru ite huri ule agura houbei. Ariha omaru luaruguma loige obo lenyenge lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu drogulu.
5: Dale lagambu ni urue Herodes kate ele. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti laguaru honsun habu ti gufadiru gu lida hafinya huriyo. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hongrigia. Aba laliga dagunia halia balan lagri hoa Kristo. Aba harinya gulun.
9: Belém, lelumu aruguba y judea. La diga itara linya laburi dini profeta. Buguya Belém, lumu aruguna judea. Buguya abalida geoburu guweri gutima ti lida amuole. La usun binyira. La diga lafri duba aba abuti bidanya. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
5: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu daguarigu. Aba laliga dunia luagu ti ma dan le tarufu daguaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
10: Heiba, aba mehalu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
5: Lari gea, hagambu ni aturi hete waruguma lereru urue, aba hodi. Waruguma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu loge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha waruguma, aba hagunda ragu saragu. Danti lehe belu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu uma. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
6: Saraba, waruba irahe le tausu lubuchu. Anula haba hau ehiku. Aba meherega gudien, darime nabisa gudien. Ladiga lalu ahali erodesi irahe le, lulafarumi ilakudu.
5: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lubuchu ariya buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagunfu lirun le larinya gubai bungi liumu luguge profeta.
6: Sagana mutimiru Egipto gini.
5: Dan le la darira gubai Herodes lungo luago yego hamala chuto. aba laganido aba luna ha afara guanya sunirahi ha biamate irumu haulu unabu ha aganobe belen luma sunfulasu geyagulo segu dale hariyagu bai chuto lagriya honu wa irahe ligia itere lien lagun fuliru le labure bai profeta Jeremias
6: agabuati la gura ha aba umala irama la oebu igani umala ligia umala lirakeli to yambu hariki tirahi
5: Lari yelon erodesi, aba liabi aba lani bungiu ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto, aba larinha gulun.
6: Saraba, barubai iragu letau sun lumutu, giribu humaha geiro israelina, ladiga hilagua ha abuserube amenha afarni iragu
5: Aba Lazaru Jose, aba lanugani rahu tausun luguchu hageiro Israelina. Danle la subudirubali Jose luago arkelou la agumadihe bai hudia lewengo Herodes le lugushi. Aba lanufudedun lidi nyehen. Aba larin wagunu walun lida uenedi lu lidi Galilion. La chilrenyen, aba lidi agano walida fulasu le giribe Nazarete, le lumu argu bai Galilea. La susere dubai sun kateile, du lagun fuliru le harinyagu bai profeta gu luagu Nazareti na la Jesusu.
7: San Mateo, capítulo 3
5: Lida udan ligia, aba leabi huang le abadisei habai apuritia lida fulasu mageira wati hudia. Aba larinyagu lida la puriti ha?
11: Asakri haguma, ladiga yarafa li larui habuingi.
5: Huang le, ligye le wago bai meha laburiha profeta Isaías itere.
6: Agangu wati lumala li aba kirigia aguar halida flasu mageira bati itere. Aransa kuma uma lubaba buneme. Arangu ma uma suruti lubaba.
5: Lautu lura kameyo ladeira gu Huang, liabi lagriga lirana agua gueru. Chagagaru leigi bai luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudie gya, luma lubadu ge duna horda agambe lapuriti ha. Danti ha le hagufestaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giribe horda. Dan le larihi bai huang lagustarag hayan la grigia lida gete hadamri fariseugu hama saduseugu nyubuite luha badi serun. Aba larinha guhon,
11: arasan hewe huguye le. Kasa visa rubalun du hanura halwe laneri me abai chuni logu figa ule lumba iliabui au sere huma abuidu arihu wala mga furangu logu asakri hadu la masami naradigu huma idagwa ladiga wagun Abraham wagi ladiga narien hen hun logu gayara la ladiga buingi ladiga wagun Abraham lida ge dibule aranse luharawa lulachwa hun titibu wewe ani sunwewe le mabuidu tili chenwati abalagu dun Aou, lauduna na bati serão. Arufu de logo a sacrihadu lá. Ahi tele lumba e linha binarigi. La bati seribadun lau sifri sandu luma lau watu gemet. Gabafu de noi dari lum, madina na ni luna nugnu ligei ni lau. Anui haru lichobu lien luhaburu. La ruma da gaduba e trigo. Aba me la nua da hani lida ge sagadi mabuihel. Aba me la rei duni trigo. Uda lei me sagadi le mabuihali. Lidan watu gemet le meni kuchadibu.
5: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya, aba la tiluru luago duna le giri bai horda, le nyen lu bai huang lu labadi seiruni. Mahati ya bai huang labadi seiruni, aba la riengu Jesusu.
11: Au lungu bai babadi seiruninu, bugu ya lu bai nyubu inu lungu na badi seiruni.
5: Aba la riengu Jesusu lungu.
12: Itara luba kwento, ladiga lungu ti wadiga ni le lu bai bai bungi.
5: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seiru Jesusu. Aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahunre chagusielu. Aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
13: Ani haliru lehinsie buinu. Le awe ome bulanugunda.
7: San Mateo, capítulo 4
5: Aba la nigga ni sifiri sandu Jesus lido fulasu magere watilu louchagu ni mafia. Lari ge lerederu Jesus bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga. Aba la lamachun. Aba tiliabi mafia lubadu aba louchagu ni. Lari galun.
14: Ahen liru bubai bundiu. Saligo ge dabai dubule feime.
5: Aba lona bu Jesus.
12: Tari hare leneno bungiu. Mamar gubai tau fei habagre de grigia. Abagre to baginha lá o seu tumor ele larinha com o bungio.
5: Abati la niga ni mafia Jesus o Jerusalém. O buru gule sandi bai hon hurio. Aba la wari regadoni tabulo gu templo. Aba larinha gulun.
14: Ahem virubu bai bungio. Chuba bai aga luhana bo. La diga tarinha lereru bungio. Larinha com o bungio hon lani angeli gulun huni girunivo. A niga bati bu haha buru. Luma chugera bulna bugudi luagu dugu.
5: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
12: Anenga tugien leneno bungiu, mocha goboi babure me bungiu.
5: Aba laniga ni mafe Jesusu luagu aba wubu inyuti. Aba larufu duni sun aruwa ihani le ubowa goboi lun luma buri luwairigu. Aba larinya gulun.
14: Nichi goboi sun lebun ahabu ahudura huanu.
5: Aba ti larinya gu Jesusu lun.
12: Disse ba noi mafia, la diga tarinha releneno bungio, lun ruguba babure me bungio bahu turogua, lun ruguba guinha beservida.
5: Aba ti la disse do mafia luei, aba hayabi angelugu esteriwidei. Dale la gambu bai Jesus lo aguanihe la huang furisirugu, aba lidi lari gong galilion. Meredeti Nazaret, aba lidi agana wa Cafarnaumu, Aba fulasu le laru bai duna lida hagele rasa ha zabulon luma na fetali. La susere du bai sun le, lu lagunfuliru le la buriha bai mehe Isaiasi, le mehe profeta le ariangu bai.
6: La geira sabulon luma na fetali, lida luma lubadu barana, luegi ulgu le nyengi lubai la boccia veyu libiti cordana. Galilea, le nyengi lubai agana vaka mama banya kurini. Kui hameha lida bilukuriga, ariha di aba ome bularubu. Kugui alemeha lida bai lamunyo unga, lani na obene, arugo unga lida bali hawa.
5: Luma gya dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinya ga?
12: Asakri ya huma, ladiga yarafa li laruwe hapongiyo.
5: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligia larihi biyama gamule nuguatia. Aba hada ge Simon le giri bei Pedro le aba Andresi esenia ni habagari bei haguriyeti aba larinya gu Jesus hon
12: falahu mana aba me meseni hadu la udro ana harugado me guriki anu lunani kume
5: frese aba higiru nu heseni aba houdi luma lubaro gu me mere Jesus aba ya larihi biama gamule nu guati Akobo luma huang direze bedeo. Tida yanu aba ogune luma haguchi aramada ho heseni. Aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi aba hodi luma Jesusu. Aba he leibuguni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligilisi huri to lida bonkada fulasu. Aba hala puriti hani ugano buiti luago ti larue habungio. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawago baigrigia. Aba lagambuni wa luago Jesusu lida sun siria. Aba hanigani sun ha asufri hebanya lo amu ya guaina riga sandi. Igairugu haga wago bain lagubri sifiri. Hagonwe hadibanya hama haderege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia. Ida geburi fulasu de Copolina, Jerusalengia, loubu agogia judia luma loege obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
7: San Mateo, capítulo 5.
5: Dale larihi balinha Jesusu sungrige hagia, aba lawariri luago wubu, aba lanyu ronyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu dan hon itara.
12: Ulese batinha ha subu dirubali luago mege humani lide habungi. La diga mene gobein hon lun rebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ule se watinyo ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Ule se watinyo ha una buku banya ani mabafu hagia. La diga heresi virubayi muwa keisi alaga. Ule se watinyo ha la mabanya ani magrabu hagia lu ha digani lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu ha digani. Ule se watinyo ha gudeme ha bubanya. La diga gudeme ha bubayi bungi yu hon. Ule se watinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bai bungi. Ule se watinya ha watik mari do banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu kaisi ilirahi. Ule se watinya ha sufri rubanya iba hau ni luago ha diga ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ule se watinya dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luweyari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gundanyo huma. La diga heresi biruba aba ume bufaye tisielo. Ita ralinya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
15: Aba la sigiru Jesusu arinyaga.
12: Ita rahinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahi leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigia lun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Ita rahinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinya te laramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigu nu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon ga dagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lun dame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa humati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere, ni abia agumvlirei. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto, ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia le lubai ishi kutime berese ni luagu furume warga kumadi lida gie lurudu. Ibi ni le la nyura utimabai lida gie. Arvu daha ligia hongari gie lunha dugu ni libe le la dugu bai. Nyura bai la nugunu wa yagata sielu lida la ruin ha bungi. Ahinti le nyudu bai lau sumburi kumadi lida luara gu. Itara ginye la rufu daha wairi bai la nugunu wa yagata sielu. Narinya hare hon luago ahi la mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yusielo. Agamba huma li luago arinya waguwa li lameha hon hagushe go lu mafarha huma. La diga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo narinya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigia lile di. Lagusera guduwa ba. Leyane guti lungu rigi ya lile di bidio wa tau luawu inyei umalum mafi ugati. Itara linye lubaiti ahimbanunga bidebe se luawu unlani bungi ulatari ba unyei ababarita guni luawu anihi la kate lida furume wargu gurigi buba. Igi rabai le lubai bedebe hani inyei ligibu gen latari. Aba me bidi arandara luma gurigi ya ligi. Larigieme ti Gayara halime bagiri budun luagu latari ichi gai bidebese. Ahi abunse era aba gurige la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidon uwari ni luma luagu hei buguni wagu luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bu me agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dubadi gulai nyingine dari bafayeru ni lagu mohon gawana. Agamba adun luagu warinya waguwa lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan lea wama diruto aba uri, agabara hali tuma didat laniki. Abun lubaiti lafigo gita bagu le bongwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigi lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ahin buha bu lubai le bongwene afigo gita batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deruni aba lida ge umega guni le buwago bai sige lau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Arinho agua ti mehagin el luago furime guarga la le igiru tu lumari, lun ti lixo con cara da lani na igre gunito. Ao narinha harehon luago furime guarga la uguri igiru tu lumari, ahimama lubei la duca tagamare don ligi buogon, abatagano luma amu uguri, adica da lumutu furumi ete uguri agabarahane. Leginhe, agamari de tu uguri igre guarga la duginha ginhe agabarahane. Agam bat nagin luago arinya wagu walame hon agucha golu agun fleron lau lel harinya kupai lau afin yon ni lige bugin bungi au narinya hane hon luago mulu mutila hafin yon ni ka wago ni luago sielu la daga lige lala na bai laru ha bungi ni luago muwa la daga lige lebu bai lugud ni luago Jerusalem la daga lige luburu te bai waru wai te bungi yo le weiri kupai Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Arinya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunya guarigo amu kate harinya gun lue lira luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago, ari luago ari. Au narinhane hon. Lum magu yugudu huma uribani luagu uribani. Lubara gen lira, ahin ichi gagurigi ya gufu den luagu aba logwa higibu. Ruya humile aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humilu gen lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humilu biya maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohuma ilun, mishika huma iginye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dunginye luago arinya waguwa lame ha. Hinsi labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au narinya hare hon. Hinsi huma hagani hon. Bini huma ya meha inya ragubalo. Adiga huma buiti hon ha iyere habuba inye hon. Afure te hugia melu bungi yo, awago ha anaba gubalo. Auriba bai auserono. Itara luba lirahin huma hugu chimbungi le sielu bai. Leona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona halei huya dando hon muwaratinya kei hon hauwaratinya. Ahin hari gubanya lubai hinsi habubanya hon insi da hon. Kaba kia faya iti heresi bira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra habali lisensi na gumadi itar. Ahin honu gin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habuban ya lun bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.
7: San Mateo capítulo 6
15: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongurigi ya wubu wa guginya, larinya ga?
12: Goni ki huma luwe hadiga kate buiti hagibu gengurigi ya lunru hari hiyun. Ahi hadiga itara, nishu bai hagu chi bungyo le sielu bai afaya ruwahi hiyun. Liga dame lu bai hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humai lunsun ubao keisi hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hage ya, Hadiga ni lira, lungrigo hadumara hagurigi ya buidu hawago. Ninaru hao, lagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafaya iruaha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humai labu gen libidi wa. Hagu chibungi le arihubali le hadiga bai labu gen libidi wa, lishi kwa hafaya iruaha. Taginye le hafuridu lubungi yu. Mitara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bai hon lon ha furi dun rara tida ha ligili zi luma lida legeye dun uma lon harihi niya gurigia. Ni naru hao, luago lau la ha digu ni lira ibiha ha mali ha faya ruaha. Tale ha furi dun lo bungiyo, belogu mahirumu rugun, daruhu muime hu benari aba me ha furi dun lo hagushi bungiyo le labu go bai huma nye. Hagushi meti bungiyo, Le arihu balin le hadugu bai lidan limani lishigu ba hafaya ruwaha. Lidan le hafuri idun, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadiga hai bidi habubanya lun bungi yu. Harita guatinya ti luagul lagambu bayala bungi ladiga libe hadumreha. Mitara huma lubai ti kai hagaya. Ladiga lubane ke hafuri do lubungi subudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wauchi bungi lesi elubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adugu wala bugunda ya ubogo kuke ladigunu wasiyalu. Rubon wega fein to lani na sagu wei uwon ugunye. Ferudu na bai uribati le adiga wamali bai. Ki ferudu na wamani ya hadigu banya uribati uwon. Migira bawa lu wabur halidon ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladiga buguya le aruwa bai. Bugia le sunti bai gabafu. Bugia le weiri gu bai lu sunda itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamali bai hon. Ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le sielu bai. Ahanya uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi uhifigo.
15: Aba larinha gu Jesusu.
12: Uguya, tame leha yunaro, moruda huma liru igibu kei adiga biango tigibu. Agia hadigu bali itara lurugu harihini giriga lau hayunari ya la. Ninaru hau, lagu lau la hadigu ni lira ibia hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayunaru, shibahu mehigibu, aranse kwa hugia mehungua. Mefe hamamu ka giriga lau hayunari ya la. Hugu shinirugubo bungi ule marin hibe ige fe lagu hayunari ya la. Aba meti lichugu hafayiru waha. Mondara kwa huma irisi ni jau buwa gulenye lube gayara la. Ahi ching hamutiri ani gagahu da diligi yakate. Legi nyehi lubai gayara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la ahi ching hamutiri magahu da diligi ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladiga legi lumuti hirisi nyehi unginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo gabai ginya lao sun bugubu. Kama lumu ahin sandi lubai bago, lida bai luburi ga sun bugubu. Ahin lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai, ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya do ba aba hada gien lun, li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabai luma aba hada gien, lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri idu nwa lubungi yo luma lun sainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lun habagari dun. Ni toagu dawgu to lumbo hadoru no. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihe huma hontu nur haha mabanya garabali rugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida alagai. Lausun lira, roti haguchi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dununu. Kage hida genga yarabe lishu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida liya la lawina mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la dagra gong kei fulore. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wawon logwa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti yaringa, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadagra. Gurigi halani gubo le, luagri gunyumbri kati le haritago. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yo sielu le subudi ya bubali kati le he megi rubai. Alu ha humai laruwe ha luma lirisha bungi furumia. Aba me lishi ku nisun le he megi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladaga barulu mutigine haruga li dihere du na luma guwa. Buidir guti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
7: San Mateo capítulo 7.
15: Abala sigiru Jesusu arienga hongurige ubu wa guginye.
12: Michi ka huma haduro amu. Michi guwa lamu guginye hiduro. Ladiga keili gabiri hichi kwa haduro amu. itara ro baginya lisiguno hiduno le au bai hamisra ha lau baginya la misra ha bungiyo kawago haria ko lirara ife le lida bai lago hibire ani masandi humote durusu le lida bai hago o kawago haria galo hibire sagane lirara ife le bagur go bai ani halwa ba durusu lida bagu biangu tigibu hugo yele sagahu mi durusu le lida bai hago furumi Itera luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ife ile lida bai lagu hibiri. Mishika humi kate isagaru ti hongonli. Migru humi megini hani peru la hakibu ge buiruhu. Dugugu wahanyali garaba kwa nyi huwago agura wame. Hamuri ha, aba melishigu hong. Halwa ha, aba mehadari rung. Danhuma luagu bena, aba meladaruni lhuba. Ladiga le amuri hati, ibihati. Le alu hati dariti, le adang hati lagu bena darawati luba. Ani ifunagi aba hida angele ishi kuti aba dubu lun lisani dale lamuri hafin luma. O lichu gon aba onheve lun dale lamuri ha udere luma. Ani lubo iti lau lubo isun uriba huma, gichi ga ditun kate buiti hon hisani go. Gubu megi elichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Sun ada lubaiti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Beluhu ma lidagin bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai girigia lidon feri di wawu tu le buriti. Ka baro ga ligia nye. Ani sarago hanya beluru tinya lidagin. Ahinti bena luma uma le anugu bai girigia lidon ibagari le magumu chaditi. Burira linya, murugua, mibetinya adariruti. Goni gihuma hawe profeta gujetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti, ahimuna dagien itra hanya kei animali guganyitinya. Huguya, gayara bai hasubu diruni ya luagu leha digu bai, maluba hou tu bai bai lidange hiyu, ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewele buiti, buiti lin. Wewele uribati, uribati lin. Wewele buiti sinyati uriba lanlin. Wewele uribati sinyati gen buidu lanlin. Sun wewele mabuitu tinlin chanwati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubaiti nyeti hagia luagu le hadigubay. Mama sun harinyo gitenu. Nabureme nabureme luhe belu rubalan li donwaruwe hani le sielubay. Harigubanya adigubali lugunda nugu chibungyo le sielubay belura. Dame la chilurun weyu lani nagusere guduni. Sarago banyarinya gutienu, wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri, saga wagia sifiri uuriba tinye lidan biri, adiga wagia sarago milagru lidan biri. Aba meti narinya guhong, ibidi ya gubayinya dunu, dise humanoi huwia le adagu bai uuriba ni. Leagambu tina, adiga leile nubai bai, itara linya kei aba uuguri gufuwa nadati, le adigu bai luba ligibo gudubu. Abaliabi wa huya, abalinyuru duna, fugu wa garabali, tuagu muna tuguya, muigu wa dutu la diga luagu la dibu tabunua. Ahintile agambu tina, gamalumu madungu lumuti lenu baibai, aba uguri bidi wa tau ligia. Le abu nagubi ligibu wa gusagon, abaliabi wa huya, inyuru duna, fugu wa garabali tuagu muna tuguya, malanari metaburi ha.
15: Dan lasu rubai la dimure ha Jesusu, Ma luweiri hani grigi laule la rufudaha bay. La diga laula ubafu la rufudaha, mama kei arufudaha tiele luru du Moises.
7: San Mateo capítulo 8.
15: Dale la rai rubai Jesus luige wubu, saragu hanya grigi afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura, aba lahudurogu ligibuge Jesusu, aba larinya gulun.
16: Nabureme. Abu busing gayarati bari dagwag dinima.
15: Abati laguru Jesus luagu luluhobu ariyenge ina ligia
12: busentina arei dagwaba.
15: Kei lariyagu itara aba larei dagu sanditi ligia aba lariyagu Jesus lun
12: maniga baiti anikaun nyudurgo baruhu dagwabungu lufadri rubei meidebe sele wagu bilariyagu Moisesi luharihi nigurigia luagu arei dagwadi bula.
15: Dale lebelo rubai Jesus lido fulaso le giriwe kafara na umu. Aba leabi aba gumada romana lubaro. Aba la yumra gulun itara.
12: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gari tilu agu.
15: Aba larinya gu Jesus lun.
12: Nibuga agara niha lun.
15: Aba lun nabu gumada.
12: Nabure me madindat nalu bebelu runubiun. Adinya gu gubay dimure ya aba me larinya dagu nubuin. Narinya gu bali lera ladiga au labu ginyat na ginye gumati le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale narinya gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale narinya gulu aba luliabi nyibuit. Dale narinya gulu nubuin lu ladiga furme gwege katei adiga lumuti.
15: Dale lagambu bali Jesusu le larinya gubay gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba larinya guhonha afala rubali.
12: Ninari hau luago madari gidina la aba wugiri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei wugiri le. Nani hare hon luago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda. Aba mehanyuro eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida aruwe hani le siye lube. Ainti haya be lumbanya lida hamaruwe hani ligia hasaga ruba bau gudin. Aba mehada runu lidon lueri aga iluburiga. Aba meha yahuwaha. Aba me lagiri hahari le lueri hagarigu.
15: Aba larinya gu Jesusu lugumada ligia.
12: Baiba bubion, ladiguba le wagu baiba finye rabun.
15: Aba lareida gu musu ligia lida ore ligia. Aba lidi Jesusu lubie Fedro. Aba ladariru no lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru otue, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye ha gawago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga de lanya sun hasandi bay. La susare dubai sun le lo lagunfuli ruleme he wago be la dimure profeta Isaiasi dale larinya go be luago Jesusu
17: barulu kuti basandi gidale bagari
15: dale larihi be Jesusu luago saragu hanya la grige geyego lo aba lichu go dimure lu hanyu rogun lo bafuru go duna aba la yara fadu aba arufu da hati luduru do Moises lu Jesusu aba larinya go lu
9: maestro Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
15: Aba luna bu ni Jesus, larinya galun.
12: Daritin aga siga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin aginya dunuru. Ahinti aule uguri gara uwergote. Madarit na ni halia bala na bala shagode ni chuga.
15: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulun.
9: Nabure me, buset na fala ni. Larigeme lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
15: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
12: Falaba na kwento. Igira banya hilagwa ya lun habu ni niya hegeburi.
15: Aba ladinu Jesusu tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
9: Wubure me! Sefubawa wadibira guwa.
15: Aba luna bunye larinya gahon.
12: Kasa wago hanugu deta. Logu watafinye hugiye le.
15: Aba lasaru aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi aba harinya gu.
18: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
15: Dale la chileru bay Jesusu lo bafuru gu duna. Hagero gadarana. Aba hafri du biyama uguri ya gabu sandu gya. Aba hayabi luagu biyangu bai hagia. Hou yanu sifiri guguribatia ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinya ga.
19: Kaso wago bemetera wamu, Jesusu liru bungi. Biyabe sanga sufiri lagidwa lubare gilidane sufiri ni.
15: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia. Aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu. Harinya galun.
19: Awa basagara, ikira bawa lua beluru hato buiruha.
20: Awa bure me fulasei bawa.
15: Aba tilarinya go Jesusu hon.
12: Hei ba ti hadon.
15: aba hafri du sifri gu riba te hagia hada ge wuguri hagia aba hebelu ru hada buiru aba hagura gu buiru hagia hongo loige aba ubu aba habri haduna rugu aba hanyara dagu aba hanufu de dagu ha onigiru bale buiru aba heibagu danle hachiluru udubu aba habahu dagu ni le asustare dubai hong buiru luma hong wuguri habuga hawagu baya sifri uribati aba ti hayabi sun lila na fulasu ligye lumo hesuso, aba hayumra gu lun lun lafuri dun hagayra gen.
7: San Mateo capítulo 9
15: Aba ti ladinu hesuso tida uguna ituguya, aba lahin yuragun lo bafuru gu duna, aba latiliri lagayro, aba hanigu aba uguri maibugu tilun, rong tida lubarari. Danle lari bali Jesus lueri hafinye, aba larinha golu sandi tiligia.
12: Ragu baguraso, nirau, ferudu na wati bifigon.
15: Yenye nuti hada agarufu da tele luru do Moises arinha go te hongo rugu.
0: Anaba gunyengu wugiri le bungi lau dimure le larinha gube?
15: Keiti subudi lo bali Jesus, le wagu bai hasaminara, aba larinha go hong.
12: Kansa wagu liriwa bai hisamina itara. Kati masamene ego bilarinho oguniwa, ferud no atibifigon o di saraba baibu. Naruhu da liti hun luago gabafu na, aule uguri karau orgoti, lun ferud na na figo.
15: Aba larinho ego lu sandi tiligia.
12: Saraba, udabum bubarari, baiba bubion.
15: Aba lasaru sandi tiligia, aba lidi lubion. Danle hariba li grigia kate ele, aba tawairi du hanigi. Aba hichi guweri guni lubungyo luago lichi guni ubafu le hongwegirinya. Aba lidi Jesusu nyengi ya. Aba larihinina au le giribwe Mateo. Le aburihba luo libruto. Agubraha tina meha lisensu na gumadi. Yun niya lida nubara lanina agubraha ni weyo ligia. Dale lasigribwe Jesusu nyengi. Aba larinya gunu.
12: Falabana.
15: Aba nasaru aba nafalaruni. Lari gina, yun liya Jesusu eiga, saragu haya gina ti ha agubriha bale li sensu na gumadi hama amuga figo ti eiga luma uwara hama lani disipulu. Danti le harihi bali fariseo gu kate le, aba harinya gu hon lani Jesusu disipulu gu.
21: Idalinya sa alegri bai kumaistru hama agubriha tinha li sensu gumadi luma hama amuga figo tinha?
15: Aba lagambo ni Jesusu, aba larinya gu hon,
12: Amagati nye banya, me megi ruti nye surusia. Asandi banya, agia megi rubanya surusia. Kurende humei kala la nichigu baile uwagu bilarinye go bungi yu tida lereru. Kusente ne lugu deme habu huma. Mama lu hadagara gudunga ni malugu no. Mama ni abi alu hanya harri chagwa banya ligibu ge bungi yu. Ni abi alu hanya gafigu tia lu hasansiru ni hilikabri hausero.
15: Aba ti hayabi ha lani huang le abadi se hebei disipulu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
0: Asa wagia hama fariseu gu ayunara wabai saragu. Ahanya bani disipulu gu mayuna rutinya.
15: Aba lichi gu ni Jesusu hempulu le hon larinya ga.
12: Kayera tifunagi ya hiru nyo hama misur hova tiyalido aba marie dan le ni hala adari hama nyi. La chilu ruba weyo lun luwa dun adari hama igi alime hayunaro. Sinya ti tafa da honga misa nyulugiru ta umurusu to deregiru. Ladga dame le tadinyu ragun to deregiru bon, aba me ta khairi da gun to nyuluhru bon. Aba ti mame ti laweri dun heiriti. Sinya ti ginya te seruno diwen to isergiru li dun gueru le binadhele. Ahen ya digo itara, aba me lafonshu gueru dame le tinyuru diwen. Feridi wa ligia me ti gueru, feridi wa diwen. Ligia lunti lubai te seruno diwen iseri li dun gueru iseri. Itara luba le servi do biango bai.
15: Da nyenye in lubai Jesusu, arufu da hei sumburi kate le, ligye liabi aba abuti hada ye hurio, aba lahu drogu ligibugia, aba larinya gulun.
22: Sum le tome ni sani, gama lumo abu nyendo lubishu ni buha butu agu, tago yuguba.
15: Aba lasaru Jesusu, aba lidi luma hamalani disipulu. Nyenye unti aba uri uma da sanditu, dusu irumu tau lo lese ha hita tida agen. Aba tayara fadulu Jesusu lanaga agen, aba taguru luago taru la deurago. Tarinha gatun gorugo.
1: Laurugo la guru. Tagu la deurago. Narei da guba.
15: Aba lagararagu Jesuso. Aba larihino. Aba larinha gutun.
12: Raguba guraso nira. Areita guadi bula duga bafinha.
15: Luma ge ora ligia aba tareidago. Dale la tiliri bai Jesuso lubion bugo abuti ligia. Dale larihi balia inya hatia aranse ya la lu abu na hani. Aya ha grige aya huaha aba larinha guhon.
12: Uih mayagi mwen giru irahu to tarumugunya.
15: Aba hehera halau. Dale frigi de lanya sun grigia aba lebeluru. Aba larga duni tuho birahi tuguya, aba tasaru, aba laburu chaguluago le asustaru dube lida sun fulasu ligia. Dan lafri dube Jesusu nyengia, aba hodi biama ugurya, marihi tia larigi agua reina itere.
2: Gudeme wa mabu, bugu yele la duga wa gu Davidi.
15: Dan lebele rube Jesusu munadon, aba hachilere marihi tia hagia lumo, aba larinha guhon,
12: Afin tu san logo gayara la narita wagduno.
15: Aba harinha gun.
16: Aha, afin tu wabureme.
3: Aha, nabureme, afin tu.
15: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinha gun hon.
12: Itara la kei ligaburi hafinha.
15: Aba lefege chu hago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara ni abai hon. Kei hafri du nyengia. Aba habah da guni le la digu bai Jesusu lida sun fulasu ge yegu lo. Dan le afuri deyna hama, lige hayabi fiu grige lo aba uguri marinya gaditi. Gawaguti aba sifiri guribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ye la sagaru ni Jesusu sifiri guribati lige luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri duhanigi grige aba harinya gun.
23: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
15: Harinyaga tifariseo gulu wago mafia lale habu tisifiri guguriba tia ichugubai ubafu lu Jesusu lula saga hania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sigurio. Apurichi hei uganu buiti luwago ti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larihi nya grigia. Aba hagude me dagulu, la dega nidiheri hama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larinya guhon lani disipulu, habugri grige hagia.
12: Sarago hanya grige ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu wati anadagme itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu, lulona hanadagme itinye lun haluba ha.
7: San Mateo, capítulo 12.
15: Logo aba ue yule mera guagle, eibuga inelien Jesusu hama lani disipulugu labad na guanade. Aba halama chulani disipulugu, aba hatu halile wetrigu, aba heye nilile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
21: Anya hati abani disipulugu adiga wadagmanu le mon lumuti ladigun lida lue yule mera aguni.
15: Aba larinya guhon,
12: Mali hangidun san lagu leme ha ladugubay David lagu apadan. Dan le lalama chubay, ligiye hama ha uwar banya luma. Aba le belurun tidan luma bungiyo, aba leigin tida ge finto sa agrobun tu mon lubon yebe leiginu. Ni ligiya ni ha uwar banya luma, fadiru guruginya no lun heiginu fintu guya segun lirudu Moises. Ani mama tifigo le ladugubay David, ligibuga bungiyo. Adi maliha agido tida liliru du Moises ilwagu na dagi miha ma fadri gu tida loba bungi ulida luwe yure mera gu ni ani mama figo. Na rinhane hun luwagu anihin la aba weiri gu ti sigu tau loba bungi uya. Kugu ya, uwa gili gufuranda humani le larinha gu bai bungi u tida lereru. Hime inumuti lungu deme habu huma sigu lau hadagara gu duna ni malugu no. Luhamuga gufuranda humani madumre hatu hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uwiri gara uwar gutil, lunayin guni kabalaga yara la duguni walidan luwayiri emera guni.
15: Aba lidi Jesusu nyengia, aba lebel rutida uhaligili sihuriyo. Nyengia aba uwiri hilali aba luhobo, heiti busin hama fariseogu hama arufudu hatele lurudu Moises adariro liduru Jesusu aba harinya gulun
4: gayara tisa lagara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule
15: aba larinya gu Jesusu hon
12: kahita gen ahin galungu lube aba mudun aba teigwa dolida aba fusu lida luweire emera guni lumidi ube ila asagaron magabegi timati aba uguri sigutau aba mudun.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
12: Emeraguni.

0: ta sarubagi e luru ite suru lida luweiri agusero ni damele agusero gudunu aguri ke halani natale aba me tichugun haduru la duga nyubitu lida ge lidisi age ubou lutagambu ni lichu lau salomon ani anaha aba weiri gutisugu lau salomon ani mahatun hagambu nina dale lafri do aba sifri uri batili la ge aba guri ge aba ibu ganya halaf lida fulaso mabaiti alwa halemeragu damadari lani abalanya gulungu rugu nagirbu da tidon nuba tonyengi lubai nafrida dale lagirbu do abaladari ro negri ge bugaligi kaisi aba muno to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da guri ge ligi uri bati mahaliti lega da bali segolau meha furumi Itera luba ginyeti la susere do hon grigi ha uribati halani na danle.
1: Nyengi li Jesus ya dumri en hon grigi ya, ligeti abi lugushu hula mule no, aba herede rubogudi, businye te yebe ha dumri haluma. Aba larinya wagunu alu Jesusu,
2: anuha mbuguchu, hama bamule nu ya bogudi, busenti ya ha dumri habuma.
1: Aba larinya gu Jesusu lule awisa rubali.
0: Kanugu chubon, kana mule nyubanya
1: aba larufu dun hawago lani disipulo go aba larinya go
0: anya ha nugu chubanya hagiya ginya na mule nyubanya la diga furume warig le diga tilugunda nugu chile sielo bay liga na mule bay nito nugu chu
3: San Mateo capítulo 13
1: weyu ligia aba lafri du Jesus umuna dagia aba lanyuru laru duna Kei hagibe da gu grigia le nyein lubei, aba ladino tido aba ugunei, aba lanyuru, aba herederu sun grigia la ruduna, aba larufu da hasaragu kate ihon lo hempulu, aba lariagun.
0: Nyeni aba abunago ti ilau, aba lafrido abunago, lida afur heina lani lila nade, aba labruhan lida gen luagun uma, aba hayabi dunuru aba heigini. Libri aba laburha labad nago dubule nyi lumuti uwa la sarago muo. Aba labou chumfurese la duga mahuli lilamuo. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubei, aba loma. Aba laburha libri ilo labad nago hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa raluma, aba lafarumi. Nyenye lidagien, aburha ti lido muo buiti. Aluba huwa tibuido, anehin lida ye ichiko tisaan luagu kala aba ilo, libri ruti urwa wen libri darandi. Hagariga iriguti luha gambo, agamba hama.
1: Aba ti hayabi disipulugu, aba haringu lu Jesusu.
4: Kasa wagu badimuni ha, hongrigia lau hempu?
1: Aba laringu hon.
0: Huguya, subudigu dalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ha hon. Ahin hon. Masuk dira gudu lumuti. Lega mati, lichugu balaun lum. Darime lagi bedun luma. Ahi le mamati, ibi ni murusu le luma bay lagi daruba loy. Lige nadime habay hon lau hempulo. Laduka ari hamani le nadigu bay, aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyaku bay, aba herederu uga kufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunfli ra le meha lariyaku bay profeta Isaiasi da le lariyaku bay. Uguya, Agambuba kama lumo uba ikufuna dahuma. Harihuba kama lumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Laduga deleru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahi hamuga mitanati. Arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no. Aba hamuga ti nagara ni hahon. Ahi tihugia le nani gubay. Ulaisi watu la duga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harige ilgu. Ninaru hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya lumo bungio, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi bigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha agambu ni le agambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilgu. Agambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, itra hanya kei lila nadule abu habilidu uma, abaliabi mafia, abalasagaru ni ugani buiti le abu nubetita hanigi. Ila le abu habilidu dubu, itra hanya kei gurigi agambu bali ugani, aba heresi biruni lau ugundani gamalumun kai malagle la madura te hada dati lele chilun dan lun hocho wagun luma heiba hon luegien uganu ligia aba hachugerego ilo le abru belido rio itra linha kai griki ha gambu balen uganu gamalumun weri te mate hafudun luago kate le lani na ibagari le aba leyedu ni irisini sunle aba lafaru ni uganu tita gehanigi Migiru titi lo la lobo hon hata grige hagi. Kamalumo, ilo le abro belido mo buiti, itra linha kai grige ha gambu bali ugan, abagufona da hamani, abahichugo aba luba ho ni buiti. Anyahi itra hanya kai lo le ichugo be sagu la guaba. Hibiri ke le ichugo be uruwa wen, hibiri ke le ichugo be daran.
1: Aba ya lichugo ni Jesusu hempulu le hon, larinyaga,
0: Itra linha ruiha ni le lani na sielo ke yaba ugure le abu na gubei ilo buiti li shari rugu. Da le anyaha lubei sonha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidu uriba te labad na gwa turigo, aba lidi. Da le lawinu mudube turigo aba legele weha, aba ginye la chula agon hidu uriba te, aba haudi muso, aba hainya gulun hayubudiri. Wayubudiri, ahin buiti lubei ilo le babu na gubei bumuwa rugu, Alia kinye sala sali rahidru uribati le, aba larinya gu yiyubu diri hon, ladiga aba aga ni le, aba ti hainya gu musu lon, usenti bulu wahu lahani hidru uribati le, aba lina gu hon, uwa, ladiga dame hahu lahani hidru uribati, ulahinya lingi ya turigu uwara luma. Igra gu bayhu me lun la wina mudun uwara darime li dani ya luba hani. Aba me narinya gu hon, nadagi me itinya lo hahu lahani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
1: Rulu mutigie Jesusu hempulu le hon, larinyaga?
0: Itara linya ruiha ni lani na sielu kei aba tila mosu tasa le labu nubei aba uguri li chari rugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lida sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lida ge sun nadu. Aba liabi lun aba bila wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
1: Rulu mutigie hempulu le hon.
0: Itara linya aruweha ni le lani na sielo ke lebi ni le tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
1: Lou hempulu lariyaga Jesusu sun kate le hon grigia, mariya guti ni kata hon mayusu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gu bai meha bungi liumulu ge profeta.
5: Na timre haba lau hempulu kun. Na fura guagu du bai kate le buri meha aramuta guaba in kun. Luma gien la digin upo.
1: Aba launa hania Jesusu grige habion. Aba le beluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gu lun.
6: Fura guagu da bai hempulu le luagu ti hiduru uribati won.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Aule uguri garo urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligi ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligi ya lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila budu haunu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagumuchun ubaw. Awle wuguri garo wargati. Nona ha banyan nani angeligo asaga nanya son ha afigo gudu banyan amo ha mahadug banyan uribati lida gyan naruwehan. Aba me hachara gunin lidon watu ge meti le lani na mafiu gati. Aba me hayahu wahanyin. Aba me lakuni ha hari. Ha me te digbali le lubay bay bungiyo. Aba me hamiridun keyweyu lida laruwehan wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu da guanyu be labu gien mua. Ladari rei aba uguye irisi ni ligia. Aba ya la ramu du ninye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma be. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya gien ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habaye alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le weiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itra linyagi ya ruweha ni lelani na sielo ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyeri udraga. data bun jon abah chawaro no esen ya tin laro be ya abah nyuru nye ya nuwa da hanya udre abah re dunya ha buidu banya abah chagaro ne ha uri banya itara lo ba dame lagu mushu ubo aya be ban he li gulu ha fani ro ne ya ha buidu banya ha da ge ha uri banya aba me ha daro ne ha uri banya lidon watu ge meti lani na mafio gati nyemba lo be ha ya ho ha akuni ha me hari
1: abati lalu ge dunya hesusu larinya ga hon
0: Governor da Hamuti Sanson Kateile.
1: Aba harinha go.
7: Aha, uaburem.
1: Aba ti larinha go hon.
0: Daniela aba ruhu da ti lulu do Moisés e lugu furan da lani luago ter aruha ni lelani na sielu. Itara linha ke aba tabure memuna, lerei da hale ani lida gele lerei do boi. Asaga hati kate i seri luma kate i binado.
1: Da lagumu shubai, lichugu ni Jesusu hempuli burile, Aba lidi yengia, aba la tiluri lagairon, aba lagume seru arufu da hatida haligili si hurio, to lida bonfulasu ligia, aba la weri du hanigi grigia, aba hariago.
8: Haliasa la furendere ugrile, sundichu aule, idaliasa gayara lubali milagro brile aduga.
9: Diraga sarafangele, Maria lugu shubon, libuganya Jacob, Jose, Simon lumahudasi, Yagin hagana wala mule no hamalitu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
1: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
0: Gunda tinha songu rigi ya lau ama profeta. Mama regali ligi ya lida gina fulasu lenye habai otila na lahaba.
1: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
3: San Mateo, capítulo 14.
1: Dida dan ligia. Aba lagambo Herodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma banya.
10: Hua le abadisa hebei le, sara hada gi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagun milagro.
1: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe Herodes Juan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuege Herodias tomehe lumari Felipe le lamule. Arinha gali meha huang lu Herodes loago mon lani la gamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugati Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugu lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate loago profeta lan huang. Dati le efeduhani loago lagunfuliru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu Herodesi. Aba mehe larinha gotun lou finyu. Loago lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisa iha bai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
7: Aba tamure ha ni luma ita.
1: Aba liru dogu Herodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa la li la lou fio. Agamba hamaya misura houtia. Aba larinha go lu lichiguni watu. Aba larinha go lu ladirirun wa labu lugu huang furisirugu. Aba hanigani lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba ti hayabi lani gu huang. Aba hanigani lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisere Jesusu. Dalagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengia, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia ha sandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulo.
4: Dari galitia, aniwote grigia gana ute lida fulasule, ona abaya grigia ha, nidu hamamu galidu mbulirahi fulasu ya rafa agaiha, heigi ni nu heigi.
1: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
1: Aba haria gulo.
6: Sengiri ginyonfei wama ya, ama bia udiro.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Baruhu maunu nya hon.
1: Aba larinha gu hon grigia lu hanyuru luagu hidro. Aba laniga no sangue fein hama biama udra hagia luha burugo. Aba la rige cielo. Aba la tengiru ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigu nu hon lani disipulu go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia hautia kimule. Larigia. Aba habuncha gadu du sufania tau to igrego. Sengia nu milu uguria egitia. Bogu di hawe uria ama iranen. Aba launa ni Jesus lani disciple go loba tida ogune tugu ya lo hahi urugu lo ba furugu sun ani hala ona he grigia agoyo lasuru launa hania aba lamude ro labu go lo agu u bu afure de lo bungio dale lagunye dubai yenye Jesus labu go sun anugura ta ogune lamida duna aba lafara halugu di barana to agu gune ladiga tu baro yen la garabale Aba le abi Jesusu hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago, aba haguara gulo hanufude.
4: Ufio!
1: Aba la dimre ha Jesusu hon, aba la rinya gu hon.
11: Gagura su humawei, aule manute de humawei.
1: Aba la rinya gu fedro lo.
4: Abureme, ahim bubuye lubei. Ebuga ga dabana ginya ligibu go duna chilila nyibu baye.
1: Aba larinya go Jesus lu.
11: Igabuti.
1: Aba larairu Pedro tida de ogune. Aba lagumesero ebuga lenye hin lubai Jesus ligibu go duna. Dan le la sandi rubali lere garabali aba la nufu de dago. Aba lagumesero abuluche. Aba laguara go larinya ga.
4: Se fubana na bureme.
1: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
11: Logo tiguinha bafinha. Kawaula logo adumba e bafinha.
1: Dan hadi no baitida ugune. Aba lagalo madugarabali. Hatibu gotida banha ugune. Aba hahu drogo ligibu ge Jesus. Aba harinha go.
6: Inari ni luago lirau ba bungio.
1: Aba hahin uroguni duna. Aba hatilu rehenesarete. Dale hichi gubai lida na fulasu fe luago Jesusu la. Aba haburu chagwaga dini lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladagrugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
3: San Mateo, capítulo 16.
1: Aba haudi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre do ne tido sadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba sen le cielo gieti hon. Afinha hamamo galo ago luma gela bungi uleabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
11: Buido peida la duga funati cielo. Bina fin arinha gatun, uribo peida ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu hugue le, Subudi te luago ligabri da hon, ani bindi ti hon luago chuluha lila lidani asalbaroni. Gurige uribatia, muaratia ha, amuri hatia seini luha fianro luago aula anugube asalbaroni hon gurige. Gamalumo, marufu dubai amu seini hon luai liseini honas.
1: Aba ligiru nia, aba lidi. Dan le hahin uragube disipulu gulume Jesusu loubafuru guduna, bulei hamuti hanigu fein, aba ti larinha gu Jesusu hon,
11: Goningi kwa humati hongo loi halebi ni fariseo kwa hama sadu seo go.
1: Aba hagume saru disipulu kwa rinya kwa hama kwa.
4: Ladete manuga wa mafeng, la rinya kwa baitara.
1: Aba la subudiru ni Jesusu harita kwa. Aba la rinya kwa hon.
11: Kau wago hatihari daluago uwa tafeng huma. Logu watiginye hafinye, uwa gali kufuna da huma. Marita kwa huguya tuago sengu feng tona fani habo hata sengu milu wagunia. Luma atrinya la faninya tau igra gotu. Bule wadu funasa toi sedu fein tona farin hampon hata gaduru milu wukuri luma atrinya la faninya tau igra gotu. Idelinyake me fein hubei luago mamba la tuago fein na dumreha. Dalene aninya gubei hon, lunha unigrogun hongo loi halebi ni fariseo go hama sadu seogu.
1: Aba gun faranda hamani luago mamba la luago tilebe ni fein larinya gahon. Luwei la harufu da fariseo go hama sadu seogu laweridiha. Dan le hachiliri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinya gahon,
11: Katana salida harita ngugurige au le uguri garuwarugut.
1: Aba harinya gu,
6: Anyahe ngarinya gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinya galuago Elias ba. añahe guiña riña gutiña lago Jeremías iba o amo la profeta.
1: Aba tilariña guhon.
11: Ati huguya, katana tilida harita gon.
1: Aba lariña gu Simón Pedro lo.
12: Cristo le lirau buguyu, le viva bai buguya.
1: Aba lariña gu Jesús lo.
11: Fulese watibu Simón, lirau Jonás. La diga mama la subu dirag du ni aba gurigi ya kati lebon. La subu dirag du nugu chibungi le siel bai bon. Nariña hare bon luago Pedro la buguya. Lagu badugu le nabu nogoni ligilisi. Ani ni ibini owe ni mabafu baituavu. Nishi gubi ligele en aruwe hani le lani na sielu bon. Ani son le bagura gun ya ubowa gu, lagura wagu baginya sielu. Le bafara gadun ya ubowa gu, lafara guduba sielu.
1: Aba tilerinya gu Jesusu hon lani disipulu gu, lumarinya gu hamani ni ka un luago ligia la Kristu gu. Luma gedan ligia, Aba lagume seru Jesusu arienga hon lani discípulo gu furango luago lunti lan lidi Jerusalém. Luago guien, asufuri ragaduba ilan u gurien weiru gu te lida hafinha hurio. Ama habuti gu hafadi ronia gu hurio. Ama rufu da tele luru do Moises. Arienga tigien hon luago la faruba la hilago bai. Gama lumon la saruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesusu nyenge murusu. Aba lariña gu lun tau sun lanigi.
12: Mambu sera lei bun giulira. Nabureme, siati la suser ducati lei bun.
1: Aba lagarara gu Jesusu, aba lariña gu lu Pedro.
11: Dice ba noi mafia, babu serun ya berederu ni la duguni wa lugunda bungi. Masam naritu bu kei bungi, basam naru kei ugur.
1: Aba ti lariña gu Jesusu hon lani disipulu gu.
11: Le busenti la falaru nina, bule lei kati nye la. Awanda le son luuya re sufri runi le lumbi liabi lu nuegiye keisi la nugu ni aba uguri luguruwa falalana. Ladega le abusen ruti le sefura gu lungwa ya ubogu le feridiru bai ibagri le magumu chaditi. Ahin le ahabi le feridiru ni li bagri ya ubogu nuegiye di bihu bai ibagri le magumu chaditi sielu. Kagye hu la lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le feridiru me lubara sielu. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la laganyi hagurigi ya libagari. Nagiri buduba, au le uguri garuwa rigoti uwa rahama nani angeliku. Niyabi malau uwerigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Nyinari hau luagwa nyahi la hata ige hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garuwa rigoti.
3: San Mateo Capítulo 17.
1: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesusu Pedro, Jacobo luma Juan le lamule Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagia riginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesusu nyen hagibu gen. Aba lamiridu ligibu kei weyu, aba taharudu ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises luma Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu ha luma Jesusu. Aba lariña gu Pedro lu Jesusu.
12: Nabureme, lida dan wahala ya. Aha bubusen, adiga ogeme uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
1: Da aniha lubayi Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lobura Aba lagambuni walariengu aba umala le lida ge huwari yoligia.
13: Ani hanire le hisi yubinu, le aube ome bulangu hunda, adude humuile lugoiwe.
1: Da hagambu bali disipulugu, aba habulu shagu lo hagibu muwaragu le luweri hanufude. Aba liabi Jesusu hawagu, aba laguru hawagu, aba lariengu hon.
11: Sarahuma, manufude da huma.
1: Danle harihi bay, Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale arere na hamani wubu, aba lariña gu Jesusu hon.
11: Mambahu da gu hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garowarga tilidange owe ni lunya na bagaridu.
1: Aba tihariña gu disipulu gu lu Jesusu.
6: Gwento subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatien lurudu Moisesi luagu lunti la liabin Elias ilubarege liabin Kristu.
1: Aba lariña gu Jesusu hon.
11: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi gonsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinya hari hon luago nyubu halila Elias masub di roha muti gurigia adega rego hamuti sonle habos yanu belau itara lu bagin ha sufre rego dunina aule uguri garo wurgoti
1: abati hasubu di roni discipulo go luago Juan la leme abadi se hebe ligia la Elias be le wago be la dimre Jesus dan le hachiluri benye ha be dirigia abaliabi aba uguri lumo Jesus aba lahudro go ligi budo aba lariya golo
8: nabura me gude me la ni sabe bu gome dihati oiri ti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunarugu barunu mutinyaho hom bani discipulu gu sen hamu teri de guaguda
1: aba lon no bu Jesus lariya ga
11: ligi ma finyati gurigi uri batin atribai sa dalu nare de roma lubaga yara la hafinro noago ida mesa la gumu cha mafinya ni lehinda bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
1: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari gen, aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hal gu duni harienga lun.
4: Kasa wau siyam obani sifiri buribati ligia sagana?
1: Aba la rengu Jesusu hon.
11: Ladiga li logu hafinye. Ninaru hau luago ahin la ibiha hubai afiani ibini nyurara la keyaba tagu mausutasa. Aniye gubalu wubu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagidaron wubu ligi. Uwabai ni kata hasieron ahin ibiha hubai afiani le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyen afuriye dini luma yunaru ni lugungi yu gayara la hasaga roniwa.
1: Dale eibuga ina habai uwara lobo wabu galiliha. Aba lariye gu Jesusu hon luago le derege ruo balan ligie le wugiri gare wuguti. Haha burugu wugiri wuribatia, aba me hafaru ni hilago bay. Gama luma un lasa ru balan lida ge onwe ni luago liru wawieyo. Aba hahiru da gustarago dale hagambu bali katele. Dala tilere bay Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, to Jerusalem bo lumo Fedro. Aba harinha golun.
8: Ma foi hati sa humo istru tisensu na templo?
1: Aba lona bo Fedro, aba larinha golun.
12: Afai hati.
1: Dante le beluru Fedro munado. Aba lalig duni Jesusu Fedro lubara ge gayara la la dimurha. Larinha galun.
11: Dele barinhi lun le Simon. Kata ya hakubra habanya uruwe igu halani na ubole. Hasa lile na fulasu o di haterencha.
1: Aba larinha gu Fedro lun.
12: Haterencha.
1: Aba larinha gu Jesusu lun.
11: Hati lile na fulasu molu muti lubeiti hafayeha. Au le lira ubungi yu. Molu muti na fayeha tisensio na luba nuguchi. Gama lumon, lumagani dagudu wa mani aba, baiba. Aba mebachuru nuburuhu reduna rugu. Aba mebadigi ni furumi yati udiru le eigi tibu. Badari ruba aba sensu li yumlugu udiru ligia. Buidiru gubi lu bafaye ha wawogwa. Barubai aba mebafaye runi.
3: San Mateo, capítulo 18.
1: Lida dan ligia. Aba hayabi disipulu gu lumo Jesusu. Aba haligu duni harienga lu.
6: Kata isan weiri gutimabe lida larue habungi.
1: Aba lanugu Jesusu aba irahe, aba lichugu ni hamida agwa, hama gwa, aba larinya gwa.
11: Ninaru hau, luagwanga la miyabi lun hitara don ke irahe yi, mebelu badun lidon laruwe habungi, itara linya lubaiti, le nyure uti lanangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke aba irahe, ligia weiriti mabai lidan aruwe hanilesia lubai. Gurugi aginye le resibi ruti aba irahe lidan niri, resibi lumuti neginye. Furume warg lefu gudut ya ba hada ge hai seri ge nya ba nyali da hafia no ago buiti mate mo galu la guru ni obarana hon lau aba ome budu bu le amuli gule guranyu lu ago ligi na segulau la dugu ni kate ilira uri batu lu bo ani hin la buri kate li afigo gudu bali ya gurigi ya soma da nye be la gamalu mo fugi abu guri le lebu no bai ligi ya ahin lu bai la figo gudu badi bu lu bai bu habo obugu di la durubai Kuibai di sebuari wa. Buiti mati lube belu no sielu maha buga o magudiga sigu lau badarun lau biyangu bai buha bu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nyi lube watu le menye gu shadibai. Ahim bagu lube afigo gudubadi bu. Sagabai. Fuibai di sebuari wa. buiti mati lu bebelu no cielo mago ga segala badaron lau biango bai bago mafio gato manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata nani hane hon luago haria guñela hani angelu guligi bunnu gu chinle cielo bai somada la dega salbari le feri di halibai niabi aule uguri garo urguti idali hani hilu ayanya hilu bai samudu lu maba uguri te feri dera bahada gi Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alua junto a yuri de gubon. Ahunti la darira, choruti luago gunda abuila tau segu hau sun ha ma yuri de gubanya. Itera linya guiati, ma busa ruti hugu si bungi le cielo belu le feri de runi aba hada gie una bugutinha ha. Ahin adiga biduhe uribu ni bun, bayanu halua ma habu warugu, aba me basubu diragu dini liduru lu. Ahin adiga gasu bao, gamada guayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurugi haun lun son lalariya wogote, anyahin hamamoga amuga fente luago. Ayo madugu gasu hau, abame bariya guni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati lagu bungi, o kei la aba agubra hati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Ninaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, La guru wagu baginya cielo, ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua baginya cielo. Narinya hari ginya hon luago, ahnya la uara da biyan hida ge yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungi le cielo bay, lishi gu bay hon. La duga lenye hamuti biyama, uru wa ondran yu lida niri, anahi nye hamidango.
1: Aba la yara fa du fedru lu Jesuso, aba la rinya gu lun.
12: Nabure me. Atribui sa waiyo sa la dugun nibiri aba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Dari sa sedu wai yasu.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
11: Manya gu tinabun dari la sedu wai yasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wain disi wai yasu sedu. Ligia itara linya lubaya roi hanile siya lubaya ke aba uruwe le nyubu bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sa rumba ya dugay. Lige hanuga aba le duwe rubali sarago minyo nufiada. Ke masenso luba itun lafaye ha. Aba ladinya guruwe lula laluguru nwa idamu nime lige tauson lumare. Liranhenye luma sonle luma be lula fayeru ni la duwe ha. Aba lahu durogon musu ligi ya ligi buge uruwe. Aba la yumura gulun larinya ga. Nabure me gagura so ba nuba na fayeru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe. Aba ferud na lani la duwe runi. Aba ligi ragaduni, ke lafri do musu ligi a nyingi en, itera laduna gu luma aba musu liledi le adue rubali atri fiadru. Aba largaduni luegen ligi na, aba lagumesero achokre, aba la nyingu lun, faye bi le badue rubali na. Aba te lahudragun ligi bugen, aba la yumra gu lun laringa lun. Gaguran so ba nuba, na faye rubadi bo, mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye runi ladue en. Dan le harin balin ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba houdin, aba habahu dega ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinya gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladega ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba lagany du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari la fayru ni sun ladoe ha.
1: Aba lasuru Jesus oriengi na.
11: Itar lubagi la duga nugu ci bungi le selbu hon ahi huwa ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lani.
3: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari gya larinya guni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gya lun lobo wagun judia le luege obo le nyenge lubay labo teweyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseu gu lumo Jesuso, alugo haburi guduni tido sadara. Aba hali guduni harinha galun.
14: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
1: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
11: Maliha gindu san tida lereru bungio, luago luma gen la furume ti da, da lela duga balinha bungio grigia, aduga lani uguri, aduga uri. Arinya gatiginya, ligia ligru bay lubay wuguri luguchin, toma luguchin lo laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigugurige. Mama anya lubay ti biyama, aba riganya. Liga mon lube la fani ragoni wugure le la dona awagu dubai bongi.
1: Abati haliga duni, harienga lun.
14: Kati wagu la renga li luru du moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igiraguni tu wuri luntigiru.
1: Aba la riengu hesusu hon.
11: La diga ti dere ha nigi laharu bai bongi lun higiragon hama humari. Kamalumu mama li nyame ha furumia. Narinya hari hon luagu furume warga lale igiru tu lumari abalagamari du amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari du ligi buogon. Ladiga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igira waro. Ladiga ya ginya agabarahani.
1: Abati harinya gulani disipulu gulu.
12: Ahi itara linya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari du hama girigia.
1: Abalarinya gu hesusu hon.
11: Masu tinya gayara habagari du mamariga. Harinya nu umbanya lishika bungi ubafo. Ami yang kau hendak itu lebur na magamari don hama ugunya. Anya hein iter gubanya nur luma ke hagur hong. Hebri adugu arguti hong. Hebri ready itu yang magamani duga lo he derege ragun hong kuasun sui nagubai lo he servi do lo bungi. Lega bafu bai lo magamari don la magamari dala.
1: Aba hanu guni wa Iran hein lo Jesus lo lichu ni lo habu hawago. Luma lo la furia do lo bungi hawago. Aba hagumester o discípulo guatem ha hon ha na ha balinha. Aba larinha gu Jesus hon.
11: Igre huma lun hayabi iranhinha no. Mamahara huma. Ladega ha haruma banha afinha ke iranhinha. Agia lela na banha aruwe ha nile cielo boi.
1: Aba lichugu ni luha buhawagu iranhinha hagia. Larigia aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure igili arihe Jesusu. Aba larinha gu lun.
15: Maestro Buit, kasa kata I Buit lubai na dugni, luna bihini I bagari le magumu chadit.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
11: Kawagu baniga nu Buit, aba ragunya Buit, bungiyo. Ahe busen bu bai bi bihini, I bagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili digi lun.
15: Kata I buri.
1: Aba larinya gu Jesus ulun.
11: Mafara haba. Magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni haba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba lariengu nibure gili ligielu.
15: Gufuli numuti sunle luma ge jirongina, kagi amu na mege irupai.
1: Aba lariengu Jesusu lun.
11: Ahin busen bubai buidu ba sunsuina gubai, alura bai sunle buma bai, aba me bichu ni lepegi hongu demeti. Aba me bibihini irisini sielu. Aba me tibiabi aba me bafalarunina.
1: Dalagambu bali wigri ligia katele, mahati, ladiga weriti lirisi, aba lidi lau iruni. Aba tilarengu Jesusu hon lani disipulugu.
11: Ninaru hau, lagu henegu lan lule beluru aba risi tilidon arui hanile sielu bai. Aringa ya nomuti hon, lagu mene guti mala lastigri aba kameyu lidage luhunyo aba agusa. Sigla ulebeluron abarisiti lidon arui hani lesia lubai.
1: Dahagambu bali, disipulu kukata ile, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligi dagun hamogo harinyaga.
4: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariyagu niye Jesusu, aba lariyagu hon.
11: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungiyo, gayara longuti son kata yaduga.
1: Aba tilariyagu Pedro lun.
12: Wabure me. Wagia, igira omali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ninaru hau, luagu lidan lame dan ligia dame iseri lan sun kate, dame le na nyuro, au le uguri garuwargoti luagu nala yegata sielu lun narue ha lau sun nuwairikon. Hugia lea falaru balina ha nyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ha dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuwegien, eresi biruba saa uwey asulawun, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furumeti nyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumia.
3: San Mateo, Capítulo 20.
1: Aba larinya gu Jesusu.
11: Itar linya arui hani lelani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi kwa alu hanadagi mitinya lo talubahonu le nadur. abala dugu darado hama na dagi miti ya lola fairu ni ya luagu veyu. Abalona hania na dagi milicharo rugo. Larigia, abaya lafredo keiburi la donru nefu binafia. Abaya la dariru ama uguri ya mafisi ya tia magi durugo. Abalania guhon, hei bagia na dagi milichari rugo. Abame na fairu ni lebegi huwadi umarihon. Aba hodi, abaya lafredo amidi rugo. Furi lige la donru uru wa rabon veyu lige meme la dugu. Kebi la donru sengu rabon veyu, abaya lidi parkerugo. Abaya la dariru uguri ya mafisi ya tetia nyen. Abalania guhon, kasa uwagu yahubi sunwai mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugutiwa. Aba laniya guhon, hei bagi na dagime ni chari rugu, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbe, aba laniya gulabule me chari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge ha tatirubanyagumu honi. Baguma chame hama ha atatirubanyafurumi. Abati hayabi ha atatirubanya na dagimi keiburi la dunru sengu rabon weyu, abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigia, dalila chirirubai hadani ha atatirubanya furumie, abaharita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi, abagia hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biruni ha senso, abamagunda hama luma halabure meichari. Abahaniyago, hanyumbi banyagumu honi, abarigia ura hawadi gumari. Aba labu bafairu niya kei wagia. Wagia lea wandu bani wadagmane luma lisa ga son weyu. Aba luna bun labure meichari. Aba larinya gulun aba hada gien. Nomada, mama na dungye ni murusu marisha unhu. Mafu na gia luagu faye ti luagu weyu hadiga daradu numa. Baruhu mei hisenso, heiba. Na fairu nyano hatatiru banyagumu honi kei na fairu nu ladiga itara niya la nabusenro. Marisha ti nafunagi ya luna nadiga ni le nabusenro bila unisenso. Odi imuga ton ladiga nubuidu. Itara linya lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagwento. Hagia ba furumi yati. Saragu hanya ginye ha furumi banyagwento. Hagia ba agumu honi. Ladiga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
1: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba ladinuru hau lani dusu disipulu hawai ha hibri grigia. Ha luwagu banya uma uarahama. Aba larinya guhon.
11: Ke lubai harihini. Amu derei nawanya Jerusalem. Le nyembe lubai na dere geruwa. Au le uguri garuwa rguti. Hon habuti guha fadiri negu huriyo. Luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Ha lun banya hasia durunina lun nowe. Aba mehe dere gurunina. Hon ha mama banya huriyo lun henhera hanao. Afara hamana me. Aba mehadara gunina luagu guruwa. Gama lumu nasa rubalidange owe ni luagu luruwa weyu.
1: Aba titiabi haguchu hokobu, lou huang, ha alisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun, tamure ha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
11: Kaba buse rumbay.
1: Aba tarinya gulun.
9: Ria gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba luige bomere, aba luige bubon na yag talidan barui ha.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Ibinje ti hon kala hamuri ha bay. Gayara tisa hawandu ni lueri aga igari gule lubei na wandu ni gayara ligeme huwa rudunuma lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
6: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
11: Inaru ni, lunti hawandu ni igari gule lubei na wandu ni uwa ruhugeme numa lida na sufuriru. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lubei nishigu ni, liishugu bahon haubaya banya laransere ibungiyo.
1: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukate ele. Aba haganyi du hama biya amule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinya guhon.
11: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nihongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi wari hida gye lea busen ruti lun ligia bala furumi yeti, lun ti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garowar guti lun neservi duni wa, niyabia lun neservi dun luma lun nishigu ni nibagari lebegi mi hasalbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu gu heriko gya, sarago haya grigia afala ruti Jesusu, yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bay luwagu Jesusu lan le asigri bay, aba hagura guharinya ga
16: wabure me la diga wagu David gudeme wa mabu
1: aba hadain hagrige hon lu hamanisho ligeti ma hagura go
16: wabure me la diga wagu David gudeme wa mabu
1: aba leredere gu Jesuso aba laguru hon aba larinya gu hon
11: kahabu sen robe na dugu hon
1: aba harinya gu lu
7: Wapureme, buseti wa warihi.
6: Aha, wapureme, flese bawa.
1: Aba hagude medagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
3: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le una bube libitu wubu le olivo. Aba laringo Jesusu hon bia hada gelani discípulo go.
11: Eba lina lirara fulasu le wagibu genbe. Adari ruba aba burigo kuranyi nyen lau aba lirara burigo tuma. Aba me hafara ga duninya, aba me hanugu niano. Ahi nyen adumara ti hon luegi en hadugini. Aba me haringo lun luago busen lani a Jesus. Gamalumo, lago yugo dubanya la.
1: La sustere dumbo el dira lo lagum filiru lem helarengo be profeta dale la buri habe itra.
5: Ari ga fuma lun uburu gusion. Ani te buru ita bu la una bukuni. Wari yu la naga wa bu aba buri. Wari yu la aba ba lirinda buri di. Ani manu anaha ti ila.
1: Aba haudi disipulo go. Aba hadiga ni kei larengo ni Jesusu hon. Aba haniga nu buri gitugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadere gu hawagu. Aba lawari ru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadere gu umaderu. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umaderu. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagumeseru aguara ha harinyaga.
9: Uweri guni.
17: Nuga wagu uruwe David.
1: Dan lebelu rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunhanya imbanya. Aba harinya gu sarago.
8: Kata isa grigia le.
1: Aba harinya gu grigia.
8: Jesus ule, le Nazaren. Fulasu le lida bui Galilea. Aba profeta ligia.
1: Larigia. Aba lebeliru Jesusu li tempulu rugu bungio. Aba labuga gunia sun alugru hetinya hama agayin hetinya hanyin bayo. Aba lagara baguni dabula burile hadabula ha asansi hebanya sensu nyen. Luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinya guhon.
2: Larinya hare bungio tida lereno. Luba na fure duni ligia batiri nuba. Ahin huguya baruhu marukei haba hiweru tinya.
1: Aba hayabi fiyo marihi tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempul rugo. Aba larei da guaga dunia. Dan le harihi bali habu tiki fadir gu hama rufu da tele luru do Moises milagur bui le ladiga bai. Luma dan le hagambu bali haguara ha iranga nyen tempul rugo.
18: Uwairi gini lu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi dun. Aba harinya gu lu Jesusu.
12: Agamba bunta le harinya gu bai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Aha, agamba no muto. Malinha humagi ni santida lerenu bungi ulenye lubei halarinha wagua lubungi yu. Chiluti buweiri kujaguna umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hamachula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi, dale lagribu dubei Jesus uburugu, aba lalamachu. Aba larihi aba tidibu igul laru duna, aba lidi tuagu, madari ti nikata tuagu luwedige ubanu. Aba laringu tu tidibu igu tuguya.
11: Maginda digia ba.
1: Lida aura ligia, aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukata ile, aba laweri du hanigi. Aba haringu lu Jesusu.
12: Ida liyasa tasagribi tidibu igu to itara lifurese.
1: Aba laringu Jesusu hon.
11: Ninarun hao, ahon afinye legu muti, mama rugubi kati libe le nadugubi tuntidubu igu to gayara huma adugu. Gayara bi haringu luwubu le, gidaba yagin tabu babarana hon, aba me lasuseretun. Sun meginye kati le hamuri ha luma bungiyo, ahin afinye hubei hibi hubei.
1: Abati lebeluru Jesusu tempuluru gun, da aniha lubei arufu dahanyen, aba hayabi habuti gu fadir gu hama wugurinya abuti gu lida hafinya huriyo, aba harinya gulun.
19: Arinya gabay won, kalabiriche bay luba dagani kate ile, ka ichu gubali ubafu lebun.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Nal gudan dagin aba kate, ahin hou naba aba menarinya gun hon kala a ubafu na dagay burikate ile. Ka una abalin huang abati se, bungiyo o di wugurinya.
1: Aba hagumester wa dimre hama gu aba harinya gu.
19: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wog mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hauser gu wadi wagiriga wuribala daga afinya tiin sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
19: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hong.
11: Marinya gu nubay ginya ti hong kala au bafo na daga burikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
11: Na bagda gwa aba kate hon. Harinya ga imen no idalinya la harinya lo. Nyenye aba wuguri biyam ya nulisane go. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao bayba na dagi mi ugunye lidan taluba hon nindadiru bayba. Aba larinya gu lisane lo mabusen roti na nidi. Lari gen aba la science regularita gon aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi yugu chile arihi le aba, arinye ga ina le ile meme larinye gu baibuga lun le furumi ati lun. Aba luna bun le, larinye ga, aha, nidiba, kama lumu, midi iti. Arinye ga humaiti no, kagi hata gye biyangu bayadigu balinle labusen robe yugu chile.
1: Aba harinye gu,
4: le furumi ati.
1: Aba ti larinye gu Jesusu hon.
11: Ninaru hao, lwagu shoriti malahe belo nwa gubra hatinya lisensu na gumati hama horu lidon larunye habungi sugu hao. Ladiga nyimbi iti huang lea bati se hebae ya rufu tahahon ida lubala ligabri habagaridu. Mafinya nuntunlu, ahanya ti haa gubra habanya lisensu na gumati hama horu afinya ti lu. Huguya, lausung arika kumani sun lira masansi ragunti higabri lu hafinya ru lu. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bubebe ilichari ruku. Aba ladiga ubariye rulau, ladiga ligia aba age ilu labiri cha wakuntire bebe ilidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Danle la chilo rada lunwa lubahani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu hagia, ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagia dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hong. Lagumu hong, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibebe nira hong. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
11: Dame ti liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harinya gulu?
4: Lafara gubaya salufri ten hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halutinya, hedere geruni lufana lida ge aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
11: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungiyo. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gubi hon luagu lagida ruwa bala laruwe habungi huwei. Hugele weiri gubi lida hafinye huriyo. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani laruwe hapungiyo. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumucha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
1: Da le hagambu bali habuti gufadirigu hama fariseogu hempulu burile lichigubai Jesusu, aba hasubudiruni luwagu hawagu la ladimureha. Aba ti habuse ruye behari gudini, gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia, ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagumesa do Jesus wa dimre hon lo hempulo. Aba larinha gu hon.
11: Ani haya aba hempulo luago ti arowe hani lelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare dun lisani. Aba lona hani ya lumusu niya oganya amisra hotien. Mahati amisra hotien hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinha gu hon. Ariaga kuma hon amisra hotien luago aranse lila

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Aranze lison kate lo mari, ani amisero houti hagura, maduna matinya lo hamisero houniwa. Heba lo beiti lo agu brilariga yoma, aba me hamisero hania son hauma banya hadunragwa. Aba houti musu uma darugwa, aba hondaro nia son hauma banya hadunragwa. Bui tinha hama uriba tinha, aba tabu incho muna haugurigia. Aba te le belu no uruwe ariha ya amisero houti ya, aba larihi aba uguri le masansira gote kei luba aba mariye nyei. Abalarinya gulno, numada. Idalinyagi abebelu nubeinyaho masansi na kunga kei luba aba mariei. Abalarinya gu uruwe honha eteni lubanya ludabula. Guragwa humui lugu di luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
2: Abalarinya gu Jesusu honha agambu bali.
1: Gibetinya agu arutinya luhe belu nulidon larui habungiyo. Gama lumon, mibetinya anua dirutinya.
3: Aba hou di fariseogo, aba houara du ariha kabala gayara la hadiga, lu haniaga gaduni Jesusu kate le wagoti gayara la hadariru liduru. Aba ti honaha hadage hanigo, uara hama hadage lanigo erodesi, ariha lu Jesusu.
4: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni labariengo be, lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni, manufu deuga nika wei, ladiga nikata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe romana odima buiduti.
3: Aria gulia Jesusu lun luriba haritagu, aba larinya guhon.
1: Biang wa tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
3: Aba hanigu aba gawa nulu, dan larihi bali aba laliga dunia.
1: Kayyawa le laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
3: Aba harinya gulu.
4: Liava luma liri uruwe roman.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
3: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harinya here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harinya gulu Jesusu.
5: Maestro, aninya gatimeha Moisesi luagu ahen la owe aba ugiri le Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to uweibon lowe. Lun gadiga wagun la ibu ganyan le hilahalibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada aba lamare idun le furumieti aba lowe. Kei masani gulubai tau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime msusere ti lun habiyama. Larigen lun haruwa. Dari lumon hasede. Larigen aba ginye towe wuri. Dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadage sedu gamule nuguatinya ha. Larigen marie hamasun hagie tuma.
3: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Bule iguatan. Ladiga libidinye toa utilereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa aron hilanya luya habagari don. Amo halime habagari, mamaye don haba, michu gong hamaye me hasani gulu mariei, kaisi mamari don hama angeli gu sielo. Ahinti luago sara hama hilanya lunya habagari don, malinya humagili sanle larinya gubi bungi yu wanaru gu hon, larinya hare, au lubungi te bai Avramo, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo, itera linya lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinya guti hamuga bungi luago habungi te la. La diga mama habungi te hilago anya bungi yo, habungi te miwa ginya.
3: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri du hanigi low le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fariseogu luago manigi de lanya la Jesusu sadi seogu, aba hondarago. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati liduru du Moisesi, abu seruti lochago ni Jesusu, aba larinya gulun.
6: Maestro. Kasa gumadi weri gutumaba ilida liluru do bungi?
3: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bu bungi te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha gumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lida ge son luguma di bungi yu.

0: Elibia malida wirgu ni le negele itrali hinsi hama bibir ubun ke binsi gobungu biango madi le lige ebu belun sun li lurudu moises luma haruf da profeta go
1: sun anya hala fariseo go onderego aba larengo jesus hon
0: kasa harita go beli bubir kristo le la nuwa dirubi bungi lula salbaro ni gorigi kasa adiga wagu
1: aba harinya golun
2: La diga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesus hon.
0: Ida linya ti lagua rubali Davidi ke ya bure me lau lubafu si firisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi yo lona bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigo ni abaga ni yon labu yon bugode. Ida lubati, la diga wagu la Davidi Kristo ahin wa lubali Davidi wanari gu Kristo na bure me.
1: Uwa ti ni aba, lona bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia, Manigi tini aba luleabi algedagwe.
2: San Mateo, capítulo 23.
1: Aba tilariego Jesus houlane discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
0: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wagoduni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humeme sunle hanyengu benhon. Gamalumo mafala rahumile hadugbe la dugania gatia aba kate hadug am roha mutigo madi hunguri ge kaisa nuguni huruti lesinya bela nuguni wa ai hagya madugti ani kata lo hitera gunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago hadugni sun kate lo hari ni gurigia hinseti hon lo hichi gun tirahni gafu lau lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna Lumalun hadagra gontau o to dururut. Usente harga dani lupi doaga yubaru lida egini luma halag le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lun habusra gongurigi hon lau sarago inebese umada. Lungi lagu waruni wa hon maestrugo. Ain huguya, migra humalu laninya wagunu wa hon maestrugo. Adiga sun huguya abahabu, ani abargin ginye ha maestro au le Kristo bay. Maniega humagin eluni aba uguri bogo nuguchi lita ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia melon larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristo rugunye habuti. Le seri vidubai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga lea nangu tilungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi lea nangu tilungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugu ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. La diga daruhu motive lubenari aru ya ni le sielu bai loi hebeluron amu. Me belu huguya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Hugiabu gu huguya, aruhu tatinya li luru do Moisesi hama fariseo gu biangu watigibu. Gidahu mutu haba uri ya hahilanya hamari hawai. Lunti ibidi ya wala, aba hadangu furia yu le migine gu tilugungi yu. Ligia weiri ti mabai lubai hasufuri yon loi gien. Ugiabu gu hugu ya rufu tatinya li luru do Moises hama fariseo gu biangu watigibu. Eibu ga humuti umuwa, afa ya humi barana alu wa hagurigi elu hani gume. Dati le ibi ha humali le habuse rubai, apa hadugu ni hagurigi hagi elu kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela hagurigi ya ichi gutiti umure, ahin afino tuagu templu malala lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templu, Anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, golu o di templu todugu bon lun sagrou bai la golu. Arienga tunginye luagu ahen la ichi gagurigi ya dumuri lu lafiron luagu lataru malala lira. Gamalumu ahen la afiron lagu kate lea dagara guduo bai luagu lataru anala lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao, marihi, kagia weiri gutimabai, Kate le luagu belataro o di lataro le adugo belin kate ligia lon sagrao belan. Le afinu be luagu lataro, mamare gunye luagu lataro lafinu. Lafinu ya ginye luagu sun le ligibogu belataro. Le ginye afinu be tuagu templo, mamare gunye ginye tuagu templo lafinu. Lafinu ya ginye luagu bungyo le agano betida. Le ginye afinu be luagu cielo, lafinu ya ginye luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru be luagu halo ligia. Ugiabu gu hugi ya rufu tahtinya li luru do Moises hama fariseogu, biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichugun aba farinti lu bungiyo. Ani mebenesi atun lau arufu tani le weiri gutimabe lida li luru do bungiyo. Keiburi, Richagwo udem habu lumaga gambadi ligebri kate le lumbi hadugni minknu ka humi me hadugni le libri hugi adun te hatin mani hiti hugi le as hetu aba mini mini ani hulutu aba kameyu hugi abu hugi ya arubuta tin le lur do Moises hama fariseo go biango tigibu aduga tun lo harita gu guri ge lagu buidula higaburi itrahi kai wero lumasi edule hachibu be bogu digi libiti ahi munadagi hibiti Guin hi allau buri iveruni luma igaduo fariseo go marihitia aruma go da humei veru luma sia do loragir go gen furumie aba megin la ruma do bogu digen lebete o gabo go hugi aruba da tia li liru do Moises hama fariseo go piango tigebo itrahinha kai o moa ho le fain de hoti lau harute bogu digen lebete o ende tilarin hi ahin loragir go gen buin li allau habu hilanya luma sun luyeri iveye itrahinha Bogu digen hibiti, malubidun hari hinu hakibu gen gurigia, ahi muna digen hibiti, buin hinya lau marasu alugu luma figo. Fugiabugu huguya rufu tahatinya li lurudu mwesesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu rita kwago li luagu hamua ha profeta gu, wende gu dahumei hamua gurigia hama habuidu gwenye. Abati harinya gu, luhamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. Laulira, subudi watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la haafara gubali nya profeta guhagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai haguchagu. Hebe guhugia le, arasa hebe peisi nitine. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati. Ligia nona habalubai profeta gu, hama hachuba nya au, hama rufu tatinya hun. Gamalumu huguya, haafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri lagu guruwa, Bai humaya me hibiri tida haligili sinhuri yu, eiba ha humaya me lida son fulaso. Itara loba labura ha duru huwagun luago son hita le aviru bai hadage son wuguni ya buiti ya ha afara wagua banya. Luma kia meha weli le richako bai dari lumon sakarias, le lirau bere kia si, le meha hafaru bai tabadina gwa templu luma latare. Ni naru hau luago labura ha bala duru huwagun gurike ha lani na dan le luago buri son kate ile. Huwia Herusalena. Afara go humanya profeta go. Sigwa hugia dubu hawago halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weya su nalugo nondaro no kaitondaro niya gayu tirahin ya labu gina taruna. Mahatan. Wetote teredera huba maluga. Ani narinya haren hon luago marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya go. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungi yo.
2: San Mateo Capítulo 25
1: Aba lerinya gu Jesusu
0: Itara lubati aruiha ni lelani na sielu Keitisi ni buri inginya ha nugubanya halampu le galati gasi Aba hafridu luha dunagu luma adari Nyudu hamamoga uwara luma lido umariye Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya Sengu hata gen aranse tinya Ha maranse rubanya Dale ha nugubali halampu Manungu tinya amu gasi luile lida bai halampu Ahanya tiharan sebanya, baru tiya habu den lau gasi bogu den loile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari, abaladabu dagunga hago sungu bai, abaharumugu. Kebri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagu araguni, aniti adari, furihu mairesi birei. Abahasaron sun uriya niburi ingin hagiya, abahagume seru aranse hei halampu. Abahaniya guhamaran serun banya, honha aranse banya, ruma murusu lidan ge higasi uon. Laduga lenya gu chawalampu. Abaharinya gu haranse banya hon. Sinyati. Laduga logo bai uon, logo me hon. Heiba gu bai lenye lubai lalugra hoa agayin ha humamu ga hongua. Dante, anyangra la hamaranse rubanya agayin ha gasi. Ligia liabin adari. Hati aranse banya. Abahebelu ruluma lido umariye. Aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibiri uriya niburi ingine hagia. Abaharinya gu, wabure me. Daraba ibena waba. Aba larinya gu hon, ni narin hao ibidye tunno.
3: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
0: Aga gu duwa nyu homa, ladiga ibidye tin hon kabala weyu ni kabala awra nagiri buda, awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielu kei aba wuguri, le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso, aba laguwa ru hon lumunso niya, aba lishigu ni lisensu, Labu gion haria ha. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadagye. Keiburi bian milu lun aba. kebri milo.